0: penting
1: dalam peningkatan kerjasama di pertahanan, pembangunan, teknologi, budaya, dan juga pendidikan.
2: Adapun agenda Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Modi siang hari ini meninjau perkembangan pemugaran Candi Prambanan. Diketahui pemugaran Candi Prambanan merupakan salah satu yang tertuang dalam MOU kerjasama Indonesia dan India. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Indonesia dan India menyepakati untuk memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis seperti mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya. Republic of India,
4: His Excellency Sri Narendra Modi. Pemerintah Indonesia dan India sepakat memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis. Hasil konkret dari kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi adalah komitmen India untuk mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kunjungan kenegaraan Narendra Modi menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kedua negara karena telah terjalin selama 75 tahun. Menurut Puan, dalam pidatonya, Modi menegaskan komitmen India untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Salah satunya adalah dukungan India terhadap pengembangan fasilitas peluncuran satelit di Indonesia.
5: PMD Modi mengajak Indonesia juga untuk melakukan berbagai macam kerjasama yang tadi dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto juga sudah ditindaklanjuti, dan salah satunya adalah kerjasama dalam aplikasi satelit dan India disebut akan mendukung Indonesia dalam mengembangkan fasilitas peluncuran satelit tersebut. Dan
4: sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menilai Indonesia dan India merupakan dua negara yang memiliki posisi strategis untuk menjadi motor penggerak global South. Menurutnya, kedua negara sama-sama memiliki kekuatan maritim, ekonomi yang terus tumbuh, serta populasi muda yang besar.
6: Kita termasuk dalam jajaran masyarakat termuda di dunia, di antara ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat. Keduanya adalah kekuatan maritim utama. Keduanya adalah suara-suara kuat dari Global South. Kita adalah peradaban kuno sekaligus mitra alami untuk masa depan.
4: Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, bakal meluncurkan satelit buatan dalam negeri di India pada Januari 2027. Satelit ini kerjasama dengan Indian Space Research Organization yang telah berlangsung di Biak, Papua. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pangan Nasional Bapanas memastikan ketersediaan stok pangan nasional tetap aman menghadapi El Nino atau musim kemarau melalui penguatan cadangan beras pemerintah, produksi pangan, dan juga distribusi ke berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
7: Laporan khusus.
8: Berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino telah berkembang dan berpotensi mencapai intensitas yang kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional masih berada dalam kondisi aman. Salah satu indikatornya adalah posisi cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perum Bulog.
8: Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
9: Selain cadangan beras pemerintah, Menteri Pertanian menjelaskan pemerintah juga memperhitungkan ketersediaan beras yang berada di masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dan

0: alam serta pengelolaan lahan pertanian.
1: OPLA, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
0: Langkah antisipasi pemerintah juga diperkuat melalui Badan Pangan Nasional. Sekretaris Utama Bappana Sarwo Edi menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir untuk menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan. Salah satu fokusnya adalah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan nasional.
2: Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463 ribu ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
0: Menghadapi potensi kemarau panjang, perhatian juga diberikan pada sektor peternakan. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menilai dampak El Nino perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi produktivitas ternak serta meningkatkan risiko penyakit hewan menular. Ia menyatakan akan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi petani dan peternak.
3: Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan sehingga dukungan terhadap kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, dan layanan kesehatan hewan perlu terus diperkuat.
0: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kesehatan ternak selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan pakan, penguatan layanan kesehatan hewan, hingga pencegahan penyebaran penyakit.
4: Dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi 4 DPR RI serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dapat terlaksana dengan baik dan menjadi pondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan protein hewani, termasuk dalam menghadapi ancaman El Nino.
0: Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi kekeringan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus serta memperkuat penyediaan sumber air dan jaringan irigasi di sejumlah daerah yang berpotensi terdampak El Nino.
5: Antisipasi dari awal, sebenarnya antisipasi awal sudah kita kerjakan.

0: dalam beberapa titik yang selama ini kita lihat sebagai titik kekeringan di seluruh Indonesia, di Jawa pun ada, di Gunung Kidul itu kita.
1: Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, cadangan beras pemerintah di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, pemerintah juga melaksanakan 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota, menyalurkan 463.000 ton beras SPHP, serta memberikan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya memastikan stok pangan nasional tetap aman menghadapi musim kemarau.
3: Menurut saya, kalau ancaman El Nino gini tuh, yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak melonjak tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
4: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil, terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
5: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga pangan nasional di musim kemarau. Naskah disusun oleh Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Ancaman El Nino, fenomena cuaca ekstrim kembali membayangi sektor pangan nasional kita. Musim kemarau panjang yang diprediksi akan berlangsung bukan sekedar masalah suhu udara, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas produksi pertanian yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan di pasaran. RRI mencatat, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran pahit. Perubahan iklim yang tidak terantisipasi dengan baik terbukti mampu memangkas hasil panen secara drastis, menekan daya beli masyarakat, dan akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat kecil. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama kementerian terkait harus kita apresiasi karena telah mengambil langkah preventif lebih dini. Upaya penyiapan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari pengamanan lahan pertanian, penguatan rantai distribusi, hingga intervensi stabilitas harga, adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Namun perlu kita ingat bahwa keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi di lapangan. Salah satu instrumen krusial saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Dengan stok di Perumbulok yang mencapai 5,2 juta ton, angka ini memang yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski demikian, angka besar tersebut jangan sampai hanya menjadi pajangan di gudang penyimpanan. Beras tersebut harus menjadi instrumen strategis yang hidup. Artinya, pemerintah wajib bergerak cepat untuk melakukan intervensi pasar saat harga mulai bergejolak, agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakpastian pasar. Lebih dari itu, ketahanan pangan nasional tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan beras. Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib petani kita. Dukungan sarana irigasi, akses benih unggul, ketersediaan pupuk yang tepat waktu, serta pendampingan teknologi pertanian adalah fondasi utama yang harus tetap tegak berdiri. Satu hal lagi yang patut diperhatikan adalah masalah distribusi. Sehebat apapun stok pangan kita, jika tidak sampai ke daerah-daerah terpencil atau wilayah yang rawan kekurangan pangan, maka ketahanan pangan kita akan timpang. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, bulog, dan pelaku usaha adalah kunci utama. Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Semua pihak harus bergerak dalam satu irama, cepat, tanggap, dan terukur. Masyarakat pun memiliki peran strategis. Mari kita mulai dari kesadaran untuk tidak melakukan pemborosan pangan. Konsumsi yang bijak adalah bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Menghadapi tantangan cuaca ini bukan hanya bicara soal teknis pertanian. Ini adalah ujian bagi ketangguhan bangsa dalam menjamin hak dasar rakyat atas ketersediaan pangan yang terjangkau. Masyarakat tentu akan mengawal kebijakan ini demi memastikan tidak ada satupun warga negara yang kesulitan mengakses pangan di tengah musim yang menantang. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkap pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
7: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkapkan pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Borozerdi yang ditemui usai upacara penghormatan dan solidaritas untuk mengenang mendiang pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei Selasa sore di kediaman dinas Jakarta menjelaskan kepastian tersebut masih bergantung pada perkembangan situasi keamanan di Iran pasca konflik. Ia menyebut salah satu penyebab belum adanya kepastian adalah penutupan wilayah udara Iran selama prosesi pemakaman. Menurutnya, pembukaan kembali akses bagi tamu asing membutuhkan waktu dan harus menunggu arahan dari pemerintah pusat di Teheran.
8: You know that, selama upacara pemakaman seluruh wilayah udara Iran ditutup. Jadi sekarang, jika kami akan membukanya kembali agar para tamu asing dapat datang ke Iran, hal itu memerlukan sedikit waktu. Saya belum dapat memastikan karena saya harus menerima konfirmasi dari ibu kota kami. Namun, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah menunjukkan persahabatannya serta dukungannya terhadap Iran dalam menghadapi rezim Zionis Israel yang menyerang Iran. Kami berharap dapat segera memberikan konfirmasi. InsyaAllah.
7: Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk ia dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk hadir dalam prosesi pemakaman Ayatullah Ali Khamenei.
9: Ini kami masih menunggu jawaban waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara.
7: Duta Besar Borozerdi mengungkapkan upacara pemakaman di Teheran dan Qom telah selesai dilaksanakan. Saat ini jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran yang wafat pada 28 Februari lalu akibat serangan Amerika Serikat dan Israel itu telah dibawa ke Irak dan selanjutnya akan kembali ke Mashhad untuk menjalani prosesi pemakaman terakhir pada 9 Juli mendatang. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 9 petugas kepolisian Pakistan dilaporkan tewas dalam serangan teroris di provinsi Balochistan, Pakistan. Otoritas tempat telah melakukan peluncuran penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sementara operasi keamanan masih terus dilakukan untuk membersihkan wilayah ini, serta untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kolombia melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Pada laga 16 besar di BC Place, Vancouver, Kanada dini hari tadi. Kemenangan ini membawa Lanati menghadapi Argentina di babak 8 besar mendatang. Babak pertama berlangsung ketat dengan kedua tim saling bergantian menyerang. Kolombia sempat mengancam melalui Gustavo Huerta. Sedangkan Swiss memperoleh peluang lewat Fabian Reinders dan Nioe, namun penampilan gemilang Gregor Kobel serta Camilo Vargas membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Swiss langsung mengambil inisiatif serangan, di mana pada menit ke-47 dan Nioe melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum mengirimkan umpan kepada Brel Embolo. Sayangnya penyelesaian akhir Embolo masih melambung tipis di atas mistar gawang. Laga pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu pada menit ke-92. Kolombia memperoleh peluang melalui Davison Sanchez. Namun, Tembakannya melambung di atas Mistar. Swiss membalas ancaman pada menit ke-103 melalui Zeki Amdoni yang melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Namun, Camilo Vargas melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang Kolombia tetap aman. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Cek. Di pagi yang cerah seperti ini, seorang ibu membawa belanjaan dari pasar. Tanpa sadar, ia melemparkan bungkus plastik itu ke selokan. Nah, ini lagi. Seorang remaja habiskan minuman. Nah kan, akhirnya buang botol itu di tepi jalan.
1: Kebiasaan membuang sampah sembarangan masih sering kita lihat di sekitar kita. Padahal, satu tindakan kecil itu bisa berdampak besar. Banjir, penyakit, hingga kerusakan lingkungan. Memilah sampah organik dan anorganik, tidak buang sampah sembarangan, dimulai dari kita. Ayo, kita jaga lingkungan kita bersama.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

Pendengar Programa 1 di kesempatan kali ini Rabu 8 Juli 2026, satu hari di tanggal 7 Juli kemarin ini kita memperingati Hari Pustakawan Nasional. Dan berkaitan dengan hal tersebut pendengar, kita akan berbincang-bincang terkait dengan satu tema, yaitu peran penting pustakawan dalam memajukan budaya literasi masyarakat. Kita ketahui bersama kalau berbincang mengenai pustakawan ini profesi yang betul-betul boleh kita bilang ini yang sangat diminati oleh beberapa masyarakat begitu ya. Tetapi kalau kita berbincang terkait dengan minat dari generasi muda, ternyata memang peran pustakawan ini tidak menjadi salah satu pilihan begitu. Nah, berkaitan dengan hal ini pendengar, nanti kita akan berbincang-bincang dalam Dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi nanti. Kita akan membahas terkait dengan peran pustakawan dalam memajukan literasi masyarakat. Untuk Anda yang akan langsung bergabung, silakan kami berikan kesempatan bisa ikut berinteraksi langsung melalui telepon di 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911. 7 Juli ini diperingati bersama sebagai Hari Pustakawan Nasional, dan tentunya ini memberikan semangat tersendiri, inspirasi tersendiri untuk kemudian juga memahami peran penting dari penjaga literasi yaitu pustakawan. Silakan pendengar, nanti Anda bisa bergabung dalam perbincangan kami di Dialog Jogja Menyapa. Anda juga bisa menyimak perbincangan melalui kanal YouTube RRI Jogja Official.

Sembari menyanyikan lagu tradisional jamuran, anak-anak bisa bermain dan diulang sampai lelah. Saling kerjasama dan peduli menjadi salah satu nilai yang ada dalam dolanan ini. Tentu masih banyak dolanan anak dengan nilai filosofis yang tinggi. Gobak Sodor yang mengajarkan kebersamaan.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Opini Publik. Dan kita masih membahas terkait dengan peran penting pustakawan dalam memajukan budaya literasi masyarakat. Berbincang terkait dengan literasi masyarakat ini, kita melihat mungkin banyak dari anak-anak kita usia sekolah ini kemudian juga kalau berbincang mengenai gerakan literasi ini, minat membacanya masih rendah begitu. Nah, bagaimana sebenarnya kondisi ini kemudian bisa disikapi dengan lebih baik supaya bisa menggerakkan juga profesi-profesi pustakawan yang kemudian juga sangat erat kaitannya dengan meningkatkan minat baca di masyarakat. Kita nanti akan membahas pendengar dalam dialog Jogja Menyapa di jam 8.30 pukul 9 pagi. Tentunya bersama dengan para narasumber kami yang akan terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Nasrul Wahid SIP, pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DPAD Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekaligus juga beliau ini Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia PDIP-DIY. Dan juga bersama dengan narasumber kami Bapak Abdurrahman SPD MPDSI, Kepala SMP Negeri 13 Yogyakarta. Kami tunggu atensi Anda pendengar 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911 dan tentunya Anda juga bisa mengirimkan live chat di kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Tentunya nanti di jam 8.30 pukul 9 pagi Anda juga bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official.

0: Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Kamu udah mandi belum?
4: Belum, ini mau mandi?
3: Walah, oke deh. Jangan lupa kalau mandi untuk tetap hemat air dengan cara gunakan air secukupnya. Dan matikan keran kalau sudah selesai mandi ya.
5: Air merupakan sumber daya alam yang sangat berharga bagi kehidupan kita. Hemat dalam penggunaannya demi menjaga kelestarian air di masa depan yang lebih baik.
6: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Opini Publik. Tentunya membuka kesempatan kepada Anda bisa ikut berinteraksi langsung dalam Opini Publik kali ini berkaitan dengan Hari Pustakawan Indonesia yang diperingati setiap tanggal 7 Juli. Dan memang di tahun ini ada satu tema besar yang kemudian diangkat berkaitan dengan Hari Pustakawan Indonesia atau Hari Pustakawan Nasional, yaitu Pustakawan Terlibat, Bersinergi, dan Berdampak. Ini memang didukung juga dengan satu narasi turunan di mana pustakawan ini ada adaptif dengan ekosistem digital yang inklusif begitu. Karena kita melihat, menyoroti pentingnya peran pustakawan di era transformasi digital dan kecerdasan buatan. Bagaimana kemudian juga profesi pustakawan ini betul-betul bisa mengikuti zaman di mana kita juga serba digital, kemudian juga penggunaan AI, artificial intelligence yang kemudian juga menjadi bagian begitu ya dari generasi muda saat ini. Berkaitan dengan hal ini pendengar, nanti Anda bisa bergabung dalam dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi. Anda bisa bergabung melalui telepon 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911 dan tentunya juga melalui kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Anda bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Di awal tadi saya sampaikan bahwa memang profesi pustakawan ini menjadi hal penting ketika kemudian juga di satu sisi ini ada tugas begitu misalnya dari pendidik yang kemudian juga meningkatkan minat baca di kalangan generasi muda. Nah ini bagian juga dari peran penting pustakawan untuk juga meningkatkan literasi masyarakat. Di satu sisi juga memajukan begitu ya. Karena berkaitan dengan peran dari pustakawan ini erat kaitannya dengan peran penjaga literasi begitu. Karena kita ketahui pendengar, profesi pustakawan ini kan juga terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Seperti saya sampaikan tadi, kita hidup di era digital yang kemudian juga banjir arus informasi. Nah, bagaimana ini kemudian juga bisa sejalan peran pustakawan dan di satu sisi juga memberikan edukasi kepada masyarakat berkaitan juga dengan informasi-informasi yang kita dapatkan melalui gadget, kemudian juga sekarang itu kan perpustakaan bentuknya juga sudah lebih mengikuti zaman begitu ya, co-working space, bisa mengerjakan tugas, kemudian juga apalagi anak-anak muda sekarang itu kan sangat erat kegiatannya juga dengan kongko bersama dengan teman sebayanya. Nah bagaimana perpustakaan ini kemudian juga bisa hadir mengikuti perkembangan zaman. Kita nanti akan membahas pendengar di jam 8 hingga pukul 9 pagi bersama dengan para narasumber kami akan terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Peran penting pustakawan dalam memajukan budaya literasi masyarakat. Kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Nasrul Wahid SIP. Beliau ini pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DPAD Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekaligus beliau ini juga Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia PDIP Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan bersama juga dengan Bapak Abdurrahman SPD MPDSI. Beliau ini Kepala Sekolah SMP Negeri 13 Yogyakarta. Silakan nanti pendengar bisa bergabung melalui telepon 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811 2711 911.

0: Pendengar, sebelum kita berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa, ada satu informasi dihadirkan rekan reporter RRI Yogyakarta, rekan Dian Parwanto, berkaitan dengan tema besar kita dalam peringatan Hari Pustakawan Nasional di tanggal 7 Juli kemarin. Kita akan membahas terkait dengan peran penting pustakawan dalam memajukan budaya literasi masyarakat. Satu informasi dihadirkan rekan Dian Parwanto berkaitan dengan liburan di perpustakaan Kota Yogyakarta. Kita simak informasinya berikut ini.
1: Alhamdulillah kalau secara kunjungan perpustakaan itu ada peningkatan Mas, baik itu di perpustakaan Pevita maupun di Kota Baru.
2: Menumbuhkan minat baca dan memajukan budaya literasi di tengah gempuran era digital, terutama saat momen libur sekolah ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta menggelar program liburan di Perpuskota 2026. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, Afia Rosdiana, mengatakan melalui program liburan di Perpuskota yang digelar di Perpustakaan Kota Baru dan Pevita, anak-anak tidak hanya diajak membaca tetapi juga disuguhkan berbagai kegiatan interaktif mulai dari storytelling, storycraft, hingga nonton bareng di Sinema Puska. Menariknya berbagai program ini, terutama untuk program unggulan jelajah kampung di kawasan Cagar Budaya Purbayan, Kota Gede, langsung diserbu warga dan kuotanya ludes hanya dalam waktu 5 jam setelah dibuka.
1: Yang jelas semuanya menarik ya Mas ya, jadi terutama yang ada di Pevita, itu kan memang kita perpustakaan anak ya, kita itu kegiatan itu setiap hari ada, bahkan sampai hari Minggu juga kita kegiatan, itu mulai tidak hanya storytelling, tapi juga ada storycraft. Dan yang menarik pada tahun ini untuk kegiatan-kegiatan itu kita dikaitkan dengan life skill. Jadi anak-anak itu diajari cara melipat baju seperti apa, seperti itu.
2: Afia mengungkapkan perpustakaan saat ini telah berkembang menjadi ruang publik yang tidak hanya menyediakan bahan bacaan, tetapi juga menjadi tempat belajar, berkarya, dan berkreasi bagi anak-anak. Melalui berbagai program ini, perpustakaan diharapkan mampu menghubungkan literasi dengan pengalaman nyata sehingga proses belajar menjadi lebih bermakna.
1: Alhamdulillah kalau secara kunjungan perpustakaan itu ada peningkatan Mas, baik itu di perpustakaan Pevita maupun di Kota Baru. Jadi seharinya itu sampai dengan 500 pengunjung itu berkunjung ke perpustakaan.
3: Tahun sebelumnya
1: memang kalau dilihat dari apa namanya instrumen di Perpusnas ada penurunan karena ada perubahan instrumen. Ya, tapi kalau secara pengunjung itu semakin meningkat. Makanya yang menarik lagi dari mulai tahun kemarin itu perpustakaan digitalnya kita kan ada IEK itu yang peminjaman buku itu semakin meningkat. Sehari itu sampai 300 orang meminjam buku di perpustakaan digital.
2: Rangkaian kegiatan liburan di Perpuskota dimulai sejak tanggal 6 hingga 11 Juli 2026, mulai pukul 9:30 pagi hingga 11:30 siang, dan seluruh kegiatan diberikan secara gratis dengan kuota terbatas sebanyak 20 peserta setiap kegiatan.

0: Terima kasih pendengar bersama kami dalam Jogja Menyapa, dan saatnya kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa dalam rangka memperingati Hari Pustakawan Nasional di tanggal 7 Juli 2026 kemarin. Satu tema besar yang diangkat secara nasional ini berkaitan dengan pustakawan terlibat, bersinergi, dan berdampak. Namun tema kita di kesempatan pagi hari ini, kita akan membahas terkait dengan peran penting pustakawan dalam memajukan budaya literasi masyarakat. Pada saatnya nanti pendengar, kami akan berikan kesempatan kepada Anda bisa ikut berinteraksi langsung melalui telepon 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911. Dan tentunya Anda juga bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Saya sapa terlebih dahulu para narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Yang pertama ada Bapak Nasrul Wahid SIP. Beliau ini pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DPAD Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekaligus juga beliau ini adalah Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia PDIP Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Nasrul, assalamualaikum, selamat pagi, kabar baik Pak.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kabar, kasih sekali, alhamdulillah. Matur nuwun Pak Nasrul, di sela-sela aktivitas ini bisa menyediakan waktu menyapa pendengar program satu di kesempatan kali ini. Hari yang cukup spesial Pak, karena kemarin baru saja memperingati Hari Pustakawan Nasional begitu Pak, di tanggal 7 Juli. Matur nuwun Pak Nasrul.
1: Matur nuwun juga RRI.
0: Iya, baik. Bersama dengan Pak Nasrul, ini kami sapa juga salah satu narasumber kami. Beliau ini adalah Bapak Abdurrahman, SPD, MPDSI. Beliau adalah Kepala SMP Negeri 13 Kota Yogyakarta. Pak Abdurrahman, assalamualaikum, selamat pagi, kabar baik.
2: Waalaikumsalam. Kabar baik, alhamdulillah, terima kasih kepada RRI.
0: Alhamdulillah.
2: Selalu jaya di udara.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Pak Abdurrahman, ini juga bisa menemani Pak Nasrul. Kita akan membahas terkait dengan bagaimana peran penting pustakawan ini untuk juga memajukan gerakan literasi masyarakat, khususnya juga ini murid-murid atau anak didik begitu. Kita ingin tahu ini. Pendengar nanti bisa bergabung bersama dengan Pak Abdurrahman dan juga Pak Nasrul melalui telepon, WhatsApp, dan juga kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Sebelum saya ke Pak Nasrul untuk tahu bagaimana kemudian juga peran penting dari pustakawan, saya ke Pak Abdurrahman dulu ini. Bapak, kita ingin tahu ini bagaimana kemudian juga SMP Negeri 13 Kota Yogyakarta ini kemudian juga mengelola terkait dengan perpustakaan yang kemudian pasti selalu menjadi destinasi anak-anak begitu ya, untuk kemudian juga mendapatkan informasi, wawasan pengetahuan, keilmuan begitu dari buku. Kita ingin tahu ini Pak, seperti apa kemudian juga pengelolaan perpustakaan di SMP Negeri 13 Kota Yogyakarta. Monggo Pak Abdurrahman.
2: Baik, terima kasih pemirsa yang budiman, kami dari SMP Negeri 13 Yogyakarta, pada prinsipnya pengelolaan perpustakaan yang ada di sekolah kami ini, kebetulan tahun ini kami ingin ada rehab perpustakaan, Bu. Baik. Kebetulan kami dapat bantuan, karena kebetulan sekolah kami sekolah tingkat, jadi tingkat 1 dan tingkat 2, tapi perpustakaan itu letaknya kan yang di tingkat 1, sementara jumlah siswa yang ada di sana itu lebih sedikit ketimbang yang di atas. Maka kami ingin mendesain supaya itu yang kita ingin melayani yang lebih banyak, artinya kita ingin meredesain ulang tempatnya supaya anak-anak betul-betul bisa nyaman di perpustakaan. Jadi datang ke perpustakaan itu ya kita fasilitasi semua. Jadi kayak orang kongko lah kalau tadi Ibu ungkapkan itu. Jadi supaya perpustakaan itu betul-betul untuk bisa nyaman mereka.

0: Jadi bahkan kemarin-kemarin kalau anak-anak itu kalau belajar di kelas misalnya, bila ditawarkan mau di perpustakaan atau di kelas itu mereka justru lebih cenderung mereka ingin belajar di perpustakaan, walaupun itu sangat terbatas waktunya karena juga harus bergantian dengan kelas-kelas lain, tetapi antusiasme dan motivasi anak untuk ke perpustakaan itu di samping tempatnya sejuk juga, Bu. Sejuk, bila dibandingkan dengan kelas tentunya, sejuk juga literasi, anu literatur-literatur yang ada juga mereka bisa sambil baca, dan kami berharap guru juga mewajibkan anak-anak dalam satu pekan itu harus misalnya guru-guru yang relevan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, untuk melakukan kunjungan ke perpustakaan, dan itu materi-materinya itu bisa dieksplor di perpustakaan. Dan pelajaran-pelajaran lain juga kami himbau sehingga betul-betul mereka itu senang-senang dulu, Bu. Ya. Jadi prinsipnya senang dulu ke perpustakaan. Kalau urusan, kalau apapun, kalau sudah senang itu 75% pengetahuan akan lebih mudah masuk. Gitu, Bu.
1: Baik. Pak Abdurrahman, kita juga ingin tahu ini, kalau tadi disampaikan tempatnya sejuk, kemudian anak-anak memilih perpustakaan untuk kemudian juga lebih banyak berinteraksi dengan teman-teman sebayanya begitu ya, selain juga mencari literatur yang ada. Kita ingin tahu Pak, fasilitas yang juga disediakan di perpustakaan, khususnya juga pustakawannya begitu. Apakah memang ada pustakawan yang khusus melayani anak-anak di perpustakaan di SMP Negeri 13 Kota ini? Seperti apa ini Pak Abdurrahman?
0: Terima kasih, Bu. Saya awal masuk ke SMP Negeri 13, saya kebetulan satu tahun lebih, Bu, di SMP Negeri 13 ini. Saya melihat bahwa terutama sumber daya manusia yang di perpus itu kan masih sangat terbatas. Oleh karena itu, tahun ini saya mewajibkan kepala perpustakannya untuk mengambil diklat perpustakaan. Karena setelah saya cek, yang di perpustakaan itu tidak punya background yang betul-betul pustakawan. Oleh karena itu kami ingin mengupdate kemampuan mereka. Sekolah memfasilitasinya untuk ikut diklat perpustakaan sehingga dalam hal nanti pelayanan dan lebih maksimal itu bisa tercapai. Memang ada sih teman kami yang membantu di sana lebih kurang 2 orang. Nah, jadi dengan kepala perpustakaannya jadi 3. Cuma kan itu, tapi apapun bentuknya kan lisensi itu penting juga, ya. Karena dengan ilmu-ilmu baru, itu kami ingin mengupdate kemampuan dari teman-teman, maka kami ikutkan untuk mereka diklat kepala perpustakaan. Itu, Bu.
1: Baik. Pak Abdurrahman, sebelum saya beralih ke Pak Nasruddin, satu hal lagi saya ingin tahu, apakah kemudian tadi disampaikan 2 pustakawan, ada kepala perpustakaan 1, kemudian juga secara simultan ini kemudian juga ada stimulasi yang kemudian juga diberikan dari guru-guru khususnya yang terkoneksi langsung begitu ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, yang kemudian juga literaturnya ini dibutuhkan, ya. Koleksi-koleksi buku di perpustakaan. Ya. Bapak, apakah selama 1 tahun lebih berada di SMP Negeri 13 ini, apakah ada seperti misalnya terobosan begitu Pak, gerakan-gerakan untuk kemudian juga mewajibkan anak-anak ini juga mengunjungi perpustakaan, atau seperti apa ini Pak, terobosan tersendiri yang kemudian juga dilakukan perpustakaan? Seperti apa ini Pak?
0: Yang pertama, kami fasilitasi perpustakaan dengan 3 komputer. Yang di komputer itu di mana sudah terkoneksi dengan perpustakaan nasional. Artinya bahan-bahan yang ada di sana juga bisa mereka cari berbagai macam. Itu kan yang secara online dan itu terkoneksi full dengan internet. Jadi ketiga itu kan mereka juga bisa, anak-anak bisa mencari materi secara online. Di samping buku fisiknya juga ada, tetapi yang anak-anak sekarang kan lebih enjoy kalau yang mereka bisa langsung misalnya yang secara digital, dari itu kan juga mereka harus kami fasilitasi. Terus yang kedua, Bu, nah makanya dengan kami ingin pindah perpustakaan itu, supaya kita mendesain perpustakaan itu ya sebagai second home lah. Jadi rumah kedua bagi anak-anak, sehingga nyaman betul. Nah maka inilah, mudah-mudahan doakan aja, Bu, tahun ini bisa selesai desain perpustakaan kita, sehingga orang datang ke perpustakaan itu ya betul-betul anu gitu loh, adem, nyaman, terus mengangeni gitu loh kalau bahasa kitanya itu. Jadi kangen gitu, kepingin di perpustakaan terus gitu loh. Nah itu, tapi bukan hanya sekedar untuk ngadem saja, tapi memang harus ada hal-hal yang penting. Terus yang kedua, Bu, ini juga kami tahun ini, kebetulan kami sedang laksar ini, juga kita akan menerbitkan buletin sekolah. Dan kita wajibkan yang terlibat itu di samping guru, juga anak-anak ikut dilibatkan untuk bisa menulis di buletin sekolah itu. Nah, itu sebagai bentuk ekspresi. Nah, nanti dari hasil itu, ya tentu perpustakaan adalah sumber referensi yang bagus bagi anak-anak. Nah, maka kami harus siapkan semua fasilitas yang didukung untuk buletin sekolah itu. Gitu, Bu, yang bisa kami sampaikan.
1: Baik, Pak Abdurrahman. Jadi, luar biasa ini upaya-upaya yang dilakukan untuk kemudian juga memajukan perpustakaan dan meningkatkan minat baca di kalangan anak didik, begitu. Baik. Pak Abdurrahman, saya beralih ke Pak Nasrul ini. Pak Nasrul, kita melihat ini, Pak Nasrul, upaya-upaya yang tidak kurang-kurangnya dilakukan begitu oleh salah satunya SMP Negeri 13 Kota Yogyakarta, bagaimana kemudian juga meningkatkan kompetensi dari pustakawan. Tadi Pak Abdurrahman menyampaikan ini ada yang diinginkan, ada diklat, meskipun mungkin basic keilmuannya bukan dari teman-teman pustakawan begitu. Nah, Pak Nasrul, kalau melihat ini kan profesi pustakawan yang sebenarnya juga sangat dibutuhkan begitu, Pak, di lembaga-lembaga pendidikan untuk kemudian juga menunjang literasi masyarakat, khususnya juga anak didik. Seperti apa melihat kondisi ini, Pak Nasrul? Silakan, Pak.
2: Ya, terima kasih, Bu. Memang apa yang disampaikan oleh Pak Abdurrahman itu saya kira sudah menunjukkan hal yang positif dan patut kita apresiasi. Dan tentu kita secara data melihat bahwa kalau di secara internasional kebutuhan pustakawan terhadap layanan yang harus dilayani di masyarakat itu memang ketimpangannya sangat tinggi. Kalau dibandingkan idealnya 1 itu banding 2.500, kalau di Indonesia itu 1 banding 21.000. Itu secara umum. Kemudian kita melihat secara kedaerahan, di DIY ini alhamdulillah dengan supporting kondisi Pemda yang sudah masif untuk mengembangkan perpustakaan, sejak 2015 Pemda mempunyai perpustakaan umum daerah yang di Gedung Geratama Pustaka. Itu menunjukkan bukti bahwa secara simultan pimpinan daerah beserta komponen stakeholder yang lain sudah menunjukkan bahwa pustakawan itu punya peran penting untuk menghidupkan perpustakaan dan literasi di masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang pekerjaan pustakawan ini membutuhkan skill yang tidak ringan, gitu. Sehingga perlu dukungan dari akademisi di sekolah perpustakaan itu belum bisa memenuhi kebutuhan SDM yang ada. Sehingga ada informasi, ada kenyataan yang harus kita hadapi, ada guru yang harus ditugaskan menjadi pustakawan. Dahulu kita mengenal ada yang sampiran, selain mengajar ada guru yang menjadi pustakawan. Dan itu sah-sah saja secara legal formal yang ada di Indonesia, kenyataannya seperti itu. Nah, ini perlu kita benahi, perlu kita tata sedemikian rupa. Nah, peran profesi, peran organisasi profesi salah satunya adalah mendukung untuk percepatan layanan perpustakaan di semua tingkatan melalui salah satunya diklat, pendidikan dan latihan kepala perpustakaan sekolah. Dan juga bagi yang sudah menjadi pustakawan, ini dibuktikan juga dengan sebuah profesi, sebuah pengakuan yang dibentuk dalam sertifikasi pustakawan. Nah, ini pengakuan-pengakuan ini menjadi motor penggerak dari insan kepustakawanan supaya bisa mengikuti perkembangan. Kalau dari skema pekerjaan di pustakawan, memang dari awal harus ada istilahnya survei kebutuhan pemustaka. Ada survei kebutuhan pemustaka, apakah pemustaka itu membutuhkan informasi itu, kemudian ditindaklanjuti dengan pembelian, akuisisi, Setelah bukunya sudah ada, baru pustakawan mengolah. Mengolah, mencatat, menginventaris, dan kemudian diberi label dan seterusnya. Setelah selesai, baru buku itu diberikan ke layanan. Nah, layanan saat ini di-breakdown dengan sangat luar biasa dengan didukung oleh teknologi AI, itu pustakawan luar biasa perannya dan tidak bisa ditinggalkan. Jadi stakeholder yang lain pasti akan bersinergi terkait dengan hal itu. Di sisi lain, kita juga punya PR untuk mengakuisisi keilmuan informasi yang ada di masyarakat berupa naskah kuno. Pustakawan juga punya peran itu. Dan juga kita bersinergi dengan Dinas Kominfo, pemerintah pusat untuk secara masif menggaungkan masyarakat agar terhindar dari hoax, misinformasi, disinformasi, pinjaman online yang menjerat, ada judi online, dan hal seterusnya. Nah, pustakawan memang sangat kompleks untuk kita memberikan literasi ke masyarakat. Saya kira itu dulu, Bu.
1: Baik. Pak Nasrul, ini cukup menarik karena kan tadi sebenarnya ada juga tahapan-tahapan untuk yang kemudian juga diperlukan oleh seorang pustakawan begitu. Bahkan tadi ada survei kebutuhan pemustaka, apa yang dibutuhkan begitu. Nah, Pak Nasrul, kalau kita melihat ini kan juga ada pergeseran tren. Tadi juga disampaikan oleh Pak Abdurrahman begitu bahwa saat sekarang ini kemudian juga kebutuhan informasi melalui era digital ini kan menjadi salah satu yang sangat dibutuhkan. AI tadi juga Pak Nasrul sampaikan itu juga sudah harus difahami juga oleh pustakawan. Nah, bagaimana Pak layanan yang juga sebaiknya perkembangannya ini berbeda dibandingkan yang dulu-dulu begitu. Jadi udah buku itu kemudian tidak hanya secara fisik begitu, tetapi sebenarnya juga ada e-book yang kemudian juga bisa dinikmati. Seperti apa nih Pak yang harusnya juga disiapkan oleh seorang pustakawan untuk kemudian juga memudahkan masyarakat memperoleh informasi melalui teknologi informasi begitu, Pak Nasrul?
2: Iya, terima kasih. Memang tugas di layanan adalah menyampaikan informasi yang ada di perpustakaan, baik berupa buku maupun non-buku, kepada masyarakat. Ya. Nah, tantangannya adalah masyarakat sekarang bisa mencari sendiri datanya itu melalui AI generatif. Ya, kita kenal ChatGPT, Gemini, dan seterusnya. Bahkan kadang ada kelakar dari anak-anak, ngapain ke perpustakaan? Karena sudah ada ChatGPT. Nah, ini tugasnya pustakawan. ChatGPT dan AI yang lain itu adalah alat bantu untuk penelusuran informasi, untuk alat bantu hal lainnya, untuk mengeneratif gambar, video, audio, dan seterusnya. Nah, tugas pustakawan adalah yang tidak bisa digantikan oleh itu adalah memverifikasi data. Ada check and cross-check, ada namanya fact-checking, dan seterusnya. Kalau di jurnalis mungkin ada istilah check and recheck terhadap data validasi. Nah, pustakawan di situ letak tantangannya. Harus mampu menguasai alatnya, harus mampu untuk menguasai bagaimana cara membedakan ini informasi yang harus bisa di-share kepada masyarakat, saring dan dikelola supaya informasi sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ada tugas besar juga namanya literasi digital. Penggunaan handphone yang ada di masyarakat ini juga tugas yang berat, ya, pustakawan salah satunya. Karena handphone yang ada, apabila dipegang oleh orang yang tidak dalam kapasitas memiliki pengetahuan terhadap hal itu, rentan tindak kejahatan, rentan mendapatkan informasi yang bukan pada porsinya. Misalkan anak-anak belum pada usianya sudah mengakses terkait pornografi, terkait dengan kenakalan remaja, narkoba, dan seterusnya. Nah, itu pustakawan juga mempunyai peran di situ dengan cara sosialisasi, tebar buku, memberikan edukasi, dan seterusnya. Di situ, Mbak.
1: Baik, jadi tugasnya tidak hanya kemudian literasi dalam hal meningkatkan minat baca, tapi literasi digital ini juga menjadi tugas penting sesuai dengan pergeseran tren zaman ini tadi ya Pak Nasrul ya. Baik, baik Pak Nasrul dan juga Pak Abdurrahman, ini saatnya saya buka kesempatan kepada pendengar untuk bisa ikut berinteraksi langsung dalam Dialog Jogja Menyapa kali ini. Pendengar Anda bisa bergabung melalui telepon 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811271111 dan juga melalui kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Kami berikan kesempatan kepada Anda bisa mengirimkan live chat. Ini kita membahas terkait dengan peran penting pustakawan dalam memajukan budaya literasi masyarakat. Pak Nasrul dan juga Pak Abdurrahman, saya sapa dulu pendengar yang bergabung melalui telepon di 580333. Selamat pagi, Jogja menyapa.
3: Halo, selamat pagi RRI.
1: Selamat pagi Bang Taufik yang ada di Sleman ini. Silakan Bang Taufik.
3: Ya, selamat pagi kedua narasumber ya.
1: Iya.
2: Pagi Pak.
3: SMP Taufik. 13 ya.
1: Gimana Pak Taufik?
3: Dari
1: betul ya. Kepala SMP 13 Pak Abdurrahman dan juga ada pustakawan ini dari DPAD DIY ini Pak Nasrul Wahid ini Bang Taufik. Oh, Pak monggo. Nasrul, ya, Pak betul. Iya.
3: Ya, memang tadi ada sudah dijelaskan bagi Pak Nasrul, pustakawan itu kan boleh dikatakan salah satu penggerak ya perpustakaan. Nah, apa tadi yang dikatakan bahwa SMP 13 itu bagaimana ya animo anak-anak itu bisa dia mendapatkan pengetahuan yang ada di perpustakaannya di SMP-nya itu gitu loh. Jadi bagaimana caranya ya? Caranya adalah satu, mungkin tugas-tugas yang diberikan oleh guru kepada anak muridnya itu digiring dia ke perpustakaan bahwa jawaban soal-soal yang saya berikan ini kepada kalian itu ada di perpustakaan. Tolonglah dicari di perpustakaan itu. Jadi untuk menggiring anak-anak itu dia bisa mencintai perpustakaan itu, kita berikan soalan, soal mungkin bercerita atau apa gitu. Nah, caranya bagaimana supaya dia mendapatkan jawaban itu ada pada bacaan-bacaan yang ada di perpustakaan sekolah itu. Gitu, itu satu ya. Solusi untuk menggiring anak supaya mencintai perpustakaan. Yang kedua, begitu juga suatu saat dalam arti kata mungkin apa berapa bulan sekali. Nah, itu mungkin ada dari perpustakaan itu menyediakan tempat karena anak-anak SMP itu dia kan baru boleh dikatakan masa pertumbuhan dia kan baru pertumbuhan yang boleh dikatakan sudah mulai masuk jenjang remaja gitu loh. Nah, ini mungkin di perpustakaan itu dibuat salah satu cara bagaimana dia bisa mendatangi perpustakaan itu mungkin sekarang ada beberapa yang Bang Taufik lihat di perpustakaan-perpustakaan swasta yang ada di mana itu. Jadi dia memberikan apa gitu. Jadi bagaimana anak itu supaya betah, mungkin apa fasilitas apa yang kira-kira menarik bagi anak-anak itu supaya dia mendapatkan di perpustakaan sekolahnya itu gitu loh. Jadi nah itu butuh guru-guru dan pustakawan itu memberikan intrik-intrik bagaimana supaya anak itu bisa mencintai perpustakaan itu supaya dia sering belajar di perpustakaan itu. Ya guru-gurunya harus memberikan soal-soal yang menggiring kepada mereka itu tadi supaya mereka mendapatkan jawaban itu ada di perpustakaan. Itu aja masukan Bang Taufik, solusi untuk ya. Bagaimana menggiring anak-anak SB, SMA juga mencintai perpustakaan itu agar mereka bisa belajar di perpustakaan. Itu aja masukan Bang Taufik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Bang Taufik yang ada di Sleman ini gerakan cinta perpustakaan begitu ya. Terima kasih Bang Taufik yang ada di Sleman. Saya bacakan dulu ini pendengar yang bergabung melalui WhatsApp ini Pak Nasrul dan juga Pak Abdurrahman ini. Ada Pak Hasan di Pleret Bantul. Bapak-bapak narasumber, seberapa jauh kemudian juga bisa media digital ini juga bisa mengalihkan perhatian anak-anak supaya tetap kembali ke buku. Jadi membangkitkan di tengah derasnya laju informasi melalui media internet. Baik. Terima kasih Pak Hasan yang ada di Pleret Bantul. Bagaimana supaya buku ini masih menjadi pilihan begitu ya. Kemudian ada Pak Juna yang ada di Seturan ini. Kita sering mendengar bahwa minat baca masyarakat Indonesia ini masih menjadi tantangan. Menurut bapak-bapak, apakah persoalannya benar-benar karena masyarakat tidak suka membaca atau karena akses dan cara penyajian informasi belum menarik? Apakah budaya literasi ini hanya identik dengan membaca buku? Mohon tanggapan bapak-bapak narasumber. Terima kasih Pak Juna di Seturan. Satu lagi ini Pak Abdurrahman dan juga Pak Nasrul pendengar yang bergabung melalui kanal YouTube kami ini. Ada Ibu Rati Setiowati ini. Pak Abdurrahman, saya alumni SMP 13. Perpustakaannya adem, tenang, nyaman Pak. Semoga perpus barunya besok semakin bisa bikin nyaman dan betah membaca di perpus. Terima kasih Ibu Rati Setiawati, ini ternyata alumni SMP 13 menikah Pak Abdurrahman, bergabung melalui kanal YouTube kami. Baik, saya ke Pak Nasrul dulu ini untuk bisa menanggapi ada beberapa poin Pak. Salah satunya ini meningkatkan minat baca, dan apa tipsnya supaya kemudian juga lebih cinta perpustakaan dari Bang Taufik ini. Sebelum saya ke Pak Abdurrahman, monggo Pak Nasrul.
2: Iya, terima kasih. Iya, pertanyaan yang bagus dan luar biasa. Jadi di perpustakaan itu Bapak Ibu mendengar, unsur yang memang tidak boleh terlepas adalah ketersediaan koleksi. Ketersediaan koleksi itu menjadi sumber yang pokok ya. Kemudian yang kedua adalah kenyamanan dalam hal sarana prasarana. Perpustakaan dalam pengertian gedung, dalam pengertian ruang, itu juga harus diperhatikan secara betul-betul ya, sehingga ketika pengunjung datang ke perpustakaan itu ada unsur kenyamanan, unsur keamanan, dan unsur kebahagiaan gitu. Sehingga konsep koleksi yang harus lengkap, kemudian didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, ditambah lagi plus pustakawannya yang ramah, pustakawannya yang murah senyum, pustakawannya yang baik, dan services excellent, itu akan menjadi pelengkap. Okay. Untuk menuju ke sana, beberapa perpustakaan itu sudah berjalan. Perpustakaan pemerintah juga sudah, ya, dari Gratama Pustaka, di perpustakaan kota ada DPK kota, dan perpustakaan DPK yang lain itu sudah sebagian sudah berbenah menuju ke arah situ. Kemudian juga di perpustakaan sekolah dengan adanya akreditasi perpustakaan, sekolah berpacu untuk menjadi yang terbaik sesuai standar nasional perpustakaan nggih Bapak Ibu. Sehingga kami pustakawan di semua tingkatan itu bahu-membahu untuk memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan di mana perpustakaan itu berada. Kalau di sekolah tentu saja Pak Abdurrahman sudah sangat bagus terkait dengan pengelolaan perpustakaan di SMP 13. Nah, ini perlu kita dukung dengan pengakuan terkait dengan akreditasi perpustakaan yang terdapat beberapa komponen. Di antaranya komponen koleksi, sarana prasarana, layanannya, pengelolaannya, dan seterusnya. Sehingga pengakuan itu bisa diteruskan untuk pengembangannya secara simultan dan sustainability. Sehingga jika kita tarik lagi terkait dengan tadi komentar Bapak Ibu, ketika sudah kita berikan koleksinya, sarana prasarana dan pustakawannya, dan layanannya juga excellent, saya kira masyarakat yang dilayani akan datang dengan sendirinya. Mereka akan memberikan komentar bahwa perpustakaan bukan lagi tempat yang usang lagi. Bukan lagi perpustakaan yang tanda kutip harus diam, harus menakutkan, harus begitu dan begitu. Tetapi akan lebih nyaman datang ke sana sambil bawa kopi, sambil bawa teh, ngobrol, diskusi, menyenangkan, ada akses untuk audio visual, dan seterusnya. Jadi ada tagline, perpustakaan juga tempat rekreatif yang edukatif, yang ramah anak. Nah ini tentu menurut kami sudah banyak dilakukan di Jogja ini, walaupun ada PR-PR yang masih tentu kita kejar untuk mendapatkan perpustakaan di pemerataan ini. Ya, kalau di DIY memang tantangannya di pemerataan, untuk akses internet di daerah kota dan di area pinggir ini, ring road dan seterusnya, barangkali berbeda dengan yang di terluar gitu ya, di terluar, di perbatasan Jogja, Jawa Tengah dan seterusnya, memang pemerataan itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Supaya anak di tempat sini, di tengah, dengan di tempatnya ini mempunyai kesamaan untuk mendapatkan layanan yang terbaik. Sehingga ada namanya perpustakaan keliling, ada pojok baca, ada pojok digital, ada titik baca, dan seterusnya. Itu layanan-layanan ekstensi yang bisa dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Matur nuwun itu.
1: Baik. Itu tadi tanggapan dari Pak Nasrul ini. Nah, Pak Abdurrahman ini cukup menarik karena menumbuhkan minat baca ini tidak mudah begitu. Seperti tadi PR-PR juga ke depannya begitu. Disampaikan Bang Taufik, Pak Juna di Seturan, kemudian juga Pak Hasan di Pleret Bantul. Monggo Pak Abdurrahman.
4: Baik, terima kasih. Hal yang kami akan lakukan ini, karena kami orang baru itu, adalah nanti itu pada bulan bahasa itu kami akan mengumumkan pengunjung perpustakaan yang paling banyak, nanti ada rewardnya dari sekolah. Kemudian bukan hanya sekedar datang saja, tanda tangan dan seterusnya, tapi harus ada resensi buku yang dia lakukan. Misalnya dengan resensi buku itu berarti kan anak harus cinta buku. Jadi bukan bukunya itu tidak boleh yang digital, tapi dengan yang ada, anak silakan pilih sendiri sesuai dengan minat yang ada di perusahaan. Bahkan sekarang, Bu, ya, kami di SMP Negeri 13 itu, justru yang memilih judul itu adalah dari anak-anak sendiri, usulan dari anak-anak. Buku-buku yang menurut anak itu ngetrend dan seterusnya dan bagus itu, dan tentu juga peran dari kepala perpus dan pustakawannya sendiri yang menilai buku itu layak atau enggak gitu kan. Tapi kan bukan hanya sekedar ngetrend saja, tapi kan kelayakan juga sesuai dengan Pak Nasrullah tadi kan bilang bahwa juga harus penting juga untuk kita melihat bacaan anak, jangan nanti sampai buku-buku yang ada justru malah mereka sendiri nyonsel banyak hal-hal yang tidak pas menurut ukuran dan umur dari anak-anak itu sendiri. Nah itu, nah dari hasil usulan dari anak-anak sendiri, maka sekolah itu bisa untuk memesan buku itu. Nah, kalau sudah dipesan, berarti kan secara otomatis animo mereka untuk membaca buku itu kan tinggal kami umumkan. Yeah. Ini diumumkan ke anak-anak, ini ada buku baru, judulnya ini ya. Nanti kan mereka akan keperusahaan. Terus yang ke berikutnya, langkah yang kami lakukan sesuai dengan usulan tadi. Jadi materi-materi ajar guru-guru yang baik itu kami simpan di perpustakaan. Sehingga anak-anak itu bisa datang ke perpustakaan untuk mencari materi-materi ajar. Dan di situ ada LKPD-nya, lembar kerja siswanya. Jadi itu kita bekerja sama seperti itu, Bu. Jadi anak-anak datang ke perpustakaan memang sambil mengerjakan tugas yang diberikan guru dan adanya di perpustakaan. Nah itu bentuk-bentuk yang kami lakukan di SMP Negeri 13. Sehingga apa? Semua sinergi, Bu. Saya percaya kalau kita bersinergi itu semua unsur yang ada akan mulai bisa kita benahi perpustakaan ini dan ya menjadi idola lah untuk mereka datang ke perpustakaan itu adalah betul tadi tempat rekreasi. Jadi bukan tempat yang menyeramkan dan apalagi di pojok yang hanya sekedar orang tidak pernah di jamaah gitu. Tapi nah terus yang ke berikutnya Bu, kami itu pada akhir tahun itu ada survei kepada seluruh siswa tentang penilaian pelayanan kami baik kepala sekolah. Kalau kepala sekolah itu yang dinilai oleh guru, karyawan, dan siswa. Kalau guru itu dinilai oleh siswa. Sedangkan kalau pustakawan atau perpus pelayanan perpustakaan dan pelayanan lainnya, itu dinilai oleh siswa. Dari itu nanti mereka ada rapor, Bu. Raportnya. Nah, itu mereka catatan anak itu boleh menulis. Seharusnya begini-begini itu sudah ada. Nanti kami bagi rapor itu. Nah, kalau bahasa kami itu ya surat cinta dari anak untuk kita semua. Jangan sampai ada siswa, tetapi siswa tidak pernah memberi rapor kepada guru dan kepala sekolahnya. Nah, itu yang kami lakukan, Bu. Jadi ada timbal baliklah bahwa masukan-masukan dari itulah akan menentukan kebijakan kami untuk memperbaiki perpustakaan yang ada di SMP Negeri 13. Dan insya Allah, Ibu, yeah, kalau nanti jadi perpustakaan yang baru, insya Allah akan lebih nyaman, lebih kondusif, bahkan suasananya akan lebih familiar dan lebih tempat untuk betul-betul kongko dan juga komunitas-komunitas anak yang ada di sekolah itu akan bisa terjamin untuk mencari bahan dan literatur yang berkualitas di perpustakaan SMP Negeri 13. Terima kasih, Bu. Itu bisa kami sampaikan.
1: Baik. Harapan dari Bu Rati Setiawati juga ini selaku alumni SMP 13 begitu. Semoga lebih nyaman begitu ya, Pak Abdurrahman. Baik. Penelpon sudah bergabung ini. Saya sapa kembali di 580333. Selamat pagi, Jogja menyapa.
5: Pagi.
1: Inji. Monggo dengan Mas Prima di Kota Gede, silakan Mas Prima.
5: Nggih, singkat mawon nggih karena udah menitnya berjalan.
1: Monggo Mas.
5: Sing njenjang Pak Abdurrahman sama Pak sinten niki?
1: Pak Nasrul Wahid ini.
5: Pak Nasrul Wahid.
1: Pustakawan dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY ini.
5: Masya Allah, nah ini dari dinas langsung juga ada, dari Perpustakaan SMP Negeri 13 juga ada. Ini komplit, ini saya suka ini. Ada apa namanya, imbang ya. Jadi kaitannya dengan perpustakaan, dan saya ini saya juga belum pernah ke perpusnas, perpus yang di kota ya, belum pernah ke sana. Nah, tapi ada satu harapan di mana apa namanya, tidak hanya nyaman untuk para masyarakat ya, masyarakat yang ada di Yogyakarta, tidak hanya di kota, tapi juga di seluruh provinsi. Tapi ada satu lagi yang jadi harapan, kampusnya inklusif. Maksud saya adalah tidak hanya sekadar bacaannya apalagi disesuaikan dengan disabilitasnya, tetapi juga masuknya. Masuk ke daerah perpus itu, teman-teman entah baik disabilitas ataupun non-disabilitas, itu mereka bisa masuknya dengan aman, dengan nyaman, dengan aman. Sehingga nantinya teman-teman atau siapapun lah yang mau ingin membaca ataupun yang mau berdiskusi ataupun yang ingin eksplorasi bacaan ataupun untuk yang netra misalkan mendengarkan buku audio atau kalau ada buku braille, baca buku braille, itu bisa betah di situ. Intinya inklusif untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini untuk Mas Prima di Kota Gede. Tadi menyampaikan supaya perpustakaannya inklusi, bisa kemudian juga dinikmati oleh teman-teman difabel juga. Nanti akan ditanggapi oleh Pak Nasrul ini. Satu WhatsApp saya bacakan terlebih dahulu ini, Pak Nasrul dan juga Pak Abdurrahman. Ini dari Pak Jati yang ada di Biro Brajan. Selamat pagi RRI, selamat pagi narasumber. Saya mau tanya ke DPAD DIY ini Mbak Prima. Mengapa orang yang berkunjung ke perpustakaan ini cenderung menurun begitu? Karena sebaiknya perpustakaan tidak bisa berdiri sendiri, sehingga harus pula ada aktivitas kegiatan penunjang seperti bedah buku, live music, bazar kuliner, UMKM, dan lain-lain. Mohon tanggapannya. Terima kasih Pak Jati yang ada di Wiro Brajan. Kemudian sebelumnya Mas Prima di Kota Gede ini, pendengar yang bergabung kembali di line telepon, saya sapa terlebih dahulu ini Pak Nasrul dan juga Pak Abdurrahman. Selamat pagi, Dialog Jogja menyapa.
6: Pagi Mbak Prima.
1: Selamat pagi Pak Joni Susanto yang ada di Sleman ini. Monggo Pak Joni.
6: Pagi Pak Nasrul, Pak Abdurrahman. Salam sehat.
1: Salam sehat Pak.
6: Salam sehat. Perpustakaan sehat. Nasional.
1: Iya.
6: Kenapa Indonesia ini perpustakanya tidak sehebat Jerman, Norwegia, Inggris dan sebagainya? Secara historis ya, masyarakat Indonesia kan memiliki tradisi budaya lisan atau bercerita yang sangat kuat dibanding membaca. Dari kecil sudah didongengin, jadi tidak ada kebiasaan membaca yang bagus. Sehingga kebiasaan membaca buku dan memproses informasi secara tertulis tidak tertanam secara turun-temurun. Ini akarnya dari situ. Lantas, lebih diperparah lagi perpustakaan kita, ya mohon maaf, banyak yang kurangnya pendanaan, koleksi buku yang minim dan tidak merata ya. Lantas fasilitas yang kurang nyaman, krisis literasi dan minimnya perpustakaan yang kompeten ya, kurang kompeten mengelola perpustakaannya. Ini pemerintah harus bersegera mungkin untuk membenahi hal demikian. Tapi tetap kita kembali lagi, budaya kita tadi itu juga harus ditransformasi menjadi budaya yang bagus. Tidak terus-menerus budaya bercerita, ini akan terus-menerus ke generasi yang lain. Diperparah juga dengan kita lamanya dijajah, kita dibuduin penjajah, sampai sekarang pun prosentase buta aksara juga masih banyak. Ini tugas pemerintah saya rasa. Saya rasa itu, matur nuwun, selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih ini Pak Joni Susanto yang ada di Sleman. Budaya bertutur yang lebih banyak dibandingkan dengan budaya membaca begitu ya. Terima kasih Pak Joni Susanto, ini nanti ditanggapi Pak Nasrul dan juga Pak Abdurrahman ini. Saya ke Pak Abdurrahman dulu Pak, ada mungkin bisa menanggapi juga Mas Prima di Kota Gede ini, apakah perpustakaan juga cukup inklusi begitu penyediaan fasilitasnya begitu di SMP 13, nanti kemudian ditambahkan juga oleh Pak Nasrul ini. Monggo Pak Abdurrahman terlebih dahulu.
0: Terima kasih Bu. Kebetulan di sekolah SMP 13 itu adalah sekolah penyelenggara inklusi. Jadi murid-murid kami itu ada murid yang inklusi. Tentu juga kami melayani hal-hal seperti itu. Tapi yang inklusi yang ada di sekolah itu bukan inklusi dalam konteks yang keterbatasan fisik, tapi memang yang kebanyakan itu adalah inklusi yang bukan itu. Jadi tentu bahkan pendampingan anak-anak kami yang inklusi itu justru kami arahkan di perpustakaan. Jadi anak-anak yang inklusi itu didampingi oleh guru-guru ABK, itu anak yang berkebutuhan khusus ini justru kami arahkan guru-gurunya itu didampingi di perpustakaan, sehingga di sana mereka akan lebih nyaman, lebih bisa terlayani secara maksimal. Itu yang inklusi. Kalau yang lain saya pikir lebih ke Pak Nasrul tadi, tentang banyak persoalan pemerintah dan seterusnya, itu kebijakan dewa-dewa yang ada, Bu. Jadi saya, kami di sekolah hanya untuk melayani kepada kebutuhan anak-anak kami saja. Kalau yang sudah urusan dewa-dewa, ya biar panas terus saja yang bisa menjelaskan.
1: Baik, terima kasih Pak Abdurrahman. Jadi ada Mas Prima, jadi memang ada sekolah inklusi yang kemudian juga tadi disampaikan anak berkebutuhan khusus yang juga ditangani di SMP 13. Pak Nasrul, ini beberapa tanggapan ini khususnya juga untuk Pak Joni, kemudian juga tadi Pak Jati di Wirobrajan ini. Monggo, silahkan Pak Nasrul. Oke.
2: Terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa. Oke. Saya akan menjawab dimulai dari inklusi ya. Jadi inklusi secara manusia yang apa dalam keterbatasan fisik ya, keterbatasan fisik kami di DPAD DIY itu sudah sejak 2015 mempunyai koleksi namanya koleksi Braille, di ruang koleksi Braille jumlahnya sekitar 2000 judul dengan akses yang mudah untuk dikunjungi menggunakan kursi roda, RAM, ada lift untuk naik turun di lantai. Kemudian ada beragam kegiatan juga. Waktu itu kami juga menjadi unsur PIC-nya. Ada kegiatan literasi Braille. Waktu itu masih ada anggaran untuk pelaksanaan tersebut. Kita mengajak teman-teman disabilitas netra, teman-teman disabilitas yang lain untuk datang mengunjungi karena keterbatasan akses. Bagi mereka, mengunjungi perpustakaan adalah salah satu impian bahkan. Karena tidak mudah juga bagi mereka untuk datang sendiri, apalagi tempatnya jauh. Kayak di Pundong itu, Balai BRS, apa ya, saya lupa itu, ada Balai Rehabilitasi.
1: BRS PAD Pak Nji.
2: Nji, itu yang sudah kita ajak. Kemudian dari SLB, SLB 1 Kota Jogja, Jakarta, SLB Pembina, SLB 1 Bantul kalau tidak salah, itu juga sudah pernah kita datangkan untuk ke perpustakaan. Mereka kita beri edukasi cara membaca, kemudian ada aplikasi JAWS, kemudian ada magnifier untuk alat pembesar digital, kemudian kita ajak nonton film dengan tema pendidikan, istilahnya apa? Bioskop berbisik. Sehingga testimoninya luar biasa waktu itu. Dan ya tentu saja perkembangan anggaran tidak mulus sehingga kegiatan tersebut belum bisa terlaksana kembali. Itu yang menanggapi yang pertama. Kemudian menanggapi yang kedua, untuk kegiatan yang ada di perpustakaan memang seiring dengan adanya anggaran. Ada anggaran yang kebetulan di tahun tersebut memang banyak kegiatan, ada yang mungkin pas belum terlalu banyak. Nah, untuk yang tahun 2026 ini, salah satu kegiatan yang kita lakukan bekerja sama dengan IKP DIY, penerbit DIY, kemudian dari berbagai stakeholder yang lain mengadakan Festival Literasi Jogja. Ini kebetulan, bukan promosi, tapi ya mengajak begitu, bahwa perpustakaan juga menjadi tempat ajang berdiskusi untuk menyampaikan koleksi buku-buku terbaru. Juga ada penerbit-penerbit yang menerbitkan buku yang baru saja terbit dan buku-buku yang lain. Ada kegiatan UMKM, kemudian ada festival musik, ada terkait dengan anak-anak menggambar, mewarnai, dan seterusnya. Monggo bisa datang ke halaman DPRD DIY di depan Gerata Mapustaka itu tanggal 9 besok sampai tanggal 13. Ini salah satu bentuk upaya sosialisasi terkait dengan perpustakaan. Kemudian menanggapi yang terakhir, mengapa Indonesia kalah dengan luar negeri?
1: Luar negeri, iya.
2: Memang yang disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional, PR ini memang PR bersama. Bukan hanya miliknya pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seterusnya. Jadi ini PR yang sama. Nah, indikator-indikator yang sudah dikeluarkan, contohnya adalah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, IPLM, memang yang diukur yang pertama adalah ketersediaan koleksi. Apakah koleksi itu sesuai dengan apa yang akan dibaca oleh masyarakat? Kemudian yang kedua adalah keaksesnya. Apakah buku tersebut bisa diakses secara mudah? Kemudian rasio ketercukupan tenaga perpustakaannya dan lain seterusnya. Sehingga memang ukuran-ukuran ini sudah diproses secara survei akademik ilmiah. Dan alhamdulillah, Pak Bima.
1: Yeah.
2: Jadi DIY ini sejauh ini masih menempati urutan pertama, walaupun PR-nya banyak, sehingga menurut kami PR secara nasional itu memang luar biasa tantangannya, apalagi mungkin di daerah yang di luar Jawa itu memang tantangannya secara geografis, demografinya akan lain seperti yang ada di Jawa dan seterusnya. Tapi kita patut bersyukur Bapak Ibu, seluruh pendengar, memang DIY ini dengan concern dari pimpinan daerah dan semua stakeholder yang ada di sini dengan DPRD terutama, ya dengan dinas-dinas yang lain, kita patut bersyukur, alhamdulillah mereka semuanya ikut, ya ikut untuk terjun langsung untuk mengembangkan literasi masyarakat. Ya, itu menurut kami yang DIY patut bersyukur untuk mempunyai insan-insan yang walaupun PR-nya masih banyak. Terutama anggaran ya. Saya nggak bisa bicara banyak kalau terkait anggaran ini.
1: Betul,
2: saya bukan
1: Pak.
2: Dewa Pak, nanti Pak. Ada dewa lagi di atas saya.
1: Iya, betul. Menghadapi efisiensi, baik. Baik, begitu tadi tanggapan dari beberapa atensi ini. Pak Nasrul, Pak Abdurrahman, tidak terasa kita sampai ke penghujung perbincangan, tapi kita ingin ada beberapa hal penting yang kemudian juga disampaikan sebagai salah satu bentuk juga untuk meningkatkan literasi ini. Dari Pak Abdurrahman dulu, nanti pamungkasnya ditutup oleh Pak Nasrul. Monggo Pak Abdurrahman, beberapa hal penting yang disampaikan ini, khususnya untuk Civitas Akademika SMP Negeri 13 Kota Yogyakarta. Silakan Pak Abdurrahman.
4: Baik, terima kasih Bu. Ya. Hal yang sangat penting yang kami ingin sampaikan adalah untuk perpustakaan itu, bagaimana supaya bisa mendorong budaya literasi juga. Ya. Itu penting dilakukan di lingkungan sekolah. Terus yang kedua, bagi pustakawan itu dia juga bisa sebagai pemandu informasi kepada anak-anak kami, supaya informasi yang disampaikan itu adalah informasi yang berkualitas dan memang valid dan terhindar dari hal-hal yang tidak pas. Dan yang berikutnya adalah kami berharap teman-teman juga, teman-teman kami nanti di sebagai pustakawan itu bisa mengelola sumber daya. Baik sumber daya yang berupa yang kasat mata maupun yang non kasat mata, supaya itu bisa berfungsi secara maksimal dan lebih kepada hal-hal yang membangun ekosistem pendidikan yang ada, terutama budaya literasi yang ada di sekolah kami. Dan yang terakhir adalah berharap juga kepada pustakawan itu sebagai fasilitator ekosistem pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi kalau ada kesulitan anak-anak kami, betul-betul dia sebagai fasilitator, apa yang susah, kalau kesusahan itu bisa dibantu, itu mereka akan mengatakan Anda layak untuk kami kagumi gitu. Itu harapan kami, seperti gitu Ibu. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdurrahman, Pak Nasrul. Menutup perbincangan kita di hari ini, silakan Pak Nasrul.
2: Oke, terima kasih RRI Jogja, Pak Prima. Di kesempatan yang baik ini, kita hari kemarin 7 Juli kita memperingati Hari Pustakawan Indonesia 2026 dengan tema Pustakawan Terlibat, Bersinergi, dan Berdampak. Nah, saya kira ini sebagai momentum, ya, momentum kita sebagai pustakawan untuk terus, ya, terus untuk belajar, untuk meningkatkan kapasitas diri yang adaptif, inovatif, profesional, dan seterusnya. Sehingga kami insan-insan pustakawan mampu memberikan yang terbaik untuk masyarakat, dan harapan-harapan yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya, pustakawan tetap bisa menjadi motor penggerak, bisa menjadi rujukan kita semua dalam mencari informasi, apalagi informasi yang ada saat ini di tengah arus informasi yang sangat deras. Pustakawan semakin harus belajar di perihal teknologi yang AI generatif, ya. Jadi ini PR yang besar untuk kita pustakawan supaya bisa memberikan layanan yang terbaik dan literasi masyarakatnya semakin meningkat. Terima kasih sekali lagi kepada RRI Pro 1 Jogja. Tetap semangat, salam literasi.
1: Salam literasi. Terima kasih sekali ini Pak Nasrul, matur nuwun sangat. Pak Abdurrahman sudah bersedia berbagi di hari yang luar biasa dalam rangka peringatan Hari Pustakawan Nasional ini di 7 Juli kemarin. Salam sehat selalu Pak Nasrul dan juga Pak Abdurrahman. Monggo bisa melanjutkan aktivitas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Bima.
1: Baik. Pendengar, minta di perbincangan kami dalam dialog Jogja Menyapa di kesempatan kali ini, kami kerabat kerja yang bertugas pamit undur. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: bersyukurlah dengan apa yang Anda peroleh. Tidak ada salahnya kita membandingkan diri kita dengan orang lain yang kesuksesannya lebih baik dibanding kita. Asalkan itu sebagai motivasi pribadi, malah saya menyarankannya. Tetapi apabila itu dijadikan sebagai membanding-bandingkan secara materi, apa yang didapat dan apa yang diperoleh, maka sebaiknya jauhkanlah hal itu dalam pikiran, bahkan perbuatan kita. Setiap pribadi akan memperoleh hasil sesuai dengan usaha yang dilakukannya. Mungkin saat ini kita belum mendapatkan semua hal yang kita inginkan. Daripada pusing memikirkan itu, lebih baik menerima dan bersyukur terhadap apa yang sudah kita peroleh. Bukannya semakin bersyukur seseorang, maka rasa syukur itu akan menambah nikmat dari Yang Maha Kuasa. Pendengar, sesungguhnya sikap kita terhadap kehidupanlah yang membuat kehidupan ini menjadi terasa pahit dan membosankan. Sedangkan kehidupan itu sendiri sudah berjalan sesuai ritme alam yang mengaturnya. Sikap ini pula yang membuat setiap pribadi setengah-setengah atau sepenuh hati untuk mengisi hari-harinya. Apa yang dipikirkan biasanya akan mempengaruhi bagaimana sikap kita terhadap apa yang kita pikirkan itu. Dan selanjutnya bisa mempengaruhi setiap aktivitas kita. Maka mengapa kita tidak membiarkan pikiran ini untuk selalu memberi yang terbaik?
1: Inspirasi hari ini bersama Erik Hadi Saputra.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah membuka rekrutmen baru pegawai koperasi Desa Merah Putih tahun 2026 bagi laki-laki maupun perempuan usia 18 hingga 40 tahun dengan pendidikan minimal SMA SMK sederajat. Faktanya informasi tersebut adalah berita hoax atau berita bohong.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus sidane wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelan-

0: Halo RRI. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, kita hadir lagi dalam program Halo RRI yang akan tersaji hingga jalan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentu kita semua mendambakan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan pastinya juga memuaskan. Kita juga bisa berharap bahwa bisa menikmati fasilitas publik yang tidak ada kendala begitu ya, yang layak dan juga aman. Dan ketika Anda mengetahui terkait dengan fasilitas publik yang kurang pembenahan atau harus ada pembenahan begitu ya, atau perbaikan, boleh banget disampaikan kepada kami. Tidak hanya itu saja, kalau Anda memang merasa kehilangan barang yang mungkin sampai saat ini Anda belum menemukan begitu ya, Anda juga bisa menyampaikan kepada kami. Kami juga akan berusaha untuk menyampaikan nanti apabila memang Anda mengetahui dari pendengar yang lainnya, boleh banget menginformasikan kepada kami dan kami juga akan berusaha untuk membantu Anda begitu ya. Di 580-3333 atau juga di 0811-271-9111. Di edisi hari Rabu, tepatnya di 8 Juli 2026. Saya Agus Pramana dan kesempatan pagi hari ini kami akan menghadirkan dua narasumber dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Pak Muson. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Muson.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Muson ya?
1: Alhamdulillah,
0: agak batuk sedikit ya. Senin kita ketemu di on air kemarin, yeah. Dan ini ketemu lagi. Baik, dan juga ada Mbak Ana. Assalamualaikum Mbak Ana, sehat ya?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa, baik. Di kesempatan pagi hari ini, sekali lagi yang pengen bergabung boleh banget ya, di hari yang penuh kebahagiaan bagi Anda. Karena kita tahu bahwa memang warga masyarakat di daerah Istimewa Yogyakarta atau mungkin boleh dikatakan seluruh Indonesia ini baru menikmati yang namanya mendampingi anak-anak dalam libur sekolah. Kota Jogja, meskipun weekday, terasa banget perbedaannya. Perbedaannya apa? Cukup padat begitu ya. Jadi sebagai warga masyarakat di daerah Istimewa Yogyakarta, ya kita harus maklum, bukan berarti terus tidak boleh keluar dari rumah untuk menikmati suasana liburan. Boleh banget, tapi kita harus maklum kalau memang di daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di kota Yogyakarta ini, kepadatan arus lalu lintas tidak bisa dihindari begitu. Harus bersabar begitu ya. Baik, kita ketemu bersama bahwa memang terkait dengan SPMB sudah dilalui begitu ya, dari anak-anak kita tercinta, dan ini sudah memasuki fase yang agak berbeda dalam arti mencari seragam dan juga menjahitkan seragam, persiapan untuk MPLS dan juga lain sebagainya. Kita ketemu bersama bahwa memang dari Bantul sendiri, dari Kepala Dinas Pemuda dan Keolahragaan begitu ya, Dinas Pemuda dan Olahraga dari Kabupaten Bantul ini, dari tingkat SD, SMP ini mendapatkan seragam gratis. Wah, keren banget ini di Bantul begitu ya. Dan harapannya sebelum memasuki kegiatan belajar mengajar atau tahun ajaran baru ini sudah terdistribusikan kepada siswa ya, dengan harapan pula bahwa ini meringankan beban orang tua dalam membiayai putra-putrinya yang akan masuk di SD dan juga di SMP. Khusus hanya itu, yang TK tidak, yang SMA juga tidak. Saya tidak tahu alasannya kenapa begitu ya. Tapi ya baru SD dan juga SMP. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, seperti yang sudah kami sampaikan di 580-3333 menjadi tempat Anda, pastinya media Anda untuk bisa menyampaikan informasi atau juga aduan yang akan Anda sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Baik, pendengar, di hari ini memang sudah ada Pak Muson dan juga Mbak Ana dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mana nanti akan menyampaikan solusi-solusi yang solutif begitu ya. Ketika Anda mempunyai aduan, keluhan, apapun, silahkan, boleh banget ya, mumpung ini ya, nantinya akan dibantu untuk mencarikan solusi. Dan pastinya juga di kesempatan pagi hari ini kami akan hadir hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pak Muson dan juga Mbak Ana, kita tahu bahwa kita masih akan menanyakan berkait dengan SPMB ini. Ini sangat menjadi atau yang ditunggu-tunggu oleh para pendengar ketika memang warga masyarakat ini masih mempunyai beberapa aduan namun masih kebingungan untuk menyampaikannya. Nah, mumpung ini ya, dan saya pengen tahu untuk SPMB kali ini dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY sendiri, apakah memang sudah banyak yang melakukan komplain atau juga aduan begitu, boleh disampaikan Mbak Ana atau Pak Muson dulu?
2: Ya, baik. Oke, baik Mas. Kalau untuk SPMB tahun ini memang kami membuka kontak pengaduan di ombudsman sendiri juga.

0: Seluruh dinas kabupaten kota juga ada kontak pengaduannya begitu. Kemudian kami ada grup yang di situ ada seluruh dinas, kemudian juga ada dengan masyarakat, kelompok masyarakat pemerhati pendidikan. Aduan yang masuk ke kami cukup banyak, Mas. Konsultasi begitu, mulai dari tahap verifikasi laporan yang dinilai lama, verifikasi berkas saat awal dulu yang dinilai lama, kemudian untuk jalur KKO ada yang, kalau KKO itu kan memang harus membayar begitu kan, Mas. Nah, ini juga memang tidak ada tarif standarnya seperti apa, ini juga sempat masuk ke kami. Kemudian jalur mutasi, nah ini juga ada dugaan penyalahgunaan nih jalur mutasi nih, gimana? Nah, kami kemarin minta data nih untuk seluruh tingkat SMP SDIY, juga SMA SDIY. Nah, datanya sudah kami rekap, tapi masih dalam proses analisis kami, kayak sebetulnya potensinya di mana sih gitu, karena memang cukup banyak.
1: Cukup banyak ya,
0: cukup banyak karena di Juknis, di Kementerian sendiri kan tidak diatur lengkap begitu ya, Mas. Maksudnya tidak secara mendetail apa aja sih syaratnya gitu. Kemudian antara kabupaten kota juga menerjemahkannya beda-beda. Misalnya di Sleman ini udah ada syarat harus melampirkan surat kepindahannya, kepindahan di kelas 6 gitu misalnya. Tapi untuk di daerah kabupaten lain itu belum ada. Jadi memang berbeda-beda. Ada juga yang ditafsirkan kan ini pindahnya misalnya dari Sleman ke DIY gitu, dari instansi yang lingkupnya di kabupaten pindahnya ke instansi vertikal yang memang di DIY begitu. Ada juga yang masih di kota tapi pindah nih dari satu kota di kota. Nah, cabang sini pindahnya ke regional. Nah, tapi masih satu kota. Nah, ini diterjemahkan beda-beda. Nah, itu yang perlu kita evaluasi untuk ke depan. Selain itu juga terkait dengan pengisian kursi cadangan. Nah, ini. Pengisian kursi cadangan ini juga ada beberapa. Sebetulnya kalau ini bukan masyarakat sih, tapi ya memang perlu dievaluasi juga ke depan bagaimana nih biar masyarakat sendiri tuh konsisten ketika sudah memilih satu sekolah, kemudian ada yang kosong, yang tidak ada terus kosong, nggak usah berpindah lah, yang ini nih ditinggalin gitu kan. Ketika sudah diterima di situ tuh udah menutup hak yang lain untuk masuk di situ kan, Mas.
1: Ya,
0: jadi ketika misalnya berpindah lah, sini udah kosong kan, kasihan yang memang ingin sekolah di situ. Baik di madrasah, SMA, SMA, madrasah sebaliknya, ini juga perlu komitmen dari masyarakat, dari dinas maupun dari Kemenak begitu.
1: Baik, terima kasih. Dan memang kendala yang disampaikan oleh masyarakat atau aduan atau keluhan yang disampaikan masyarakat kebanyakan teknis begitu ya.
0: Iya.
1: Tapi itu membuat rasa apa ya, marem juga ketika sudah menyampaikan.
0: Iya.
1: Kita sebagai orang tua ketika juga mendaftarkan secara online, ini kok prosesnya agak lambat banget seperti yang sudah disampaikan. Kan juga merasakan begitu Mbak Ana. Merasakan ini
0: iya,
1: online tapi kayaknya setengah online begitu, dalam arti tidak otomatis ketika verifikasi otomatis kan. Ini menggunakan mesin nih, tapi ternyata juga menggunakan bantuan manusia.
0: Betul,
1: harus verifikasi satu-satu begitu ya. Tapi sampai saat ini apakah sudah tersolusi begitu?
0: Udah ada solusi, Mas. Termasuk kemarin ada masih ada nih, tahun lalu kan afirmasi ya, yang sempat booming banget gitu kan. Tahun ini juga ada. Cuma kendalanya kan dinas pendidikan ini hanya sebagai user ya, cuma sebagai ya pengguna jasa dari Kementerian Sosial atau Dinas Sosial terkait dengan data kemiskinan. Meskipun sudah dipatok dari awal hanya menggunakan yang dari desil 1 sampai desil 4 begitu. Tapi faktanya di lapangan
1: desil 6 masuk.
0: Enggak. Enggak, Mas, tapi ada akhirnya kan karena yang dari desil 1 sampai desil 4 ini jumlahnya juga cukup banyak, akhirnya disaring lagi oleh dinas yang penghasilannya di bawah 1 juta begitu. Kemudian ada yang penghasilannya di bawah 1 juta tapi tidak bisa masuk ke jalur ini gitu. Akhirnya mengajukan sendiri segala macam. Nah, yang kayak gini kan juga sebetulnya perlu duduk bersama ya, Mas. Gak bisa kita hanya menyalahkan, kok ini miskin, rentan miskin tapi gak masuk. Nah, ini kan juga dinas hanya sebagai pengguna layanan dari data-data yang udah ada di Kemensos begitu.
1: Tapi ketika kita melihat dengan parameter pendapatan itu juga harus secara objektif ya.
0: Betul.
1: Karena pendapatan itu bisa dikatakan subjektif juga kan, Mbak. Kalau pekerjaannya tidak tetap, otomatis kan tidak diketahui juga. Kadang malah bisa melebihi.
0: Betul.
1: Iya, betul banget. Baik, terima kasih Mbak Ana atas informasinya masih terkait dengan SPMB. Dan kalau kita lihat di Yogyakarta Pak Muson, kita tahu bahwa di musim lebaran ini, liburan maksud saya, di musim liburan anak sekolah ini kan banyak warga masyarakat tidak hanya di daerah istimewa Yogyakarta yang menikmati panorama indahnya Jogja, tapi juga warga masyarakat dari luar daerah istimewa Yogyakarta. Kita tahu bahwa daerah istimewa Yogyakarta sendiri ini sudah mewanti-wanti warga masyarakat untuk mengelola dan mengolah sampah sendiri begitu. Apalagi kedatangan wisatawan yang jumlahnya cukup banyak. Nah, dari warga masyarakat atau mungkin dari beberapa boleh dikatakan lembaga yang mengurusi terkait dengan persampahannya, apakah memang juga ada yang melakukan komplain ke ombudsman bagaimana caranya untuk mengolah sampah, karena kita tahu wisatawan juga cukup banyak, Pak Musa mungkin.
2: Iya, kalau ini terlepas dari musim liburan ya, Mas ya, Mas Agus, bahwa kami dalam waktu dekat ini menerima dua aduan mengenai TPSR.
1: TPSR.
2: Iya, TPSR nyebutnya apa? Bener ya, TPSR ya. TPSR ada dua lokasi di dua-duanya di Bantul kebetulan. Tapi ya Bantulnya dekat kota.
1: Tempat pemungutan sampah, bukan?
2: TPSR itu apa nyebutnya?
0: Tempat yang sekarang kan dikumpulin di satu tempat begitu.
2: Kayak sebelum ke kalau dulu kan kayak semacam depo sampah mungkin ya. Kalau sekarang kan
1: TPSR satu, namanya ya.
2: TPSR itu jadi di situ sekaligus dikelola. Dan ternyata itu juga masih menimbulkan beberapa permasalahan terutama dengan lingkungan sekitar. Jadi akhirnya lingkungan sekitar yang merasa terdampak dengan adanya kegiatan ini menyampaikan laporan kepada ombudsman. Itu ada dua sedang berproses, tapi memang kita belum ada hasilnya, tapi dua-duanya terkait dengan hal yang sama, terkait dampak dari TPSR terhadap masyarakat. Nah, itu memang sebenarnya perlu kerjasama barangkali ya, antar, nggak cuma antara pemerintah, tapi juga antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan juga dengan masyarakat. Jadi sudah seharusnya kita, masyarakat juga aware kali ya, terkait hal tersebut, begitu. Nah, berkaitan dengan wisatawan juga sudah seharusnya mungkin ya, pemerintah melalui Dinas Pariwisata mungkin sudah ada himbauan khusus seharusnya. Himbauan khusus mengenai pengelolaan sampah. Jadi kalau di sekolah anak saya itu ini berlaku, misalnya saja ya, kalau di sekolah anak saya itu ini, tidak menerima sampah dari luar. Jadi yang boleh dibuang di sekolah adalah sampah yang berasal dari sekolah. Kalau misalnya misalnya dari luar itu membawa kotak apa gitu, maka dia tidak boleh dibuang di
1: tempat-tempat
2: di sekolah dan harus dibawa pulang. Pun ketika membawa sesuatu dari luar ya harus dibawa pulang. Mungkin ini bisa kebijakan kecil seperti ini mungkin bisa disampaikan kepada apa istilahnya, kepada para wisatawan ya. Jadi kita sama-sama menghargai kebersihan, dan kan kebersihan adalah kebutuhan bersama. Jadi tadi perlu komitmen para pihak agar suasana dan kenyamanan tetap terjaga sebagaimana mestinya.
1: Tapi semoga saja dengan adanya kebijakan tersebut, siswa tetap matuhi aturan, tetap dibuang di tempat sampah, jangan sampai lewat di jalan langsung dibuang sembarangan begitu ya Pak Musa. Menjadi timbul masalah baru ini kalau boleh dikatakan begitu ya.
2: Karena kalau ngelihat kondisinya juga sekarang kadang-kadang kan juga penuh toh.
1: Iya, betul.
2: Mau dibuang di situ penuh. Ya, betul banget. Akhirnya ya tadi hal-hal yang tidak tertib semacam melempar dari jendela
1: mobil.
2: Itu ya sudah saatnya bukan dikurangi barangkali, tapi kebiasaan-kebiasaan seperti itu sudah selayaknya ditiadakan barangkali.
0: Kesadaran masyarakat.
1: Kesadaran masyarakat. Dan semoga saja ini pemerintah di daerah istimewa Yogyakarta ini juga bijak begitu ya, ketika mendapatkan tambahan pendapatan asli daerah begitu ya, otomatis juga pengelolaan sampahnya juga perlu diperhatikan. Agar kota Jogja ini tetap menjaga marwahnya sebagai kota yang bersih, kota pendidikan, kota budaya, kota wisata begitu. Amin ya rabbal alamin. Baik, kembali ke Mbak Ana. Mbak Ana, kalau kita berbincang mengenai pendaftaran siswa baru ini kan pelik begitu ya kalau disampaikan begitu ya. Dan kita ketemu bersama ketika sudah diterima otomatis akan membuat atau membeli seragam begitu. Ini mungkin masa-masa akan mempersiapkan MPLS begitu ya. Dan banyak warga masyarakat yang pastinya desas-desusnya sekarang kan sekolah gak boleh nih menyediakan seragam. Tapi kadang juga ada kerjasama yang sudah dilakukan begitu ya. Dalam tanda kutip mungkin membuat orang tua dengan guru gitu ya, POT ya, kalau nggak salah, POT.
0: Paguyuban nanti, orang tua.
1: Iya, paguyuban orang tua, dan nanti juga ada komite sekolah. Ini akan bersinergi, dan otomatis ini juga akan ada kerjasama antara orang tua dan sekolah. Nah, sampai saat ini apakah memang sudah ada yang melakukan aduan terkait dengan seragam sekolah, atau mungkin biaya yang wajib dibayarkan ke sekolah begitu, Mbak Ana?
0: Ya, kalau untuk seragam sekolah belum. Biasanya nanti 2 bulan lagi.
1: Mesti 2 bulan lagi ya?
0: Iya, karena tidak. Kayaknya sejak tahun lalu atau 2 tahun yang lalu itu tidak lagi serta merta harus langsung beli dipungut. Ya. Okay. Jadi nanti ada jedanya. Sebulan baru ada nih laporan terkait pengadaan seragam gitu. Sebenarnya pengadaan seragam itu kan juga sekolah memang udah nggak boleh ya. Kalau misalnya kesepakatan orang tua ya monggo aja dikembalikan ke orang tua begitu. Tapi kalau dari sekolah kan memang sudah tidak boleh, sama sekali tak boleh gitu ya. Kalau terkait pungutan nih, baru dapat info akan ada satu, udah ada satu yang melaporkan terkait
1: pungutan sekolah.
0: Pungutan begitu, dan baru akan diplenokan nanti siang di kami, karena ketika ada laporan di kami kan tidak serta merta langsung bisa ditindaklanjuti begitu ya Mas, tapi ada verifikasi material, formil, kemudian nanti rapat baru disetujui untuk masuk ke tim pemeriksaan atau tidak. Kecuali untuk beberapa kasus yang butuh waktu cepat, misalnya saat penerimaan kemarin ini kan berbatas waktu nih gitu. Misalnya di jalur afirmasi kan hanya 2 hari gitu. Kalau kita harus melalui verifikasi segala macam ya udah telat waktunya gitu kan. Nah, ini juga kalau yang pungutan ini baru ada satu, nanti akan diplenokan siang.
1: Mbak Ana, tadi Mbak Ana mengatakan bahwa memang 2 bulan yang akan datang baru ada seragam. Tapi Bantul ini sudah mulai nih. Sudah mulai sudah mulai. Makanya saya berani menanyakan begitu.
0: Kebijakannya
1: sudah ada ya. Mungkin sudah ada kebijakan begitu ya. Dan itu yang mengelola memang orang tua. Jadi nggak masalah begitu ya, karena kesepakatan begitu. Jadi bukan sekolah begitu.
0: Iya betul.
1: Iya, oke, baik. Dan satu hal yang perlu kita apresiasi dari Bantul sendiri, bahwa dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ini menginisiasi untuk memberikan seragam gratis. Tapi baru SD dan juga SMP. Saya nggak tahu TK kok malah enggak, SMA juga enggak gitu. Pertanyaannya kenapa begitu ya?
2: Mungkin kalo dananya kalau SMA enggak bisa. Karena kan dia
1: udah
2: di bawahnya dinas provinsi.
1: Oh iya betul. Kalau TK masih mungkin non formal atau bagaimana perbedaannya?
0: Jadi
1: yang di asuh adalah yang SD sama SMP ya.
2: Yang dibantul ya.
1: Jadi Bantul.
2: Semoga bisa
1: merembet
2: tempat-tempat yang
1: Amin. Baik.
2: Tapi mungkin ini Mas Agus.
1: Ya, gimana Pak?
2: Ini juga patut kita apresiasi barangkali ya. Kalau dulu 3-4 tahun yang lalu kan aduan mengenai seragam, aduan mengenai pungutan itu masif ya, masif dan hampir merata. Tapi 2 tahun terakhir sudah jarang ya.
1: Agak jarang ya.
2: Sudah jauh lebih berkurang. Nah jadi semoga berkurang ini kan karena bukan gara-gara masyarakat malas untuk melaporkan, tapi semoga memang tidak adanya laporan karena memang
0: sudah ada perbaikan.
2: Ya sudah ada perbaikan oleh para pihak sehingga akhirnya secara sistem sudah tidak ada kendala lagi. Semoga demikian.
1: Ada informasi yang ini memang A1, saya tidak akan menyebutkan sekolahnya, nanti off the record dulu begitu ya, di off air, bahwa memang ada, kita tidak tahu apakah memang itu error sistemnya, sistem yang error, atau memang mungkin ada semacam hal yang tidak kita inginkan. Dalam arti, di awal diumumkan bahwa sekolah A nih, tingkat SMP, saya juga tidak akan menyebutkan wilayahnya dulu begitu ya. Nanti kita di belakang, bahwa yang dibutuhkan adalah siswanya kurang lebih ada 75 nih. Tapi ternyata menjelang pengumuman begitu ya, menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat waktu itu, bertambah 1, 76. Dan ini kan menjadi pertanyaan yang besar, bahwa sudah ditentukan yang diperlukan atau dibutuhkan siswanya adalah
0: 75,
1: tapi ternyata ada
0: tambahan 1.
1: Nah ini apakah kesalahan sistem atau memang kesengajaan menambah secara manual atau bagaimana, kita tidak tahu. Nah nanti saya akan informasikan di belakang.
0: Oke.
1: Ini tanggapannya gimana Pak Usan atau Mbak Ana?
2: Kalau ini barangkali, ini gak teknis ya Mbak Ana, tapi ini bagi masyarakat mungkin ketika ada keluhan mengenai hal tersebut, termasuk juga Mas Agus, kalau memang sungkan untuk menjadi laporan. Karena kalau laporan kan harus
1: detail,
2: legal standingnya harus jelas. Jadi ketika sekolahnya di A, maka pelapor harus berasal dari yang sama dan sebagainya.
1: Betul.
2: Nah, Jadi kalau misalnya melaporkan tanpa legal standing itu nggak bisa kami tindak lanjuti. Mm-hmm. Tapi informasi mengenai hal yang sebagaimana Mas Agus tadi sampaikan, mm-hmm, dan barangkali ada pendengar lain yang memiliki informasi yang serupa, silakan disampaikan kepada Ombudsman.
1: Okay.
2: Karena tadi Mbak Ana sudah sampaikan bahwa Ombudsman kan tidak hanya kalau terkait dengan SPMB kan tidak sekedar sedang menerima laporan dan melakukan pemeriksaan.
1: Okay.
2: Tapi kami juga sedang melakukan semacam apa nyebutnya
0: evaluasi.
2: Iya.
1: Okay.
2: Evaluasi secara sistem secara menyeluruh. Mm-hmm. Sehingga masukan dari Bapak Ibu mengenai temuan-temuan di lapangan seperti apa sangat bermanfaat
1: ya.
2: Manfaat untuk Ombudsman dalam rangka menyusun dan melakukan evaluasi terhadap sistem yang sudah berjalan. Okay. Karena sudah pasti akan ada temuan.
1: Ya.
2: Cuman kadang-kadang kan temuan itu nggak sampai ya.
1: Ya.
2: Yang paling tahu kan masyarakat.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Jangan khawatir mengenai identitas diri. Kalau untuk informasi yang seperti ini maka
0: sifatnya kan umum,
2: sifatnya umum ya, dan bisa dirahasiakan.
1: Oke. Okay. Itu A1 Pak Mukson. Jadi informasinya A1. Ya. Baik. Kita akan berikan kesempatan untuk pendengar begitu ya di 0811271911 atau juga di 580333 yang pasti hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat kami akan menemani Anda di kesempatan pagi hari ini begitu. Dan sudah ada yang bergabung di 0811271911 ini juga serta merta sudah mengirimkan video atau fotonya begitu ya. Dan kami akan sampaikan kepada Mbak Ana juga Pak Musad. Saya Muhammad Rizky ingin melaporkan adanya lampu lalu lintas yang hijau secara bersamaan, yang mana dapat menyebabkan hambatan karena dua arah jalur bersamaan berjalan begitu ya. Belum ada perbaikan hingga saat ini dan lokasinya di Jalan Magelang kilometer 5 Ketua Samsin 2 di Melati Sleman ya. Begitu ya.
0: Ya. Selokan Mataram.
1: Betul, di Selokan Mataram ini ada videonya yang sudah dikirimkan kepada kami begitu. Moga silakan bisa langsung ditangkap ini, Pak Musad atau Mbak Ana.
0: Ya.
1: Ya.
0: Terima kasih informasinya. Mm-hmm. Nanti kami coba akan koordinasikan karena di beberapa saya nggak tahu kebijakan atau pertimbangannya seperti apa, mm-hmm, ya. Tapi memang di beberapa lokasi
1: titik, ya,
0: ya, mm-hmm, seperti itu, sini mm-hmm hijau, sini hijau gitu kan. Bahkan nggak cuma di Jogja nih, di daerah asal saya juga kayak gitu. Awalnya mm-hmm sempat heran kayak
1: gimana sih,
0: kok gitu bisa sih kayak gini, mm-hmm, gitu kan. Jadi yang mau belok agak susah nih, harus nunggu gitu. Tapi itu udah berlangsung lama. Coba nanti kami tanyakan kira-kira apa sih pertimbangannya bisa seperti itu. Kan kita gak tahu ya Mas, mm-hmm, apa aja pertimbangannya, kenapa dibikin seperti itu begitu.
1: Hijau bareng, tapi ketika memang sangat membahayakan ya otomatis harus
0: dievaluasi, diperbaiki.
1: Betul, betul banget. Baik, terima kasih Mbak Ana atas tanggapannya. Dan sebelum kita lanjut, kita jeda dulu ya.
0: Okay.
1: Setelah jeda satu ini kita akan kembali lagi. Tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM per 1 RRI Yogyakarta.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
3: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan.
2: Kamu juga ya, privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak nggak?
3: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
2: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
3: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
2: Betul kan, jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
3: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

0: Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Halo RRI dan kita masih akan bacakan WA yang sudah bergabung begitu ya. Tadi yang terkait dengan traffic light sudah ditanggapi, nanti akan di follow up. Dan kita akan bacakan WA yang selanjutnya begitu ya. Di 0811 271 1911. Dari Ansori ini melaporkan adanya kerusakan jalan berlubang begitu yang cukup besar di dekat flyover Dr. Sutomo, tepatnya di depan Gang Semar Yogyakarta. Kondisi jalan tersebut sangat membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor, karena lubangnya cukup dalam dan berada di jalur yang sering dilalui kendaraan. Jika tidak berhati-hati, kondisi ini berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Mengingat lokasi tersebut merupakan ruas jalan yang ramai dilalui masyarakat setiap hari, saya berharap pihak terkait dapat segera melakukan perbaikan agar keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan tetap terjaga begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Ini cukup lebar memang, dikirim fotonya yang ada di depan Gang Semar Yogyakarta, tepatnya mapnya di depan warung nasi Pak Wiono. Sudah memberikan mapnya juga ini. Silakan tanggapannya, Pak Musan.
1: Terima kasih masukannya. Nanti mohon di
0: forward
1: yang ini ya.
0: Ya.
1: Yeah. Di forwardnya hari ini.
0: Oke. Okay.
1: Dan kami informasikan keluhan sebelumnya kan ada yang di Jalan Kejayaan ya.
0: Mm-hmm.
1: Itu akhir pertengahan Juni itu sudah ada perbaikan.
0: Betul. Drainase kalau nggak salah ya.
1: Iya, yang ada drainase terus nyembul-nyembul itu.
0: Betul.
1: Ya, kita koordinasikan dengan PUPR Sleman dan akhirnya tanggal 17 itu di area Jalan Avandi, hampir semua areanya itu sudah dilakukan perbaikan.
0: Terima kasih Ombudsman.
1: Ya,
0: luar biasa.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau memang sekiranya level membahayakannya sudah patut dilaporkan, kok saran saya sekali dilaporkan saja.
0: Oke. Okay.
1: Dan disertakan juga kira-kira itu jalannya jalan punya siapa.
0: Oke, okay, baik. Nanti coba ini sudah mengirimkan Sherlock, jadi bisa dilihat begitu ya Pak Musan ya, terkait di jalan kabupaten atau jalan desa atau mungkin nasional begitu. Baik, kita bacakan lagi WA yang sudah bergabung di 0811 271 1911. Ada Anggun ini, saya ingin melaporkan adanya kabel kendur yang cukup membahayakan di wilayah Condong Catur, lokasinya tepat di Jalan Nusa Indah nomor 3334 Ngeringinan. Oh, mohon maaf, Ngeringin, Condong Catur, Depok, Sleman. Kondisi kabel kendur sampai hampir menyentuh atap toko warga dan serabut kabel di tiangnya sangat berantakan. Kalau dilihat ini ada kabel provider dan nampaknya juga ada kabel listrik nggak nih ya? Oh iya, ada kabel listrik juga nih. Nanti mungkin juga bisa disampaikan kepada pihak terkait dengan kabel provider karena memang juga banyak tiang yang ada di situ sehingga memang agak kendur. Tapi kita ketahui bersama bahwa meskipun sekendur-kendurnya ini diambil di siang hari, otomatis kalau siang hari tidak kendur ya. Kalau kendur pastinya malam hari ya. Oke, memuainya ya. Baik. Tanggapannya nih. Mbak Ana.
2: Nanti coba fotonya di share ke kami karena kalau misalnya dari PLN kan kami udah punya kontak nara hubungnya ya Mas. Tapi kalau misalnya dari provider kan udah banyak sekali nih. Nah ini yang perlu nanti coba kami lihat dulu seperti apa. Karena dulu pengalaman kami, dulu di depan kantor kami juga ada tuh tiang yang cukup mengganggu untuk parkir keluar masuk. Nah itu untuk dipindahkan aja prosesnya lama.
0: Yang provider itu?
2: Iya, provider. Kami pikir ini punya salah satu provider ini. Itu kan. Ternyata bukan. Oh, listrik mungkin. Oh, ternyata kalau kabelnya ini bukan. Jadi untuk mencari itu,
0: mencari informasinya susah juga ya. Oke. Okay. Izinnya juga tidak minta izin, itulah. Langsung tanam aja begitu. Betul, ya, betul. Menggunakan pihak kedua. Jadi yang dirugikan juga warga masyarakat ini.
2: Iya, karena pertumbuhan pohon tiang ini cukup pesat ya.
0: Iya, subur tanpa dipupuk. Oke, okay, kita akan bacakan lagi WA yang sudah bergabung di 0811 271 1911. Masih berkait dengan perkabelan ini, luar biasa saking semerabutnya. Seperti foto yang dikirimkan di 0811 271 1911. Hakim ini, sebuah tiang listrik yang terlihat miring dan juga kabelnya semerabut ditemukan di depan hotel yang ada di Jalan Malioboro. Saya gak usah menyebutkan, nanti dikira promo nanti. Tepatnya di Jalan Gowongan Kidul, Kota Yogyakarta. Kondisi tersebut berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan, mengingat Lokasi berada di kawasan yang ramai dilalui kendaraan maupun pejalan kaki. Tiangnya agak miring begitu ya, tapi juga terlihat dalam foto ini kabelnya sangat semrawut begitu. Monggo silakan tanggapannya Pak Musin.
1: Ini tiang apa?
0: Listrik.
1: Oh, tiang listrik. Mm-hmm. Sama yang tadi, silakan itu dikonfirmasikan ke kami. Kalau mengenai ini juga kami punya pengalaman, kalau mengenai tiang listrik ya,
2: yang miring.
1: Barangkali beda sama kabel. Kalau kabel memang perlu identifikasi yang lebih ya, tapi kalau tiang listrik itu kalau sudah miring dan mengganggu keselamatan warga, silakan disampaikan kepada kami. Mm-hmm. Untuk kami koordinasikan dengan pihak PLN.
0: Baik.
1: Di dalam beberapa kasus yang lain ini juga menjadi atensi bagi PLN. Karena membahayakan
0: keselamatan warga,
1: keselamatan warga, dan juga kan akal kalau misalnya sampai hal-hal yang amit-amit terjadi kan
0: roboh dan sebagainya
1: begitu ya. Iya, itu kan juga nanti biaya untuk recovery-nya jauh lebih banyak daripada sekarang
0: gitu. Oke. Baik, kalau terlihat dari gambar ini memang kabelnya sangat semrawut dan cagak atau tiangnya ini juga sudah mulai miring. Ini mungkin karena kondisi kabel yang terlalu banyak kali ya, bebannya begitu ya. Baik. Nanti akan kami forward juga terkait dengan laporan dari para pendengar ini ya, di kesempatan pagi hari ini. Saya juga sudah menerima WA yang bergabung di 0811 2711911. Kalau ini terkait dengan cermin yang ada di tikungan-tikungan, cermin pembesar, agar juga kita berhati-hati begitu ya. Ini dari Gofar. Terdapat cermin tikungan jalan atau convex mirror, atau yang disebut dengan cermin kehati-hatian begitu ya, yang rusak dan pecah, hanya tersisa rangka atau penutup belakangnya saja. Tepat di Gang Lempuyangan Timur nomor 528 Bau Sasran Danurejan Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan kondisi di lapangan, cermin tikungan tersebut sudah tidak berfungsi sama sekali, dan hal ini juga sangat membahayakan pengendara terutama saat ingin berbelok atau keluar masuk gang, karena dapat berpotensi menyebabkan kecelakaan akibat terhalangnya pandangan atau blind spot begitu. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Baik. Gang ini termasuk di Gang Lempuyangan ya. Monggo tanggapannya.
2: Beberapa gang memang ada seperti itu. Kami belum ini sih Mas, kami belum kasus detailnya.
0: Oke. Ya udah. Baik. Ditanggapi dulu nggak apa-apa, Mbak Ana?
2: Kalau untuk cermin seperti itu coba nanti kami koordinasikan dengan Dishub, karena kami belum tahu nih kewenangannya siapa untuk masalah cermin itu.
0: Baik, ya. Di 580333 ada yang bergabung ini. Selamat pagi, halo RRI.
3: Halo Mas Agus.
0: Ya, kalau nggak salah nih tidak asing suaranya Pak Joni nih.
3: 100 Mas
0: Agus. Berarti dibagi 3, 33-3 ya, Pak Joni, karena bertiga nih saya. Monggo Pak Joni, silakan.
3: Ini ada siapa ini narasumber?
0: Ada Pak Muson dan juga ada Mbak Ana dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY. Monggo. Ya.
3: Bagi
0: Pak Muson.
3: Pak Muson ya, dan Mbak Ana ya.
0: Ya, betul.
2: Pagi, Pak.
3: Salam, salam sehat. Saya agak prihatin dengan terkait MPRS maupun UPBK ya. Tapi ini Jogja ini kan kota pelajar ya, dan memiliki beberapa perguruan tinggi high class ya, tingkat dunia nih, bukan nasional aja nih, terutama UGM ya. Tapi kenapa masih ada praktek joki-joki di UPBK di Jogja ini banyak banget? Nah ini saya tidak habis pikir, karena juga menyangkut orang-orang dalam, orang intern mereka, jadi sangat berbahaya. Karena apa? Sarjana-sarjana kelulusan seperti itu, lolos dari joki-joki itu, mereka nantinya kalau terjun di masyarakat, ini sangat berbahaya. Contohnya sudah banyak, itu koruptor-koruptor itu dulu lolosnya lewat UTBK, makanya tidak punya kompeten sama sekali dalam kinerjanya di masyarakat. Harapan saya begini, bagaimana Ombudsman bisa membuat zero suki di semua perguruan tinggi di Jogja ini, sehingga betul-betul kita mendapatkan kelulusan-kelulusan sarjana yang betul-betul kompeten. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Selamat
0: baik. Hari. Terima kasih Pak Joni sudah menyampaikan unek-uneknya begitu ya. Ini mungkin langsung bisa ditanggapi Pak Musan atau Mbak Ana. Joki.
2: Joki ya, sebetulnya permasalahan perjokian ini tidak hanya terjadi di Yogyakarta saja, karena untuk tingkat universitas, kampus-kampus ini kan juga ada kementeriannya begitu ya. Ombudsman sendiri, ini Ombudsman RI, tahun ini sudah membuat kajian terkait dengan UTBK. Hasilnya nanti akan disampaikan. Nah, kami belum update nih apakah sudah disampaikan ke kementerian atau belum. Karena biasanya ombudsman ini kan seringnya bekerja di dalam senyap begitu ya. Hasilnya seperti apa disampaikan dulu gitu. Tidak langsung serta-merta langsung temuan, press release segala macamnya enggak. Masukan Pak Joni, terima kasih banyak Pak. Nantinya mungkin dari hasil kajian kami yang kemarin terkait UTBK bisa untuk ketika nanti sudah ada hasilnya akan kami sampaikan, akan kami tanyakan, kemudian nanti akan kami sampaikan temuannya apa saja sih. Karena untuk universitas walaupun di Jogja banyak juga, tapi ini kan permasalahannya di seluruh Indonesia. Harapannya ketika ada perbaikan tidak hanya di Yogyakarta saja, tapi di seluruh Indonesia ada juga perbaikannya begitu.
0: Oke, tamat Pak Musan.
1: Ya, dan untuk Pak Joni, kalau punya data yang lebih spesifik ya, barangkali bisa disampaikan kepada Ombudsman.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Musa juga Mbak Ana. Kita akan berikan kesempatan kembali kepada pendengar yang akan bergabung. Masih ada beberapa menit ke depan begitu ya. Untuk Anda yang akan bergabung di 0811-271-1911 atau juga di 580333. Tapi kami harapkan Anda tidak hanya di hari ini, karena kami juga akan menampung keluhan juga aduan Anda besok Jumat begitu ya, dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 dan Senin pukul 9 sampai dengan pukul 10 kalau tidak terlanggar dengan Piala Dunia. Kalau ada Piala Dunia kita menyelesaikan, karena memang kita wajib untuk menyiarkan Piala Dunia begitu. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, tak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan. Sebelum kita akhiri, mungkin dari Mbak Ana dulu akan menyampaikan beberapa hal.
2: Untuk seluruh pendengar dimanapun berada, jika mempunyai keluhan terkait pelayanan publik, silakan saja untuk dikomunikasikan kepada kami. Boleh laporan atau boleh konsultasi dulu. Kalau belum tahu nih harus lapor kemana, konsultasi aja dulu. Kami gratis layanan, seluruh layanan di kami itu gratis, tidak ada biaya spesial pun. Kantor kami kalau yang di Jogja ini ada di Gejayan, di Jalan Avandi, tepatnya di sebelah utaranya Mirota Pasaraya Gejayan begitu. Kemudian boleh WA juga ke kami, ada di nomor 08111 20 3737. Nah, monggo untuk diakses.
0: Baik, Pak Musan.
1: Ya, untuk dokumen yang diperlukan silakan nanti dipersiapkan apabila akan melaporkan kepada Ombudsman. Satu, identitas diri. Yang kedua, kronologis laporannya bagaimana. Dan ketiga, dokumen yang mendukung. Begitu.
0: Oke, Mbak Ana, Pak Musan, matur sembahnun. Terima kasih dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas. Salam sehat, Pak Musan lekas pulih. Salam untuk teman-teman semuanya, amin, ya. Amin, amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, pengaduan atau aduan keluhan Anda ini tidak berhenti di sini dan pastinya melalui program Halo RRI kami akan terus mengawal dan menindaklanjuti setiap keluhan ini dengan harapan mendapatkan solusi yang tepat. Saya Agus Pramana, pamit undur dari ruang dengar Anda. Selepas ini nanti ada Agatha Irna yang akan hadir di Indra Dengar Anda, pastinya di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat melanjutkan berbagai aktivitas, salam sehat, salam bahagia selalu.

0: ampun, kok bisa sih?
1: Waduh, parah, bakalan rame nih.
2: Hari gini masih percaya hoax? Itu kan gaya hidup lama. Move on dong.
3: Halo, Dok. Kapan le mulai?
4: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
3: Iya to. Radio niki rusak iki iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to?
4: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
1: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
3: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
5: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, marilah sejenak kita bangkitkan rasa nasionalisme kita untuk bangkit berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Iya, waktu tersisa di siang hari ini. Nah, mungkin ada di antara Anda pendengar yang kebacut, terlanjur, memang punya janji. Kalau pukul 11 waktu Indonesia Barat, masih ada waktu yang tersisa. 45 menit ke depan, begitu ya, untuk sekedar memenuhi janji Anda. Di siang hari ini, Jogja siang ini, saya Agatha Erna kembali menemani apapun aktivitas Anda pendengar. Tentu nanti kita pun juga akan bersama dalam dialog sanksi. Nah, apa tuh yang akan kita bahas? Monggo saja nanti bisa bergabung di line telepon kita 02745803333. Sedangkan WA kita ke 0811271111.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda perancang menara tertinggi ke-6 berasal dari Indonesia? Tahun 1991, Malaysia membuat sebuah menara yang dapat menjadi ciri khas negara tersebut. 4 tahun kemudian, jadilah menara yang kini dikenal dengan nama Menara Kuala Lumpur. Menara tersebut merupakan menara tertinggi ke-6 di dunia dengan ketinggian mencapai 421 meter. Menara megah itu ternyata memiliki cerita tersendiri, terutama bagi rakyat Indonesia. Mengapa? Karena perancang dari menara itu merupakan anak bangsa Indonesia, yakni Insinyur Ahmad Murdiat, seorang alumni ITB yang telah bekerja di Malaysia selama 14 tahun.
2: Baik, mendengar, segera saja saya hadirkan untuk Anda, ini dia, Dialog Sangsi.

0: Halo pendengar, selamat siang. Dialog sanksi, suara anti narkoba, korupsi, dan judi. Nah pendengar, kalau bicara mengenai narkoba, kemudian juga nafsa, ini memang tiap saat, tiap waktu tuh selalu ada begitu ya. Kreatif-kreatifnya si pengedar, sampai-sampai nafsa ini selalu beredar di masyarakat kita. Dan lagi-lagi yang namanya kaum muda, generasi muda, menjadi salah satu, bahkan memang mayoritas kelompok rentan yang terpapar nafsa. Maka siang hari ini dalam dialog sanksi, suara anti narkoba, korupsi, dan judi, kita akan kenalan nih dengan dua generasi muda yang perhatian banget untuk menjadi duta anti nafsa. Saya akan jumpai yang pertama ada Mbak Jingga Aura Hayanisa Nabila, Fourth Winners of Duta Anti Nafsa UGM 2025-2026. Siang Mbak Jingga.
1: Selamat siang.
0: Iya, ini tadi sempat terjebak di kepadatan lalu lintas ya.
1: Betul sekali.
0: Seramai itukah Jogja?
1: Jogja sangat ramai dan sangat padat nih Mbak.
0: Iya, baik. Mungkin karena lagi musim liburan ya.
1: Iya, banyak sekali yang berlibur ke Jogja nih untuk mengisi kepadatan Jogja.
0: Atau mungkin menyelesaikan ini dan itu, pendaftaran sekolah tuh. Generasi muda begitu banyak di Yogyakarta ya.
1: Betul.
0: Iya. Kemudian yang kedua, saya akan sapa juga Mbak Imelda Aurelia, Five Winners of Duta Anti Nafsa UGM 2025-2026. Halo, selamat siang Mbak Imel. Saya manggilnya Mbak Imel bener ya?
2: Benar. Halo, selamat siang Mbak.
0: Selamat kembali datang di Studio Persatu RRI Yogyakarta. Oke, tema kita di siang hari ini pendengar, langkah cerdas generasi muda menolak nafsa, membangun produktivitas dan bijak memilih pergaulan. Nah nanti monggo saja, panjenengan bukan hanya generasi muda ya, generasi yang sudah dewasa, bisa juga bergabung di line telepon kita 0274-580-333, sedangkan WA kita ke 0811-2711-911. Lantas via live chat, boleh juga di kanal YouTube kita RRI Jogja Official di siang hari ini. Baik, ini selamat dulu dong, jadi pemenang ya, fourth and five winners of Duta Anti Nafsa UGM.
2: Alhamdulillah.
0: Tepatnya kapan tuh itu?
2: Bulan November 2025 kemarin puncaknya.
0: Oke, Mbak Imel agak maju dikit dong.
2: Oh boleh.
0: Biar terdengar suaranya dengan jelas nih. Eman-eman ya. Iya. Oh, November yang lalu. Kalian satu fakultas, satu jurusan atau gimana?
1: Kebetulan kita satu fakultas aja tapi beda jurusan.
0: Oh, beda jurusan, tapi satu fakultas. Nah ini apakah memang yang ikut semuanya satu fakultas juga?
1: Bukan, jadi sistemnya ini pembukaannya itu general se-UGM gitu ya Mbak Imel ya.
2: Jadi siapapun mahasiswa UGM dapat mengikuti itu gitu.
0: Oh siapapun ya. Prodi,
1: siapapun
0: ya. Padahal Mbak Jingga sama Mbak Imel ini semester berapa?
1: Kalau saya sendiri saya semester 2.
2: Aku semester 4.
0: Oh berarti ketika ikut itu memang baru awal ya. Apalagi Mbak Jingga nih ya. Nah, kala itu kenapa toh terinspirasi ikut dalam ajang ini? Mbak Jingga dulu nih tadi yang awal datang ke sini.
1: Boleh banget.
0: Bisa menyampaikan pengalamannya.
1: Jadi ya, alasan terbesar saya untuk gabung jadi Duta Anti Nafsa itu melihat mirisnya bahwa sekarang ini pengedaran narkoba itu secara luas nih. Pengedarnya itu sangat pintar sekali dalam membungkus narkoba-narkoba ini gitu. Nah, kalau untuk anak muda sendiri kan saat ini juga banyak sekali yang terpapar ya. Jadi menurut saya, untuk saya bergabung itu, anak muda itu sangat sulit untuk dinasehatin oleh orang tuanya. Terkadang masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, seperti itu. Nah, kita sebagai anak muda sendiri ini juga menyadari bahwa, oh, biasanya teman sebaya ini lebih manjur nih ngobrolnya sama teman, sesama teman, seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi berawal dari keprihatinan juga ya.
1: Betul.
0: Banyaknya
1: sekali,
0: generasi
1: Mbak,
0: muda yang terjebak ikut dalam peredaran nafsa itu tadi. Kalau Mbak Imel gimana nih? Apakah benar tuh masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, seperti itu Mbak?
2: Bisa juga masuk kuping kanan keluar beli sebelah.
0: Nah. Oh gitu.
2: Jadi gak didengerin ya.
0: Baik. Ini semuanya di sini pendatang atau memang berasal dari Yogyakarta?
1: Kebetulan kami pendatang.
0: Oh, dua-duanya pendatang ya. Nah, ini kan mengatakan tadi teman sebaya itu lebih baik, lebih manjur. Apakah dalam menjadi duta anti napsa UGM 2025-2026 ini memang sungguh-sungguh terjadi atau seperti apa, Mbak Imel?
2: Ya, jadi mungkin kita itu bukan cuma yang diedukasi, tapi kita juga bisa memberikan edukasi gitu ke teman-teman kita dengan bahasa yang lebih lugas, yang lebih dapat dimengerti oleh teman-teman kita. Jadi teman-teman kita itu nggak merasa digurui, tapi kayak oh diajak, oh ini ya rasanya diberi masukan aja gitu. Jadi mereka bisa lebih leluasa kalau mau curhat gitu sih, Mbak.
0: Kegiatannya apa saja toh duta anti napsa itu?
1: Nah, untuk kegiatannya sendiri biasanya beberapa organisasi itu mengundang kami untuk mengisi materi terkait anti napsa ini. Dan juga biasanya kita ada
2: sosialisasi juga,
1: betul sekali.
0: Nah, ketika ikut dalam ajang duta anti napsa UGM 2025-2026 ini, ya, apa toh yang di dalam tanda kutip dilombakan kali ya? Itu apa toh?
2: Mungkin lebih ke ide atau gagasan kita gimana sih untuk realisasiinnya itu lebih realistis gitu, Mbak. Jadi kayak dari gagasan itu bisa dilaksanakan secara realistis dan bisa untuk berkelanjutan gitu.
1: Betul sekali. Mungkin lebih ke bagaimana program kerja kita biar bisa diimplementasikan itu secara langsung dan juga bisa berdampak secara langsung.
0: Boleh dong cerita ketika apa sih kasih masukan, kemudian juga memberikan arahan-arahan ke teman-teman sekolah dasar tadi ya. Itu kayak apa sih? Pengen tahu juga nih, Mbak Mel atau Mbak Jingga bisa menyampaikan?
1: Boleh. Jadi ketika kita untuk memberikan sosialisasi kepada teman-teman yang lebih kecil, lebih muda ini dari kita, kita itu memberikan secara garis besarnya terlebih dahulu nih, apa itu narkoba, apakah zat-zat seperti rokok dan lain sebagainya itu apakah termasuk narkoba seperti itu. Jadi pentingnya mereka mengetahui narkoba itu apa seperti itu. Nah, setelah itu barulah kita memberitahu bagaimana dampak itu kepada diri kita dan juga kepada masyarakat sekitar.
0: Ke adik-adiknya ya.
1: Betul, ke adik-adik.
0: Nah, ini jujur saja nih, Mbak Jingga sama Mbak Imel kan di sini kan pendatang ya, ngekos berarti.
1: Betul.
0: Lingkungan sekitar gimana? Apakah melihatnya sebagai lingkungan yang rentan begitu bisa terjerat ke napsa itu sendiri atau enggak?
2: Kalau dari lingkungan sekitarku sendiri, alhamdulillah Mbak, bagus gitu ya. Jadi kayak mereka juga lingkup pertemanannya itu aku gak bisa memastikan 100% untuk bersih, tapi orientasinya positif gitu.
0: Kalau Mbak Jinnya?
1: Nah, kebetulan kita satu lingkungan.
0: Oh, satu lingkungan ya. Oh, baiklah. Tapi kalau melihat penyalahgunaan napsa di kalangan generasi muda ini saat ini seperti apa tau kondisinya?
1: Kondisi untuk sekarang ini di generasi muda itu cukup rentan ya. Mungkin karena napsa ini tuh sebagai pelarian dari stres gitu. Dan mungkin teman-teman dari generasi muda itu melihat napsa ini bahwa wah ini menarik nih, dan teman-teman itu penasaran atau bahkan mungkin bisa jadi juga menjadikan tren. Dan mereka menganggap kurang gaul gitu kalau tidak mengkonsumsi.
0: Oh, jadi karena tren terus juga gak mau kehilangan teman berarti.
1: Betul.
0: Ya ikut-ikutan. Nah, mungkin kalau jadi duta anti napsa sendiri, cara menolak ajakan teman itu apakah juga disampaikan seperti itu atau seperti apa toh?
1: Nah, kalau dari saya sendiri harusnya ya kita menyampaikannya tuh dengan humor. Jadi kayak misalkan nih teman kita kayak wah stres nih, ayo gitu kan. Kita bisa jawabin tuh dengan humor gitu biar mereka juga tidak tersinggung, tapi mereka juga ikut ke bawah humor kita nih. Wah, kita lagi ada target lain nih yang buat dikejar nih. Masa depan masih panjang nih, bro, atau apa gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa lebih termotivasi lagi dengan kita, atau mungkin mereka yang ikut kita, bukan kita yang ikut mereka.
2: Diajak santai aja ya.
0: Diajak santai. Nah, sekarang kan media sosial tuh perannya luar biasa ya. Apakah media sosial sendiri juga berperan begitu dalam memerangi ajakan teman itu sendiri?
1: Iya, media sosial ini cukup berperan ya. Contohnya di organisasi kami atau di komunitas kami itu, kita juga menyediakan yang namanya ragam. Program ragam, yaitu edukasi terkait anti nabza ini dan juga beberapa tentang narkoba gitu. Itu kita juga menyebarkannya melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, yang kita terus-teruskan nih di channel maupun di sosial media.
0: Oke. Ya, sedikit menyinggung mengenai apa tadi? Ragam.
1: Iya,
0: ragam. Itu isinya apa tuh?
2: Izin mengoreksi.
1: Bagas.
0: Oh, Bagas. Oke, baik. Itu apa itu? Isinya apa itu?
2: Isinya tuh jadi kayak kayak mini artikel yang dikemas dengan bahasa yang gampang banget dimengerti oleh anak muda. Terus tuh bahasanya itu juga kekinian dan kayak terkait apa sih nabza itu, jenis-jenisnya, terus tuh pencegahan-pencegahannya juga gitu. Jadi kayak kami tuh buatnya bertahap gitu, Mbak. Jadi kayak misal mungkin bulan ini tentang pencegahan, bulan depan itu tentang macam-macam jenisnya gitu.
0: Oke. Ya, tapi jujur, pernah bertemu dengan mantan penyalahguna nafsa?
1: Selama ini saya belum pernah ketemu sih.
0: Belum pernah ya.
2: Kalau dari aku pernah sih ngelihat itu tetangga lama di rumah lama aku. Ya pernah tahu gitu.
0: Generasi muda juga.
2: Sebenarnya awalnya itu dari generasi yang lebih tua, Mbak. Tapi karena mungkin ada pengaruhnya ya. Jadi yang generasi muda itu ngikutin gitu.
0: Oh. Artinya lingkungan di sekitar itu pengaruh juga ya.
1: Sangat berpengaruh.
0: Termasuk keluarga ya. Dukungan keluarga. Baik. Ini nanti mungkin bisa cerita dukungan keluarga seperti apa toh yang dibutuhkan sebagai generasi muda. Mbak Imel sama Mbak Jingga itu merasa dukungan seperti apa yang dibutuhkan dari keluarga, kemudian karena ini berangkat dari kampus, lingkungan kampus harus memberikan support seperti apa, mungkin bisa diceritakan nanti ya. Sambil menantikan pendengar yang mau bergabung, monggo saja lo ya. Bukan hanya generasi muda saja, tapi bapak ibu boleh juga di line telepon kita 0274-580-333, sedangkan WA kita ke 0811-2711-911. Live chat di kanal RRI Jogja Official. Tetap sama kami pendengar di siang hari ini.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
9: Yeay, kakak pulang, kakak.
6: Ibu, maafkan. Aku gak...
8: Udah, gak apa-apa. salah.
6: Tapi Bu, aku...
8: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
9: Iya, kakak hebat.
7: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

0: Iya, ini sampai lagunya habis loh ya. Saking indahnya kata-katanya ya, Mbak Jingga sama Mbak Imel ya. Betul. Tapi kalau direnungkan tuh jalan masih panjang. Gapailah cita-cita, bersyukurlah. Bersyukur kita bisa ketemu di siang hari ini ya.
1: Alhamdulillah banget.
0: Iya, dalam dialog sanksi tentu saja pendengar suara anti narkoba, korupsi dan judi. Nah, untuk pendengar yang baru saja bergabung, kita ngobrol bersama dengan 4th and 5th winners of Duta Anti Napsa UGM 2025-2026. Tadi di awal ceritanya sudah, tapi jadi pengen tahu nih, seberapa penting sih arti dukungan keluarga sebelum kampus ya? Dukungan keluarga itu sendiri untuk ya katakanlah mengajak generasi muda mengambil langkah yang cerdas menolak napsa itu tadi, Mbak Imel? Ya.
2: Baik, dukungan keluarga itu sangatlah penting karena keluarga itu merupakan fondasi awal dari seorang anak. Nah, jadi sesederhana support emosional itu penting banget. Kayak ditanya, mungkin sapaan setiap hari, pertanyaan ada masalah atau enggak, supaya anak itu diajak untuk menyelesaikan masalah itu ke orientasi yang lebih benar gitu, Mbak. Jadi dia enggak harus nyari gimana sih cara nyelesain masalah itu ke arah-arah yang pergaulannya tidak benar gitu.
0: Oh iya, Mbak Imel merasakan sendiri ya support keluarga, dukungan keluarga selama ini.
2: Iya,
0: sebelum bener. Sebelum ini ya menempuh studi di Jogja.
2: Bener, kayak orang tuaku pasti setiap hari tuh bakal nanya kalau aku ada masalah atau enggak, terus pasti bakal diarahin kalau misalnya ada masalah supaya berpikirnya itu lebih matang dan gak salah untuk ngambil keputusan gitu dari permasalahan itu.
0: Iya, Mbak Jingga gimana?
1: Kalau dari saya sendiri, dukungan keluarga itu benar-benar sangat penting ya bagi kita. Tanpa dukungan keluarga ini, kita ini bisa hampir saja terjerumus ke dalam hal-hal yang mungkin tindakan kita itu impulsif seperti itu. Jadi orang tua itu perannya sangat penting sekali. Dan dari orang tua sendiri harusnya juga memberikan contoh yang baik dan benar gitu ya, Ibu ya.
0: Oke. Jadi orang tuanya yang memberikan contoh ya.
1: Betul sekali.
0: Ini tadi kan kita dengarkan juga ya support system tuh sampai Mbak Jingga sama Mbak Imel ini masuk ke UGM pakai jalur eligible ya.
1: Betul.
0: Artinya prestasi demi prestasi ketika menempuh studi di sekolah menengah atas dulu.
2: Iya.
0: Oke. Siap. Itu untuk keluarga. Tapi kan ini kita bicara Mbak berdua ini kan duta kampus juga.
2: Nah,
0: bagaimana dengan dukungan dari kampus tuh?
1: Dari kampus sendiri ini sangat penting sekali ya. Mungkin dari mahasiswa itu kalau tidak dialihkan ke dalam kegiatan yang padat atau kegiatan yang sibuk, mereka ini bisa melenceng karena yang pertama mereka jauh dari orang tua, yang kedua pergaulan mereka ini tidak bisa diminimalisir. Jadi kita bebas bergaul dengan siapa saja, bebas mencari relasi dengan siapa saja, asalkan kita itu tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang impulsif. Nah, biasanya pihak kampus ini juga menyediakan, contohnya seperti komunitas kita, yaitu Raja Garuda, komunitas anti napsa, dan kemudian UKM-UKM lain atau unit kemahasiswaan lain yang dapat mahasiswa ini ikuti. Nah, selain itu, dari dukungan pihak kampus juga bisa nih kita menyediakan ruang bagi mahasiswa itu, seperti kita ada psikologi kampus, psikologi ya, Kak ya.
0: Oh,
1: ya, untuk bercerita ya, seperti itu. Nah, kalau mungkin teman-teman ini tidak terbuka dengan psikologi kampus atau mungkin aku hanya bercerita sama temanku aja nih. Nah, kita sebagai teman juga bisa menerapkan prinsip 3L nih, teman-teman.
0: Apa itu?
1: Jadi kayak
0: 3L.
1: Look, listen dan juga link. Look itu kita melihat bagaimana perubahan teman-teman kita itu dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin yang awalnya teman kita itu ceria, kok tiba-tiba dia terasa hampa, kok tiba-tiba topik pembicaraan kita itu berbeda seperti itu. Nah, kita bisa lihat, kita bisa amati nih teman-teman itu apakah ada perubahan mood, atau mungkin kita juga bisa lihat dari media sosialnya nih. Biasanya teman-teman tuh seringkali posting ulang ya kan, posting ulang terkait konten-konten yang mungkin sesuai atau relate dengan mereka sih itu. Dan yang kedua ini ada listen, yaitu mendengarkan. Jadi kita sebagai temannya harus memiliki kepekaan nih buat kamu dari perubahan tadi kita harus nanya, kamu kenapa ini berubah? Adakah masalah? Ada apa gitu? Bersediakah kamu ini bercerita nih kepada kita gitu? Nah, kalau misalkan dia bersedia ya kita tampung nih ceritanya. Nah, sebagai teman juga kalau dia mulai terjerumus gitu, kita enggak boleh langsung mendukung iya dalam pertemanan, tapi kita bisa kayak balik, kita udah kebablasan. Kita sebagai pengingat buat teman-teman kita seperti itu. Nah, yang terakhir ini link, yaitu hubungkan. Kalau misalkan dari teman kita tidak bisa menghadapi permasalahan dari kita, atau mungkin kita kayak udah mentok, aduh aku takut nih kalau cerita ke kamu bakal gak aman, atau mungkin cerita ke kamu itu gak mengatasi apapun. Nah, kita harus menghubungkan mereka itu dengan pihak-pihak yang berkaitan seperti itu.
0: Pernah ya? Atau sering teman-teman curhat sama Mbak Jina?
1: Iya, sering sekali teman-teman itu curhat.
0: Oke, kalau boleh dibuka sedikit aja, itu masalah pribadikah atau enggak?
1: Nah, dari teman-teman sendiri ini biasanya ya curhat ke teman sebaya itu terkait stres kuliah nih. Stres kuliah, gimana sih ini caranya kuliah yang tenang, kuliah yang enjoy? Kan seringkali kita habis UTS, masa tenangnya itu gak ada, kita langsung UAS seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang bisa jadi ngerasa salah jurusan atau salah prodi, itu tuh biasanya mereka stres menghadapi perkuliahannya itu. Nah, kemungkinan lain juga, mohon maaf banget nih, kita semua kan tidak selalu berada pada keluarga yang cemara. Nah, mungkin ada yang dari broken home seperti itu. Gitu. Dan ada juga nih teman-teman yang mungkin masalahnya percintaan itu juga ada. Seperti ya, itu Mbak.
0: Lagi seneng-senengnya ya.
1: Betul, lagi butterfly era. Habis itu galau gitu.
0: Kayak jatuh dari langit tuh.
1: Benar.
0: Duriannya runtuh. Oke, baik. Kalau Mbak Imel sendiri juga sering dicurhatin kayak Mbak Jingga?
2: Ya, beberapa tuh ada sih, sering banget yang kayak curhat tentang romans, tentang keluarganya. Ada juga yang kayak tentang kondisi, mohon maaf, kondisi ekonominya gitu. Ternyata semua itu juga mempengaruhi kecemasan. Dan ada juga yang kayak terlalu kebanyakan kesibukan. Nah, itu juga buat overwhelmed.
1: Overwhelming.
0: Oke, baik. Yang cerita curhat hanya teman-teman satu kampus kah?
1: Sebenarnya banyak sih ya, karena kita dari berbagai latar belakang juga, kita udah mengalami dari MTS, SMA, dan juga sekarang perkuliahan. Mungkin teman-teman yang berada dari asal kita itu juga sempat bercerita. Jadi tidak di lingkungan kampus aja, mungkin kita juga bertemu dengan teman-teman yang di luar lingkungan kampus gitu.
2: Belum lagi kalau kita ikut kepanitiaan atau di luar kampus. Nah, jadi makin banyak gitu teman-temannya.
1: Betul sekali.
0: Oke. Artinya ini kan ada komunitas Duta Anti Napsa UGM. Bisa membuka juga ruang curhat teman sebaya, bukan hanya satu kampus ya. Luar kampus boleh ya curhat.
1: Boleh banget.
0: Kalau luar kampus mau curhat gimana caranya? Apakah harus juga nge-DM di medsos atau gimana nih, Mbak?
1: Boleh banget. Jadi kita kan punya IG nih teman-teman, yang bisa diakses oleh semua orang. Jadi nanti teman-teman bisa langsung buka IG kami atau website kami. Di situ nanti ada tertera kontak personnya. Nanti teman-teman bisa langsung chat gitu. Atau misalkan lagi butuh temen nih, bisa banget.
0: Oke. Baik. Ini terima kasih loh ya, Wah, ini di kanal live streaming kita RRI Jogja Official sudah menyampaikan tanda jempol. Ikutan menyimak di siang hari ini, matur nuwun, terima kasih. Oh ya, kalau sudah terlanjur tuh, terlanjur mencoba napsa, langkah yang mesti dilakukan seperti apa? Nanti mungkin bisa di-share ya.
1: Boleh. Ya.
0: Sesudah selingan yang berikut ini, pendengar, tetap bersama kami dalam Dialog Sanksi.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Bayangkan nih, gara-gara heroin sesuntik, rusak otak penggunanya.
5: Gara-gara ganja selinting, hancur deh hubungan dengan sesama.
6: Gara-gara kokain sehirup, gak kekontrol emosi jiwanya.
7: Hanya kenikmatan sesaat, rusak hidup setelahnya.
4: Jadi, masih mau pakai narkoba?
0: Sesi akhir dalam dialog sanksi kita di edisi siang kali ini. Wah, ini tadi kan melanjutkan pertanyaan ya. Kalau terlanjur pakai nafsa gitu ya, apa yang bisa dilakukan? Langkah apa yang bisa diambil nih dari Duta Anti Nafsa UGM? Adakah masukan, Mbak?
1: Jadi untuk langkah pertama kali ya yang dapat diambil itu kita membenahi terlebih dahulu nih apa yang salah dari diri kita yang membuat diri awal kita itu mengambil langkah impulsif yaitu konsumsi tersebut. Nah mungkin kita bisa misalnya kita mengambil konsumsi itu gara-gara stres nih. Jadi kita bisa meminimalisir stres terlebih dahulu nih. Nah, kalau misalkan kita sudah meminimalisir dan ternyata masih kecanduan, masih ingin menggunakan lagi untuk meminimalisir stres tapi dalam kondisi yang negatif itu kita bisa lanjut ke arah yang rehabilitasi.
2: Jadi mungkin
0: gimana,
2: lebih ke sadari dulu dirinya, kenali diri sendiri tentu, terus beranikan diri untuk cerita, beranikan diri untuk mengakui kalau dia sudah melakukan kesalahan dan juga ingin ke arah yang lebih baik gitu. Terus mungkin bisa mulai dihindari lingkungan yang memang menjerumuskannya ke situ.
0: Betul. Oke. Iya, baik. Nah, ini tapi belum pernah ya ketemu dengan mantan penyalahguna nafsa. Kalau Mbak, siapa tadi, Mbak Imel, udah ya? Iya. Udah, tapi gak pernah dicurhatin juga ya? Belum ya?
2: Enggak.
0: Belum, oke. Okay. Iya. Baik, ini kan kadang-kadang ada pendekatan yang menakut-nakuti. Nanti kalau pakai narkoba, waduh, kena di kesehatan gitu ya. Terus masa depannya hancur seketika gitu. Efektif gak sih pendekatan seperti ini, menakut-nakuti seperti ini?
1: Sebenarnya pendekatan yang menakut-nakuti itu lebih kurang efektif nih. Jadi kita lebih mengedukasi itu bukan berarti menakut-nakuti ya Mbak. Jadi kayak kita memberitahu nih dampaknya itu seperti apa. Nah selain itu kita juga bisa mengajaknya itu pakai kita loh bisa mengalihkan kegiatan kita ke lebih yang positif. Banyak kegiatan positif yang bisa kita lakukan nih untuk saat ini gitu, yang kedepannya mungkin lebih apa bisa membawa kita itu ke perubahan-perubahan yang positif lagi seperti itu.
0: Jadi sebenarnya nggak menakut-nakuti ya?
1: Bukan menakut-nakuti ya, ini tuh tapi seperti edukasi aja biar
0: edukasi.
1: Orang-orang yang belum terjerumus pun biar tahu kalau oh ini itu bahaya. Jadi alangkah baiknya kita mencegah daripada mengobati.
0: Nah, ini sebagai bagian dari generasi muda juga, Duta Anti Nafsa UGM 2025-2026 dapat bimbingan dari siapa nih? Kan mesti ada pendamping juga ya? Atau
1: sekali.
0: Jalan sendiri atau seperti apa?
2: Ada pendampingan dari BNN.
1: Ada pendampingan dari BNN.
2: Terus ada dari dosen-dosen juga. Dari dosen psikologi, PSDK gitu Mbak, yang memberikan materi. Supaya kami juga ya gelas kosong yang diisi terus lah.
0: Gelas kosong yang diisi terus, bener banget ya. Oke, baik. Baik, ini di menit-menit akhir obrolan perbincangan kita, Mbak Imel, kemudian juga Mbak Jingka, apa komitmen dan langkah sederhana yang bisa dilakukan generasi muda supaya benar-benar bebas dari nafsa? Monggo, Mbak Imel dulu.
2: Oke. Langkah sederhana kita itu mungkin lebih ke pilih-pilih teman dan lingkungan pergaulan. Karena kadang keluarga itu udah mengarahkan yang baik, tapi kita sebagai anak mudanya yang malah kayak ih sama yang ini rame gitu. Jadi kayak ikut-ikutan, ih kayaknya sama ini lebih asik gitu. kadang kita harus milih si, lingkup pertemanan atau circle itu yang menguntungkan kita dan juga simbiosis mutualisme, tapi itu ke arah yang positif gitu. Jadi kayak bukan cuma ngasih keuntungan, tapi kita juga saling apa ya, berkembang bersama di dalam lingkungan itu gitu, Mbak.
0: Oh, jadi tetap harus pilah-pilah teman ya.
2: Pilah-pilah teman penting banget sih. Iya. Apalagi di lingkungan kampus ya, yang zonanya tuh udah wah menyeluruh gitu, se-Indonesia teman-temannya. Iya. Jadi kayak lebih baik
0: kumpul di sini ya, bareng-bareng ya soalnya ya. Iya. Dengan latar belakang yang bermacam dan berbeda. Benar. Beraneka ragam. Oke, Mbak Jingga menambahkan?
1: Nah, menambahkan sedikit ya dari Mbak Imel. Kalau dari Mbak Imel tadi kan dari segi pergaulan nih, dari segi lingkungan. Nah, kalau dari saya sendiri ini mungkin lebih dari diri sendiri ya. Bagaimana cara diri kita sendiri itu memforsir diri kita itu ini. Jadi kan kita punya yang namanya stresor ya. Masing-masing punya yang namanya stresor atau sumber stresnya masing-masing. Nah, dalam menghadapi stres ini juga terdapat dua respon. Nah, itu kan ada challenge related stress dan juga hindrance stress gitu.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kita sebagai generasi muda harusnya itu kita mengambil langkah yaitu dengan respon challenge related stress, yaitu ketika kita mendapatkan kestresan, kita itu bisa mengalihkan kegiatan kita ke yang lebih positif nih. Contohnya kita bisa menambah kegiatan untuk produktif, belajar, olahraga, dan lain sebagainya untuk menghindari hal-hal yang mungkin stresnya kita itu udah menumpuk sekali, overwhelmed, terus kita kayak melakukan tindakan impulsif gitu. Nah, jadi kita bisa meminimalisir itu dengan meningkatkan performa diri kita sendiri, seperti itu.
0: Oke, baik. Mbak Jingga, Mbak Imel, ini tentunya beruntung sekali ya. Di siang hari ini saya ketemu dengan dua generasi muda yang punya semangat yang istimewa dan luar biasa untuk memerangi nafsa. Matur nuwun, terima kasih sudah hadir ya.
1: Iya.
0: Pokoknya tetap sehat, tetap semangat meskipun jauh dari orang tua, tapi jauh di mata, dekat di hati kan ya.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang Mbak Imel dan Mbak Jingga.
2: Terima kasih Mbak dan teman-teman.
0: Iya, nah pendengar itu tadi Jingga Aura Hayanisa Nabila, Ford Winners of Duta Anti Nafsa UGM 2025-2026. Kemudian Imelda Aurelia, Fab Winners of Duta Anti Nafsa UGM 2025-2026. Saya akhiri dialog sanksi di siang hari ini.

Iya, mendengar melanjutkan Jogja siang ini. Tentu saja sesudah satu koleksi lagu yang berikut ini, kita nanti akan bergabung bersama Pro 3 RRI mendengarkan Warta Berita Dinamika Olahraga.

0: Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia. Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menyingkirkan Mesir 3-2 dan melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Merangsek dari sebelah kanan penyerangan, kali ini ada di sisi berkiri pertahanan, umpan saja ke depan, gol!
2: Argentina memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Mesir 3-2 di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste bangkit dramatis setelah sempat tertinggal 2 gol hingga menit ke-67. Lionel Messi sempat gagal mengeksekusi penalti pada babak pertama, namun Argentina berhasil memperkecil ketertinggalan setelah Cristian Romero mencetak gol pembuka kebangkitan. Messi kemudian menyamakan skor pada menit ke-83, sebelum Enzo Fernandez memastikan kemenangan lewat sundulannya pada masa injury time. Usai pertandingan, pelatih Argentina Lionel Scaloni menilai kemenangan dramatis itu mencerminkan karakter timnya yang tidak pernah menyerah meski menghadapi tekanan sepanjang pertandingan.
3: Apa yang terjadi hari ini sejujurnya bukan karena besarnya pertandingan, karena ini bukan final. Namun besarnya peristiwa hari ini sebanding dengan banyak momen hebat yang pernah kami alami. Tim ini memiliki semangat yang tidak pernah berhenti melangkah maju, apapun yang sedang terjadi, dan terus berusaha memainkan permainan mereka sendiri.
2: Sementara itu, Mesir sempat mengejutkan sang juara bertahan lewat gol Yasser Ibrahim dan Mustafa Zico untuk memimpin 2-0. Namun, satu gol Zico sebelumnya harus dianulir setelah VAR menilai terjadi pelanggaran terhadap Lisandro Martinez dalam proses serangan. Kontroversi kembali muncul menjelang gol kemenangan Argentina, di mana Mesir menilai mereka seharusnya mendapat penalti, tetapi insiden itu tidak ditinjau VAR. Pelatih Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya merasa dirugikan sepanjang pertandingan dan menyebut hasil tersebut tidak mencerminkan keadilan.
3: Keadilan bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalannya pertandingan. Saya yakin dengan tim yang kami hadapi. Tetapi saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak akan mengatakan hal yang dibuat-buat. Saya tidak akan sekadar berkata Argentina tim bagus dan hasilnya bagus. Saya justru mengatakan kami benar-benar dirugikan hari ini.
2: Dengan hasil ini, Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Swiss sebelumnya mengalahkan Kolombia lewat adu penalti untuk mencapai babak delapan besar. Kemenangan dramatis atas Mesir ini menjaga asa La Albiceleste untuk mempertahankan gelar dan merebut trofi juara dunia secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: this. Well, the keeper looked uncertain.
1: Let's play football.
2: Swiss melangkah ke perempat final seusai mengalahkan Kolombia lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit sebelum Swiss mampu menjadi pemenang setelah menang 4-3 di babak adu penalti. Pada pertandingan ini, Kolombia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Gustavo Huerta yang masih dapat dibendung kiper Swiss Gregor Kobel. Selanjutnya, giliran Swiss yang memberikan ancaman melalui aksi individu Fabian Rieder, akan tetapi kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas. Rieder kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas, namun kali ini tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentur mister gawang Swiss. Selanjutnya, Jaminten Campas yang menciptakan peluang untuk Kolombia, akan tetapi tembakannya dapat diselamatkan aksi Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan ini harus ditentukan oleh adu tendangan penalti sebab masih belum ada gol yang tercipta. Swiss akhirnya menjadi pemenang pada pertandingan ini setelah menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Chucho Hernandez, gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus.
3: Wir haben das als Team aufgefangen. Jeder
2: Semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya. Menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti ini, banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke perempat final secara historis, langkah menuju 8 besar dunia, bukanlah hal yang biasa terjadi. Dan saya rasa itulah yang kami lihat dari tim ini, kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya, mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir. Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia, Nestor Gabriel Lorenzo, mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Dia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik di 90 menit pertama.
4: El partido sabemos que va a ser un partido bastante cerrado, muy
2: tight. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat taktis dan sangat seimbang. Bagaimanapun, menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit mengingat niat yang kami tunjukkan dan peluang-peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti.
4: Y terminó en el empate final que derivó los penales.
2: Selanjutnya, pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat, hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, yang orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga pembinaan sepak bola usia dini. Antusiasme masyarakat menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi calon pesepak bola muda. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan menilai,

0: meningkatnya minat masyarakat menonton pertandingan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual atribut sepak bola, seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
1: Kalau dari data kami, saya nggak tahu ya, karena kami nggak ngelihat itu. Tapi, apa namanya, kalau apa, ya apa yang disampaikan oleh ini Direktur TPRI dan apa yang diinginkan pemerintah, ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, yang orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan. UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu. Gitu.
0: Sementara itu, pelatih sepak bola usia dini Mario Kundus Bandung mengajak masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSB maupun klub usia dini di Indonesia.
2: Marilah kita nikmati, nonton, kemudian kita ambil hikmah dari pertandingan Piala Dunia. Minimal kita meniru skill-skill mereka, kemudian kita coba aplikasikan ke SSB kita atau klub kita. Itu langkah yang terbaik, yang paling gampang untuk kita lakukan. Nonton dan menikmati.
0: Ia berharap euforia Piala Dunia tidak hanya berhenti sebagai tontonan semata, tetapi juga mampu memotivasi perkembangan sepak bola nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Coco Gauff memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan mengantarkan Gauff ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club, London, Gauff menang 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikkan keadaan setelah kehilangan set pembuka dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut.
1: Definitely, I think it feels really special considering.
2: Menurut saya, ini terasa sangat istimewa mengingat hasil-hasil yang saya dapat belakangan ini, terutama di lapangan rumput. Jadi ini jelas istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah menemukan terobosan kecil di lapangan rumput. Jadi apapun hasilnya, saya bangga pada diri saya sendiri. Tentu saja saya belum puas. Saya ingin melaju hingga akhir, tapi di saat yang sama, saya hanya fokus pada pertandingan di depan mata dan berusaha terus bermain lebih baik di setiap poin.
0: Kemenangan tersebut membuat Gauff menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir. Hasil ini membawa Gauff ke semifinal Wimbledon pertamanya. Ia akan menghadapi pemenang laga Karolina Muchova. Masih dari lapangan tenis Wimbledon. Petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger-Aliassime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah pada kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tie break set penentuan. Usai pertandingan, Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
3: You know, towards the end, really anybody's game.
4: Kamu tahu, menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skornya cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran nyata atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku, siapapun bisa menang di super tiebreak pada set kelima. Tapi, apa yang bisa ku katakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
3: Kind of moments that I still play tennis for.
0: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak 4 besar Wimbledon tahun lalu.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Saudara, Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merombak sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Hikmal, Ramadan Putra, Chico Cericho dan pemain asal Papua Football Academy Melki Yatipai. Hasilnya, Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atib. Ketiga gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan Idewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa anak asuhnya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
2: Very happy. We played against a good team, a team that a few months ago played the final against Vietnam. So and now we know where we are standing because we didn't have any reference. We played now two games. Now we.
3: David Nascimento sangat senang dengan permainan di laga kedua ini dengan tim menghadapi tim yang beberapa bulan yang lalu bermain final melawan Vietnam. Jadi sekarang posisinya di dua pertandingan tim Indonesia tahu di mana posisi progres mereka sekarang ini dan harapannya progres terus meningkat dan dalam satu bulan ini sudah hasil kerja kerasnya sudah sangat terlihat, pelatih sangat bangga.
1: Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada seluruh pemain untuk tetap menjaga konsistensi baik dalam latihan maupun saat uji coba sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan Timnas Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan anak asuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga gawangnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, Muhammad Sukor tidak melihat hasil. Yang terpenting, seluruh pemain mendapatkan pengalaman bertanding.
4: Tapi bagi saya, yang penting, even though kita tengok ada on-off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke visa penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol. Dan
1: meski kalah, pelatih Malaysia tersebut tidak ingin menyalahkan para pemainnya. Justru dua kali laga uji coba menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan kepada 6 hingga 7 pemain untuk menunjukkan kualitasnya. Dalam laga uji coba tersebut juga diwarnai dengan keluarnya 1 kartu merah bagi kapten Timnas Malaysia Muhammad Fares. Kartu merah diberikan wasit asal Filipina Clifford di penghujung laga yang melihat pemain bernomor punggung 6 tersebut melakukan pelanggaran yang cukup keras. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari lapangan sepak bola kita beralih ke olahraga petang. KONI Pusat mengapresiasi penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di Undesa sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di Universitas Negeri Surabaya UNESA mendapatkan apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Kejuaraan yang diikuti atlet dari 10 provinsi itu dinilai menjadi bagian penting dalam pembinaan sekaligus persiapan atlet menuju PON 2028 dan SEA Games. Ketua Umum KONI Pusat Legend TNI Purnawirawan Marsiano Norman mengapresiasi penyelenggaraan tersebut dan menurutnya menjadi langkah positif dalam mendukung pembinaan sekaligus meningkatkan kualitas kompetisi cabang olahraga petang di Indonesia.
2: Saya rasa ini adalah langkah maju dari pengurus besar Federasi Olahraga Petang Indonesia maupun PB POPI Jawa Timur yang menyelenggarakan event yang diikuti oleh 10 provinsi juga beberapa tim dari kabupaten kota se-Jawa Timur. Oleh karena itu, saya berharap petang pada SEA Games kemarin telah menunjukkan prestasi dan di Pekan Olahraga Nasional ke-22/2028 juga akan dipertandingkan. Karena saya berharap Federasi Olahraga Petang mempersiapkan atletnya dengan sebaik-baiknya dan hasilnya akan bagus.
1: Sementara itu, Direktur Institut Francis de Indonesia atau IFI Surabaya, Vincent Padare, memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat yang menggelar dan mengikuti kejuaraan olahraga petang di Jawa Timur. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah, serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai representatif untuk level kompetisi yang kompetitif.
3: I think this event is impressive by the number, by the quality of the player and the athletes, by the quality of the venue.
1: Hal senada juga disampaikan Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil. Menurutnya, semakin banyak kompetisi merupakan bagian dari proses pembinaan atlet. Jam terbang bertanding memiliki peran yang sama pentingnya dengan latihan dan juga meningkatkan kualitas atlet. Agustin Irdiani melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: apa sih? Yes.
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
0: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
0: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Lipstick atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstick sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstick adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstick dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, semakin tinggi pohon, semakin ia diterpa angin. Begitu juga manusia, semakin banyak yang dimiliki, semakin besar godaan untuk merasa paling hebat. Punya ilmu sedikit, merasa paling tahu. Punya pencapaian sedikit, merasa paling unggul. Padahal semua yang kita banggakan hanyalah titipan yang bisa diambil kapan saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah seorang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri, bukan pura-pura tidak mampu, tapi sadar bahwa setiap kelebihan bukan alasan untuk sombong. Karena di atas langit masih ada langit, dan di atas ilmu selalu ada yang lebih luas lagi. Anak muda hari ini hidup di zaman serba pamer. Sedikit pencapaian langsung diunggah, sedikit pujian langsung merasa tinggi. Tak salah bersyukur atas pencapaian, tapi jangan sampai lupa bahwa semua itu bukan murni karena diri sendiri. Ada doa orang tua, ada pertolongan Allah, dan ada kesempatan yang tak semua orang dapatkan. Jadilah seperti padi, semakin berisi, semakin merunduk. Semakin banyak ilmu, semakin santun. Semakin tinggi prestasi, semakin ramah. Karena orang yang benar-benar besar tidak sibuk membuktikan dirinya hebat. Kehadirannya saja sudah membuat orang hormat. Dunia tidak selalu mengingat siapa yang paling kaya atau paling terkenal, tapi dunia akan mengingat siapa yang besar namun tetap membumi. Karena kerendahan hati adalah keindahan yang membuat seorang dicintai manusia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, semoga kita dapat menanamkan sifat-sifat rendah hati dan senantiasa berlaku baik kepada siapapun yang kita temui. Amin, amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan pernah berharap segalanya menjadi lebih mudah. Tetapi berharaplah segalanya menjadi lebih baik.

0: an Abdillah ibn Amri wa ibn al-'As radhiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Muttafaqun alaih.
1: Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang muslim adalah seorang yang orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya, sedangkan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat muttafaqun alaih.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kita menuju ke Pasar Imogiri Bantul di siang hari ini. Salah satu pedagangnya sudah bersiap akan menyampaikan informasi harga beberapa komoditas. Kita sapa ya pendengar ya. Halo, selamat siang Bu Sudaria.
1: Halo, selamat siang Mbak Erna.
0: Cuaca cerah.
1: Iya, cerah. Panas sekali ya.
0: Sama berarti.
1: Jadi ada mendung ya.
0: Iya. Tapi sepanas apapun tetap semangat untuk segera berkemas-kemas ya Bu ya. Biasanya jam seperti ini banyak yang berkemas pedagang.
1: Iya, sudah. Kalau udah ada luhur itu terus banyak yang mulai berkemas-kemas. Sampai saat ini udah dapat separuh.
0: Ini biasanya pasar sepi itu kira-kira jam berapa toh Bu? Sudah berkemas-kemas semuanya?
1: Ya, jam 11. Kalau setengah 11 itu udah mulai pembeli udah berkurang banyak. Tinggal beberapa orang yang lewat-lewat. Tapi kalau pagi ya alhamdulillah cukup rame ya. Okay. Kalau setengah 11 sampai sekarang udah sepi.
0: Baik, kalau begitu Bu Sudaria, sambil berkemas-kemas, kita nantikan harga beberapa komoditas hari ini. Siap untuk kita dengarkan dan kita perbarui. Monggo Bu Sudaria.
1: Ya. Siap Mbak Erna, harga beras masih tetap Rp14.000. Yang agak putih dikit daripada yang kemarin dan yang lebih bagus lagi yang Rp16.000 per kilo. Dan beras ketan memang turun Rp24.000 per kilo kita jual. Dan yang bagus Rp26.000 per kilo ketan luar. Ada ketan hitam yang masih tetap Rp25.000, beras merah tetap Rp17.000, kacang hijau Rp26.000 per kilo, kacang prol yang untuk benih itu masih Rp46.000, yang untuk konsumsi yang lokal agak putih Rp42.000, yang kacang prol warnanya merah itu dari luar, yang gede-gede Rp47.000 kita jual dan yang cukupan Rp46.000 atau Rp45.000 karena merah, dan yang kecil merah itu Rp37.000, Rp35.000, dan Rp34.000 paling kecil warnanya merah kacang prol. Dan kacang prol yang pelecetan itu masih Rp35.000 per kilo baik besar maupun kecil. Ada minyak sawit masih tetap Rp17.000 per liter. Minyak botol atau refill yang dari pabrik per liter paling murah Rp20.000, ada yang Rp21.000, merek lain paling mahal Rp23.500 per liter. Dan yang kurang 1 liter rata-rata Rp18.000. Telur, kalau telur masih murah Rp24.000 per kilo harga jual masih tetap. Dan daging ayam boiler yang agak naik, tapi cuma naik Rp1.000. Yang kemarin Rp25 menjadi Rp26, ada yang Rp26, sekarang Rp27.000 per kilo yang di pinggir jalan. Kalau yang di dalam pasar masih Rp29.000. Ada daging sapi nomor 1 Rp145, daging sapi nomor 2 Rp140. Gula pasir masih per kilo Rp17.500. Gula Jawa yang paling murah Rp20.000, ada yang Rp28.000, dan paling mahal Rp30.000. Harga gula batu paling murah Rp21.000, yang herbal ada yang Rp23.000 dan Rp24.000 per kilo. bawang yang bawang bulat-bulat atau bawang cinco itu masih tetap 28.000, yang bawang kateng 40.000 agak naik sedikit 1.000, dan yang bawang merah atau brambang agak murah karena masih petani panen. Dan yang gede-gede cuma Rp40.000 per kilo, gede kering, dan yang cukupan Rp35.000. Yang kecil juga bagus dari petani, tapi kecil-kecil itu per kilo Rp24.000. Itu brambang atau bawang merah, yang bawangnya yang turun. Lantas terigu yang curah masih 9.000, yang kemasan 10.000, ada yang 11.000 lain merek, ada yang paling mahal 13.000 per kilo. Padi kanji agak turun, sekarang per kilo yang curah 14.000, yang kemasan 16.000. Ada teri yang kecil-kecil 56.000 per kilo, teri yang gede-gede 53.000 per kilo, ada ikan asin yang kecil 25.000 per kilo, ikan asin yang gede-gede yang murah 30.000, yang mahal 48.000, itu yang paling bagus. Ikan asin yang hitam. Lantas lele masih 30.000, kutuk 80.000, grameh 50.000, nila 38.000, gembung 50.000, tuna 45.000, patin 30.000, cakalan 28.000. Ada udang jumbo 110, udang gede 95, dan udang kecil 85.000 per kilo. Cabai kayaknya cabai masih tetap murah karena yang cabai riwet merah pedas sekali itu tetap 45.000. Udah yang fresh bagus. Dan yang cabai gede, keriting merah 35.000, agak turun 5.000, dan cabai lalap 30.000, cabai riwet putih 30.000, cabai gede hijau 25.000 yang tampar, 20.000 yang teropong. Ada kubis 8.000 per kilo, wortel 15.000, timun masih mahal. Timun malah 13.000 per kilo. Tomat 12.000 per kilo yang gede-gede, dan yang kentang 17.000, brokoli 20.000, kembang kol 12.000. Ada garam krokos per kilo 5.000, garam botol gede per kilo 14.000, garam botol gede per batang 14.000, garam botol kecil per batang 8.000, ada wedang uwuh masih tetap 16.000 per pak isi 10, dan jahe 28.000 yang gede, yang kecil 35.000, kunir 10.000 yang gede, temulawak 5.000, ada kelapa masih murah 8.000 dah yang gede-gede, 6.000 yang cukupan, 4.000 yang agak kecil, enggak kecil banget. Begitu Mbak Erna, halo.
0: Baik Bu Sudaria, informasinya di siang hari ini. Matur nuwun banget ya Bu ya.
1: Sudah iya, kita sama-sama Mbak Erna.
0: Iya, baik. Wah, itu masih separuh barang ya Bu ya yang mau dikemasin ya.
1: Belum diikat-ikat.
0: Ya, baik, selamat siang Bu Sudaria.
1: Selamat siang, Mbak Erna, sehat selalu.
0: Amin, doa yang sama buat Bu Sudariah dan pedagang semua.
1: Amin ya Rabbal Alamin, makasih.
0: Sama-sama. Baik, pendengar Bu Sudariah, salah satu pedagang di Pasar Imogiri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Harga beberapa komoditas hari ini.

0: Siang ini ketemu lagi dengan Mbak Warjiani, Mbak Yani, Humas PMI Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang Mbak Yani.
1: Mbak Erna, selamat siang, semangat pagi. Ketemu lagi ya di hari ini ya.
0: Iya Mbak Yani.
1: Mbak Erna itu rasanya ini gimana? Sudah tadi habis. Barusan saya makan ini Mbak Erna, belum makan siang, tetapi saya sudah makan apokat nih tadi satu nih.
0: Ini nih, kembali ya, siang hari ini kita bicara mengenai makanan dan kesehatan ya Mbak ya.
1: Karena siang-siang ya jadinya, makanya tadi ini udah makan alpukat ini kok gayung bersambut nih Mbak Erna juga ngomongin makanan gitu ya.
0: Iya, alpukat manis kan ya? Manis ya?
1: Ada... cenderung gurih sih Mbak.
0: Oh cenderung ya? Gurih. Nah ini nih, kadang-kadang saya berpikir ya, yang manis-manis, yang enak-enak, apakah semuanya itu mengandung gula atau kayak apa ya Mbak ya?
1: Iya ya, kalau kita ini ya, kalau kita ngomongin kalau yang manis-manis itu, kita juga manis loh Mbak Erna.
0: Sebentar, mana kaca? Mana kaca? Depan saya juga kaca nih Mbak. Bertembok kaca.
1: Jangan-jangan kita juga mengandung gula ini ya. Ini langsung ya, pikiran kita itu kalau ngomongin gula gitu ya, manis-manis itu langsung gula. Oh minuman gitu ya. Siang ini kita mau minum es teh manis gitu ya. Atau mau apa? Gula di makanan ya. Tadi apokat gitu ya. Atau semangka gitu ya. Itu apakah memang ada gulanya atau tadi ini ada permen nih di depan saya ini. Apakah ini juga ya ini gula ini, permen ini gula gitu ya.
0: Oke. Iya. Jadi apa nih Mbak Yani? Makanan-makanan seperti ini apakah memang semuanya memang mengandung gula atau sebenarnya ada jenis makanan lain juga yang kita enggak tahu ternyata di situ terdapat kandungan gula gitu.
1: Kalau gula itu kan tersedia dalam banyak jenis itu ya Mbak Erna ya. Jadi kita mesti cari tahu nih, jangan sampai kemudian apalagi kalau yang sudah ada tanda-tanda gitu ya Mbak Erna ya, misalnya penderita diabetes atau prediabetes, itu penting untuk mengetahui. Bahkan kita pun sekarang karena terjebak dengan makanan manis-manis terus gitu ya Mbak Erna ya, antisipasi gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian kita juga menjadi ada kejutan yang tidak terlalu manis. Manis makanannya gitu ya, minumannya manis, tetapi kejutan untuk kita tidak terlalu manis gitu ya. Gimana tuh? Nah itu ada sebenarnya makanan-makanan yang memang itu mengandung gula alami gitu ya. Kayak buah-buahan segar yang saya makan ini tadi, saya makan misalnya jeruk dan sebagainya, ada misalnya, gitu ya Mbak Erna ya. Susu gitu ya, itu kan mengandung gula alami. Tetapi ada juga makanan lain yang ada gula tambahan gitu Mbak Erna.
0: Iya, kalau gula tambahan itu artinya apa tuh Mbak?
1: Ya, kalau gula tambahan ini kan biasanya dimasukkan ke dalam makanan yang memang untuk menambah atau meningkatkan rasa gitu ya Mbak Erna ya. Biasanya kan makanan kemasan gitu, biasanya untuk mengawetkan, untuk tekstur. Bahkan kadang kita itu menjumpai biskuit kue kering itu di dalam kaleng itu Mbak Erna. Udah makan, udah biskuitnya itu udah manis gitu ya. Rasanya kan udah manis, masih ditaburi gula gitu ya di atasnya ya.
0: Manis double ya.
1: Ya manisnya double-double gitu. Atau kadang ini Mbak Erna, gula bahkan ditambahkan ke makanan gurih yang kita tidak duga bahwa itu ada gulanya. Misalnya kayak saus atau pasta gitu ya. Karena memang ini kan kita tidak tahu apakah memang gula tambahan ini gula ditambahkan ke makanan kemasan selama diproses gitu ya Mbak Erna.
0: Iya, jadi memang kita harus banyak-banyak referensi ya Mbak ya.
1: Benar-benar ya. Kalau cara terbaiknya sih Mbak Erna, karena kita bisa jadi makanan gurih mengandung gula gitu ya. Nah ini kemarin sempat ngobrol sama Mbak Erna dan juga sama Mbak Ria kemarin. Kalau kita mau misalnya mau membeli makanan di supermarket atau di manapun gitu ya Mbak Erna, di minimarket atau di warung dan sebagainya, ya memang wajib nih sekarang hukumnya gitu ya untuk membaca label nutrisi itu ya Mbak Erna ya.
0: Iya baik. Wah ini kayaknya lanjut besok ya Mbak ya. Label nutrisi itu yang kayak apa? Penasaran tuh pendengar saya juga sebenarnya iya.
1: Iya.
0: Oke baik Mbak Yani, paling tidak sudah mengingatkan kita ternyata memang kandungan gula itu bisa terdapat di banyak makanan ya. bahkan makanan yang
1: benar banget.
0: Dalam mindset kita, dalam pikiran kita tuh nggak mengandung gula, ternyata itu mengandung gula ya. Iya, baik. Baik, Mbak Yani, saya kalau sudah ketemu dengan Mbak Yani, jadi pengen tahu agenda donor darah Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta nih Mbak Yani.
1: Hari ini ada dua kegiatan Mbak Erna, namun sudah diakhiri pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara untuk besok hari Kamis, nampaknya ada beberapa agenda. Ini di beberapa tempat, yang ada dua tempat ini Mbak Erna yang sudah dicatatan kita ini, nampaknya untuk mereka sendiri ya. Ini di daerah City Mulyo, Piyungan itu, kemudian juga ada di Berbah itu, untuk mereka biasanya di dalam lingkungan mereka sendiri. Kemudian ada di Grand Hotel. Nah, ini yang di Bayi Ambarukma di Jalan Laksda Adjipto. Nah, ini juga tamu yang berkunjung di sana gitu ya, bisa berdonor darah. Nah, kalau di dua tempat tadi dimulai pukul 8, sementara untuk yang di bersama Uni Donor Darah PMI Kota Yogyakarta di Grand Hotel ini dimulai pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan tentu saja bisa langsung ke Uni Donor Darah PMI yang biasa dikunjungi Mbak Erna, karena beberapa waktu ini di Kulon Progo dan juga di Kota Yogyakarta dan juga Gunung Kidul nih, kemarin menginformasikan ada beberapa nih yang masih belum mendapatkan perhatian Mbak Yani, nanti diinformasikan ya di RRI gitu kan.
0: Oh, baiklah. Kalau begitu akan kita perhatikan ya pendengar ya. Mbak Yani.
1: Ya Mbak Erna dan juga pendengar, untuk informasi stok darah di siang hari ini ada WB, PRC, dan juga TC. WB whole blood berisi seluruh komponen darah, PRC, pankreas sel berisi sel darah merah, dan TC, trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih pendengar. Golongan A-nya WB 3, PRC 49, TC-nya ada 9. Sementara untuk golongan B WB 3, PRC 109, TC-nya ada 1. Golongan O di Sleman WB 3, PRC 41, TC-nya ada 11. Sementara untuk golongan AB WB 2, PRC-nya 14, TC-nya ada 4. Nah, Anda yang berada di seputaran Sleman mau donor darah boleh banget loh ya di siang hari ini, sembari menikmati masih liburan kan ya di seputaran Sleman gitu ya. Anda bisa berdonor darah di seputaran Sleman di Jalan Raji Mencucian Triajo Sleman, line telepon 869909. Kemudian kita bergeser ke Kulon Progo. Golongan A WB2 PRC 70, sementara untuk golongan B-nya WB2 PRC 82 TC 5. Nah, ini golongan O yang masih perlu mendapatkan catatan dari kita nih pendengar. Di golongan O tercatat hanya ada TC 5, sementara untuk golongan AB-nya PRC 8, TC-nya ada 5. Nah, Anda lagi dengerin 91.1 FM seputaran, kebetulan pas di Kulon Progo gitu ya. Dan pas lagi golongan O, wah pas banget gitu kan. Langsung saja untuk bisa menambah stok darah di Uni Donor Darah PMI Kabupaten Kulon Progo di Jalan Bayangkara, Surat Pangasih Kulon Progo. Line telepon 773244. Untuk line teleponnya 773244. Sementara untuk pelayanan darahnya ditunggu sampai dengan nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Bagian Barat. Pendengar, kita bergeser ke Gunung Kidul. Golongan A-nya WB 11, PRC 17, kemudian di golongan B-nya WB 3, PRC 11. Untuk golongan O-nya WB 3, PRC 1, golongan AB WB 10, PRC-nya ada 15. Nah, informasi dari rekan-rekan kami di Gunung Kidul yang masih perlu mendapatkan catatan di siang hari ini, pendengar, utamanya adalah di golongan B dan juga golongan O. Nah, Anda masih berlibur di seputaran Gunung Kidul, langsung saja ya menikmati sego abang gitu ya, nasi merah di seputaran Gunung Kidul. Setelah makan siang boleh lo ya, untuk bisa menambah stok darah di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul, line teleponnya 394500. Ditunggu sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Bagian Barat. Selanjutnya kita bergeser ke Bantul. Golongan A-nya WB 10, PRC 79, golongan B WB 10, PRC 130. Untuk golongan O-nya WB 10, PRC 116, TC-nya ada 5. Golongan AB di Bantul WB 5, PRC-nya ada 15. Untuk Bantul di siang hari ini mencukupi pendengar, untuk Anda yang membutuhkan pelayanan darah di siang hari ini. Alamatnya ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Line teleponnya 281-0022. Dari Bantul kita bergeser ke Uni Donor Darah PMI Kota Yogyakarta. Pendengar, golongan A PRC 49, TC 18, sementara untuk golongan B-nya PRC57 TC5, golongan O PRC51 TC-nya ada 20, golongan AB-nya PRC29 TC-nya ada 6 kantong. Anda pun yang berada di seputaran kota Yogyakarta masih menikmati liburan panjang sebelum waktunya pulang gitu ya. Bisa mampir untuk bisa menambah stok darah dan juga wah pas banget gitu ya, masih ada di Jogja, kenangan manisnya termasuk salah satunya dengan donor darah. Nah, alamatnya ada di Jalan Tegal Kendu 25 Kota Gede, line teleponnya 372176, layanannya sampai dengan nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Bagian Barat. Mbak Erna.
0: Ya, terima kasih Mbak Yani informasi di siang hari ini. Berarti itu masih lanjut loh ya.
1: Dengan? Iya masih ya.
0: Memperhatikan label nutrisi tetot itu apakah itu gitu ya.
1: Apakah itu?
0: Harus bagaimana gitu ya. Baik, matur nuwun, selamat kembali bertugas Mbak Yani, selamat siang.
1: Matur nuwun, selamat siang, semangat pagi.
0: Mbak Warjiani, Mbak Yani, Humas PMI Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Berkaitan dengan informasi penting kebencanaan, pendengar, kita akan dengarkan informasi yang berikut ini.
1: Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini, Rabu 8 Juli 2026, bahwa seromo masih pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Selasa 7 Juli 2026, kejadian kebakaran lahan di Sambi Rembe, Candi Pinangun Pakem Sleman pada pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian kejadian pohon tumbang karena angin dan pohon lapuk menimpa jaringan listrik dan internet di Jalan Parasemia nomor 44 Berenlor Tridadi Sleman pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Selasa, secara visual teramati 20 kali guguran lava ke arah barat daya yaitu Kali Satato Putih, Kali Kerasa dan Kali Boyong dengan jarak luncur maksimum 2.500 meter. Pada periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati 7 kali guguran lava ke arah Kali Satato Putih dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, musim kemarau meningkatkan risiko kebakaran lahan karena vegetasi menjadi sangat kering, kelembapan udara menurun dan angin dapat mempercepat penyebaran api. Berikut langkah antisipasi yang dapat dilakukan terutama untuk mencegah kebakaran lahan, tidak membuka lahan dengan cara membakar meskipun dianggap lebih cepat dan murah, tidak membakar sampah di area yang berdekatan dengan lahan kering, kebun atau hutan, pastikan puntung rokok benar-benar padam sebelum dibuang. Hindari merokok di area padang rumput, semak belukar atau hutan yang kering. Bersihkan bahan mudah terbakar, serta lakukan patroli dan pengawasan. Jika terjadi bencana atau kejadian bisa menghubungi, hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745 4x85, di WA 02745 4x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook pesedala bbbddiy, Instagram bbbd_diy, frekuensi radio VHF 170,3 MHz dengan duplex main 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center bbbddiy melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.
0: Ya, pendengar, manfaatkan informasi tadi tentu bersama dengan Mbak Sita ya dari Media Center BPBD DIY.

Iya, duet antara Melly Goeslaw barengan sama Gita Gutawa yang menjadi soundtrack film Kartini rupanya segera membawa kita pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Baik mendengar, saatnya kami akan hadir dalam Warta Siang.

0: Tapi nun sewu, untuk yang khusus SD, kebetulan SD itu target kita 150, tapi masih kurang banyak. Masih kemarin ada 24. Sampai hari ini, kebutuhan SD masih sangat kurang.
1: Tidak membeludak tapi banyak. Sebenarnya kita malah puncaknya bukan pas weekend ya, cuma atau Kamis ya.
2: Ya, pendengar, selamat siang. Kuota siswa sekolah rakyat tingkat sekolah dasar di daerah istimewa Yogyakarta hingga kini belum terpenuhi. Keraton Yogyakarta mencatat rata-rata kunjungan 3.500 hingga 4.000 wisatawan setiap hari pada momen libur sekolah saat ini. Saya Agatha Erna, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Pendengar, ribuan siswa turut menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi di sekitar pangkalan TNI AU Adisipto. Siswa menunggu kedatangan Presiden sejak pukul 9 pagi, kompak mengenakan pakaian adat Jawa. Secara langsung, kali ini Karin Anissa akan menyampaikan laporannya. Kita persilahkan. Karin, selamat siang. Silahkan laporan Anda.
1: Baik. Selamat siang pendengar, sekitar pukul 11:30 siang tadi Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri India Narendra Modi melintas di pangkalan TNI Angkatan Udara Adi Sucipto untuk menjalani kunjungan kenegaraan di Candi Prambanan. Rombongan Presiden sebelumnya mendarat menggunakan helikopter dari YIA menuju ke Adi Sucipto dan kembali melanjutkan perjalanan ke Candi Prambanan menggunakan mobil. Dan pendengar, pada kesempatan ini, ribuan pelajar SD dan SMP sekabupaten Sleman turut menyambut kedatangan Presiden dan bahkan mereka telah berdatangan sejak pukul 9 pagi. Siswa kompak mengenakan pakaian adat Jawa lurik untuk laki-laki dan kebaya untuk perempuan. Siswa tampak diantar oleh orang tua dan ada pula yang berangkat secara rombongan menggunakan angkutan bus. Sejumlah warga juga turut membagikan bendera Indonesia dan bendera India untuk dikibarkan saat Presiden melintas. Sebelumnya, pendengar, penyambutan oleh para siswa ini telah dikoordinir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Kepala Dinas Pendidikan Sleman, Muspadi, mengatakan pihaknya turut mengerahkan sebanyak 1.000 siswa di wilayah Depok, Berbah, dan juga Prambanan. Sebanyak 500 siswa disiapkan untuk menyambut kedatangan Presiden, sementara 500 siswa lainnya disiapkan untuk menyambut kepergian Presiden dari wilayah Kabupaten Sleman. Muspadi mengatakan pihaknya menyiapkan sarana berupa bendera dan juga snack bagi siswa, dan juga dia menyebut penyambutan yang dilakukan ini bersifat tidak wajib, hanya saja Dinas Pendidikan turut menuangkan instruksi ini melalui surat edaran kepada kepala sekolah. Muspadi memastikan tidak ada orang tua ataupun siswa yang mengeluhkan penyambutan Presiden dan Perdana Menteri India ini meski dilakukan di tengah masa libur sekolah. Sementara itu, para siswa juga tampak antusias menanti kedatangan Presiden dan Perdana Menteri India, meskipun dengan udara atau suasana yang sangat terik begitu. Mereka kompak mengibarkan bendera dan membentangkan banner bertuliskan Selamat Datang Presiden. Salah satu yang turut serta menyambut kedatangan Presiden adalah Muhammad Andira Yosi, siswa SMP Negeri 1 Depok Sleman. Yosi mengaku sudah menunggu di pangkalan TNI AU Adi Sucipto ini sejak pukul 10.15 tadi siang. Dia mengaku senang bisa menyambut kedatangan Presiden yang juga menjadi kesempatan pertama kali baginya untuk menyambut kedatangan Presiden. Dan berikut pendengar merupakan keterangan selengkapnya.
2: Jadi pas lihat lewat sini itu kayak biasanya lihatnya di sini. Suasana anak-anak di Indonesia juga bagus banget. Tadi datang jam berapa, Mas? Datang jam 10:04. Sepertinya pulang.
1: Baik pendengar, ada sejumlah agenda yang nantinya akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri India Narendra Modi di Candi Prambanan. Salah satunya berkaitan dengan kerjasama konservasi candi dan juga ibadah yang akan dilakukan oleh Perdana Menteri Narendra Modi. Usai Presiden melintas, siswa kembali ke rumah masing-masing dengan tertib. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio.
0: Iya, baik Karin Anissa, terima kasih atas informasinya. Nah, pendengar, kita lanjutkan kembali warta siang kali ini. Kuota siswa sekolah rakyat tingkat sekolah dasar di Daerah Istimewa Yogyakarta hingga kini belum terpenuhi. Wulan Anita melaporkan.
3: Tapi nun sewu, untuk yang khusus SD, kebetulan SD itu target kita 150, tapi masih kurang banyak, masih.
4: Kepala Bidang Jaminan Sosial Dinas Sosial DIY, Suparmin, mengatakan hingga penutupan rekrutmen peserta didik sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027, kuota untuk jenjang sekolah dasar masih jauh dari target yang ditetapkan. Berbeda dengan jenjang SMP dan SMA yang justru mengalami kelebihan pendaftar, kursi untuk siswa SD masih banyak yang kosong. Suparmin menilai keraguan orang tua menjadi salah satu faktor utama terpenuhinya kuota siswa sekolah rakyat jenjang SD. Banyak keluarga yang masih belum siap melepas anak mereka untuk tinggal jauh dari rumah.
3: Kebetulan SD itu target kita 150, tapi masih kurang banyak. Masih kemarin ada 24, setelah kita seleksi lagi ternyata ada yang salah masuk daftar. Jadi dari Jawa Tengah masuk ke DIY sehingga tidak memungkinkan. Nah, itu beberapa, terus akhirnya

0: Menurutnya, para pendamping PKH telah melakukan penyisiran ke ribuan keluarga penerima manfaat dalam beberapa pekan terakhir. Dari hasil pendataan tersebut, minat masyarakat terhadap sekolah rakyat sebenarnya cukup tinggi.
1: SMP itu sudah terpenuhi 150, SMA sudah terpenuhi 150, Mbak. Baik yang di SR19, SR20 maupun SR terintegrasi yang di Kulon Progo, SMP-SMA membludak untuk yang kita jangkau dan berminat. Sehingga tadi saya sampaikan seleksinya sangat-sangat ketat berdasarkan kondisi permasalahan yang ada dan kondisi masalah. Untuk yang SD, sekali lagi saya sampaikan, ini bukan hanya masalah di DIY, tapi secara nasional memang masih sangat kurang. Jadi untuk yang punya tetangga, saudara yang memang betul-betul miskin, mau sekolah hayat SD kelas 1, kami persilahkan bisa menghubungi pendamping PKH di wilayah kecamatan masing-masing, tidak harus ke kami.
0: Lebih lanjut, Suparmin menyebut bahwa fasilitas asrama sekolah rakyat di Padukuan Wonolopo, Kelurahan Gulurejo, Kapanewan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, saat ini sudah 91% dan bisa segera digunakan untuk tahun ajaran baru yang akan dimulai 14 Juli 2026.
2: Ya, pendengar, pemerintah Kota Yogyakarta dijadwalkan melantik pejabat pimpinan tinggi pratama untuk jabatan Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Yogyakarta pada sore hari ini. Pelantikan sekaligus menandai terrealisasinya target yang sebelumnya disampaikan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo bahwa pengisian jabatan Sekda definitif akan dilakukan pada bulan Juli.
3: Pak, kemarin kan targetnya kan Juni harusnya udah muncul nggih, ini kok belum muncul, ada kendala apa ribet Pak?
4: Enggak ada apa-apa. enggak ada masalah.
3: Iya. Kalau untuk yang kosong nanti Pak, kepala dinas nanti?
4: Ya nanti insya Allah Juli ya selesai, diisi semua yang kosong. Sehingga Agustus mohon doanya udah ada sekda baru, dan kepala dinas baru.
2: Sebelumnya proses pelantikan sempat ditargetkan berlangsung pada Juni 2026. Namun Hasto memastikan tidak ada kendala berarti dalam tahapan seleksi. Menurutnya seluruh proses berjalan sesuai mekanisme. Hasto mengungkapkan selain pengisian jabatan Sekda, ditargetkan seluruh posisi pelaksana tugas atau PLT, Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungannya, dapat terisi pejabat definitif paling lambat pada Agustus mendatang.

0: Masih dalam Warta Siang Pendengar, sambut hari jadi ke-195, Pemerintah Kabupaten Bantul dan Kementerian Pekerjaan Umum resmikan ruas jalan Kasihan Bangun Jiwo. Selengkapnya bersama Aji Permono.
1: Begitu jalan dan sarana infrastruktur ekonomi itu kita terbangun, aktivitas ekonomi.
2: Pemerintah Kabupaten Bantul bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN Jateng DIY meresmikan ruas jalan Kasihan Bangun Jiwo pada Rabu pagi. Selain sebagai upaya meningkatkan akses bagi warga sekitar, kegiatan ini juga merupakan rangkaian hari jadi Kabupaten Bantul ke-195. Kepala Bidang Preservasi 1 BBPJN Jateng DIY, Fajar Triawan dalam laporannya mengatakan, proyek pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan tersebut mencakup penanganan ruas jalan nasional sepanjang 3,02 km. Program preservasi tersebut menelan anggaran sekitar Rp15 miliar. Fajar menegaskan, proyek ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Pekerjaan Umum dalam menjaga stabilitas jalan nasional. Tujuannya, tidak lain agar infrastruktur tersebut dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat.
3: Kami berharap dengan selesainya pekerjaan ini, kondisi jalan Kasihan Bangun Jiwo menjadi lebih baik, aman dan nyaman untuk dilalui sehingga dapat memperlancar arus lalu lintas, mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, serta meningkatkan aksesibilitas di wilayah Kabupaten Bantul dan sekitarnya.
2: Ditemui usai kegiatan, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan, pembangunan infrastruktur termasuk salah satu prioritas dalam belanja APBD. Sebab, pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kelancaran akses dan infrastruktur yang memadai.
4: Kita menginginkan infrastruktur yang dalam bahasa APBD itu masuk kategori belanja modal, itu terus meningkat. Karena

0: investasi itu membutuhkan belanja modal. Jadi membangun jalan, jembatan, irigasi, ya, saluran fiber optik, ini adalah membangun sarana modal yang akan kita gunakan untuk keuntungan di masa depan. Ini namanya belanja modal. Tanpa belanja modal, ekonomi tidak tumbuh, tidak mungkin tumbuh.
1: Lebih lanjut, Pemkab Bantul menegaskan bahwa belanja pegawai akan terus ditekan hingga mencapai 30%, sehingga proporsi APBD bagi kepentingan publik menjadi semakin besar.
2: Keraton Yogyakarta mencatat rata-rata kunjungan 3.500 hingga 4.000 wisatawan setiap hari pada momen libur sekolah saat ini. Mayoritas pengunjung merupakan rombongan keluarga di berbagai daerah Pulau Jawa. Dian Parwanto akan melaporkan berikut ini.
3: Libur sekolah dimanfaatkan banyak keluarga untuk mengunjungi berbagai destinasi wisata di Yogyakarta. Salah satu yang menjadi favorit adalah wisata budaya di Keraton Yogyakarta. Selama masa liburan, jumlah kunjungan di Keraton Yogyakarta rata-rata mencapai 3.500 hingga 4.000 wisatawan setiap hari. Cari Kawedanan Radio Kartioso, Amirul Keraton Yogyakarta, Nyai KRT Nur Sundari mengatakan, mayoritas wisatawan merupakan rombongan keluarga dari berbagai daerah di Pulau Jawa. Sementara itu, kunjungan wisatawan mancanegara hingga awal Juli masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.
4: Tidak membeludak tapi banyak. Sebenarnya kita malah puncaknya bukan pas weekend ya, cuma atau Kamis ya. Oke, malah itu lebih banyak daripada weekend ini gitu. Weekend ini lumayan antara 3.500 sampai 4.000, yang hari Kamis atau Jumat itu 4.000 lebih. Kalau menurut saya untuk liburan anak sekolah sih masih sama saja ya. Yang agak berbeda itu justru kunjungan orang asing yang sampai sekarang kayaknya belum ada tanda-tanda naik.
3: Hal yang cukup menarik diungkapkan KRT Nur Sundari, terutama terkait karakter wisatawan kini mulai berubah. Jika sebelumnya banyak pengunjung hanya berkeliling dan berfoto, kini mereka lebih aktif berdialog dengan pemandu mengenai sejarah, budaya, hingga filosofi Keraton Yogyakarta.
4: Jadi kita hanya lebih kepada intern aja, kayak menjaga stamina lebih, kemudian persiapan untuk teman-teman edukator yang menghadapi beliau-beliaunya bagaimana. Kebetulan juga teman-teman yang datang ke Keraton Yogyakarta itu juga sekarang mulai kritis, banyak bertanya tentang kebudayaan dan lain sebagainya itu. Jadinya istilahnya kalau zaman dulu tuh kadang mereka hanya mendengarkan gait aja bercerita, sekarang kayak ada interaksinya. Jadi mereka gak hanya sekedar berkunjung kemudian dapat foto, tapi juga ada istilahnya sesuatu yang bisa mereka bawa pulang.
3: Melalui berbagai peningkatan layanan, Keraton Yogyakarta berharap dapat terus menghadirkan wisata budaya yang berkualitas, sekaligus memperkenalkan nilai-nilai filosofi keraton sebagai bagian dari sumbu filosofi Yogyakarta yang telah diakui dunia.
2: Masih banyak wisatawan dari luar daerah yang belum mengetahui bahwa Malioboro merupakan kawasan bebas asap rokok. Untuk itu, wisatawan lokal diharapkan dapat menjadi contoh demi kebersihan dan kenyamanan Malioboro sebagai salah satu ikon wisata di Indonesia. Berikut laporan Yulia Winarto.
5: Wisatawan lokal diharapkan dapat menjadi contoh bagi wisatawan dari luar daerah dalam mematuhi berbagai aturan saat berkunjung ke kawasan Malioboro, Yogyakarta. Hal tersebut disampaikan petugas Satpol PP Kota Yogyakarta, Ramadan, saat patroli rutin di sepanjang kawasan pedestrian Malioboro, Rabu 8 Juli 2026. Menurut Ramadan, masih banyak wisatawan dari luar daerah yang belum mengetahui bahwa Malioboro merupakan kawasan bebas asap rokok. Selain itu, mereka juga belum memahami sejumlah aturan yang berlaku di kawasan wisata tersebut. Pelanggaran ternyata tidak hanya dilakukan wisatawan luar, petugas juga masih banyak menemukan warga lokal, termasuk pengemudi becak dan andong yang merokok saat beristirahat saat menunggu penumpang. Selain pelanggaran terkait rokok, Satpol PP juga kerap menemukan parkir liar serta sampah yang dibuang sembarangan di kawasan pedestrian Malioboro.
6: Kebanyakan dari luar kota Yogyakarta, Ibu, belum tahu SOP dari informasi bahwasannya Malioboro itu bebas asap rokok. Dan untuk warga lokal hanya minim dari tukang beca atau dari andong yang mungkin capek kerja.
5: Sementara itu, salah seorang wisatawan asal Purwokerto, Dwianti, mengaku merasakan banyak perubahan positif di Malioboro dibanding kunjungannya beberapa waktu yang lalu. Menurutnya, kawasan Malioboro kini terasa lebih nyaman, lebih tertib, dan tidak lagi bising karena penataan pedestrian yang semakin baik.
7: Ya, semoga Malioboro tetap jaya ya, terus makin ditingkatkan lah kualitasnya supaya nyaman kayak gitu. Terus tetap betah, kan orang dari mana-mana itu kalau ke Jogja nggak ke Malioboro nggak enak, nggak betah.
5: Sejumlah aturan yang berlaku di kawasan Malioboro antara lain, larangan merokok di area pedestrian, larangan menggunakan maupun menyewakan skuter dan sepeda listrik, tidak membuang sampah sembarangan, tidak berjualan atau membeli dagangan asongan di atas pedestrian, serta tidak melakukan parkir sembarangan. Pemerintah Kota Yogyakarta berharap seluruh pengunjung baik warga lokal maupun wisatawan dari luar daerah dapat bersama-sama menjaga ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan Malioboro sebagai salah satu ikon wisata Indonesia. Dari Yogyakarta, Yulia Winarto melaporkan.
8: Trivia Piala Dunia 2026 mengabarkan beraneka informasi seputar Piala Dunia. Hanya di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
2: Iya, pendengar, Dennis Undaf tampil bersinar di Piala Dunia 2026 sebagai pemain super sub untuk timnas Jerman. Hingga fase babak gugur, penyerang Stuttgart ini telah mencetak total 3 gol, menempatkannya di jajaran top skor sementara turnamen. Berikut pendengar trivia Piala Dunia kali ini bersama Prima Hapsari.

Dennis Undav adalah pemain sepak bola profesional Jerman yang bermain sebagai penyerang untuk klub Bundesliga VfB Stuttgart dan tim nasional Jerman. Lahir pada 19 Juli 1996, ia memiliki tinggi 178 cm dan dikenal sebagai penyerang dengan naluri mencetak gol yang tajam. Undav memiliki perjalanan karir yang luar biasa karena ia sempat bermain di divisi bawah dan bekerja di pabrik sebelum akhirnya bersinar di kompetisi level tertinggi.

Namanya mulai dikenal saat membawa klub Belgia Union Saint-Gilloise. Promosi ke kasta tertinggi, ia menjadi pencetak gol terbanyak dan pemain terbaik Most Valuable Player Liga Belgia. Berkat performanya di Belgia, ia direkrut oleh Brighton & Hove Albion yang merupakan klub Liga Inggris meski masa karirnya kurang berkembang sesuai harapan. Ia kembali ke Jerman dan menjadi pemain kunci VfB Stuttgart di Bundesliga. Performa impresifnya membuatnya memperpanjang kontrak hingga tahun 2029.

hilangnya bersama Stuttgart di Bundesliga, Dennis Undav menembus skuad senior timnas Jerman. Ia kini menjadi salah satu striker andalan yang turut membela negaranya di pentas Piala Dunia, di mana ia mencatatkan statistik kontribusi gol dan assist yang sangat mengesankan dari lapangan. Pada gelaran Piala Dunia FIFA 2026, Undav membuktikan ketajamannya bagi skuad Der Panzer di bawah arahan pelatih Julian Nagelsmann. Namanya menjadi sorotan utama saat ia mencetak 2 gol dramatis yang membalikkan keadaan menjadi 2-1 dalam kemenangan Jerman atas Pantai Gading di fase grup. Berkat kontribusi tersebut, ia menyamai rekor luar biasa legenda Kamerun, Roger Milla, sebagai pemain pengganti paling berpengaruh di Piala Dunia sejak 1966.

0: dengan trivia Piala Dunia hari ini. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda, RRI Yogyakarta.
1: Trivia Piala Dunia sekaligus menjadi informasi terakhir kita di siang hari ini. Sebelumnya kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Kuota siswa sekolah rakyat tingkat sekolah dasar di daerah istimewa Yogyakarta hingga kini belum terpenuhi. Keraton Yogyakarta mencatat rata-rata kunjungan 3.500 hingga 4.000 wisatawan setiap hari pada momen libur sekolah saat ini. Demikian pendengar Warta Siang kali ini, Wulan Anita di meja redaksi, saya Agatha Erna. Terima kasih, selamat siang.

0: Panggung Sandiwara, salah satu lagu legendaris Indonesia, diciptakan Ian Antono dan lirik ditulis penyair kondang Taufik Ismail. Di era 70-an, lagu Panggung Sandiwara dinyanyikan duo Kribo yang beranggotakan Ahmad Albar dan Ucok Harhab dalam albumnya yang rilis tahun 1978. Cantik Grace Simon melantunkan lagu Panggung Sandiwara dalam album bertajuk Grace Simon 79.
1: Setiap kita dapat satu peranan yang harum.
0: Di tahun 1988, Ahmad Albar lewat single solonya mendaur ulang lagu Panggung Sandiwara yang aransemen musiknya digarap E.R. Syahrani.
2: Kenapa kita
0: Lady Rocker Indonesia Nicky Astria merilis lagu Panggung Sandiwara menjadi single andalan dalam album Best of the Best-nya yang berisi 20 lagu di tahun 1989. Ardila juga ikut menyanyikan lagu Panggung Sandiwara. Awalnya hanya untuk koleksi pribadi karena Nike suka dengan lagu itu. Namun, pasca Nike Ardila meninggal dunia, justru sang produser merilis Panggung Sandiwara secara komersial di album kompilasi Nike Ardila Best Low Volume 2 di tahun 1997. Bersama grupnya Sheila on 7 merecycle lagu Panggung Sandiwara dalam album kompilasi berjudul Tribute to Ian Antono di tahun 2004. Di tahun 2005, penyanyi Tere melalui album ketiganya bertajuk Begitu Berharga memasukkan lagu Panggung Sandiwara sebagai single hitsnya.
3: Mengapa
0: album ketiga grup band Kotak tahun 2010 berjudul Energy, sang vokalis Tantri menyanyikan lagu Panggung Sandiwara didedikasikan kepada ayahanda karena begitu gigih melatih vokal Tantri dengan lagu Panggung Sandiwara.
3: Mengapa kita bersandiwara?
4: Seru banget. Seru banget nih. Seru.
5: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
4: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
5: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
4: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
5: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
4: Iya juga ya.
5: Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Piala Dunia 2026 diselenggarakan secara bersama di tiga negara benua Amerika, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Hajatan sepak bola sejagat ini berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, diikuti sebanyak 48 tim dan pertandingan diselenggarakan di 16 kota.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh.

Lagu Rumah Kita diciptakan Ian Antono bersama Theodore KS. Pertama kali dinyanyikan grup beraliran rock God Bless di tahun 1988 di dalam album bertajuk Semut Hitam.

Lirik dalam lagu Rumah Kita merupakan refleksi dari perjalanan bermusik sosok seorang Ian Antono saat harus memutuskan meninggalkan kampung halamannya Malang untuk mengadu nasib di Jakarta sebagai seorang musisi. Istilah alang-alang dan bunga bakung mewakili keadaan kampung, sementara bunga melati dan anyelir menggambarkan keberadaan kota besar.

tahun 2004 dalam album kompilasi bertajuk Tribute to Ian Antono, kelompok Indonesian Voices yang terdiri dari sekumpulan artis seperti Delon, Kamelia Malik, Ahmad Albar, Harvey Malihulu, dan lain-lain menyanyikan lagu Rumah Kita. Album ini berisi 12 lagu karya emas Ian Antono yang dibawakan banyak penyanyi ataupun grup seperti grup rock A&A, Silaun Seven, grup Gigi, Yovie and Nuno, dan lain-lain.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

dan aktivitas Anda di siang hari. Tersaji lagu-lagu Indonesia di era 90-an hingga 2010 di acara Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

Hadir setiap hari kecuali hari Selasa pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di telepon 02745803333 dan WhatsApp di 08112711911. Anda juga bisa pilih lagu, kirim salam, menyampaikan informasi, maupun berpendapat tentang tema ringan yang kami tawarkan setiap harinya. Indonesia banget, bangga musik Indonesia.

0: Indonesia banget, bangga musik Indonesia di siang hari ini pendengar. Di tengah cuaca yang panas terik, wah ini nih, kadang-kadang keringatnya lebih banyak ya. Menyekanya dengan apa? Sapu tangan. Ini jadi tema kita di siang hari ini ya. Masihkah menggunakan sapu tangan di era kekinian? Di 0274-580-333. Halo, Indonesia banget.
1: Bangga musik Indonesia bareng Mbak Erna.
0: Aduh ya ampun, absen nomor satu.
1: Iya ya ampun, udah lama, udah 5 hari lebih setahun gak gabung.
0: Iya, salah bukan lebih setahun, lebih seabad.
1: Iya, gimana? Pripun kawasasi pun gimana, sehat?
0: Sehat, saya, cuaca panas terik di sini. Bagaimana dengan di mana nih? Mas Andi di Batam ya?
1: Batam.
0: Panas terik juga?
1: Batam tadi sepagi sempat hujan.
0: Oh.
1: Ini udah mendung lagi, tapi sempat panas juga.
0: Oh, jadi ini ya rame cuacanya
1: iya.
0: Ya.
1: Iya, itu dia makanya satu hari 4 musim.
0: Kurang musim apa coba?
1: 5 musim sama musim durian.
0: Oh, iya. Sekarang lagi musim durian, Bo?
1: Iya.
0: Oh, iya.
1: Ini kok temanya Mas Andi
0: sapu tangan. Ya? Masihkah ya menggunakan sapu tangan di era kekinian, Cie?
1: Ya, jujur li, ya, dulu waktu kerja sering, tapi kalau sekarang kayaknya susah nyari sapu tangan.
0: Oh,
1: adanya sapu lidi sama sapu ijuk.
0: Pinter kan?
1: Iya, memang bener, Mbak Erna.
0: Mungkin susah ya nyari sapu tangan, adanya buah tangan.
1: Buat jendela.
0: Iya. Oh gitu. Iya. Gak ada simpenan sapu tangan. Lebih suka yang praktis kan orang, ya.
1: Mas Andi kan orangnya jarang nyimpen-nyimpen gitu ya. Itu kadang dulu sempat dikasih kawan juga, tapi sudah dibersihkan. Maksudnya kan motifnya bagus. Dulu kan sapu tangan motifnya bagus-bagus.
0: Iya.
1: Ada batik, ada kayak kemeja-kemeja gitu kan. Tapi sekarang kayaknya lebih ke anduk deh, Mbak Berna.
0: Oh, lebih ke anduk. Jadi kemana-mana bawa anduk?
1: Iya, tapi ukurannya nggak gede-gede kali. Palingan seukuran kaca studio lah.
0: Mas Andi ini bisa aja. Baiklah, Mas Andi di Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Yuk tunjukkan kebanggaan dengan musik dan lagu Indonesia nih, Mas.
1: Aduh, Berna. Ini anduknya aja belum kering udah disuruh
0: request. Itu motifnya macam-macam soalnya ya.
1: Iya betul. Ngomongin sapu tangan memang nggak kalah pentingnya kayak sapu lidi, sapu ijuk tadi.
0: Belum sore loh ini di Jogja, waktu Indonesia Barat.
1: Kata Bu Tuti katanya Mas Andi penelpon terakhir ini. Kata Bu Tuti Mas Andi penelpon terakhir.
0: Dalam mimpi.
1: Kasih lagu Dewi-Dewi.
0: Hah? Dewi-Dewi?
1: Ya, Dewi-Dewi.
0: Yang apa?
1: Dokter Cinta ada.
0: Oh, Dokter Cinta. Oh ya, ada lah.
1: Ada ya?
0: Buat siapa biasanya nih lagu?
1: Biasanya kalau Pak Dokter-Dokter masih pakai sapu tangan dia.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Kalau penyiar udah jarang juga pakai sapu tangan kan?
0: Oh, siapa bilang? Siapa tahu di saku kita masih ada loh.
1: Oh iya, bukannya sapu ijuk. Mbak Erna,
0: kayak alis negeri dongeng nih ya. Terus
1: Mbak Erna, matuga sampai tuntas. Semoga sehat, rezekinya lancar Mbak Erna.
0: Amin, terima kasih Mas Andi.
1: Iya, diaminin tuh sama Pak Beni tuh.
0: Halo.
1: Mbak Pak Beni, Pak Beni, Pak Widodo, Bu Tuti, Bu Ajanani, Bu Kus, Mbak Andin, Mbak Mawar Kuning, Mr. Julai, Pak Rimbang, Pak Widodo udah tadi ya. Christine, Sirat WA ya. Kan sering WA dia, gak ada tandingannya. Terus buat apa nama Mbak Jadi sudah ya. Apa namanya itu apa Romo Nartoindro, Bu Igati, Bu Satila, Bu Rahayu. Nanti salamnya diwakili nama Pak Camat lah.
0: Oh iya.
1: Iya, Pak Camat mau masuk kayaknya tuh.
0: Baik, makasih banget loh ya Mas Andi ya. Jauh-jauh loh ini ya.
1: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jadi tema kita di siang hari ini adalah masihkah menggunakan sapu tangan di era kekinian? Tadi ungkapan jujur dari Mas Andi ya yang ada di Batam, katanya udah nggak pakai tuh sapu tangan. Kalau handuk mungkin, oh jadi model-model handuk kecil itu ya. Baik, di 0274-580-333, Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia. Terus juga lewat WA, tetap saya buka ya mendengar ya, ke 0811-2711-911. Mas Rianto yang ada di Jalan Wates Gayam. Kalau bisa Niki Astria dong Mbak Erna, Cinta di Kota Tua. Salamnya untuk Mbah Kakung Utitri, Mbak Kristina, Mbak Ernest, Bu Tuti, Mbak Intan Rahayu, Bu Sri Rahayu, Bu Satilah, Pak Keli, Pak Bambang, Pak Beni, Mas Ardi, Mas Ipul, Mas Budi, Mas Marto, Mbak Aprilia, Mbak Rahma, Mbak Lisanti, Mbak Andin, dan semuanya. Selamat bertugas Mbak Erna, sehat dan sukses selalu, amin. Matur nuwun, terima kasih doanya. Di 0274-580-333, selamat siang Indonesia banget.
2: Selamat siang, Nisa banget. Assalamualaikum, Mbak Agatha.
0: Waalaikumsalam, Bu Sri. Password, Bu. Bangga Musik Indonesia.
2: Diulang kembali, Mbak.
0: Saya nanya Indonesia banget, gitu ya. Bu Sri bilang, Bangga Musik Indonesia.
2: Bangga Musik Indonesia.
0: Tak ulang ya, Bu, ya, biar mantep ya. Indonesia banget.
2: Sehat, Mbak Erna.
0: Oh, sehat kayak Bu Sri tuh di situ tuh, di ujung telepon sana.
2: Ya, mudah-mudahan semuanya sehat ya, Mbak Erna.
0: Amin.
2: Bisa menghibur diri.
0: Bu Sri, temanya mengenai sapu tangan. Masih sering menggunakan sapu tangan, boten?
2: Kalau tidak ada tisu ya pakai sapu tangan toh, Mbak Erna.
0: Oh, masih ada ya, Bu, ya, tetap ya.
2: Iya, masih ada satu zaman dulu kan.
0: Bermotif atau polos, Bu?
2: Sekarang kan pakai tisu tuh Mbak Erna.
0: Kebanyakan kayak gitu ya, Bu, ya. Tapi tetap ya masih ada ya.
2: Masih ada sanitas.
0: Iya, baik, mantep pokoknya Bu Sri.
2: Ya, pakai sanitas, Mbak Erna, padanya.
0: Iya. Pokoknya mantep. Bu Sri lagunya mau apa? Yang ada di daftar lagu atau?
2: Cinta Putih.
0: Cinta Putih.
2: Ya.
0: Club Project.
2: Ada yang cewek, kalau enggak ada ya cowok enggak ada apa Mbak Erna.
0: Siap. Lagunya buat siapa Bu Sri?
2: Buat Mbak Erna. Bisa sehat.
0: Amin.
2: Kemudian pendengar sehat semuanya. Amin. Yang sakit sehat akan lekas sembuh. Kemudian buat tadi yang sudah masuk tadi ya Mbak Erna ya. Ya semua pendengar RRI Pusat.
0: Iya Bu Sri.
2: Semuanya.
0: Amin. Iya. Baik.
2: Selamat bertugas ya Mbak Erna.
0: Terima kasih.
2: Hati-hati.
0: Iya Ibu. Sehat selalu. Monggo. Baik. Terima kasih Bu Sri di Jalan Wates.
2: Terima kasih ya Mbak Erna.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ibu.

0: Bu Sri bilang meskipun pakai tisu sering gitu ya, tapi masih nyimpen sapu tangan juga. Oke, satu lagi penelpon sebelum kita ke lagu ya, pendengar ya. Halo, Indonesia banget.
1: Selamat siang Indonesia, selamat siang Mbak Erna Agatha Pratiwi cantik.
0: Ya ampun, Bu Ali di Pamekasan lengkap banget Bu. Tak lihat di KTPku, oh iya ini lengkap banget nih. Yo, Bu Ali, kita ngobrolin mengenai sapu tangan nih Bu.
1: Nah.
0: Masihkah menyimpannya dan memakainya?
1: Saya kalau pakai sapu tangan itu Mbak Erna, kalau lagi makan coklat.
0: Oh gitu. Wah ini kemarin ya. Biar nggak belepotan ya Bu ya.
1: Iya betul.
0: Iya Bu. Oh itu kan pas kemarin pas hari coklat sedunia toh Bu, 7 Juli.
1: Saya memang dapat bingkisan juga mau oh, gitu. Dibalas itu ini nggak usah
0: kayak
1: gitu.
0: Oh gitu.
1: Kebetulan dari anak saya yang mau mendaki kemarin.
0: Oh
1: sudah
0: iya.
1: Pulang, sudah balik ya.
0: Oh senang ya balik dengan selamat mendaki di mana kemarin?
1: Di selamat. Selamat.
0: Tetangga saya itu Bu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ini sudah dari Jogja berangkatnya dari mana? Bandara Jogja.
0: Oh ya. Baik, benar, Bu Ali.
1: Sekarang saya memang dapat coklat juga. Mbak Erna kok ininya coklat gitu. Ya sudah, pakai sapu tangan kalau.
0: Oh, gitu. Biar enggak belepotan itu tadi ya coklat ya. Baik, Bu Ali, karena kita ada di Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia, maka bantu saya memilih lagu, Bu.
1: Mbak Erna, kalau yang terpesona itu dari Glenn Fredly masuk enggak ya?
0: Masuk. Sama Audi itu toh?
1: Oke,
0: boleh Bu.
1: Terpesona sama coklatnya itu.
0: Oh iya. Boleh, baik. Buat siapa ini lagunya? Buat anaknya kah yang memberikan coklat?
1: Ya jelas lah, nanti
0: oh, jelas.
1: Kan dikirim ke temennya gitu. Ya, Ibu Widhati, Ibu Mawar Kuning, Ibu Serta Putrinya, Mbak Ibu Lilis, Bu.
0: Iya.
1: Ibu-ibu siapa lagi ya? Semua-semuanya aja deh dulu. Pak Ipo,
0: ibu-ibu lupa,
1: Pak Seto sama Pak Hadi ya.
0: Oh ya. Yeah.
1: Tanya dulu Mbak Erna, mau menghabiskan coklat dulu.
0: Boleh.
1: Mbak Erna.
0: Minum air putih loh ya katanya.
1: Sehat dan bahagia selalu pastinya bersama keluarga. Selamat siang.
0: Selamat siang, doa yang sama juga untuk Bu Ali. Baik, karena saya tadi sudah berjanji ya, satu penelpon lagi sebelum kita kembali ke lagu, maka kita kembali ke lagu. Di siang hari ini Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan

0: menyehatkan kulit dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Sri, anakmu kok belum pulang ini? Sudah jam 12 malam loh.
2: Ah, biasalah deh anak laki-laki. Nongkrong-nongkrong paling.
1: Anak masih SMP. Mbok ditelepon atau di WA. Tanya, sedang apa? Di mana?
2: Ah, males deh. Capek.
1: Lah ya begini ini yang menyebabkan anak semaunya tawuran, melakukan kejahatan jalanan. Lah gimana? Orang tua pada gak peduli?
3: Para orang tua, gak inginkan anak Anda tersandung persoalan hukum? Ayo, pantau kegiatan anak-anak kita. Jangan sampai terlibat atau menjadi korban kejahatan jalanan.

0: Namanya juga Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Maka tadi tiga lagu pop Indonesia sekaligus loh ya pendengar ya. Dokter Cinta Dewi Dewi, Cinta Putih Club Project. Lalas ada Terpesona, Glenn Fredly barengan sama Audi di siang hari ini. Sekarang ada backsound. Ya backsound Indonesia banget, bangga musik Indonesia. 0274-580-333. Selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang bangga musik Indonesia Mbak Agatha Erna.
0: Lengkap.
1: Simplah-simplah di Pak Dewi. Keluarganya yang ngomong.
0: Oh gitu. Wah, Pak Puji ini pinter banget ngudang loh ya pendengar ya. Saya tak kucingan dulu Pak. Pak pegangan meja sih. Ya. Pak Puji.
1: Ya.
0: Masihkah setia dengan sapu tangan di era kekinian?
1: Wah, masih.
0: Oh masih. Berapa lusin punya sapu tangan di almari-almari?
1: Tinggal 4 ya.
0: 4 lusin?
1: Agak-agak dulu lama nggak beli ya. Sekarang terus dan bukan sapu tangan. Nanti anu serbet itu agak anu lebar.
0: Oh, ini tadi 4 lusin apa 4?
1: 4 biji.
0: Oh, 4 biji. Kaget aku, Pak. 4 lusin. Banyak banget. Macam-macam ya sapu tangannya ya. Motifnya?
1: Motifnya ya ada kotak-kotak.
0: Yang
1: putih.
0: Oh.
1: Ada tulisannya ya di celup di airnya ada tulisannya itu.
0: Ada tulisannya. Ada inisial kali ya. Kalau dulu itu kan sapu tangan dikasih inisial ya, berarti Pak Puji ya, ini ya, ya. Inisialnya P itu.
1: PJ.
0: Oh enggak, PJ atau P sama C gitu kali ya Pak ya.
1: Apa,
0: saya enggak bilang loh, Pak Puji. Ya, baik, Pak Puji, lagunya mau apa?
1: Lagunya.
0: Di daftar lagu apa pilih sendiri? Daftar lagunya ada...
1: Apa? Gelas-gelas kaca.
0: Oh, gelas-gelas kaca. Enggak masuk dalam daftar lagu kita ya, Pak. Di Indonesia banget.
1: Tahun berapa? Tahun berapa?
0: Gelas-gelas kaca?
1: Oh,
0: ini sekarang. Sekarang pokoknya 90-an sampai 2010, tapi yang pop. Pop Indonesia. 84 kalau misalnya 89, ya tak kasih bonus gitulah. Kurang-kurang setahun bolehlah menyentuh 90. Gimana di sini? Apa?
1: Ikut aja.
0: Di sini ada Best Jam, bukan Pujangga. Ada Mayang Sari, Selamat Malam Cinta. Ada Yofi Nuno, lebih dekat denganmu nanti. Oh, Selamat Malam Cinta. Meskipun masih siang. Buat siapa?
1: Salamnya buat Katila, Sikoka, Bu Mawar Kuning, Mbak Novina juga, Bu Indra, Mbak Mawar, siapa itu? Mbak Ernest Intan Rayu, Bu Widati, Pak Beni, Bu Nani, Bu Umi, Mbak Nunung Mawardi di Gedong Kuning, juga Bu Atunya, Mbak Kristin Coro Genen, yang tugas. Wani ngapain Mbak Yuliarta, Mas Jesse di Papua Lama, Pak Romadol, Pak Muslimin, Pak Dol,
0: Cekran yang sepeda,
1: Pak Yono Jesse Bantu, Bukus Genuan, dan salamnya untuk semuanya saja yang mendengarkan di siang ini di Bangga Musik Indonesia bersama Mbak Erna Agatha yang cantik jelita. Terima kasih. Assalamualaikum. Bangga Musik Indonesia.
0: Mantap. Waalaikumsalam. Terima kasih lo ya Pak Puji yang baik sekali di siang ini ya. Sudah bergabung di 0274-580-333. Masihkah menggunakan sapu tangan di era kekinian? Saya jumpai juga yang bergabung lewat WA ya pendengar ya. 0811-2711-911. Ada Bu Lilis yang ada di Kumendaman. Indonesia banget, bangga musik Indonesia Mbak Erna. Salamnya tak teruskan dulu. Buat Bukus, Bu Mawar Kuning, Bu Tuti, Bu Ali, Pak Hadi, Mas Ipul, Pak Budi, dan semuanya saja. Selamat bertugas, sehat selalu Mbak Erna, amin. doa yang sama juga buat Bu Lilis ya dan cucu tercinta. Ini kemarin kirim saya foto di 0811271911. Cucunya tuh lagi lucu-lucunya, lagi gemes-gemesnya ya Bu ya. Genap berusia 1 tahun tanggal 19. Berarti tinggal berapa hari tuh? 10 harinan ya. Salam buat cucu ya Bu ya. Kalau bisa lagunya Iga Mawarni yang Kasmaran. Saya juga masih pakai sapu tangan loh Mbak. Motif sapu tangan saya garis-garis. Baik, terlihat dari sini kok tak pikir motif batik ya, ngebatik sendiri. Oke, baik, nanti saya bacakan lagi di 0811271911. Yang ini pilihan siapa tadi? Oma Serianto yang ada di Kayam Wates, milik Lady Rocker Indonesia, Niki Astria.

0: Pendengar Anda menggemari pedas? Tahukah Anda, cabai memiliki kandungan vitamin C 7 kali lebih banyak dari jeruk. Selain itu juga memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan, seperti melancarkan pencernaan, membantu meringankan migrain dan nyeri otot, serta dianggap sebagai pendorong metabolisme potensial untuk menurunkan berat badan.
1: Kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Bener ya, Say?
3: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
2: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
3: Ya udah, biarin aja.
1: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
1: Jangan marah-marah dong sayang.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Iya, salah satu penyanyi Indonesia yang fokus ya dengan aliran jazz, pop jazz tadi, Iga Mawarni Kasmaran. Pilihan dari Bu Lilis yang ada di Kumendaman. Matur nuwun ya Bu ya, sudah tahu lagunya. Kebutar juga sudah bergabung di WA kita 0811-2711-911. Saya teruskan lagi menjumpai pendengar setia kita Mbak Christine yang ada di Sorogenen. Sapu tangan buat bersihin makan coklat juga ya. Oh gitu ya. Niki Astria tadi udah ya. Lantas ada juga Mbak Ernest Rahayu yang ada di Temanggung. Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Salam sehat selalu Mbak Erna, bahagia, amin. Sama-sama ya Mbak ya. Kirim salamnya untuk Pak Puji, Pak Yono, Pak Rimbang, Mas Rianto, Pak Ipul, Mas Ardi, Mbak Christine, Mbak Andin, Mbak Yeni, Bu Tuti, Bu Kus, Bu Mawar, Mbak Novi, dan semuanya saja. Lagunya Buka Dulu Topengmu dari Peter Pan. Oh, topeng Mbak. Ya, judulnya Topeng dari grup band Peter Pan. Kalau sapu tangan saya masih nyimpan dan kadang masih juga pakai loh Mbak kalau lagi bepergian ya. Terima kasih dari Temanggung, kita menuju ke Wonogiri. Ada Pak Budi Santoso. Salamnya untuk Bu Lilis, Bu Ama, Bu Maria Sukaisih, Bu Tuti, Pak Hadi, Pak Yono, Mas Rianto, Pak Puji, Mbah Mus, dan semua pendengar Pro 1. Ya, Mbak Erlanya terima kasih, kembali kasih. Lagunya kalau bisa Sandy Sandoro, Tak Pernah Padam. Sandy Sandoro, oh rilisnya 2011 ya. Gak apa-apalah, boleh ya Mas MD ya. Diskon setahun. Kan kita main-main di koleksi lagu pop Indonesia era tahun 90-an hingga 2010. Kalau Sandy Sandoro, 2011 ya. Nyentuh 2011, Tak Pernah Padam. Mbak Novi yang ada di Palagan gabung juga. Mbak Erna kalau bisa lagunya Cinta Padamu. Oh, Cintaku Padamu kali ya. Ita Purnamasari ya Mbak Novi ya. Nanti kalau waktunya mencukupi tak putarkan ya. Kita ke lagu yang lain. Pilihan Mbak Ernest Rahayu yang ada di Temanggung. Ini dia Peter Pan, Topeng. Indonesia banget, bangga musik Indonesia.

Iya, pendengar, yang namanya sapu tangan mulai dikenal di Indonesia sejak masa penjajahan bangsa Eropa. Terutama memang dikenalkan oleh bangsa Portugis dan Belanda kala itu. Ternyata memang sapu tangan masih cukup populer ya. Tadi Mas Andi sudah nggak menggunakan, tapi ternyata pendengar yang lain masih menggunakan tuh Mas ya. Digunakan oleh berbagai kalangan. Kali-kali memang alasan lebih lembut, kemudian ramah lingkungan, dan pastinya ramah di kantong juga ya. Bagaimana enggak, yang namanya sapu tangan bisa digunakan berkali-kali. Tapi kalau menggunakan tisu, untuk alasan praktis iya, tapi kan biayanya jadi lebih banyak ya. Menyikat keringat, membersihkan hidung, kemudian membersihkan tumpahan kecil, menutupi mulut ketika batuk atau bersin, merupakan manfaat atau fungsi sapu tangan. Terima kasih loh ya, pendengar yang sudah membantu saya memilih koleksi lagu pop Indonesia di edisi kali ini. Tentu salam hangat untuk semuanya. Jangan pernah lupa untuk mencintai musik, mencintai lagu pop Indonesia. Saya Agatha Erna, lagu terakhir tak persembahkan buat Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri. Ini Pak lagunya, Sandi Sandoro. Indonesia banget, bangga musik Indonesia.

0: herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, hadir di Beranda Astacita. Dan juga sore kali ini kami secara berjaringan bersama Pro1 RRI Yogyakarta, Surakarta, Purwokerto, dan juga Semarang. Sore kali ini pendengar juga kami hadirkan di live YouTube kami RRI Jogja Official. Topik menarik pendengar, inflasi dan juga investasi. Beranda Astacita sore kali ini kami hadirkan topik membaca wajah ekonomi Sleman melalui data dari dinamika harga hingga potensi dunia usaha. Sore kali ini di studio Pro1 RRI Yogyakarta, pendengar, kita sudah kehadiran tamu, beliau Bapak Widi Pranowo SST MM, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman. Kita sapa beliau. Assalamualaikum, selamat sore Pak Widi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Hanafi dan pendengar di RRI.
1: Sehat Pak sore kali ini.
2: Alhamdulillah sehat selalu.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini pasti sibuk sekali ya Pak Widi ya.
2: Karena sekarang BPS seluruh Indonesia, khususnya Sleman juga sedang ada hajat besar terkait Jansus Ekonomi 2026. Jadi memang relatif lebih sibuk dari sebelumnya.
1: Semoga selalu diberikan kesehatan Pak Widi. Amin, dan teman-teman BPS. Beliau Pak Widi ini Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman. Nah, Pak Widi boleh dijelaskan kepada para pendengar yang sore kali ini sedang mendengarkan dan bergabung di live YouTube terkait dengan wajah ekonomi Sleman. Dan saat ini bagaimana sih Pak? Sudah ada gambaran kah?
2: Terima kasih. Dinamika dari ekonomi Kabupaten Sleman untuk kondisi tahun sampai tahun 2026 ini menunjukkan kondisi yang cukup baik. Bahkan pertumbuhan ekonomi ini mencapai 6,53%. Itu tertinggi dalam satu dekade terakhir. Dalam 10 tahun terakhir ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tertinggi. Dan secara struktur ekonomi Sleman relatif kuat karena tidak hanya tergantung di satu sektor unggulan, tetapi merata dari industri pengolahan, pendidikan, pariwisata, konstruksi, sehingga sampai dengan UMKM. Yang ini antar sektor ini saling mendukung dan bergerak bersama menggerakkan perekonomian daerah. Kemudian dari sisi usaha di Sleman juga berkembang cukup dinamis, banyaknya usaha baru terutama yang memanfaatkan teknologi digital ini juga sedang booming di Sleman, menunjukkan bahwa pelaku usaha mampu beradaptasi juga dengan perilaku konsumen. Karena itu ini yang akan ditangkap oleh BPS, beberapa indikator-indikator ekonomi yang termasuk di dalamnya pertumbuhan ekonomi, inflasi, perkembangan harga, ketenaga kerjaan, kemiskinan, dan indikator yang lain untuk menunjukkan ritme dan kondisi perekonomian di Sleman.
1: Nah, biasanya kalau perubahan ekonomi ini dari faktor dan lain sebagainya ini, kalau di Sleman sendiri itu apa ya istilahnya, ukurannya setiap satu tahun sekali atau berapa sih Pak yang menyebabkan ini bisa berubah?
2: Karena era sekarang dengan era disrupsi lah kita katakan ya, bahwa perkembangan percepatan terkait usaha perekonomian dan kondisi sosial itu bergeraknya sangat dinamis. Sehingga dulu memang kita untuk mengukur indikator pertumbuhan ekonomi misalkan kita ngitungnya periodenya satu tahunan. Tapi dengan mengikuti yang era yang sekarang yang berkembangnya dinamis, kami juga beradaptasi dengan mengukur indikator-indikator perekonomian dan sosial itu dalam triwulanan. Sehingga penghitungan PDRB yang indikator turunannya salah satunya pertumbuhan ekonomi, share dari lapangan usaha itu juga sekarang sudah disajikan triwulanan gitu. Untuk mengakomodasi kepentingan pemerintah daerah, masyarakat, akademisi untuk mengetahui dan mengukur kondisi perekonomian di Sleman itu, Mas.
1: Nah, kalau Sleman sendiri ini kan apa ya, dari sektor pendidikan, pariwisata, dan juga perdagangan, ada jasa juga, UMKM yang berkembang. Nah, ini kalau saat ini sinergi seperti apa sih, Pak, yang diperlukan agar ekonomi di Sleman ini selalu menguat dan selalu baik begitu?
2: Oke, Mas. Terima kasih. Karena penunjang supporting system dari suatu perekonomian itu banyak pihak gitu ya. Dari sisi pemerintah, dari sisi masyarakat sebagai konsumen maupun sebagai pelaku usaha, pemerintah sebagai regulasi, dan akademisi yang mengukur ya, menakar indikator perkembangan perekonomian sudah sampai mana, kemudian memberikan insight baik ke dunia usaha, ke dunia kepemerintahan. Memang sinergi banyak pihak ini yang wajib harus jalan gitu ya, biar perekonomian di Sleman itu majunya itu tidak hanya dari salah satu sisi kebutuhan sektor ataupun pelaku, tapi semuanya harus bersinergi untuk menuju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Kalau yang hanya tumbuh di usaha besar kita, misalkan kelihatan pertumbuhan ekonominya tinggi, tapi hanya di usaha-usaha besar yang mungkin tenaga kerja yang terlibat, pelaku usaha yang terlibat itu relatif lebih kecil. Itu kan menunjukkan pertumbuhan ekonominya jadi kurang berkualitas. Tapi kalau semua sektor terlibat bersinergi, semua menyumbang dan saling terkait, itu yang dinamakan nanti ketika indikator pertumbuhan ekonominya tinggi, berarti memang pertumbuhan ekonominya berkualitas.
1: Baik. Ada penanya yang bertanya di WA, Pak. Kita bacakan di 0811271911. Ini ada Ibu Yaskia. Selamat sore, Pak Widi. Saya Bu Yaskia dari Jogja. Tapi saya pengen bertanya, ketika mendengar sensus ekonomi, kita sebagai warga masyarakat awam, masyarakat biasa, apa sih, Pak, yang perlu kita bantu agar semuanya ini juga bisa baik untuk negara dan bangsa?
2: Oh, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus banget itu ya. Karena memang kita sedang melakukan kegiatan sensus ekonomi, dan kami hadir memang, terima kasih, di fasilitasi RRI untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa sensus ekonomi yang dilakukan di tahun 2026 ini itu sensus ekonomi paket lengkap. Di situ diupdate seluruh usaha, usaha besar, usaha menengah, usaha kecil, usaha mikro, kemudian usaha-usaha juga yang ada di pertanian, sekaligus untuk memotret kondisi sosial ekonominya dari masyarakat. Hal ini kenapa data itu diperlukan, karena yang tadi saya sampaikan, kondisi perekonomian Indonesia yang dipengaruhi oleh kondisi perekonomian lokal, nasional maupun global yang saat ini memang dinamis gitu. Tadi saya sampaikan ada digital ekonomi, yang dulu di sensus ekonomi 10 tahun sebelumnya itu belum banyak berkembang. Yang itu perlu dipotret untuk sebagai data dasar di pemerintah. Hal baru ini datanya belum tersedia, belum lengkap, dan belum valid. Ketika data belum tersedia, belum lengkap, dan belum valid, ketika pemerintah mau mengintervensi di kebijakan, di regulasi, dan yang lainnya terkait untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, ya akhirnya bisa kurang tepat. Tapi dengan sensus ekonomi yang beberapa pendengar mungkin sudah didata, ditanya banyak hal ya, karena semuanya secara komprehensif itu mempengaruhi struktur perekonomian, sehingga semua hal itu akan ditangkap di sensus ekonomi ini. Yang harapannya sebenarnya output akhirnya ketika perekonomiannya terukur, direncanakan, dan nanti berhasil, otomatis akan menaikkan taraf kesejahteraan masyarakat. Ini yang nyambungnya nanti ke kesehatan masyarakat, sehingga kemiskinannya misalkan nanti akan turun, pendapatan per kapitanya akan naik, sehingga masyarakat jadi lebih sejahtera.
1: Baik, terima kasih Pak Widi. Pak Widi, saya ingin bertanya terkait dengan masyarakat ini kan sering merasakan perubahan ekonomi dari harga kebutuhan pokok sehari-hari. Nah, ini bagaimana perkembangan inflasi ataupun perubahan harga di Sleman ini yang menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini? Apalagi kemarin kan sempat harga-harga ini ya Pak, sebelum libur anak sekolah ini kan harga kebutuhan pokok melonjak tinggi, seperti ayam, telur dan lain sebagainya. Saat ini kan cenderung beberapa kebutuhan pokok ini bisa menurun juga gitu.
2: Terima kasih. Untuk menangkap fenomena terkait kenaikan dari harga, terutama komoditas-komoditas yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat, memang ada indikator inflasi. Untuk di provinsi DIY itu, tidak semua kabupaten itu ada penghitungan pengukuran untuk angka inflasi. Yang baru ada itu baru di Kota Jogja dan di Kabupaten Gunung Kidul. Tapi nanti untuk biar bisa menangkap fenomena kenaikan harga di tiap kabupaten, mulai tahun depan itu sudah diselenggarakan persiapan untuk setiap kabupaten kota di DIY termasuk di Sleman, akan dilakukan survei yang nanti outputnya adalah angka inflasi. Nah, ini yang kalau selama ini kita hanya melihat karena yang menghitung itu baru Kota Jogja dan Gunung Kidul, maka ke depan nanti BP Sleman akan lebih presisi karena memang dilakukan pengukuran survei harga-harga setiap bulannya yang nanti bisa rilis angka inflasi bulanan di Kabupaten Sleman dengan menggunakan data dari usaha-usaha, pasar, kemudian toko dan hal yang diperlukan disurvei di survei harga yang ada di Sleman. Terkait dengan kenaikan harga yang dirasakan masyarakat, sebenarnya kenaikan harga ini menunjukkan fenomena perekonomian yang terjadi. Cenderung kita lebih perhatian gitu ya, lebih concern ketika ada kenaikan harga. Tetapi untuk harga-harga yang relatif standar atau dan atau bahkan menurun gitu ya, karena itu kurang jadi fenomena yang kurang dilihat. Padahal dari sisi lapangan, misalkan nanti di penghitungan inflasi itu kita tidak hanya survei sekian puluh komoditas barang, kita bahkan survei sampai ratusan komoditas, bisa 300-400 komoditas barang untuk menunjukkan bahwa mana yang benar-benar mengalami kenaikan harga, mana yang relatif statis, standar, dan mana yang harga-harga itu turun. Diharapkan dengan nanti adanya penghitungan inflasi mulai tahun depan, kita menyelenggarakan kegiatan untuk persiapan penghitungan inflasi, data-data komoditas apa, dari subkelompok pengeluaran apa yang naik ataupun yang statis ataupun yang turun, kita bisa amati dan bisa analisis lebih detail gitu.
1: Kemudian kalau dari prosesnya sendiri Pak, pengumpulan data-data dari teman-teman BPS ini biasanya berapa lama sih Pak, agar nanti segera data ini diolah dan menemukan hasil angka-angka ini?
2: Oke, terima kasih. Untuk survei yang dilakukan oleh BPS itu harus dilihat bahwa yang pertama itu ada level estimasi untuk kabupaten dengan sampel yang relatif besar, dan secara metodologi sampling cukup untuk ketika datanya itu dilakukan pengolahan dan dianalisis itu bisa menggambarkan kondisi Kabupaten Sleman. Itu survei yang level estimasinya sampai kabupaten. Untuk yang survei yang level estimasinya di provinsi, berarti datanya itu nanti hanya bisa dipakai untuk menggambarkan kondisi untuk level provinsi. Karena keterkaitan dengan metodologi sampel, jumlah sampel yang dilakukan pendataan. Kalau yang untuk terkait dengan estimasi level untuk yang Sleman, secara periodik beberapa data itu rutin dirilis oleh PPS Provinsi. Ada yang triwulanan terkait kondisi ketenagakerjaan, ekspor impor, pertumbuhan ekonomi, kemudian arus barang dan yang lain, itu triwulanan. Ada beberapa juga yang tahunan, seperti nanti di level kabupaten itu angka kemiskinan rilisnya tahunan. Tapi untuk level provinsi setahun bisa dua kali. Jadi tergantung istilahnya itu ARC kalau di kami, Advance Release Calendar. Kita merilis ke masyarakat, kami akan rilis terkait kondisi ini di tanggal sekian. Kami akan upload publikasi terkait Sleman dalam angka di bulan ini, tanggal ini. Itu kami udah awal tahun udah menyampaikan rilis daftarnya, yang itu menunjukkan kapan kita akan mempublikasikan hasil pendataan. Kalau pendataan yang dilakukan, ya tergantung jenis surveinya, Mas. Karena di PPS surveinya ratusan. Contoh misalkan untuk yang survei hotel ya, ada yang bulanan, ada yang triwulanan, ada yang tahunan. Untuk yang misalkan survei untuk data produksi pangan, kami ada survei kerangka sampel area. Itu sekian ratus petugas kita turunkan tiap bulan, akhir bulan, mendatangi sawah di zonasi tertentu yang dia harus foto pakai satelit, menunjukkan padi itu dalam fase tanam, fase generatif, vegetatif, sampai panen dan atau pasca panen. Itu bulanan harus ke lapangan. Dia kalau belum di titik itu, aplikasinya nggak bisa moto, karena ada zonasi sekian meter harus di tempat itu untuk menunjukkan memang harus presisi di tempatnya. Itu bulanan. Jadi tergantung surveinya, level estimasinya, survei-survei yang dilaksanakan di PPS, yaitu ada yang bulanan, ada yang triwulanan, ada yang tahunan. Pengambilan datanya gitu.
1: Baik. Ini ada juga yang bertanya, ada Pak Joni di Ungaran. Saya ingin bertanya kepada rekan-rekan BPS, yang dijumpai ketika di lapangan ini tantangan-tantangannya seperti apa sih? Dan saat ini bagaimana masyarakat, apakah sudah aware dengan berbagai macam pertanyaan dari rekan-rekan BPS? Apa mereka juga memiliki apa ya istilahnya tingkat kerjasama yang tinggi atau bagaimana?
2: Oke, terima kasih, Mas. Ini yang memang sedang di pertama dari sisi sebelum pelaksanaan pendataan kita sudah sosialisasikan. Terkait misalkan sensus ekonomi akan dilaksanakan di 15 Juni itu dari awal tahun kita sudah melakukan sosialisasi ke stakeholder, ke pengusaha, ke semua, ke masyarakat gitu ya, yang kita bisa masuki untuk melakukan sosialisasi bahwa pendataan ini nanti akan penting untuk kembali lagi ke masyarakat. Cuma ya karena ini data kan tidak bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, karena data itu harus dikumpulkan, dilakukan pengolahan, kemudian fair file-nya, anomalinya dicek, penjaminan kualitas, sampai nanti analisis data sampai ke level by name, by address usaha maupun penduduk. Itu kan proses yang itu mungkin baru nanti dipakai oleh pemerintah untuk RPJMN, RPJPD di masing-masing level pemerintahan, yang baru kerasanya nanti tahun depan sesuai dengan prioritas dan hasil dari analisa data yang dipakai. Secara umum kami dari BPS terkait dengan respon masyarakat sampai hari ini, terutama di BPS Sleman, responnya sangat luar biasa, amat sangat relatif kecil secara persentasi, yang misalkan tidak mau didata, kemudian ada penolakan, itu biasanya karena keraguan itu, Mas. Melihat berita di medsos, kemudian menyimpulkan dari komen-komen, dan akhirnya punya perspektif, oh nanti berarti petugas ini akan itu. Tapi setelah petugas datang, menyampaikan maksud dan tujuan, kalau nanti misalkan belum clear juga, kami dari BPS Kabupaten juga akan hadir untuk melakukan pendampingan, sosialisasi, menjelaskan maksud dan tujuannya. Itu biasa, masyarakat akan menerima. Dan ini kami juga mendapat dukungan luar biasa dari Bupati Sleman, karena saya di BPS Sleman. Kemudian kemarin misalkan saat pendataan perdana Marso Dalem gitu juga menyampaikan, kalau yang gak mau ngisi nanti dibantu Pemprov, laporkan ke saya. Itu hal-hal yang oleh masyarakat itu diterima gitu. Kalau misalkan Marso Dalem udah siap didata dan menjawab jujur apa adanya, kami ya secara level kepercayaan jadi lebih tinggi. Dan kenyataan di lapangan memang hal itu yang kami temui selama hampir satu bulan ini udah jalan, resistensi, penolakan atau dan yang lain relatif amat sangat kecil itu, Mas.
1: Kemudian Pak, kalau dari sensus ekonomi 2026 ini kategorinya ada banyak ya Pak ya. Kemudian ini setiap apa istilahnya, teman-teman dari BPS personelnya ini mendata secara berkala atau juga serentak Pak ini?
2: Untuk yang sensus ekonomi, kita memang ada deadline dari 15 Juni, nanti akan berakhir di 31 Agustus. Jadi untuk sensus ini, biasanya kami melakukan sensus itu periodisasinya 1 bulan, penyelesaian kegiatan 1 bulan. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan, karena ini sensus lengkap, jadi banyak hal yang memang diperlukan data oleh pemerintah untuk nanti ketika melakukan program itu berdasarkan data yang terencana dan valid gitu. Makanya ini 2,5 bulan. Jadi nanti pendataan yang sensus ekonomi ini 2,5 bulan. Tapi untuk yang survei-survei yang lain secara berkala, memang kita punya survei rutin yang tadi saya sampaikan, ada bulanan, ada triwulanan, ada tahunan. Ya deadline-nya masing-masing. Di level surveinya beda-beda gitu.
1: Kemudian petugasnya juga masing-masing ya Pak?
2: Petugasnya masing-masing, dan di PPS karena kita harus ada di propis kami namanya GSBBM, Generic Statistical Business Process Model, dari identify need sampai nanti perekrutan petugas, pelatihan, pendataan, pengolahan, nanti ada evaluasi, dan itu untuk menjaga kualitas. Jadi setiap petugas apapun surveinya dilatih lagi. Bukan hanya suruh baca modul sendiri atau kemarin udah dilatih ya tinggal jalan. Nanti setiap survei akan dimulai lagi, ya kita dilatih lagi. Karena untuk memahamkan bahwa konsep definisinya yang disampaikan ke pertanyaan ke responden maupun cara probingnya itunya itu berdasarkan yang kondisi terbaru. Jadi dilatih lagi gitu.
1: Kalau yang sensus ekonomi 2026 ini kan prosesnya 2,5 bulannya Pak. Kemudian data-data sudah masuk dan clear 2,5 bulan ini, proses pengolahannya lama nggak sih Pak?
2: Untuk yang tahun ini kita sudah pakai metode KPI, jadi pakai computerized assistant gitu ya, untuk melakukan interview, personal interview. Jadi sudah pakai gadget gitu Mas. Jadi kalau dulu, kalau kita kenal sains penduduk, cacah jiwa gitulah dulu gitu ya, pakai dokumen, kemudian pakai pensil atau pakai pulpen, dilakukan pendataan. Untuk didigitalisasi kan memang harus dilakukan pengolahan di PC, dipakai petugas pengolah gitu. Tapi dengan era yang sekarang udah modern dan pakai gadget, pakai KPI, kita tinggal download aplikasi di HP. Kita untuk sensus ekonomi ini pakai Fasih namanya. Nah nanti otomatis ketika sudah dientrikan langsung di gadget masing-masing, di HP, di tab, dan yang lainnya, setelah disubmit datanya otomatis akan ke save di server. Yang itu jadi jaminan kerahasiaan dari PPS terhadap responden. Hanya server yang di PPS. Ini yang dipastikan nanti bukan dokumennya nggak akan kemana-mana. Kemudian data-data pribadinya, kita kan juga ada undang-undang untuk pelindungan data gitu ya, untuk pelindungan publik gitu. Saya kira kalau pertanyaannya pengolahannya nanti di server setelah selesai 31 Agustus baru dilakukan pengolahan mesin ke mesin. Bukan nggak lagi di entry-entry lagi gitu.
1: Baik. Ini ada penanya lagi Pak, Bu Nana dari Banjarsari, Surakarta. Selamat sore Pro 1 RRI Yogyakarta. Saya pengen bertanya kalau dari rilis sendiri nanti di bulan apa ya Pak kita bisa melihatnya, dan tentu masyarakat yang belum tahu manfaat dari hasil survei ini seperti apa sih Pak? Apakah harus mengetahuinya secara konkret dan menjadikan salah satu kebermanfaatan untuk berbagai macam sektor yang dilakukan sensus?
2: Terima kasih Mas. Sebenarnya untuk level survei dulu ya sebelum ke sensus ekonomi. Yang tadi saya sampaikan, advance release calendar kita itu bisa dilihat di web masing-masing kabupaten kota maupun PPS provinsi. Kapan mau rilis apa gitu. Dan kita biasanya live gitu. Misalkan rilis inflasi bulan Juni 2026 itu akan dilaksanakan setiap tanggal 1. Untuk PPS provinsi akan dilaksanakan setelah rilis nasional di PPS pusat. Kabupaten nanti setelah rilis dari provinsi. Itu kita udah ngerilis akan, dan publikasinya akan bisa di-download di webnya tanggal sekian. Itu bisa dilihat. Terkait data apa yang dibutuhkan masyarakat, rilisnya kapan, silahkan dicek nanti. Kalau PPS nggak rilis itu bisa ditagih, karena itu janji kita ke masyarakat untuk melakukan publis. Karena banyak survei, beberapa yang dilakukan rilis langsung oleh kepala PPS provinsi maupun kabupaten, itu juga tertentu surveinya. Tapi untuk survei yang lain itu juga bisa mengakses di perpustakaan digitalnya PPS, karena surveinya banyak Mas. Seperti misalkan saya pengen tahu perilaku anti korupsinya Indonesia udah di level mana, naik atau turun dibandingkan tahun yang lalu, itu ada namanya survei perilaku anti korupsi. Saya pengen lihat indeks demokrasi, ada di survei terkait survei demokrasi. Nah banyak hal itu bisa dicari di web, dan atau ketika nanti butuh, kami menyiapkan aplikasi 24 jam untuk nanya data ini ada nggak di PPS Sleman. Ada call center, ada Sigma di kami. Kalau di hari kerja, bahkan kami punya durasi waktu minimal dia nanya, paling lama jawab sekian menit harus dijawab, jawabannya apa, itu kita punya standar pelayanan ke konsumennya seperti itu. Untuk yang sensus ekonomi, yang seperti yang tadi saya sampaikan, pelaksanaannya itu sampai akhir Agustus, itu pendataan lapangan. Nanti untuk cleaning data, karena ada cek anomali misalkan. Apakah benar usaha ini pengeluarannya lebih besar daripada pendapatannya? Maksud usaha minus gitu. Ternyata dia usaha baru atau mungkin memang saat itu kondisi rugi, tapi perlu dicek apakah ini benar. Itu anomali validasi itu, karena ini level nasional ya, mungkin yang biasanya kami dari PPS ini di tahun ke N-nya ini diupayakan untuk rilis, baru nanti yang detailnya di N plus satunya. Jadi nanti akhir Desember 2026 sudah ada yang dirilis terkait data agregatif dan kumulatif. Ini yang perlu kami sampaikan, kita nggak pernah rilis by name, by address, karena itu dilindungi oleh undang-undang kami sendiri, undang-undang statistik nomor 16 tahun 97, itu nggak boleh rilis by name, by address. Kalaupun itu data agregatif, misal ini ya, hotel, misal hotel di satu tempat itu hanya dua, kalau di agregatif, tapi kan tetap orang, oh ini kalau ini dua, hanya dua, walaupun totalnya ini mungkin yang ini sekian, itu pun ada batasannya. Kalau yang dua ya nggak boleh ditampilkan agregatifnya. Apalagi nanti kita relief agregatifnya. Ini yang dikhawatirkan dari responden masyarakat terkait dengan ekonomi ini, kan nanti data saya akan dirilis, nanti jadi ketahuan gitu ya. Padahal selain undang-undang statistik, kita juga ada undang-undang pelindungan terkait data gitu. Nanti akan dirilis oleh BPS kapan hasil sensus ekonomi ini, tapi di tahun N, tidak ulang tahun sampai tahun depan gitu ya, di tahun KN akan dirilis agregatifnya. Nanti yang detail sampai ke sektor pertanian, industri, perdagangan, contohnya transportasi, N plus 1 nya gitu.
1: Ada juga ini Pak Dimas dari Banyumas, selamat sore. Saya ingin bertanya, ini saya sebagai pelaku usaha, kan saya juga memang harus mendukung terkait dengan sensus ekonomi ini. Nah, ketika saya punya rekan-rekan sesama bisnis ataupun dari berbagai macam partner kerja dan lain sebagainya, kolega ini yang belum aware apa takut terkait dengan data-data, terkait dengan pajak dan lain sebagainya, bagaimana sih Pak, saya juga turut mengkampanyekannya?
2: Oke, terima kasih. Terima kasih nih ya, bantuan dari teman-teman usaha yang sudah aware terkait pendataan. Sebenarnya ketika saya kemarin ketemu pengusaha yang menurut saya itu prinsipnya bagus gitu Mas. Karena ketika saya datang mendampingi petugas, beliau ramah, dibuka laptopnya, ini datanya gitu. Saya sampai tanya ke pengusahanya, kok ramah gitu ya dengan kami, jadi biar kami ada punya insight untuk ke yang usaha yang lain kan. Kalau saya kan gini loh Pak, kita ketika membuka usaha ya ada konsekuensinya semua. Saya harus mikir ke beli bahan di mana, yang murah di mana, promonya seperti apa. Kemudian sampai itu mikir sewa kios, parkirnya. Itu kan konsekuensi ketika saya, dia itu pengusaha jus gitu. Ketika saya buka ini ya ada konsekuensinya. Termasuk di dalamnya ya ada konsekuensi perizinan, konsekuensi pajak, konsekuensi pendataan. Jadi bukan hal yang bukan hal yang aneh itu ketika pendataan itu, karena ketika saya berani buka usaha, di dalamnya satu paket lengkap ya pasti nanti saya akan didata. Itu menurut saya prinsip yang bagus ya. Memang secara konsekuensi dari semua hal pasti renteng runtutnya ada. Tidak bisa ketika saya nggak mau didata, sama aja saya nggak beli freezer untuk biar bahan saya awet gitu. Karena itu satu paketan ya, yeah. Saya harus beli freezer biar saya bisa, bahan saya nggak busuk, besok bisa dijus. Sama dengan saya nanti pasti akan ada pendataan, entah di RT, entah di desa, entah oleh kepolisian kalau dari sisi keamanan, entah oleh pihak BPS terkait dengan sensus. Nah ini yang mungkin ya dari pertanyaan tadi disampaikan. Pertama, selain ucapan terima kasih karena mau bantu BPS untuk menyampaikan ke pelaku usaha, yang kedua, secara undang-undang statistik itu memang kerahasiaan data itu jadi bagian yang dilindungi. Undang-undang statistik yang punya undang-undang itu kan konsekuensi, ada konsekuensi hukum ya, beda dengan peraturan-peraturan yang lain. Ketika nanti BPS yang diamanahkan undang-undang kita menjaga kerahasiaan data, kok tidak dijamin kerahasiaannya, kita juga ada tuntutan hukum, baik material maupun tuntutan menjaring, itu juga ada. Itu karena dilindungi undang-undang. Selain undang-undang perlindungan data masyarakat gitu, yang itu sebenarnya dari sisi undang-undang sudah menjamin bahwa data kita tidak akan dipakai, misalkan yang seperti tadi disampaikan untuk pajak. Nyatanya kalau misalnya data kita dipakai untuk pajak, pajak itu nggak survei sendiri untuk nyari wajib pajak. Nyatanya dari Dirjen Pajak juga ada survei untuk mencari wajib pajak gitu ya. Yang selanjutnya secara teknis, ketika misalkan ini ya terkait yang pajak itu, ketika pajak akan narik dari misalkan nih dari BPS gitu, data-data yang dipakai untuk menghitung pajak itu kan unik ya. Kendaraan ketika mau biar ditarik pajak kendaraan kan harus ada nomor rangka, harus ada nomor polisi, beli kapan gitu. Yang itu kita nggak tanyakan. Di sense economy terkait dengan aset misalkan, apakah punya kendaraan? Punya. Mobil iya, motor iya misalkan. Hanya itu, tidak nanya hal yang lain gitu. Nah ini yang selain kita dilindungi secara regulasi, baik undang-undang, dan pemerintah itu kan supporting system pertama yang wajib melaksanakan undang-undang, karena yang bikin juga kan pemerintah. Jadi nggak mungkin melanggar amanah dari undang-undang itu sendiri. Kalau menurut saya itu memang kekhawatiran terkait dengan yang pajak ini akan dipertanyakan. Tapi kalau sudah nanti ketemu petugasnya, oh kalau cuma ditanya itu yo, mereka akan paham. Pelaku usaha itu sangat paham bagian sisi mana yang akan yang jadi data dan itu nanti bisa jadi potensi pajak, ya harus ada NPWP dan segala macam, dan sementara kita nggak nanya gitu. Jadi sekali lagi nggak usah khawatir terkait hal ini. Kita dilindungi oleh regulasi dan secara kuasanya juga memang tidak ada pertanyaan dan tidak berhubungan sama sekali dengan pajak. Terima kasih gitu mas.
1: Baik. Pak Widi, waktu kita terbatas sekali, ini gak terasa sekali, tersisa tinggal 3 menit saja. Okay, yeah. Nah ini tapi masih ada penanya Pak, coba okay, kita jawab singkat ya Pak.
2: Okay, siap.
1: Ini singkat, ya. Metsore, dialog di Korwil sore kali ini, saya pengen bertanya tentang harga emas yang turun, berpengaruh nilai jual di dunia usaha juga gak sih Pak? Dan terkait dengan berbagai macam inflasi juga ngaruh gak dari Vira?
2: Oke, okay, Mbak. Jadi gini ya, untuk harga emas, beberapa harga inflasi itu memang sangat dipengaruhi oleh komoditas. Jadi di level inflasi itu ada 7 kelompok pengeluaran, ada makanan, pendidikan, jasa hiburan, perumahan gitu kan. Di masing-masing kelompok pengeluaran ada komoditas-komoditas. Misalkan yang komoditas makanan ada beras, ada gula, dan yang lain. Dan dari sisi perlengkapan rumah tangga itu salah satunya jasa itu jasa dan untuk peralatan rumah tangga itu ada komoditas emas. Dan share-nya memang tinggi. Karena nilainya kan tinggi, 1 gramnya sudah tinggi. Jadi naik turunnya harga emas ya memang mengakibatkan naik turunnya inflasi. Tapi emas sendiri itu kan tidak dikonsumsi tiap hari, bukan sembako lah, bukan bahan pokok. Jadi inflasi yang karena emas itu tidak langsung efek ke masyarakat yang terlalu, karena memang konsumennya kan terbatas. Nah, kenapa naik, kenapa turun ya? Kalau komoditas emas, karena itu komoditas internasional, ya amat sangat dipengaruhi harga dunia. Ini yang secara lokal di kabupaten kota ya terimbas dari sistem dan fenomena yang terjadi di harga emas itu. Kita kan nggak pernah tahu kenapa naik, kenapa turun, berhubungan dengan minyakkah, berhubungan dengan persediaan barang emasnya yang ada di tambang-tambang atau apa, itu sangat dipengaruhi oleh internasional gitu. Jadi saya kira itu sih masih kalau terkait apakah emas mempengaruhi inflasi, ya karena share-nya tinggi terhadap kenaikan harga. Tapi pengaruhnya ke masyarakat secara langsung, saya kira ya hanya yang mempunyai emas dan yang memang terlibat dari bisnis emas gitu. Ada yang memang memanfaatkan untuk mendapatkan profit dari komoditas emas.
1: Baik, Pak Widi, waktu kita yang terbatas ini sangat bermanfaat sekali buat para pendengar Prosatu RRI Yogyakarta. Sebelum kita tutup, ada yang ingin disampaikan Pak kepada para pendengar? Monggo silahkan Pak Widi.
2: Ya terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada RRI yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan. Dan closing statement dari kami dari Badan Besar Statistik Kabupaten Sleman, mengajak kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Sleman untuk berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026. Karena setiap informasi yang diberikan memiliki arti penting karena akan jadi gambaran indikator kondisi perekonomian daerah. Jadi memberikan data bukan sekedar memenuhi kewajiban ketika didatangi petugas BPS. Data yang Bapak, Ibu, pelaku usaha, masyarakat sampaikan akan menjadi dasar untuk memahami perkembangan usaha saat ini di era yang sekarang sangat dinamis. Melihat potensi juga sehingga arah pembangunan itu lebih jelas dan membantu pemerintah untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat. Kami selalu menjamin bahwa data yang disampaikan itu dilindungi undang-undang kerahasiaan datanya di Undang-Undang Nomor 16 tentang Statistik dan Nomor 27 tentang Perlindungan Data Pribadi. Saya harap partisipasi dari seluruh masyarakat untuk mensukseskan sensus ekonomi 2026.
1: Baik,
2: terima kasih.
1: Terima kasih Pak Widi sore kali ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Yogyakarta. Sukses selalu buat rekan-rekan BPS dan selalu diberikan kesehatan ya Pak. Amin. Di tengah kesibukan yang semakin padat ya Pak ya. Oke,
2: terima kasih, amin.
1: Baik, nanti kalau kontur hati-hati di jalan Pak.
2: Siap.
1: Assalamualaikum.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, Surakarta, Purwokerto dan juga Semarang, terima kasih juga yang sudah menyaksikan Beranda Astacita juga di live YouTube kami RRI Jogja Official. Dan sore kali ini nanti kita akan hadirkan Lintas DIY Jateng persembahan dari Pro 1 RRI Surakarta. Selamat sore.
0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Pendengar, selamat sore. Kami bersama Anda sore ini dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam informasi aktual dari berbagai daerah di wilayah Surakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Purwokerto. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng sore ini, Pemkab Banyumas percepat penerapan e-retribusi di 14 pasar rakyat sebagai upaya memperkuat ekosistem ekonomi digital daerah. Disdikpora Bantul menargetkan pembagian seragam gratis bagi peserta didik baru dapat selesai pada awal tahun ajaran baru. Lintas DIY Jateng sore ini, Rabu 8 Juli 2026, selengkapnya bersama saya, Nana Hardan Santoso. Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyumas mempercepat penerapan e-retribusi di 14 pasar rakyat sebagai upaya memperkuat ekosistem ekonomi digital daerah. Berikut laporan Faisal Raihan dari RRI Purwokerto.
1: Pemerintah Kabupaten Banyumas mempercepat penerapan sistem e-retribusi pasar melalui pembayaran digital berbasis kris. Tahun ini sebanyak 14 pasar rakyat ditargetkan beralih dari sistem pembayaran retribusi tunai ke digital. Di antaranya Pasar Manis, Pasar Sokaraja, Pasar Aji Barang, Pasar Wangon, Pasar Wage, Pasar Cilongok, hingga Pasar Sumpiu. Tahap awal penerapan dilakukan di Pasar Manis Purwokerto sebelum diperluas secara bertahap ke seluruh pasar yang ditetapkan. Pemerintah daerah menargetkan implementasi penuh dapat tercapai hingga akhir tahun 2026. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengatakan digitalisasi retribusi pasar akan meningkatkan efisiensi sekaligus menekan potensi kebocoran pendapatan daerah. Menurutnya, seluruh transaksi yang dilakukan pedagang akan tercatat secara elektronik dan langsung masuk ke kas daerah tanpa proses penyetoran tunai. Sistem ini juga memungkinkan pemerintah daerah memantau pendapatan secara real-time melalui dashboard. Selain itu, petugas tidak lagi perlu melakukan penyetoran uang tunai setiap hari seperti sebelumnya. Kondisi ini dinilai membuat pengelolaan retribusi menjadi lebih cepat dan aman.
2: Pemerintah Kabupaten Banyumas terus berkomitmen untuk mendorong digitalisasi layanan publik dan elektronifikasi transaksi ekonomi daerah. Perluasan penggunaan kris, penguatan sistem pembayaran non-tunai, serta elektronifikasi transaksi pemerintah daerah menjadi bagian dari upaya kita untuk mewujudkan tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Digitalisasi juga diharapkan mampu memperluas akses pasar dan memperkuat daya saing pelaku usaha di Banyumas Raya.
1: Program e-retribusi pasar menjadi salah satu upaya percepatan digitalisasi ekonomi daerah yang terus didorong oleh pemerintah Kabupaten Banyumas bersama Bank Indonesia. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, Christopheni, menegaskan digitalisasi menjadi salah satu strategi penting untuk memperkuat perekonomian daerah di tengah perubahan pola transaksi masyarakat yang semakin mengarah ke sistem digital. Implementasi kris dan e-retribusi diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga memperluas inklusi keuangan dan memperkuat tata kelola pendapatan daerah.
3: Perkembangan ekosistem digitalisasi pembayaran di Banyumas Raya juga menunjukkan kinerja yang sangat positif. Hingga bulan Mei 2026, jumlah merchant kris di Banyumas Raya tumbuh sebesar 33% year on year. Hal ini juga terlihat dari pertumbuhan daripada transaksi melalui kris, di mana jumlah volume transaksi kris mencapai 71,2 juta transaksi atau senilai 8,42 triliun rupiah.
1: Adapun penerapan e-retribusi di pasar rakyat juga menjadi bagian dari strategi penguatan UMKM dan ekonomi daerah. Sistem ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih tertata dan modern. Faisal Raihan melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Disdikpora Bantul menargetkan pembagian seragam gratis bagi peserta didik baru dapat selesai pada awal tahun ajaran baru. Berikut berita selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono, RRI Yogyakarta.
4: Intinya adalah sekolah maupun juga komite tidak diperkenankan untuk menjual seragam ataupun bahan.
5: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga atau Disdikpora Kabupaten Bantul akan membagikan seragam sekolah gratis bagi siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Program tersebut ditargetkan dapat selesai pada awal tahun ajaran baru atau hari pertama masuk sekolah. Kepala Disdikpora Bantul Nugroho Eko Setianto mengatakan, bantuan tersebut diberikan dalam bentuk kain seragam. Nantinya, orang tua atau wali murid dapat menjahitkannya agar ukurannya bisa sesuai. Saat ini, proses pengadaan kain seragam masih berlangsung. Total anggaran yang disiapkan untuk program tersebut berkisar di angka 4 miliar rupiah. Nugroho menambahkan, bantuan seragam hanya diperuntukkan bagi siswa baru di jenjang SD atau sederajat, serta jenjang SMP atau sederajat.
6: Pelaksananya nanti ya kita sampaikan ke sekolah-sekolah, tapi khususnya untuk yang siswa baru, yang tidak siswa baru, tidak, untuk tahun ini tidak, hanya siswa baru aja. TK belum, baru SDMI, kemudian
4: kemudian juga SMP MTS.
7: Itu khusus yang SD kelas 1, SMP
4: kelas
7: 1,
4: ya. Nah, kelas 7. Betul.
5: Selain menyiapkan distribusi kain seragam gratis, Distikpora Bantul juga menegaskan larangan bagi sekolah untuk menjual seragam atau bahan seragam kepada peserta didik. Saat ini, draft surat edaran tersebut masih menunggu persetujuan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
4: Kemarin kita proses untuk suratnya yang tanda tangan Pak Sekda. Saya belum cek lagi ini sudah ditanda tangan atau belum sama Pak Sekda. Tapi kemarin, minggu kemarin sudah kita ajukan ke sana. Ya, intinya adalah sekolah maupun juga komite tidak diperkenankan untuk menjual seragam ataupun bahan seragam.
8: Itu kalau mungkin ada temuan gitu besok, itu ada semacam sanksi atau...
4: Ya, kita apa? Lihat yang dilanggar seperti apa.
8: Kalau dari tahun-tahun sebelumnya di Bantul ada temuan enggak?
4: Kemarin tidak ada laporan ke kami.
5: Meski proses pengadaan masih menunggu hasil SPMB tahun 2026, Distikpora memastikan program seragam gratis tidak mengalami pembatalan. Pihaknya tetap berkomitmen menjalankan program tersebut sebagai bagian dari upaya membantu meringankan beban biaya pendidikan.
0: Pendengar, usulan DPRD Surakarta agar pembenahan parkir difokuskan pada penguatan UPT perparkiran mendapat tanggapan dari Wali Kota Surakarta Respati Ardi. Respati menegaskan Satgas Reformasi Parkir tetap diperlukan untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selengkapnya berikut Reza dari RRI Surakarta.
9: Masyarakatnya udah keluarnya seperti itu, kepuasan masyarakat sangat urgent.
10: Wali Kota Surakarta, Respati Ardi menegaskan, pembentukan Satgas Reformasi Parkir tetap diperlukan untuk memperkuat pengawasan tata kelola perparkiran di Kota Solo. Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi pandangan Ketua Komisi 3 DPRD Surakarta, Taufikur Rohman, yang mengusulkan agar pemerintah kota lebih mengedepankan penguatan unit pelaksana teknis atau UPT perparkiran dibanding membentuk Satgas baru. Respati mengatakan, pembentukan Satgas Parkir didasarkan pada aspirasi masyarakat yang menginginkan pelayanan parkir lebih tertib, transparan, dan bebas dari praktik pungutan liar. Menurutnya, kepuasan masyarakat menjadi prioritas utama dalam pembenahan sektor perparkiran.

0: menanggapi hal tersebut, Respati menegaskan fungsi pengawasan DPRD tetap dibutuhkan. Namun, pemerintah kota juga akan melibatkan masyarakat dan unsur lain untuk mengawasi kinerja juru parkir agar pengawasan berjalan lebih efektif.
1: Ya, DPRD kan punya fungsi pengawasan, ini silahkan diawasi juga. Kita bareng-bareng, saya udah ngawasi, performanya kurang baik. Ya, DPRD memaksimalkan, ya harus diawasi. Pemerintah sudah mendukung undang-undang keterbukaan informasi publik, ya kita akan awasi dengan Satgas melibatkan masyarakat swasta untuk mengawasi kinerja dari juru parkir.
0: Respati menambahkan, apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan praktik pungutan liar, penanganannya akan diserahkan kepada aparat penegak hukum karena pungutan liar merupakan tindak pidana. Pemerintah Kota Surakarta berharap pembentukan Satgas Reformasi Parkir dapat meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan parkir di Kota Solo. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
2: Pendengar, mengisi libur sekolah dengan kegiatan edukatif, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta menggelar program liburan di Perpuskota 2026. Melalui berbagai kegiatan interaktif ini, diharapkan mampu menumbuhkan minat baca sekaligus memperkuat budaya literasi di kalangan anak-anak. Berikut berita lengkapnya disampaikan reporter Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta.
3: Alhamdulillah, kalau secara kunjungan perpustakaan itu ada peningkatan, Mas, baik itu di perpustakaan kita maupun di Kota Baru.
4: Menumbuhkan minat baca dan memajukan budaya literasi di tengah gempuran era digital, terutama saat momen libur sekolah ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta menggelar program liburan di Perpuskota 2026. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, Afia Rosdiana, mengatakan, melalui program liburan di Perpuskota yang digelar di Perpustakaan Kota Baru dan Pevita, anak-anak tidak hanya diajak membaca, tetapi juga disuguhkan berbagai kegiatan interaktif, mulai dari storytelling, storycraft, hingga nonton bareng di Sinema Puska. Menariknya berbagai program ini, terutama untuk program unggulan jelajah kampung di kawasan Cagar Budaya Purbayan, Kota Gede, langsung diserbu warga dan kuotanya ludes hanya dalam waktu 5 jam setelah dibuka.
3: Yang jelas semuanya menarik ya, Mas, ya. Jadi, terutama yang ada di Pevita, itu kan memang kita perpustakaan anak ya. Pevita, itu kegiatan itu setiap hari ada, bahkan sampai hari Minggu juga ada kegiatan. Itu mulai tidak hanya storytelling, tapi juga ada story class. Dan yang menarik pada tahun ini, untuk kegiatan-kegiatan itu kita dikaitkan dengan life skill. Jadi anak-anak itu diajari cara melipat baju seperti apa, seperti itu.
4: Afia mengungkapkan perpustakaan saat ini telah berkembang menjadi ruang publik yang tidak hanya menyediakan bahan bacaan, tetapi juga menjadi tempat belajar, berkarya, dan berkreasi bagi anak-anak. Melalui berbagai program ini, perpustakaan diharapkan mampu menghubungkan literasi dengan pengalaman nyata sehingga proses belajar menjadi lebih bermakna.
3: Alhamdulillah, kalau secara kunjungan perpustakaan itu ada peningkatan, Mas, baik itu di perpustakaan Pevita maupun di Kota Baru. Jadi seharinya itu sampai dengan 500 pengunjung itu berkunjung ke perpustakaan.
5: Tahun sebelumnya
3: memang kalau dilihat dari apa namanya instrumen di Perpusmas ada penurunan karena ada perubahan instrumen. Ya, tapi kalau secara pengunjung itu semakin meningkat. Makanya yang menarik lagi dari mulai tahun kemarin itu perpustakaan digitalnya kita kan ada IEK itu yang peminjaman buku itu semakin meningkat. Sehari itu sampai 300 orang meminjam buku di perpustakaan digital.
4: Rangkaian kegiatan liburan di Perpuskota dimulai sejak tanggal 6 hingga 11 Juli 2026, mulai pukul 9:30 pagi hingga 11:30 siang, dan seluruh kegiatan diberikan secara gratis dengan kuota terbatas sebanyak 20 peserta setiap kegiatan.
2: Pendengar, informasi lintas DIY Jateng ini bisa juga Anda simak melalui siaran streaming kami pada website resmi rri.co.id dan juga pada aplikasi RRI Digital. Sekolah Rakyat SR Terintegrasi 78 Sragen siap melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bagi seluruh siswa baru pada 14 Juli mendatang. Sementara itu seluruh siswa baru dan siswa di sekolah rintisan pada tahun ajaran 2026-2027 ini akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar di gedung permanen di Kecamatan Mondokan.

0: Selengkapnya berikut laporan Mulato Ishan dari RRI Surakarta.
1: Pada tahun ajaran 2026-2027, nanti kita akan laksanakan di sekolah permanen yang berada di Mondoan. Alhamdulillah saat ini sedang persiapan ruang-ruang kelas, aula.
2: Sekolah Rakyat SR Terintegrasi 78 Serakin menyatakan kesiapan penuh untuk memulai babak baru pada tahun ajaran 2026-2027. Proses pembelajaran di sekolah ini dijadwalkan akan resmi dimulai pada 14 Juli mendatang, yang diawali dengan agenda masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bagi siswa baru. Rangkaian kegiatan itu akan menandai penggunaan fasilitas baru di gedung permanen yang berlokasi di Kecamatan Mondoan Serakin. Berdasarkan data terbaru yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SR Terintegrasi 78 Serakin Kiatno, antusiasme masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di jenjang SMP dan SMA sangat tinggi hingga memenuhi kuota yang disediakan. Namun untuk jenjang SD, pihak sekolah masih membuka pintu penjangkauan. Kiatno menjelaskan jenjang SD terjaring 8 siswa dari alokasi 3 kelas, sedangkan jenjang SMP terpilih 90 siswa untuk 3 rombel penuh, masing-masing 30 siswa per kelas. Jenjang SMA terpilih 90 siswa juga 3 rombel penuh, masing-masing 30 siswa per kelas.
1: Untuk alokasi kuota per jenjang itu ada 3 kelas, SD 3 kelas, SMP 3 kelas, dan SMA 3 kelas. Dengan kondisi data saat ini, maka untuk siswa SD masih dilakukan penjangkauan, sehingga nanti dalam proses itu sesuai dengan regulasi di sekolah rakyat itu akan masih kita laksanakan pemenuhan para siswa SD.
2: Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Serakin Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh sarana dan prasarana sarpras pendukung pembelajaran saat ini sudah tiba di lokasi dan dalam kondisi lengkap. Saat ini tim dari Kementerian Sosial Kemensos tengah berada di lokasi untuk melakukan proses pemeriksaan akhir atau checklist. Yuniarti menambahkan dengan koordinasi yang intensif ini diharapkan pada tanggal 14 Juli fasilitas sekolah sudah benar-benar siap untuk pembukaan MPLS bagi peserta didik baru.
3: Checklist barang-barang, ya termasuk apa meja, kursi, apapun tempat tidur dan sarpras-sarpras yang lain. Jadi mungkin seminggu lah di sana proses checklist dari Kemensos ini. Diharapkan nanti 14 Juli 2026 itu nanti kan pembukaan MPLS ini untuk siswa didik baru sudah bisa siap dilaksanakan.
2: Dikatakan Yuniarti, pihak sekolah telah menyusun lini masa kedatangan siswa agar proses adaptasi berjalan lancar dan teratur. Pada tanggal 13 Juli 2026, kedatangan perdana para siswa baru di gedung permanen Mondoan. Sedangkan 14-31 Juli, pelaksanaan MPLS yang wajib diikuti oleh seluruh siswa baru jenjang SD, SMP, dan SMA. Sedangkan untuk siswa lama, mereka langsung menempati ruang baru yang sudah dibagi lalu mulai belajar pada 31 Juli mendatang. RRI Surakarta, Mulato Ishan melaporkan.
0: Selama liburan sekolah, Perpustakaan Daerah Kudus mengalami peningkatan pengunjung. Berbagai kegiatan dilakukan untuk menarik para pengunjung. Berikut lengkapnya laporan Heri Sulistiarso, RRI Semarang.
4: Per hari rata-rata 200-300, bahkan kemarin ada 300 lebih, tapi yang jelas hampir mendekati 300.
5: Saudara, selama liburan sekolah pengunjung di Perpustakaan Daerah Kudus meningkat. Hal ini karena salah satunya adalah berbagai kegiatan digelar oleh pihak Dinas Arpusda Kudus. Kepala Dinas Arpusda Kudus, Mutrika, mengatakan dengan berbagai kegiatan yang digelar ini diharapkan masyarakat dan pelajar serta mahasiswa dapat berkunjung ke pelayanan Perpustakaan Daerah Kudus. Apalagi dengan kondisi bangunan gedung baru perpustakaan yang luas dan representatif akan mampu meningkatkan kunjungan ke Perpustakaan Daerah Kudus. Ditambah dengan interior modern yang membuat warga menjadi betah, rata-rata kunjungan per hari antara 250 hingga 300 pengunjung.
4: Ketika liburan kami mencoba untuk mempersiapkan, ya membersihkan beberapa kegiatan, bagaimana masyarakat atau para pemustaka ini bisa memanfaatkan waktunya untuk datang di perpustakaan. Jadi mereka tidak membuang waktunya dengan sia-sia. Toh saya juga berpikir bahwa ketika mereka berlibur tidak usah pakai uang, mereka bisa rekreasi gitu ya, mau mengambil paket baik membaca maupun paket wisatawan di sini kita
5: siap. Salah satu pengunjung Marcelino, siswa kelas 8 dari SMP 1 Bejobo, Kudus, mengaku selama liburan sudah 3 kali berkunjung ke perpustakaan daerah. Dia mengaku betah di perpustakaan ini karena kondisi buku lengkap serta interiornya yang modern dan menarik. Pelajar asal Desa Payaman, Kecamatan Bejobo ini mengaku senang membaca buku sejarah dan politik.
6: Kamu selama liburan ke sini udah berapa kali?
7: Udah hampir 3 kali.
6: Oh, 3 kali ini?
7: Karena gratis aja.
6: Gratis? Terus kamu baca-baca buku apa tadi?
7: Buku sejarah.
6: Kudus. Oh, buku sejarah. Kamu suka buku sejarah?
7: Suka.
6: Kenapa kamu suka sejarah?
7: Ya, kayak asik aja mendalaminya.
5: Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Arpusda Kudus guna meningkatkan kunjungan yang tidak hanya saat liburan saja, tetapi juga sehari-hari. Bahkan berbagai macam pelatihan untuk umum juga beberapa kali digelar. Antara lain membuat kerajinan anyaman, membatik, menulis, dan lainnya. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kawasan ekonomi khusus KEK Industropolis Batang menggelar program resiliensi untuk industri masa depan atau PRIMA bagi 160 pelajar dari 8 SMK negeri dan swasta. Program ini merupakan wujud kepedulian KEK Industropolis Batang agar para siswa memiliki budaya kerja positif. Selengkapnya berikut dilaporkan Heri Kisyanto dari RRI Semarang.
8: Dan percaya diri.
9: Kawasan ekonomi khusus KEK Industropolis Batang kembali menggelar program resiliensi untuk industri masa depan PRIMA bagi 160 pelajar dari 8 SMK negeri maupun swasta di Kabupaten Batang. Tak hanya menyiapkan calon tenaga kerja profesional, namun program tersebut sebagai media untuk menggembleng mental para siswa lebih tangguh dan siap menghadapi dunia kerja. PLT Direktur Utama KEK Industropolis Batang, Indri Septarespati, menegaskan kegiatan PRIMA digelar untuk menyiapkan tenaga kerja yang profesional dan bermental tangguh yang disiapkan sejak di bangku SMK.
10: Ya, harapan saya Pak, karena ini kita kawasan industri, kita harus berkontribusi terhadap masyarakat. Karena sebetulnya kebutuhan para investor itu bukan hanya infrastruktur yang baik, bukan hanya ke perizinan yang memang pasti, tetapi bagaimana kita bisa menyediakan tenaga kerja yang memang berguna untuk mereka, yang memang siap dipekerjakan. Nah, PRIMA hadir di sini untuk membangun mentaliti mereka sehingga kuat, sehingga cukup punya pengalaman untuk bekerja langsung begitu mereka selesai sekolah.
9: Salah satu siswi, Melisa dari SMK Ma'arif NU Limpung, mengungkapkan selama mengikuti pembekalan justru menumbuhkan sikap optimis dan disiplin dalam diri.
11: Kegiatannya berkesan, karena baru kali ini saya merasakan kegiatan seperti ini.
12: Menurut Adi susah nggak? Sulit nggak mengikuti kegiatan seperti ini?
11: Siap, tidak terlalu sulit, cuma fisiknya aja yang memang harus dikuatin lagi.
9: Sementara Evi Sulistiyawati, orang tua dari Melisa, mengaku terharu dengan kedisiplinan putrinya setelah dibekali para pelatih. Sempat khawatir terhadap kondisi fisik putrinya, namun nyatanya justru lebih sehat dalam diri putrinya.
12: Bu, gimana Bu tanggapannya Bu, anaknya sudah sabar nggak ketemu dengan Bu?
11: Iya, pasti kangen ya. Pasti kangen dan sangat bangga. Bangga sekali.
12: Anak keberapa?
11: Ini anak pertama, karena dia itu mengidap asam lambung. Iya kan, udah dapat tahu. Tapi alhamdulillah sekarang udah sehat.
9: Program tersebut didukung oleh 8 tenan di lingkup KEK Industropolis Batang dan akan digelar tiap tahunnya dengan melihat potensi 15.000 pelajar SMK yang ada di Kabupaten Batang untuk dididik menjadi calon pekerja yang berkarakter.
2: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan YSKK dan CBM Global Disability Inclusion resmi meluncurkan proyek IC untuk memperkuat sistem layanan kesehatan mata yang efektif dan inklusif. Berikut selengkapnya dilaporkan Damara Sakti dari RRI Purwokerto.
13: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Yayasan Satu Karsa Karya atau YSKK dan CBM Global Disability Inclusion meluncurkan proyek IC di Purwokerto pada Selasa 7 Juli 2026. Program yang didukung Australian Aid akan berjalan selama 5 tahun hingga April 2031. Proyek IC difokuskan sebagai percontohan di 3 kabupaten yaitu Purbalingga, Banjarnegara, dan Wonosobo. Program ini bertujuan memperkuat layanan kesehatan mata yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan sekaligus menjadi model bagi daerah lain di Jawa Tengah. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Dr. Sulfahmi Wahab mengatakan angka kebutaan akibat katarak di Jawa Tengah masih cukup tinggi. Sekitar 80% kasus kebutaan disebabkan oleh katarak, sehingga edukasi dan deteksi dini menjadi langkah penting untuk menekan angka tersebut.
8: Kenapa katarak penting? Karena 80% itu kebutaan oleh karena katarak. Dan masalahnya itu ada 60% karena informasi yang kurang bagus. Jadi edukasi yang paling penting.
13: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan memperkuat program melalui pemberdayaan masyarakat, penguatan layanan di puskesmas, percepatan pelayanan rujukan di rumah sakit, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Sementara itu, Country Director CBM Global Indonesia, Marisa Kristiana, menegaskan program IC mengedepankan layanan kesehatan mata yang inklusif. Melalui kerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas, fasilitas kesehatan akan dinilai agar lebih ramah dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
14: Dan itu tidak hanya bermanfaat bagi penyandang disabilitas, tapi banyak sekali kelompok-kelompok lainnya, seperti lansia, ibu hamil, dan seterusnya. Jadi selain kita memastikan layanan kesehatan mata ini berjalan dengan baik dan berkualitas, kita memastikan layanan kesehatan mata bisa diakses oleh semua orang.
13: Melalui kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, serta mitra internasional, proyek IC diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan mata sekaligus menurunkan angka kebutaan yang dapat dicegah di Jawa Tengah. Damara Sakti melaporkan.
0: Demikian pendengar, seluruh informasi yang kami hadirkan sore ini dalam Lintas DIY Jateng. Terima kasih perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

terhadap makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

Tahukah Anda, stres akan membuat orang lebih rentan terhadap serangan penyakit? Stres juga akan menurunkan kemampuan tubuh untuk melawan peradangan, sehingga orang bisa sakit lebih lama. Stres yang parah akan membuat tubuh memproduksi lebih banyak kortisol yang berdampak buruk terhadap sistem kekebalan tubuh. Hal lain yang mempengaruhi kekebalan tubuh adalah tidur. Tidur kurang dari 6 jam dalam semalam akan membuat seseorang cenderung sakit ketika terpapar virus flu dibandingkan orang yang tidur 7 jam. Hal tersebut karena saat orang tidur, sel T yang melawan virus penyakit akan meningkat jumlahnya dalam aliran darah.

Pendengar Pusat RRI Yogyakarta, masih kami temani dengan ragam musik dan informasi. Dan juga pendengar, kami informasikan kepada Anda bahwa sore kali ini ada informasi dari Pengadilan Agama dan Pendengar Pusat RRI Yogyakarta terkait dengan panggilan. Nah, Pengadilan Agama Yogyakarta telah memanggil Sutadi Bindarso Pawiro dengan tempat tanggal lahir Yogyakarta 25 Agustus 1973, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta dengan pendidikan sekolah lanjut tingkat atas, dan beralamatkan di alamat terdahulu di Semaki Kulon dan RT 30 RW 009 Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Untuk saat ini tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar negeri dan luar negara Republik Indonesia. Dan juga pendengar, agar menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Yogyakarta Selasa 10 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Yogyakarta Jalan Ibda Tut Arsono nomor 53 Yogyakarta. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Yogyakarta. Demikian pendengar informasi yang dapat kita sampaikan. Semoga menjadikan salah satu hal yang bisa dilakukan untuk datang ke Pengadilan Agama Yogyakarta.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Tahukah Anda patung Jenderal Sudirman dapat Anda temui di kantor Kementerian Pertahanan Jepang? Sebagai warga Indonesia patut berbangga diri bahwa pahlawan kebanggaan rakyat Indonesia, Jenderal Sudirman, patungnya diabadikan di depan Kementerian Pertahanan Tokyo, Jepang. Patung Jenderal Sudirman yang terbuat dari perunggu setinggi 4 meter tersebut merupakan satu-satunya patung pahlawan asing yang ada dan dipajang di Jepang. Patung yang diresmikan pada tahun 2011 tersebut merupakan hadiah yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia kepada Kementerian Pertahanan Jepang.

Bersama kami pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta dengan ragam musik dan informasi, dan sore kali ini masih kami hadirkan beragam informasi di Jogja sore ini. Pendengar, dimanapun Anda berada, terkait dengan beragam informasi, ini ada pencarian seorang warga yang dilaporkan hilang di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, akhirnya membuahkan hasil. Pemuda berinisial NA, 26 tahun, warga Kecamatan Sumburung, Kabupaten Magelang ini ditemukan dalam keadaan selamat setelah sempat dilaporkan menghilang di kawasan objek wisata alam. Dan juga ia ditemukan sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat oleh warga desa Krinjing, Kecamatan Dukun di aliran Sungai Senowo, tidak jauh dari kawasan Gunung Merapi. Nah, tentu pendengar selalu berhati-hati ya ketika berliburan di alam dan juga melakukan berbagai macam hal-hal yang menarik, harus diperhatikan himbauan dan juga aturan terkait dengan keselamatan di area wisata tersebut. Selalu waspada dan selalu hati-hati.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua,

0: jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Indonesia pernah berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA, tepatnya pada tahun 1938 di Prancis. Saat itu, Indonesia bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti ajang Piala Dunia. Tim nasional Hindia Belanda kalah telak 6-0 melawan Hungaria pada 5 Juni 1938.

Berikan masih di Pro 1 RRI Yogyakarta dan juga Rifanovi masih ada satu informasi dari Pengadilan Agama Yogyakarta. Ini pendengar memanggil Satria Widodo, Satria Widodo bin Urianto, bertempat tanggal lahir di Mojokerto 10 Oktober 2022 dengan pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah lanjut tingkat atas, dan bertempat kediaman di terdahulu beralamatkan di Penggok PJKA RT 40 RW 11 Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun luar negara Republik Indonesia. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Yogyakarta pada Kamis 12 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 3 Pengadilan Agama Yogyakarta, Jalan Ibda Tut Harsono nomor 53 Yogyakarta. Pendengar, selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Yogyakarta. Demikian pendengar panggilan sidang dari Pengadilan Agama Yogyakarta.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten napa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki sakit mirsani live siaran, berita, terus sakit mireng ke acara ugi, Mbah. Lo, niki sakit mireng ke RRI sa Indonesia lo.
0: Wah, jen, gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
4: Pria Prosatu dari Yogyakarta, kami informasikan kepada Anda, kaum muslimin wal muslimat, bahwa kumandang azan maghrib untuk DIY pukul 17.38. Persiapkan diri Anda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami temani dengan koleksi lagu islami, menemani kebersamaan Anda di Jogja sore ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad ruwiya 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala: "Bi kulli syai'in fatarah, faman kanat fataratuhu lil 'ilmi faqad naja." Artinya, sesungguhnya diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap sesuatu memiliki masa jeda atau waktu istirahat. Barang siapa mengisi waktu jeda atau istirahatnya untuk ilmu, maka sungguh ia orang yang beruntung. Mengapa istirahat sangat penting? Imam Ghazali menjelaskan, fa innan nafsa mululun wa hiya 'anil haqqi nufurun li'annahu 'alal khilafi tab'iha. Falau kulifat al-mudawamata bil ikrah 'ala ma yukhalifuha jamahat wa sabat wa idza ruihat bil ladzat fi ba'd al awqat uyat wa nashabab. Artinya, sesungguhnya nafsu itu memiliki karakter mudah bosan. Keinginannya menjauhi perkara yang hak. Seandainya nafsu terus dipaksa, dituntut atas segala sesuatu yang membedai karakternya, maka ia akan keras dan sulit dikendalikan. Akan tetapi, jika nafsu diberikan waktu istirahat, menikmati sesaat segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat, maka ia akan kuat dan semangat kembali diajak untuk beribadah. Selain itu, Imam Ali karamallahu wajhah juga menjelaskan, rawahul qulub sa'ah fainaha idza ukrihat amiyat. Artinya, berilah waktu istirahat kepada hatimu sesaat, karena ketika hati terus dipaksa, maka hati akan menjadi buta. Dalam redaksi lain, beliau juga menjelaskan, alal aqil ayyakuna lahu salasu sa'at, sa'atu yunaji fiha rabbah, wa sa'atu yuhasibu fiha nafsah, wa sa'atu yakhlu fiha mad'amahu wa mashrubah, fa inna fi hadhihi sa'ah aunan ala tilka sa'at. Artinya, bagi orang yang berakal, sebaiknya ia membagi waktunya dalam tiga bagian, yaitu pertama, waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, waktu untuk mengintrospeksi diri. Ketiga, waktu khusus untuk makan dan minum atau waktu istirahat. Karena waktu yang ketiga ini adalah penolong untuk dua waktu yang lainnya. Selain itu juga Imam Sya'roni menjelaskan kejelasan dari gurunya. Wa qala Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu taala, ma jalallahu taala al-mubaha illa tanfisan li bani Sayyidi Adam alaihi salatu wassalam mim mashaqati taklif hina raqiballahu taala fi dawatihim al-milal nat taklif. Artinya, Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu berkata, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan perkara yang mubah terkecuali untuk melapangkan hati manusia atas beratnya taklif atau perintah Allah

Brigade Persatu RRI Yogyakarta saat ini tepat pukul 17.38 kami kumandangkan kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya untuk Anda.

0: Ubidillah ibn Busrin Al-Aslami radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Rawahu Tirmizi wa qala hadithi hasan.
1: Dari Abu Safwan Abdullah bin Busr Al-Aslami radhiyallahu an. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Hadis riwayat Tirmizi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, kadang yang paling sulit dikalahkan bukan orang lain, tapi diri sendiri. Bukan lawan di luar sana, tapi emosi yang ada di dalam dada. Satu pesan singkat bisa membuat kita tersulut. Satu komentar di sosial media bisa membuat hati kita panas. Satu ucapan orang lain bisa membuat kita ingin membalas tanpa berpikir panjang. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat yang sangat singkat namun begitu dalam maknanya, yang artinya janganlah kamu marah maka bagimu surga. Dalam hadis ini bukan berarti kita tidak boleh merasa kesal. Bukan berarti kita harus memendam semua rasa. Tapi jangan biarkan marah menguasai akal. Karena saat marah datang, kata-kata yang keluar sering tak terjaga. Keputusan yang diambil sering disesali. Hubungan yang baik bisa rusak hanya karena emosi sesaat. Anak muda sering marah itu bentuk keberanian. Padahal tidak selalu begitu. Kadang menahan marah justru jauh lebih berani. Membalas itu mudah, tapi menahan diri butuh kekuatan. Berteriak itu gampang, tetapi diam saat emosi memuncak adalah tanda kedewasaan. Saat marah, jangan buru-buru bicara. Jangan langsung mengetik, jangan langsung mengunggah. Beri jeda pada hati, tarik nafas, ambil wudu. Duduk jika sedang berdiri, diam jika kata-kata mulai tak terkendali. Karena banyak masalah besar berawal dari emosi yang tak diberi waktu untuk reda. Tidak semua hal harus dibahas, tidak semua omongan harus diladeni. Kadang memilih tenang bukan berarti kalah, justru itu tanda bahwa kita sedang menjaga diri agar tidak menjadi orang yang kita sesali. Karena orang kuat bukan yang menang saat bertengkar, tetapi yang mampu menang melawan amarahnya sendiri. Semoga kita senantiasa dijauhkan dari sifat-sifat pemarah dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Orang yang tidak bisa memotivasi dirinya sendiri, ia akan berada pada level rata-rata. Tidak peduli betapa hebat bakatnya.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, let's score bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: 21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiya dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon Telegram. Sambil bekerja, mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiya dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Serius benar? Baca buku apa sih?
3: Baca novel seri terbaru, keren nih.
2: Bukunya bisa dimakan gak?
3: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
2: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada, Rifana Fi masih temani dengan ragam musik dan informasi menemani aktivitas sore hari Anda bersama Prosatu. Dan juga masih kami hadirkan beragam informasi di Jogja sore ini. Pendengar, terkait dengan BPODI ini memastikan proses penataan stadion masih berada pada tahap awal, yakni menyusun MC minus 0 terkait dengan mutual check zero sebelum masuk di tahap perencanaan teknis dan juga pembangunan di Stadion Mandala. Nah, memang hal tersebut menurut Kepala BPODI Arief Hendananto, saat ini pihaknya masih menunggu persetujuan penggeseran anggaran untuk pelaksanaan uji tahan yang menjadi syarat untuk penyusunan MCO. Nah, seluruh dokumen yang diminta tim anggaran pemerintah daerah telah diserahkan dan ditinggal menunggu persetujuan BPKADIY.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila,

Teman-teman di Jogja sore ini, pendengar, naiknya kunjungan wisatawan di kawasan Malioboro selama libur sekolah berdampak pada lonjakan volume produksi sampah. Sejak Sabtu 27 Juni 2026 hingga Senin 6 Juli 2026 tercatat sebanyak 305.018 orang sudah memadati jantung pariwisata kota pelajar tersebut. UPT pengelola kawasan cagar budaya kota Yogyakarta mengkonfirmasi adanya tren penambahan volume sampah rata-rata sekitar 1,5 ton per hari selama masa libur sekolah tahun ini. Nah, tentu mendengar Anda yang berkunjung ke kawasan Malioboro atau tempat-tempat wisata di kota Yogyakarta, perlu Anda tanamkan kesadaran diri untuk membuang sampah pada tempatnya, atau kalau perlu sampah harus dirawat sendiri agar tidak mencemari lingkungan dan tidak menambah beban sampah di kota tersebut.

0: Edition. Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Yogyakarta dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Masih kami hadirkan program informasi di Jogja sore ini. Pendengar dimanapun Anda berada, ini memang terkait dengan lebih dari 1,5 juta wisatawan kunjungi Kulon Progo di semester 1 2026, naik 64%. Dan juga memang semester ini pendengar 64,26% kenaikan yang hadir. Retribusi wisatawan mencapai 5,1 miliar ataupun 63,5% dari target, meningkat 57,5% dari semester 1 2025. Pendengar, lonjakan kunjungan terlihat di Pantai Glaka saat liburan sekolah dengan lebih dari 16.000 wisatawan akhir pekan yang datang. Tentu menjadi salah satu berkat tersendiri ya, momen libur panjang ini untuk kalangan UMKM dan juga industri pariwisata. Jogja sore ini Rifana Fairus pamit undur diri. Jogja malam ini akan ditemani Bung Ferry dan pukul 19 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk menyimak warta berita. Salam sehat, salam bahagia, selamat malam.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
2: Oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
0: Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 8 Juli 2026, saya Rudy Zain. Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Prime Minister Narendra Modi and India.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi, usai meninjau Kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
3: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
4: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
5: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
4: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Terlebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pihak swasta. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Kalau gratifikasi itu gimana, baru bisa dijelaskan?
7: Apa itu tadi, Pak? Yang dicer, Pak?
6: Iya, ditanya baru identitasnya. Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
7: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut, kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
6: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
8: Ya. Tapi ini diperiksa sebagai tersangka kan, Pak?
9: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas, ya.
8: Tugas.
9: Dari siang, ya.
6: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa tiga anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka. Namun baru Ma'ruf yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan yang berada di kawasan hutan untuk tidak melakukan perusakan hutan dan sektor sumber daya alam serta mineral. Hal itu disampaikan kepada wartawan di Kejaksaan Agung Jakarta hari ini. Dan berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
10: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang dimana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya.
11: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan, baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
10: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
11: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
12: Kami lakukan penyitaan, jadi kemarin ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah logam tanah jalan, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Ya. Nah, di dalam situlah mengandung mineral tanah jalan. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, yang sedang kami cek sekarang, sedang kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada dua kali pengiriman ya Mas ya? Dua kali pengiriman yang sudah lolos. Ya.
11: Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih. Menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluruh

0: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI terkait pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL. Pihaknya meminta agar pembayaran UPSL sebesar 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN tahun anggaran 2027. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Asabri, Jeffrey Haryadi, dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta pada hari ini. Menurutnya, dana tersebut dinilai penting untuk memperkuat kondisi keuangan dan keberlanjutan pengelolaan dana peserta.
1: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi kami dengan Kementerian Keuangan sudah dilakukan pembahasan untuk dimasukkan ke dalam APBN tahun 2027. Jika dimungkinkan, kami juga berharap mendapatkan dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 6 DPR RI untuk ikut mendukung dan mendorong dimasukkannya UPSL ini di dalam APBN tahun 2027 nanti.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid meminta PT Asabri untuk memperkuat tata kelola investasi dan meningkatkan transparansi dalam proses pemulihan kerugian perusahaan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan peserta maupun publik terhadap pengelolaan dana Asabri.
2: Asabri perlu menyampaikan perkembangan pemulihan kerugian secara terbuka, termasuk aset yang telah disita, dipulihkan dan berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan peserta dan publik. Asabri perlu memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi, terutama di investasi, keuangan, audit, dan manajemen risiko. Report smart tidak cukup hanya dengan perubahan prosedur, tetapi harus diikuti perubahan perilaku dan akuntabilitas.
0: Menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungannya kepada PT Asabri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait. Dukungan itu mencakup percepatan penyelesaian aset sitaan hasil putusan pengadilan, pembayaran piutang UPSL, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Dan berikut Sarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
4: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi.
5: Indonesia terus memperkuat kemandirian teknologi antariksa melalui pengembangan satelit nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Satelit observasi bumi ini merupakan hasil karya putra-putri Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia di Jakarta pada hari ini. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan peluncuran NEO 1 menjadi langkah penting menuju kemandirian teknologi satelit nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu menguasai seluruh proses pengembangan satelit secara mandiri.
4: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi dan satelit sebelumnya, awal dari perjalanan besar menuju kemandirian antariksa Indonesia. Penguasaan teknologi satelit ini harus menjadi fondasi lahirnya industri nasional yang mampu menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah tinggi. Dari hasil riset, kita coba perkuat menuju inovasi, dari inovasi menuju industri.
5: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem satelit nasional. Menurut Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Tony Suprianto, penguasaan teknologi satelit menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia. Komdigi juga mengajak lembaga riset, perguruan tinggi, industri, serta generasi muda untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem satelit nasional.
6: Seluruh industri, akademisi, lembaga riset, serta kementerian dan lembaga terkait untuk bersama-sama bangkit, membangun dan memperkuat ekosistem satelit nasional, mulai dari riset dan pengembangan teknologi, manufaktur komponen dan wahana antariksa dalam negeri, hingga perumusan kebijakan yang mendukung.
5: Selain pengembangan satelit observasi bumi, BRIN juga menargetkan Indonesia mampu memproduksi satelit telekomunikasi nasional. BRIN turut mendorong pembangunan bandara antariksa nasional agar peluncuran satelit dapat dilakukan dari wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah bersama masyarakat membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan dapat menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Dan berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
1: Program cetak sawah baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencanang kegiatan tersebut menegaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
2: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di lahan cetak sawah baru itu, maka perlu diselesaikan, nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain, berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat mendapatkan itu.
1: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
3: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan ini. Dan Aulad Timah adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini kotong mau cetak baru, tapi yang lama tanam ini. Ya ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, ya mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggal lagi di hutan belukar.
4: Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat dalam ini Bapak Mama kelompok tanah.
1: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian. Ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Karantina Indonesia bersama dengan FAO memperkuat sistem karantina berbasis manajemen risiko. Sistem tersebut disiapkan untuk meningkatkan keamanan sekaligus mempercepat layanan karantina. Reporter Alfred Stuter melaporkan.
5: Badan Karantina Indonesia memperkuat kerjasama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Kerjasama dilakukan melalui program penguatan manajemen risiko karantina terhadap ancaman sektor pertanian dan peternakan. Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kardir Karding, mengatakan penguatan dilakukan melalui tiga fokus utama, diantaranya integrasi sistem karantina, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan biosecurity nasional.
6: Karantina Indonesia dan juga FAO dalam rangka memperkuat sistem karantina Indonesia yang terkait dengan manajemen risiko. Ada beberapa hal yang ingin kita capai dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah penguatan sistem karantina kita, terutama basis manajemen risiko yang kita harapkan produknya, misalnya ada peta hama penyakit yang terintegrasi, terkonek dengan e-warning system. Itu satu.
5: Karding mengatakan pengawasan karantina harus tetap mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Menurutnya, pelayanan harus lebih cepat, transparan, murah, namun tetap menjamin keamanan komoditas. Sementara itu, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timur Leste, Rayendra Arial, menegaskan komitmennya mendukung Indonesia. Menurutnya, ancaman penyakit hewan dapat mempengaruhi keamanan pangan dan kehidupan masyarakat.
7: Species are increasing and affecting the food security as well as the livelihood of the people. As Prime Minister said, now this is the time to really look at, you know, the developing or strengthening the integrated system. Today you must have observed that we have representatives from different line ministries, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Marine and Fisheries. So this issue goes across all several line ministries. So this is how we are very happy and very committed to work together to strengthen the existing system and develop the digitalized integrated system for improving the biosecurity in Indonesia. Thank you very much.
5: Sama yang saya katakan. FAO berharap sistem karantina Indonesia semakin kuat melalui integrasi data dan digitalisasi. Penguatan tersebut juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Dilansir dari Reuters. Pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di Ruang Oval. Donald Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi, namun ia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Padel Indonesia siap debut di Asian Games 2026 dan mengejar tiket Piala Dunia Padel. Karisma Rizky melaporkan.
8: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI terus bergerak cepat. Wakil Ketua Umum 1 PBPI Mokhtar Sarman mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan tim nasional secara intensif untuk dua agenda besar, Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang, dan kualifikasi Piala Dunia Padel 2026. Persiapan dilakukan secara berkelanjutan melalui program pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. PBPI mengandeng pelatih kepala asing dan tim ahli untuk memastikan pembinaan atlet berjalan terstruktur.
9: Keseriusan kami sudah kami buktikan dengan kami ini sudah ada head coach, head coach untuk timnas yang kami bawa dari sana. Supaya, karena ini olahraga baru kita, kita mencari head coach yang berpengalaman supaya pemain-pemain kita ini dilatih secara terstruktur dan mempunyai target, mempunyai strategi. Atlet-atletnya akan kita kirim ke Spanyol untuk berlatih dan bertanding di sana. Ya, selama 2 bulan, 52 hari saya itu, supaya mereka ready dan bisa bertanding di Asian Games. Kalau ditanya targetnya apa, kita harus menang.
8: Ketua Umum PBPI Galih Dimuntur Kartasasmita sebelumnya juga menegaskan komitmennya untuk membawa Padel Indonesia meraih prestasi terbaik di Asian Games.
10: Saya jujur ya, persis kayak di Qatar tahun lalu, karena ini Asian Games pertama seluruh negara Asia. Pertama kan, 45 negara, lo bayangin aja. Saya tidak akan ngasih pressure ke mereka, target saya apa, nggak perlu, cuma. Persis kayak tahun lalu saya ngomongnya begini kan, cuma, kok saya punya feeling. Salah satu dari yang mereka kok kayaknya ya, kok saya bisa ada kebanggaan lah gitu. Nah jadi saya gak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun dan akan membuktikan.
8: PBPI telah menetapkan 10 atlet putra dan 10 atlet putri dalam skuad pelatnas berkelanjutan. Dari jumlah tersebut akan dipilih masing-masing 4 atlet putra dan putri yang akan memperkuat Indonesia di Asian Games 2026. Selain Asian Games, timnas juga dipersiapkan untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia Padel VIP World Cup 2026 Qualifiers pada Oktober mendatang. Meski tempat penyelenggaraan belum ditentukan, tanggal telah ditetapkan pada 1 hingga 7 November. PBPI berencana mengikut sertakan timnas dalam berbagai ajang di Asia untuk menjaga kesinambungan pembinaan dan meningkatkan pengalaman bertanding atlet di level internasional. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Pro 1 RRI Yogyakarta 91,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Di edisi hari Rabu 8 Juli 2026, saya Ferry Ekonugroho akan menghadirkan beragam sajian hingga tengah malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Semoga kami jumpai Anda dalam keadaan sehat, menikmati kebersamaan, suasana santai setelah seharian Anda beraktivitas untuk menjalankan kewajiban. Untuk Anda yang di malam hari ini melaksanakan tugas shift malam, tetap sehat dan semangat. Jangan lupa untuk menikmati makan malam. Berbagai sajian sudah terprogram untuk hadir hingga nanti, di antaranya pukul 19.30 hingga pukul 20. Untuk Anda umat Kristiani akan hadir program Mimbar Agama Kristen. Kemudian pukul 20 hingga pukul 23, Anda bisa mengikuti program Ruang Rindu berjaringan nasional dari Pro 1 RRI Jakarta, menghadirkan narasumber, penyanyi, musisi ataupun pencipta lagu di era 80 dan era 90-an. Sementara pukul 22 hingga pukul 24, kami sudah menyiapkan lagu-lagu pilihan dan juga ragam informasi aktual liputan reporter RRI yang kami kutip dari rri.co.id. Baik pendengar, untuk Anda umat Kristiani di manapun Anda berada, hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat kami akan menghadirkan Mimbar Agama Kristen. Malam hari ini mengambil tema renungan Damai Sejahtera di Tengah Badai. Untuk materi renungan nanti akan menghadirkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 hingga 41 disajikan ya, atau nanti untuk Mimbar Agama Kristen akan disampaikan materi renungan bersama Bapak Pendeta Yesaya Gura Ginting MTH. Beliau adalah gembala jemaat dari GPDI Sion, Maguharjo, Sleman, Yogyakarta.

0: Haleluya, haleluya, shalom warga pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya kabar baik, luar biasa. Karena Tuhan yang kita sembah dan yang kita layani di dalam pribadi Yesus Kristus adalah Tuhan yang luar biasa baik, kasih dan kuasanya. Senang sekali hari ini Tuhan boleh izinkan kita kembali berjumpa dalam program Penyejuk Iman Kristen. Dan sebelum saya memaparkan firman Tuhan, izinkan saya mengundang warga Pro 1 RRI Yogyakarta untuk mengawali di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, hati kami tetap melimpah dengan ucapan syukur. Sebab hanya karena kasih dan kemurahan kami ada sebagaimana ada sampai hari ini. Dan izinkan hambamu sebentar lagi untuk memaparkan firman Tuhan kepada warga Pro 1 RRI Yogyakarta. Hamba menyadari hambamu sangat terbatas di banyak aspek. Dan untuk itu mohon agar kuasa Roh Kudus yang menaungi, yang mengurapi hambamu, yang mengkuduskan hambamu, yang melengkapi hambamu dengan hikmat marifat surgawi dan dengan otoritas Tuhan. Berkata-katalah melalui hambamu. Dan adapun materi yang tengah hambamu persiapkan, Tuhan yang mengurapinya melalui Allah Roh Kudus, supaya firman itu berkuasa untuk mengajar kami. Firman itu berkuasa untuk mengoreksi, membentuk, menuntun kami hidup on the track di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Roh Kudus kiranya menolong semua kru RRI Pro 1 RRI Yogyakarta, dan juga menolong ketika hambamu menyampaikan firmanmu dari awal sampai akhirnya. Berikan sukacita kepada warga Pro 1 RRI Yogyakarta ketika mendengar dan menyimak firman Tuhan, supaya firman itu bertumbuh berakar yang kuat, menjadi berkat, menjadi rema bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu siap memaparkan firman Tuhan di dalam satu nama yang ajaib, yakni Tuhan Yesus Kristus, penebus jiwa kami. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Senang sekali hari ini Tuhan boleh izinkan kita kembali dapat berinteraksi melalui Penyejuk Iman Kristen. Pastikan kita semua memberikan perhatian dan dapat menyimak firman Tuhan dengan sangat baik. Warga Pro 1 RRI Yogyakarta, tema firman Tuhan hari ini adalah Damai Sejahtera di Tengah Badai. Sekali lagi, Damai Sejahtera di Tengah Badai. Mari kita perhatikan satu nas firman Tuhan dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun tak taat kepadanya, puji nama Tuhan.
1: Terkadang sulit memahami kehendak Tuhan, namun percayalah,

Setiap orang pasti pernah mengalami badai kehidupan. Ada badai penyakit, masalah keluarga, tekanan ekonomi, kegagalan, kehilangan orang yang dicintai, bahkan pergumulan dalam imannya. Ironisnya, badai tidak hanya datang kepada orang yang belum mengenal Tuhan atau yang sedang jauh dari Tuhan, tetapi juga kepada murid-murid yang sedang dekat dan menaati perintah Tuhan. Dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 ini mengajarkan bahwa kehadiran para murid bersama Tuhan Yesus tidak berarti hidup bebas tanpa badai, tetapi memiliki damai di tengah badai. Peristiwa dalam konteks ini terjadi pasca Yesus mengajar orang banyak di tepi Danau Galilea. Atas perintah Yesus, para murid menyeberang ke seberang danau. Namun tiba-tiba muncul angin ribut yang sangat dahsyat. Suatu badai dahsyat atau topan yang datang secara tiba-tiba. Danau Galilea memang terkenal dengan badai mendadak akibat kondisi geografisnya. Ketika badai mengamuk, Yesus justru sedang tidur. Para murid mengira Yesus tidak peduli kepada keselamatan mereka. Namun, ketika Yesus bangun, ia menghardik angin dan berkata, "Diam, tenanglah." Yesus berbicara kepada badai dengan otoritas Sang Pencipta, maka badai itu pun kemudian menjadi tenang. Gelombang yang besar kemudian menjadi teduh kembali. Warga pendengar Persatu RRI Yogyakarta, apa poin penting dari perikop ini? Yang pertama adalah badai datang tidak berarti Tuhan meninggalkan kita. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 38. Ketika para murid dalam perjalanan bertolak ke seberang, maka seketika waktu badai dahsyat terjadi melanda mereka. Seketika waktu badai dahsyat terjadi melanda para murid. Badai datang bukan karena murid-murid sedang tidak taat. Sebaliknya, justru mereka sedang menaati perintah Yesus untuk bertolak ke seberang. Hal ini mengajarkan bahwa ketaatan kepada Tuhan tidak menjamin hidup di dunia ini bebas dari masalah. Yohanes pasal 16 ayat 33 berkata, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Demikian juga dalam perjanjian lama, kitab Mazmur pasal 46 ayat 1-3 berkata, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian, "Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Allah tidak selalu menghindarkan kita dari badai, tetapi ia berjanji menyertai kita melewatinya. Kapanpun itu, bagaimanapun, badai itu menerjang kita." Warga Persatu RRI Yogyakarta, ketika badai datang, jangan langsung menyalahkan Tuhan. Jangan mengukur kasih Tuhan dari situasi dan keadaan yang tengah memburuk. Ingat bahwa penyertaan
Tuhan tidak pernah berubah. Warga pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, Charles Spurgeon berkata bahwa badai kehidupan sering menjadi ruang kelas terbaik untuk belajar mempercayai Allah. Ia mengajarkan bahwa penderitaan bukan tanda Allah meninggalkan umatnya, tetapi sarana untuk memperdalam iman, sarana untuk mengupgrade iman orang percaya. Warga pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, seorang ayah mengajak anaknya naik pesawat. Saat pesawat mengalami turbulensi, anak itu tetap tenang karena dia tahu bahwa ayahnya ada di sampingnya. Demikian pula, damai sejahtera lahir bukan karena terbebas dari badai, tetapi karena kita percaya Tuhan senantiasa menyertai kita. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Selanjutnya poin yang kedua adalah damai sejahtera lahir dari iman kepada Kristus. Markus pasal 4 ayat 39 sampai 40. Setelah badai reda, Yesus justru bertanya kepada para murid, "Mengapa kamu takut?" Masalah utama bukan tentang badai, tetapi iman mereka. Bagaimana posisi iman mereka? Bagaimana keberadaan iman mereka? Apakah tetap masih kuat atau sudah goyah? Damai sejahtera Alkitab bukan berarti tidak ada masalah. Di dalam perjanjian baru, kata damai atau eirene menunjuk pada ketenangan yang berasal dari hubungan yang benar dengan Allah, bukan sekadar keadaannya aman dan nyaman. Tetapi bagaimana keintiman kita dengan Allah itu sendiri. Maka di dalamnya kita beroleh damai sejahtera walaupun keadaan tidak memungkinkan untuk memproduk damai sejahtera itu. Warga pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, Filipi pasal 4 ayat 6-7. Firman Tuhan berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Yohanes pasal 14 ayat 27. "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Warga pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, iman berarti keyakinan teguh yang didasarkan pada karakter Allah dan ketaatan penuh kepadanya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari hal-hal yang tidak dilihat, yang memampukan seseorang menyerahkan seluruh aspek hidupnya kepada Tuhan Yesus. Ketika hati dipenuhi iman, damai Allah menjaga pikiran dan perasaan kita. Billy Graham mengajarkan bahwa damai sejati bukan berasal dari keadaan yang tenang, tetapi dari kehadiran Kristus di dalam hati. Dunia dapat memberikan kenyamanan. Dunia dapat memberikan kenyamanan sesaat. Tetapi hanya Kristus Yesus yang memberikan damai yang kekal. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Burung kecil tetap bernyanyi di tengah hujan karena ia berteduh di balik batu yang kokoh. Demikian pula orang percaya menemukan ketenangan sejati ketika ia berlindung di dalam
otoritas Allah. Selanjutnya, poin yang ketiga. Badai membawa kita mengenal Kristus lebih dalam. Markus pasal 4 ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Sebelum badai terjadi, para murid mengenal Yesus sebagai guru. Sesudah badai terjadi, para murid mulai menyadari bahwa Dia, Yesus, adalah Tuhan Sang Pencipta atas alam semesta raya. Seringkali badai menjadi sekolah iman yang memproses, yang membentuk dan memperdalam pengenalan kita akan Tuhan. Warga pendengar Persatu RRI Yogyakarta, Yakobus 1 ayat 2 dan 3 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Warga pendengar Persatu RRI Yogyakarta, jangan hanya berdoa, Tuhan, angkat badai dalam hidupku. Angkat badai dalam keluargaku. Angkat badai di dalam pekerjaanku, dalam studiku. Tetapi berdoalah, Tuhan, bentuklah aku melalui badai ini. Tuhan, berikan aku kekuatan untuk melampaui badai ini. Berikan aku kekuatan untuk melewati badai ini. Tuhan sering lebih tertarik membentuk karakter seseorang daripada sekadar mengubah keadaan yang sulit. David Yonggi Cho berkata, pentingnya doa dan iman di tengah kesulitan. Menurutnya, ketika orang percaya memusatkan pandangannya kepada Kristus, Roh Kudus memberikan damai dan pengharapan yang melampaui keadaan dan akal budi. Emas dimurnikan melalui api, demikian pula iman dimurnikan melalui pencobaan, sehingga menghasilkan ketekunan dan pengharapan. Warga pendengar Persatu RRI Yogyakarta, Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 mengajarkan tiga kebenaran. Badai tidak berarti Tuhan sedang meninggalkan kita. Damai sejahtera sejati lahir dari iman kepada Kristus, bukan dari keadaan yang tenang atau kondusif. Melalui badai, Tuhan membawa kita mengenalnya lebih dalam. Tuhan membawa kita supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Badai mungkin masih bergelora di sekitar kita, di sekitar keluarga, di sekitar rumah tangga, di sekitar pekerjaan kita, atau masih berpotensi terjadi. Tetapi percayalah bahwa Kristus berada di perahu kehidupan kita. Tidak ada badai yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan tidak bergantung pada tenangnya ombak, melainkan pada kehadirannya yang setia menyertai setiap kita. Warga pendengar Persatu RRI Yogyakarta,
Adapun badai yang sedang Anda hadapi hari ini, datanglah kepada Kristus Yesus. Percayalah kepadanya, serahkan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran Anda kepadanya. Dan izinkan damai sejahteranya memenuhi hati dan hidup Anda. Sebab Tuhan yang pernah berkata, diam, tenanglah kepada angin dan ombak, tetap sanggup berbicara kepada badai kehidupan kita hari ini. Bagaimanapun dahsyatnya badai itu, Tuhan tetap berkuasa mengatasinya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, hambamu sudah berhenti berbicara, menyampaikan firman Tuhan. Namun Allah Roh Kudus, teruslah engkau berbicara kepada warga Pro 1 RRI Yogyakarta. Teguhkanlah firman Tuhan dan menteraikanlah supaya menjadi rema, menjadi berkat bagi kami semuanya. Mampukan kami Bapa untuk terus mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan walaupun badai masih terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, sebab firman-Mu berkata Tuhan tetap menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom.

0: Pagi Ujum, kayaknya mau bayar utang nih.
1: Tenang, utangku berapa? Besok aku lunasi.
0: Wih, banyak duit nih.
1: Aku sudah punya solusi. Lihat, aku dapat SMS pinjaman online hanya dengan mengirimkan foto KTP. Gampang banget kan?
0: Hati-hati loh dengan penawaran pinjol. Sudah banyak makan korban.
1: Korban apa?
0: Bunganya gede banget. Cara naginya dengan kekerasan dan ancaman yuk.
1: Wah, terus gimana?
0: Kalau dapat SMS dari pinjol, abaikan saja yuk.
1: Oh, kalau gitu aku ngutang sampean lagi aja ya. Gula pasir, minyak goreng, kecap, teh sama telur 2 kilo.
0: Boleh.
2: Saya mau ingin apa aja, Mbak? Kami bisa. Ini apa yang bisa saya?
3: Angkringan. Warung makan ini sangat populer, bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring, yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, peniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

Pro Satu RRI Yogyakarta, Anji Bidadari Tak Bersayap. Pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro Satu RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Malam hari ini akan menghadirkan seorang pencipta lagu di era 80-an dengan lagu-lagu lintas genre seperti pop melankolis, dangdut, bahkan pop jenaka. Anda tahu lagu berjudul Berdiri Bulu Romaku? Nah, lagu ini ciptaan beliau. Benar, tidak salah. Benny Ashar akan hadir di Ruang Rindu Berjaringan Nasional, dipandu Ita Purnamasari serta Yudi Ismail.

0: Dasar mata lelaki seringkali terlihat tegar, padahal diam-diam masih mencari si jantung hati yang telah lama pergi. Setiap kali kenangan datang, jantung ini terasa dak-dik-duk-der, mengingat kembali birunya kasihku yang dulu begitu indah. Bangku tua jadi saksi betapa panjang penantian yang telah kulalui, karena hingga hari ini tetap kamu tok yang memenuhi ruang hatiku. Mungkin memang kau belahan jiwaku, bahkan terasa seperti kau tercipta dari tulang rusukku, sehingga setiap kali namamu terlintas, berdiri bulu romaku dan rindu kembali menemukan rumahnya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Keringat dingin meluncur, si dia kecup keningku, meledak rasa dalam dada, aduh mana tahan, dak dik duk dalam jantungku. Hei berdiri mak bulu romaku, bila ku dengar janji-janjinya, katanya cinta setugu tugu monas. Itu lirik yang luar biasa.
0: Betul ya. Yes. Kebayang gak sih kalau Shafiq bikin lirik seperti itu?
1: Belum kebayang sih.
0: Belum kebayang.
1: Belum
0: ya.
1: Kebayang.
0: Karena memang belum pernah
1: Monas,
0: bikin ya. Lagu-lagu jenaka ya.
1: Iya, belum pernah. Baik, saya Tengku Shafiq bersama Bang Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Benar banget. Jadi

0: Pro 1 Jakarta. Kita langsung bergabung ngobrol dengan bintang tamu kita, seorang penyanyi, musisi, arranger, pencipta lagu,
1: semua
0: tentunya produser juga. Tapi lebih dikenal sebagai pencipta lagu-lagu hits yang tadi udah kita puterin ya, Dikduk Der salah satunya.
1: Betul.
0: Sejak era 80-an.
1: Betul.
0: Ada Bang Benny Ashar. Apa kabar Bang Benny?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Yudi, Mas Afik, sehat semuanya.
0: Alhamdulillah.
2: Para pendengar pecinta Radio Republik Indonesia, sekali merdeka, sekali di udara tetap di udara.
0: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Pokoknya sehat-sehat semua dan tetap semangat.
1: Pokoknya cinta itu harus teguh, tugu Monas.
0: Begitu ya.
1: Ya, Bang Benny, ini senang sekali. Saya juga baru pertama kali ketemu. Dan saya kalau dibandingin Bang Benny jauh sekali ya angkatannya. Tapi yang pasti semua lagu-lagu beliau yang kita pernah dengar dulu itu menjadi inspirasi, terutama buat penerus pencipta lagu setelah Bang Benny. Begitu
0: ya, begitu ya.
1: Iya kan dong, benar.
0: Iya, iya benar, benar, benar.
1: Bang Benny pertama kali terjun ke dunia musik nih, kira-kira apakah langsung jadi pencipta lagu atau awal karirnya jadi anak band
0: atau gimana penyanyi? Ceritanya?
1: Gimana ini ceritanya?
2: Jadi begini Mas Tengku ya, Mas Tengku dan Mas Yudi. Awal mulanya ya kita seperti kayak teman-teman biasa ya, teman-teman pada main band-bandan ya tahun 80-an ya. Tahun 80, 85 kan main band-bandan pada waktu zaman itu kan masih rock ya, mudah-mudahan anak muda kan mau main rock kan gitu tuh ya. Ya sekitar sekian tahun ya, 2 tahunan ya. Saya sempat mendirikan grup band juga di waktu itu di Solo
0: kan. Oh, di Solo. Oke. Okay.
2: Ya, di Solo Surakarta ya, Solo. Solo Adiningrat.
1: Solo Adiningrat.
2: Ya, habis itu kami berpikir lagu-lagu zaman dulu monoton ya. Lagunya seperti itu. Apakah saya bisa mampu ya membuat sesuatu lagu yang lain daripada yang lain, karena karena zaman dulu lagu-lagunya seperti gitu ya.
0: Ya, gelas-gelas kaca ya, gitu ya. Ya,
2: seperti eranya Bang Rinto,
0: Bang Panca,
2: Mas Arianto,
0: Mas
2: kan gitu.
0: Iya.
2: Gimana ya caranya membuat ya meskipun dalam genre yang sama dari pop itu, tapi kita punya karakter sendiri ya. Kita punya karakter sendiri.
1: Betul, itu yang paling
2: dan saya berpikir kalau bisa bagaimana caranya kita bikin karakter itu yang berbeda sehingga orang susah mau tebak kan gitu. Kalau dulu kan jelas bahwa ya ini lagunya Bang Rinto nih.
0: Gitu ya.
2: Lagunya Bang Pance misalkan ya, Bang Keli, Mas Arianto kan gitu. Nah, ya saya waktu itu di Solo itu sebelum saya terjun ke dunia rekaman, banyak saya tuh menciptakan lagu tetapi lagu itu tidak kita recording. Hanya sekedar untuk supaya kita punya referensi kita sendiri dalam menciptakan lagu itu. Dan waktu itu ya kami siaran-siaran itu di radio-radio itu, Mas.
0: Termasuk RRI Solo juga?
2: Iya, termasuk RRI Solo.
0: Waduh.
2: RRI Solo saya pernah juga di sana ya, di RRI Solo, radio-radio swasta itu yang ada di Kota Surakarta ya,
0: Surakarta
2: dan sekitarnya. Ya, saya pernah siaran-siaran langsung begitu. Zaman dulu kan hanya pakai gitar aja sudah bagus banget ya zaman dulu. Zaman dulu. Nah, itu setiap minggu itu saya selalu siaran. Minimal 5 lagu itu lagu-lagu baru yang kita ciptakan gitu tuh. Makanya kita juga banyak lagu-lagu genre-genre bahkan dulu sebelum Bang Ebit ya, model-model seperti itu dulu kan masih zaman gitar-gitar itu.
0: Kita
2: sudah bikin ya model-model gitu, terus model-modelnya Frankie and Jean yang duet-duetan gitu tuh. Kita sudah membuat itu. Namun kita tidak merekam secara komersial, ya hanya sekedar untuk tambah jam terbang aja supaya kalau lagu-lagu seperti ini, karakternya seperti ini, berarti saya dapat inspirasinya dari mana? Itu untuk mengawali itu, dan itu juga berlaku ke karya-karya berikutnya, termasuk nanti lagu-lagu Jawa lagu-lagu

0: daerah, karena untuk supaya kita bagaimana kita bisa untuk memodifikasi.
1: Oke,
0: itu loh Mas.
1: Siap ya. Kalau begitu. Luar ini biasa. Karena memang very legend.
2: Betul.
1: Sangat-sangat legend. Yang nungguin juga udah banyak gitu.
2: Mau
1: kan.
2: Nanya-nanya, ya.
1: Buat Anda sobat pendengar yang pengen ikutan, langsung bisa telepon di studio ya. 0213441499 dan 0213440696 atau telepon WhatsApp, kirim WhatsApp juga. Voice note juga boleh. 0811-797-27912.
2: Yes.
1: Kita langsung ke Manado. Namanya Benny juga.
2: Iya. Sama ini Bung Benny.
1: Ada Bung Benny Jo. Silakan Bung Benny Jo. Malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Ruang rindu, ruang berbagi
2: wabarakatuh.
3: Memori lewat Tuhan. Karya anak bangsa Iksan Terore. Ismail
2: dan iya, itu baik. Kemarin Bang, ini kita sudah berbeda di ruang rindu.
1: Silakan Bang Benny Jo pertanyaannya.
3: Ketemu lagi di ruang rindu. Kita langsung ke bintang tamu ya.
2: Siap, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Benny sama nama ini tak Bung Benny Jakarta dan Bung Benny Manado ini
0: kan. Ayo baik. Waalaikumsalam Bung Benny juga ya yang ada di Manado ya.
3: Ya, senama ini dengan tamu ya.
0: Bung Benny, iya, Bung kebetulan
3: Benny. Kalau iya. Saya sih pakai Jo, kalau Bung Benny kan hanya Benny doang kan.
1: Benny doang.
0: Oh iya.
1: Ashar.
0: Iya, Mas.
3: Ashar,
0: iya.
1: Silakan pertanyaannya,
2: Bung Benny. Pertanyaannya Bung
3: Benny. Oke deh, ini ada salah satu pencipta lagu yang sangat legend nih. Benar. Ini pertanyaannya, adakan lagu Berdiri Bulu Romaku yang dinyanyikan oleh Hetikus Endang. Kenapa harus Hetikus Endang yang nyanyi?
1: Atau
3: mungkin karakter totalnya Hetikus Endang cocok dengan lagu Berdiri Bulu Romaku? Itu pertanyaan pertama.
1: Okay.
3: Pertanyaan kedua, untuk menciptakan satu buah lagu, apa pertama-tama apa yang menciptakan? Nadanya apa liriknya? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap. Ditunggu nanti dijawab ya.
2: Siap ya, Bung Benny.
0: Iya, iya.
1: Makasih Bung Benny.
2: Bung Benny.
1: Silakan
2: langsung ada, dijawab
1: nanti aja. Bang,
3: ada tato penyiar favorit ya yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya. Semangat ya Ibu Ike ya.
1: Siap.
3: Sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Angkel Gazi juga di Sumatera, Bung Leman di Lampung, terus ada Gilang Kertasono, Bung Kendi Toli-Toli, Pak Mali
1: Bekerja. Banyak kali.
3: Makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita masih di seputaran Sulawesi ya. Betul. Ke Bau-Bau. Bang Albert,
2: selamat malam.
1: Halo Bang Albert.
2: Selamat malam Bung Albert.
1: Bung Albert,
2: Sudah adakah
1: suaranya Bung Albert? Oh, tidak ada tampaknya suaranya Bung Albert.
2: Oh, putus.
1: Baik, coba kita lihat ini di, yang ada di
2: WhatsApp ya.
1: Mana? By WhatsApp ya. Oke. Okay. Coba di WhatsApp, mudah-mudahan tersambung. Ya udah kalau begitu.
2: Baik.
1: Kita jawab pertanyaan.
2: Yes.
1: Benny Jo.
2: Betul.
1: Tampaknya sebentar ini coba kita terima dulu.
2: Iya.
1: Telepon WhatsApp. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Bu Ana.
4: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu Kak Iksan. Apa kabar?
2: Kenapa semuanya bilang Kak Iksan ya?
1: Iya, iya.
2: Oh.
1: Mungkin di TV tampak Iksan.
2: Berarti saya
4: Kak Yudi, Bang Yudi.
1: Ada Tengku Safik.
2: Iya,
1: Bu Ana.
4: Iya, selamat malam juga.
2: Selamat malam.
4: Ini Bang Benny Asar.
0: Ya, selamat malam gitu.
1: Apa yang mau ditanyakan silakan.
2: Silakan, Bu.
4: Ini ada lagu ini apa tuh? Untuk siapa?
1: Betul.
4: Aku dilahirkan ke dunia sayang.
1: Siap.
4: Nah, itu dilirisnya tahun berapa?
1: Aha. Oke, ada lagi?
4: Sedang aku orang kampung yang tak punya apa-apa.
1: Cintaku tergusur ya.
4: Tahun berapa itu?
1: Oke, udah itu aja.
4: Sebabnya lagunya ini nih pokoknya itu
0: mewakili kata semuanya. Hati ya. mewakili kata hati
4: semuanya
0: nih,
4: apa penghibur semua, baik-baik semua lagunya.
1: Siap. Oke, okay, okay. Itu aja Bu Ana.
4: Sampai sekarang ini masih ganteng aja.
2: Woi, iya dong.
1: Tahu iya aja,
2: tidak lekang oleh
4: iya
2: usia.
4: Dong. Eh, mana Mbak Itanya?
2: Mbak Ita lagi berhalangan, jadi diganti dengan saya dulu. Mudah-mudahan minggu depan betul. Beliau kembali lagi menemani okay ruang
1: okay. Okay lah.
4: Terhibur. Salam Bu, salam dulu ya. Eh.
2: Boleh,
1: silakan.
2: Boleh,
1: silakan.
4: 1000 peserta. buat ini buat yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini.
1: Oke. Okay.
4: Terus buat siapa lagi ya? Buat Bang Benijo yang baru lewat, Oma Ana.
1: Siap, Farida, terima kasih.
4: Linda dan semuanya sejalan tanpa
1: okay
4: terkecuali.
1: Oke.
4: Okay. Ya semoga sukses selalu
2: terima
4: ya.
2: Terima kasih.
1: Wow. Sama-sama. Kita ke Toli-Toli. Wah. Ada Mbak Haryanti, Mbak selamat Haryanti, malam.
2: Selamat malam.
5: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Tengku Syafiq.
2: Halo.
1: Salam kenal.
5: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Langsung pertanyaannya.
5: Ya, semangat ya untuk semuanya ya.
2: Iya, terima kasih.
5: Ya, siapa? Bang Benny.
1: Iya, betul.
5: Lagunya tuh udah berapa banyak yang diciptakan.
1: Okay.
5: Terus di lagu-lagunya ada nggak sih yang collab sama Bang Benny? Misalkan ya ceritanya relate lah sama kehidupan Bang
1: okay
5: Benny.
1: Okay.
5: Pernah menciptakan lagu Keroncong apa Seriosa Bang Benny? Itu aja.
1: Oke. Okay.
5: Terus yang terakhir apa ada nggak lagunya yang kira-kira kan jenaka tuh pernah ada yang jadi soundtrack film atau gimana?
1: Oke. Okay. Okay.
5: Masuk ya, bagus
1: siap
5: ya.
1: Baik. Siap baik. Terima kasih.
2: Terima kasih.
5: Selamat malam untuk semua kru dan semua pendengar ruang rindu di malam ini. Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
5: Sama sama.
1: Siap. Siap.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kendari. Ada Mbak Tiara, selamat malam.
2: Malam.
6: Selamat malam Bang Benny.
7: Selamat malam Mbak Tiara dari Kendari.
6: Ya.
7: Sehat selalu Mbak.
6: Ya alhamdulillah sehat. Kemana sebaliknya semua yang ada di studio di situ.
1: Alhamdulillah sehat. Langsung silakan pertanyaannya Mbak Tiara.
6: Ya pertanyaannya sedikit seperti ini. Dan Bang Ben kan pencipta lagu ya. Sejak tahun berapa menciptakan lagu, terus yang nyanyikan lagu-lagu yang diciptakan Bang Ben itu siapa-siapa aja
1: Pak? Okay.
6: Ya mungkin itu saja pertanyaan
1: siap
6: saya.
1: Siap.
6: Ya terima kasih Bang Benny bersama Bang Yudi. Ibu Bang Yudi ya.
1: Betul. Sama ya, Tengku Syafiq. Iya.
6: Bersama Pantik Tengku Syafiq.
1: Iya.
6: Selamat malam.
2: Selamat malam.
6: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Terima kasih Mbak Tiara di Kendari.
2: Yes.
1: Kita ke kemana menjawab ini pertanyaan.
2: Iya benar. Sudah banyak terkumpul nanti.
1: Oke. Dari Bang Benny Jo. Baik, ini pertanyaannya itu? Lagu Berdiri Bulu Romaku kenapa diberikan ke Hetikus Endang? Apakah memang dia doang yang cocok?
7: Jadi begini Mas, Mas Benny Jo ya,
1: yeah,
7: dari Manado. Jadi begini, dahulu sebelum Berdiri Bulu Romaku tuh saya ciptakan untuk Hetikus Endang. Justru pertama kali itu lagu hit saya yang meledak pertama kali itu Mimpi Digigit Ular ya.
1: Inarawi
7: itu harus top dulu ya dari Jawa Barat ya.
1: Betul.
7: Bandung itu dulu itu lagu itu meledaknya justru malah tidak di Indonesia pertama, meledaknya di Malaysia dulu.
1: Iya.
7: Setelah Malaysia kan baru masuk ke Indonesia. Nah waktu di Malaysia itu kebetulan bosnya Hetikus Endang Pak Ajiu ya dari Musika Studio itu masih ada di Malaysia, dikasih tahu bahwa lagu yang hit di Malaysia Mimpi Digigit Ular itu adalah penciptanya orang Jakarta, orang Indonesia kan gitu tuh. Langsung beliau begitu sampai ke Jakarta langsung mencari saya waktu itu. Mencari saya untuk minta tolong dibuatkan lagu untuk Hetikus Endang.
1: Oh,
7: itu awal sejarahnya.
1: Okay.
7: Terus saya mulai menciptakan lagu buat Hedy Kosendang. Karena ya dari itu mas, dulu saya bikin lagu langsung, oh ini jangan nyanyi untuk siapa ya, misalkan wow untuk Hedy. Kita sebelumnya sudah tahu dulu karakter Hedy, karakter vokalnya itu seperti apa, huruf matinya kayak apa, huruf hidupnya seperti apa, intonasinya itu dia ada berapa oktav ya, dia
2: ilmu baru sih.
7: Ada berapa oktav dulu dia, misalnya satu setengah, hidupnya ada di mana, kenesnya ada di mana gitu. Ya itu udah kita pelajari jauh-jauh, udah kita pelajari. Langsung saat itu begitu saya dapat order untuk menciptakan lagu buat Hedy Kosendang, langsung saya membuat seperti itu. Seperti Berdiri Bulu Rumahku.
2: Begitu mas. Jadi berarti lagu itu diciptakan memang ibaratnya membayangkan lagu ini akan dinyanyikan Hedy Kosendang, betul seperti itu.
7: Kita memang menciptakan khusus untuk Hedy Kosendang, untuk Hedy Kosendang, sesuai dengan karakter vokalnya, kenes-kenesnya kan gitu, sesuai dengan kenes-kenesnya. Gak mungkin Hedy, ya ada juga di album Berdiri Bulu Rumahku yang slow ya, yang yang di satu album dengan Berdiri Bulu Rumahku, misalkan Secangkir Madu, ya sukses juga itu, sukses juga lagu itu juga meledak juga sukses, tapi di album itu, tetapi tidak sesukses yang Berdiri Bulu Rumah. Memang itulah karakternya Hedy itu ya seperti itu karakternya.
2: Berdiri ma itu pasti nada itu yang dipikirin tuh sama Bang ini Asar.
1: Nah, ini karena tadi udah diceritain tentang Berdiri Bulu Rumahku, pertanyaan dari Bang Benny Jo tadi, kalau bikin lagu lirik dulu apa judul dulu?
2: Atau nada dulu?
1: Nada dulu.
7: Jadi begini mas. Bikin lagu tuh bermacam-macam ya.
2: Iya betul.
7: Bisa ada yang dulu. Ada yang kita bikin notasinya dulu. Ya, atau kita nemu liriknya dulu. Atau sekaligus.
1: Ya, bisa sekaligus juga ada ya.
7: Ya, jadi begini, dulu tuh saya anggap buat latihan, makanya saya tadi dari awal saya bilang awalnya saya ya buat belajar-belajar sampai kita bikin setiap minggu tuh 5 atau 7 lagu siaran-siaran di radio. Itu anggap aja hilang, lagu itu udah enggak terpakai. Hanya sekedar untuk bagaimana ya, saya kalau misalkan saya mau menciptakan lagu A yang seperti ada di dalam pikiran saya itu bisa tersampai semua. Nah, kalau kebetulan seperti kayak Berdiri Bulu Rumahku, saya bikin lagunya insidental gitu. Jadi bareng notasi lirik dan beatnya itu sudah sekaligus, kita sudah tahu dulu kan gitu. Oh, kita mau bikin irama seperti ini, beat seperti ini. Jadi sering kali saya bikin lagu itu baru sampai di baitnya saja refnya hilang. Buang, berarti enggak jadi.
1: Oh gitu ya.
7: Iya, langsung saya buang begitu saja. Udah berarti ini enggak klop. Karena lagu yang biasanya nih, yang menurut pengalaman saya, lagu yang benar-benar bagus yang hit itu yang mewakili kata hati. Jangankan mewakili kata hati orang, mewakili kata hatinya dirinya sendiri aja enggak masuk, bagaimana kalau didengerin dengan para pendengar yang lain kan begitu mas. Makanya saya selalu satu set waktu bikin Berdiri Bulu Rumahku itu, satu set itu mas. Jadi lirik notasi sama beatnya sudah sekaligus kita kita barengin gitu. Itu sejarahnya.
1: Siap. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kau tercipta dari tulang rusukku. Diciptakan tahun berapa itu dan dirilis tahun berapa?
7: Kalau lagu Kau Tercipta Tulang Rusukku itu dirilis tahun 1988.
1: 88.
7: Padahal saya menciptakan lagu ini sebenarnya sudah tahun 1986 ya.
1: 86. Oke. 86.
7: Jadi gini sejarahnya, lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusukku itu sudah lama tuh lagu itu. Sudah saya ciptakan itu sudah lama. Tapi saya belum nemu penyanyinya yang pas dengan lagu ini. Belum ketemu. Jadi waktu itu ya sudah kebetulan ada produser dari Cipta Record ya. Itu juga salah satu produser yang saat itu hit juga ya, termasuk selevelan musika dan lain sebagainya. Itu saya sampai dibilang, Benny kamu bisa bikin wantar dulu saya. Lagu ini karena lagu sudah jadi, saya tunjukkan dulu. Cuman saya minta sama produsernya, saya minta artisnya yang sesuai dengan apa yang saya mau. Saya bilang, artismu ada berapa kan gitu saya tanya. Artis saya ada si A, si B, coba Pak sini deh. Ada yang enggak yang cocok dengan karakter lagu yang saya bikinkan.
1: Oh, saya bikin.
7: Nah, waktu itu saya ketemu Maya Angela waktu itu ya, ketemu Maya Angela. Kebetulan saya ketemu Muklas Adiputra itu, sebenarnya anak itu bagus. Saya justru nemunya Muklas itu malah bukan dari produser kan gitu tuh. Nah, nemunya ya pada waktu dia main ya, nyanyi-nyanyi biasa, saya nemu anak ini, wah kayaknya anak ini kalau saya duetkan dengan Maya Angela,
1: okay,
7: itu pasti cocok.
1: Oh iya.
7: Tetapi
1: iya,
7: waktu
1: iya,
7: itu saya masih ngotot karena memang saya mencipta lagu Kau Tercipta Dari Tulang Rusuk itu memang saya khususkan spesial untuk lagu-lagu duet, bukan lagu solo, Mas.
1: Oh, oke, okay, ya. Siap,
7: nah,
1: siap.
7: Nah, waktu itu bosnya itu Cipta Record itu nekat, kalau orang Jawa bilang ngeyel.
1: Ngeyel.
7: Iya. Terus udah ini biar dinyanyiin sama Maya yang jelas saja. Tapi saya enggak yakin. Saya enggak yakin. Ya, dia munculkan solo Maya Angela, solo satu lagu penuh. Waktu itu zaman kaset ya Mas ya.
1: Iya iya.
7: Oh,
1: iya
7: itu kurang iya,
1: kurang naik ya.
7: Kurang naik lah, kurang ngedorong lah. Ya jalan-jalan tapi biasa enggak okay, ada.
1: Oh, jadi sempat rilis Mbak Maya dulu iya, solo.
7: Solo.
1: Oke.
7: Okay. Terus Muklas juga sempat rilis juga solo, solonya juga.
1: Oh, dua lagu yang sama itu.
7: Dua
1: ya?
7: Lagu yang sama sempat dirilis dua-dua, mental. Mental semua di situ. Bahkan saya sudah bilang sekali ini kalau enggak ini ya sudah stop aku, atau mendingan nanti saya cari aja artis lain aja kalau. Akhirnya Pak Cepet ya udah di versi duet aja. Ya ini yang saya mau kan itu tuh.
1: Okay.
7: Baru musiknya saya rubah sedikit, musik saya rubah sedikit. Baru kita bikin duet Maya Angela dengan Rano Karno, langsung begitu muncul
1: Maya Angela Safari
7: dengan Muklas Adiputra.
1: Okay.
7: Ya, Muklas begitu Safari, keluar Safari besok paginya wah langsung
1: boom gitu ya.
2: Safari itu Anikaria Safari.
1: Anikaria Safari.
7: Oh iya, sama Anikaria Safari
2: dulu.
7: Edisut.
1: Ya. Emang tahu?
2: Tahu, masih kecil itu.
7: Masih kecil. Nah, itu langsung hit juga itu lagu.
2: Betul.
7: Iya.
1: Kau Tercipta Dari Tulang Rusuk.
7: Kau Tercipta baru berhasil versi. Memang itu lagu ini memang saya menciptakan memang spesial khusus lagu duet kan.
1: Oh, karena okay,
7: kan zaman dulu kan enggak ada lagu duet kan, jarang sekali. Betul. Mas.
1: Iya iya iya. Oke.
2: Alright.
1: Kalau lagu Cintaku Tergusur tahun berapa diciptakan untuk Rano Karno?
2: Oke.
1: Okay. Iya.
7: Kalau Rano Karno Cintaku Tergusur itu pop dangdut ya, saya
1: pop dangdut ya.
7: Pop dangdut. Ya. Rano Karno Cintaku Tergusur sekitar tahun 1993.
1: 93 ya. Oke.
7: Okay. 93. Rano Karno.
2: Nah, itu diciptakan.
7: Itu
2: atau rilis?
7: Rilis 93. Ya. Rilis tahun 93 Rano Karno. Gitu tuh. Tapi sebelumnya juga banyak juga ini karena kalau Rano Karno ini kan model seperti ini kan ngikut.
1: Iya iya iya.
7: Ngikut yang sebelum-sebelumnya yang
1: betul, sudah. Betul.
7: Jadi kan era pop dangdut gitu. Sedangkan era pop dangdut itu tahun 1989 ya, 9 itu sempat saya menciptakan sebuah lagu, mungkin ya sudah tahu ya kalau yang level-level nostalgianan seperti Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku. Hedy Diana.
1: Hedy
7: kan,
1: Diana ya.
7: Itu kan pertama banyak kali ya.
1: Dangdut memang.
7: Pertama kali di Indonesia ini antara genre pop, ya pop dut istilahnya itu
2: sukses. Oh, ya. Pop dut kalau dulu sekarang itu namanya hip dut.
1: Iya, ada hip dut ya.
2: Dut ya.
7: Nah, itu kan gara-garanya dari ini dulu pertama kali muncul.
2: Berarti Diana, Bung, ya. Bang Benny ini yang mencetus bahwa ada kolaborasi.
7: Kolaborasi. Lagi, ya. Karena ya gini Mas, ini kan ada ceritanya dulu, ada ceritanya nanti mempengaruhi okay, ya. Dulu kenapa nih, jadi kenapa kok saya menciptakan pop dangdut itu istilahnya? Dulu zaman di Glodok Mas, wah ini masih belum
1: enggak ya. Ini ya enggak zaman ini Glodok ya.
7: Kalau zaman-zaman di Glodok semua tahu semua itu. Era tahun 80-an 90 itu tahu semua kan, berarti ada di Glodok. Itu pencipta-pencipta lagu pop itu wah di mojok sendiri, nge-group sendiri.
1: Oh, gitu ya?
7: Orang dangdut itu nge-group sendiri.
1: Oh,
7: ya.
1: Nah,
7: gitu, enggak bisa ketemu. Nah, saya tuh berpikir Mas, ini gimana ya caranya bisa menyatukan ini orang-orang pop, pencipta-pencipta pop ya, sama musik termasuk sama orang-orang dangdut, orang pop itu bisa nyatu. Nah, gimana lama itu Mas. Saya pernah nyoba sekali tapi enggak berhasil. Baru yang kedua saya berhasil ini menyatukan pop dangdut itu.
1: Oke. Okay.
7: Ya tadi ternyata orang pop juga butuh orang dangdut.
2: Orang dangdut juga butuh orang pop.
7: Termasuk musisinya.
2: Betul. Oh,
7: termasuk siap, musisinya siap, siap, siap, siap. Itu baru masuk.
2: Luar
7: itu
2: biasa.
1: Ini terus, udah
7: kita terus, lanjut terus, lagi. Nah, kaitannya sama Cintaku Tergusur dulu ya.
1: Iya.
7: Nah, Rano Karno. Nah, zaman Rano Karno, Rano Karno tahun 93 ya, Rano Karno itu cintaku
1: tergusur.
7: Cintaku tergusur ya, tahun 93. Nah, waktu itu kan saya lagi banyak mengerjakan artis-artisnya dari JK Record.
1: Ya. Oh iya iya iya iya.
7: Artis-artisnya JK Record ya toh, banyak saya ngerjain artisnya JK Record. Nah, kebetulan saya punya materi lagu ya itu tadi. Saya tuh butuh karakter vokal yang agak tipis-tipis bagaimana, tapi yang beda kan gitu loh.
1: Iya, iya, iya,
7: beda-beda,
1: iya.
7: Tapi dia mampu di popnya juga bagus yang gitu tuh. Cuman yang tidak terlalu vokal, tidak terlalu kedangdut kan gitu
1: oh,
7: tuh. Nah,
1: okay.
7: Itu. Nah, kebetulan di JK Record waktu itu saya belum dapat artisnya. Saya bereksperimen ini, cobalah ke perusahaan yang lain. Saya ketemu sama si Rano Karno.
1: Oh.
7: Rano Karno kira-kira gimana? Wah, masuk ini sesuai nih karakter lagunya. Karena waktu itu saya bikin Cintaku Tergusur dulu tuh, sebenarnya awal liriknya tuh bukan Cintaku Tergusur, tapi daerahku tergusur zaman dulu, gusur-gusuran.
1: Iya iya iya iya.
7: Zaman gusur-gusuran. Zaman gusur-gusuran itu DKI dulu ya, zaman gusur-gusuran.
1: Siap siap siap siap.
7: Akhirnya lirik itu langsung saya rubah ke aduh kalau dulu lagu ini aku rubah aja ke karakter lagu-lagu cinta lah. Saya rubah ke situ sesuai dengan ceritanya Sidul waktu itu kan.
1: Oh,
7: itu Mas. Akhirnya ya dinyanyikan Rano Karno, ya sukses juga.
1: Kita ke Sumatera Barat sudah ada yang nungguin, ada Bang Rama. Selamat malam Bang Rama.
8: Selamat malam Bang Yudi. Thank you.
1: Sama-sama.
8: Ya, selamat malam. Selamat malam juga buat Benny, Bang Benny.
7: Ya, ya, selamat malam.
1: Oh, Rahma. Silakan.
2: Oh, Rahma.
1: Uni Rahma.
2: Uni Rahma, oh, Sumatera Rahma. Barat.
8: Ya, Sumatera Barat.
1: Siap, siap, siap. Silakan.
8: Ya. Saya udah lama nih seneng nih lagu-lagu ciptanya Bang Benny nih ya.
1: Oke.
8: Okay. Sama nih yang ini nih. Di sini di bangku tua ini.
1: Betul.
8: Tuh,

0: Siap, oke. Okay. Mbak Dani mewakili kata hati sekarang. Bener.
1: Iya. Menjiwai.
2: Nyanyi di radio daerah di sini.
0: Oke, siap. Apa yang mau ditanyakan?
1: Karena mau nanya apa Uni Rahma?
2: Iya, pertanyaan sama Bang Wendy gini. Kan biasanya menciptakan lagu buat yang artis-artis yang dipilih nih sama Bang Benny kan.
1: Betul.
2: Ini kan berdasarkan bayarannya berdasarkan royalti. Bagaimana kalau ada yang meminta lagu yang orang biasa seperti saya nih minta
0: duga itu. Tunggu ya.
2: Enggak, kalau boleh dikasih bocoran berapa?
0: Siap. Ditunggu ya.
1: Iya.
0: Itu aja.
1: Terima kasih Uni Rahma. Ada lagi cukup.
2: Yang kedua, saya masih pingin dengar lagu-lagu ciptaan berikutnya. Karena udah lama vakum ya, gak dengar lagi ciptaannya sekarang gitu.
0: Ya, siap, ditunggu nanti lagu-lagunya ya.
1: Tetap stay tune.
2: Salam sehat dan selalu buat Bang Benny.
0: Ya, siap.
2: Salam sehat juga buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
0: Iya, siap.
2: Boleh juga salam buat ini ya.
0: Iya.
2: Salam juga RRI. Padang buat RRI Bukit Tinggi dan RRI dan Pasar buat grup Ketawaki TV dan Pasar selalu.
1: Aduh, amin.
2: Terima
1: sama.
2: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya
3: Uri Ismail dengan Mas Agus Abdullah. Ya juga bintang tamu, selamat malam.
0: Siap.
3: Bang Benny. Ya, saya sangat bangga dan salut pada Bang Benny. Salam kenal dan salam sehat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
1: Okay. Pertanyaannya?
3: Pertanyaannya begini, pertanyaannya sejak kapan Bang Benny ini menjadi pencipta? Apakah mulai dari SMP atau tingkat sudah fakultas, bagaimana cara-cara kita menciptakan lagu itu, bagaimana, apa melalui cerakan, apa puasa dulu menciptakan gitu.
0: Oke.
3: Okay. Ya. Yang ditonjolkan, yang diagung-agungkan lagu apa dari Bung Karno, Bang Rano Karno, mohon maaf, dari Bang Rano Karno.
0: Oh ya.
3: Yeah. Lagu yang diunjukkan.
0: Siap. Oke.
1: Ya. Oke.
3: Okay. Okay. Orang boleh.
0: Silakan. Tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso, Benijo, ya juga Tete Dinda,
0: siap.
3: Juga Angkasawati RRI Jember, juga RRI Sumenep, Angkasawati RRI Singaraja dan Jakarta.
0: Oke.
3: RRI Jakarta.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih. Salam NKRI dan salam sehat semuanya.
0: Bye.
3: Ruang rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini masuk pendengar yang teramat sangat senior. Wah, di RRI betul. Jakarta jarang-jarang nongol, tiba-tiba nongol kembali nih,
0: karena bintang tamu.
1: Bintang tamunya legend banget soalnya.
0: Selamat malam Bu Merpati.
1: Selamat malam Ibu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati.
4: Iya, selamat malam juga. Assalamualaikum buat Bang Benny, buat Bang Tengku juga.
1: Ya. Selamat malam juga Ibu. Salam kenal. Ya.
0: Pertama-tama,
1: marilah.
4: Pertama-tama, tanya saya tunggu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Nah, benar. Ya. Siap.
4: Kira-kira Bang Benny ini akankah mengarang lagu lagi buat buat apa penyanyi dia akan datang nih ya di jam sekarang kira-kira akan mengarang lagi enggak, dan siapa kira-kira yang akan dipilih, misalnya penyanyi lama atau penyanyi barunya gitu.
0: Okay.
4: Nah, atau satu lagi mungkin Bang Benny sendiri yang akan menyanyikan gitu loh.
0: Wah, mungkin Yudi Ismail juga
1: atau Tengku Syafiq.
4: Bisa juga. Bang Tengku juga bisa juga. Iya, terus terang Bang Benny, ya kan?
0: Okay.
4: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak Ibu.
4: Tetap sukses, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati. Baik.
1: Bang
0: kita
1: Yudi.
0: Nanti kita
1: ya, Bang Yudi apa? Ini kedua kali kalau enggak salah saya menggantikan Mbak Ita ya.
0: Kenapa?
1: Dan ini paling banyak penelpon yang
0: luar biasa. Nanti kita jawab satu persatu dan udah kita catat pertanyaannya. Ya. Kita dengerin lagu dulu. Betul. Karena tadi disinggung-singgung lagu ini, lagu yang hits pertama kali di Malaysia.
1: Oke.
0: Mimpi digigit ular.
1: Jangan di mana-mana.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Yudi Ismail dan ada
1: saya Tengku Syafiq.
0: Siap, bintang tamu kita
1: ada Bang Benny Asar.
0: Sebelum kita ngobrol, kita sapa-sapa dulu. Betul. Semua pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Ya,
1: mari Bang.
0: Silahkan.
1: Ya, apa kabar? Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Apa kabar Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Kemudian mana nih? Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Ya, ada yang di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksmawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Ya, ada juga di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian ada Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Ya, juga ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skous, dan Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenep, Sungai Penuh, Sungai Pakning, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Ya, selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Taminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Juga yang di kota-kota lain yang belum disebutkan. Betul. Barangkali karena kadang-kadang ada juga stasiun relaynya.
1: Oke.
0: Gitu. Siap. Yang mau gabung silahkan.
1: Sama bintang tamu boleh, bisa via WhatsApp di 0811-797-27912 atau via telepon di 0213441499 dan 344-0696.
0: Wah, ini yang nungguin udah full.
1: Full.
0: Semua line udah terisi. Kita yes. Ke Bogor dulu. Mm-hmm. Ada Teteh Dinda.
1: Teh Dinda, Mang.
0: Silakan Teh Din.
2: Ya, selamat malam Yudi Ismail, Sofik.
1: Iya, Teh.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Maaf. Iya.
2: Kemarin apa? suara itu di 100% Indonesia, Teteh enggak bisa dengar suara Yudi sama suara Tengku Sapik.
0: Lah kok bisa? Kenapa begitu? Begitu? Yang lainnya bisa dengar kok.
2: Kedengeran. Tapi kalau sekarang clear.
0: Oh, terima kasih kalau begitu.
1: Memang ini kan ruang berbagi rindu.
0: Iya.
1: Pas banget kalau kemarin enggak dengar, hari ini pasti rindu. Pertanyaannya apa untuk dan tamu Teh?
2: Tapi tanya dulu lah Yudi. Yo, apa kabare?
0: Api. Alhamdulillah baik.
2: Puhaba, Safik.
1: Habaga, Teh, sehat.
2: Alhamdulillah. Mas Benny Asar, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
3: wabarakatuh.
2: Tadi sudah dengar, jadi Teteh kalau bergabung tuh dengar dulu ceritanya, baru dapat bahan gitu ya.
0: Oh, oke, okay. Langsung digoreng ya.
2: Iya,
0: aku
2: udah dapat bahan, diuleni dulu gitu ya.
0: Silakan.
2: Diuleni dulu, baru digoreng gitu. Mas Benny.
3: Iya.
2: Apa ini anekdot atau relate ya? Tadi kan ada beberapa lagu yang Mas pencetus lagu pop dut itu kan Mas Benny Asar ya. Ya. Apakah ini anekdot? Kalau penyanyi dangdut bisa bawakan lagu lagu pop, tapi penyanyi pop belum tentu bisa bawakan lagu dangdut.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ya. Nah, terus yang kedua, satu lagi apa ya tadi lupa.
0: Lah.
1: Nanti kalau ingat
0: telepon lagi.
2: Jangan. Itu satu lagi apa tadi ku
0: jadi. Iya, ayo dong, banyak yang nunggu soalnya.
2: Iya, sudahlah kalau begitu.
0: Satu aja dulu ya.
2: Terus berkarya ya Mas Benny Asyar.
3: Iya. Iya, siap.
2: Lagu-lagunya makin disuka sama mungkin kekinian ya, anak-anak kekinian juga ingat, jadi dengar dan suka gitu dengan karya-karya Mas Benny Asa.
0: Siap, terima kasih Teteh.
2: Teteh mau jumpa, mau balas salamnya Pak Abdullah ya di Jember tadi ya.
0: Oke.
2: Okay. Salam sehat ya untuk Pak Abdullah. Terus host untuk host Pro 1 RRI Nabireya ada Kakak Manu, Kakak Manu, dan host di RRI Serui. Serui, ada Kakak Simon juga ya.
0: Siap, oke. Okay.
2: Salam untuk semuanya dan dari Teteh cukup dulu, Yudi, Safi,
1: iya,
2: Mas Benny, terima kasih terima kasih banyak, selamat malam, bye bye.
0: Bye. Bye. Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam yuk.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Waragu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yudi bersama Tengku Syafi.
1: Iya, iya, malam.
4: Iya, selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam, Pak Ayu.
4: Iya Bang Benny, ada pernah cinta kamu gak sih buat anak-anak gue di Timur Indonesia, khususnya musisi yang ada di Timur Indonesia.
0: Oke, okay.
4: Tapi saya buat Bang Benny tetap semangat gitu ya. Tapi ada pria yang saya lanjutkan gitu ya. Kan pencipta lagu ini pasti seperti yang disampaikan Bang Benny tadi, menciptakan terus nanti gak dipakai gitu ya. Idenya montok gitu ya. Terus lirik gak nyambung gitu. Atau udah jadi tapi takut dirilis gitu. Takut dirilis maksudnya. Terus untuk konsisten seorang pencipta lagu gitu ya, sebagai seorang Benny sendiri itu seperti apa?
0: Oh, oke.
4: Okay. Itu aja sih gitu.
0: Siap.
4: Mohon maaf saya agak serak nih.
0: Agak serak ya?
4: Iya.
0: Makasih ya, Ayu.
1: Terima kasih.
4: Iya, soalnya buat Bang Benny tetap semangat, tetap sukses. Dan saya menyapa kembali Bapak Meninjo, Bapak Indi, kemudian juga Bapak Indi, Bapak Indi, dan semua yang menyiarkan rilis seluruh Indonesia.
0: Waalaikumsalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Batam, ada Mas Prabu, silakan Mas Prabu.
1: Selamat malam Mas Prabu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Assalamualaikum buat Bang Yudi dan Bang Tengkyu.
0: Thank you. Waalaikumsalam, silakan langsung dengan Bang Benny Ashar.
5: Iya, iya. Assalamualaikum Bang Benny Asar, selama apa Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu juga.
5: Iya,
3: Mas Prabu Batam.
5: Bang, iya, nggih.
3: Sehat-sehat selalu
5: nggih. Bang Benny kan Bang, ya Bang Benny kan dari Solo. Nah, jadi yang mau ditanyakan dua aja Bang Benny.
3: Iya.
5: Yang pertama apa masih jadi itu Ketua Persatuan Seniman Seluruh Indonesia? Yang pertama, terus yang kedua, seorang agent kan Bang Benny Asar. Kira-kira ini kan Piala Dunia nih, memprediksi siapa gitu. Karena kan legend ini biasanya apa ya, ada indera ke-8 apa ke-9 gitu.
0: Siap, oke.
5: Iya, salam yang buat yang di Batam, penyiar Bang Aril. Di Tanjung Pinang ada Artian, yang di Solo buat buat Mas Manggala.
0: Siap, buat, terima kasih. Pak ya, Prabu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di line WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Iya, dengan siapa ini?
7: Dengan Tawan di Singaraja.
0: Tawan di Singaraja. Silakan.
7: Iya, benar sekali. Halo Bang Yudi, halo Mas siapa? Taupe.
1: Safik.
3: Mas Safik.
0: Safik, Tengku Safik.
7: Oh, Tengku Safik, iya. Iya, Mas. Selamat malam, Mas.
1: Malam.
7: Mas Benny Asar juga, selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mas Tawan.
7: Kalau saya sebenarnya untuk lagu-lagunya Mas Benny kan saya kelahiran 86.
0: Oke.
7: Jadi mungkin ketika lagu itu dirilis saya masih kecil. Tapi sekarang saya masih kecil. Cuman sekarang saya masih dengerin yang Bangku Tua.
0: Oke.
7: Dari Dewi Purwati, terus Gimana Ada Kamu Di Situ Ada Aku dari Hedi Diana kan, ciptaan Bang Benny juga ya.
0: Iya,
1: betul.
7: Iya. Pertanyaan gini. Itu kayak yang Berdiri Bulu Romaku, kalau di ada orang yang cover, dirilis ulang tuh dinyanyiin, itu Mas Benny sendiri dapat ini enggak sih?
0: Royalty.
7: Royalty enggak sih Bang Benny? Ya, saya penasaran ya, gitu aja. Soalnya lagu-lagu Laos tuh banyak sekarang dirilis ulang, dinyanyiin, di cover dengan berbagai versi gitu loh.
0: Siap.
1: Siap.
7: Iya. Itu baik aja sih Mas Beni.
0: Ya, terima kasih.
7: Boleh kirim salam sebentar aja?
0: Silakan.
7: Iya, buat kru asik-asik EPI di Pro 1 RRI Singaraja selamat malam, sama Pro 1 RRI Mataram juga selamat malam.
0: Oke.
7: Okay. Oke, okay, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Sama-sama, terima kasih. Tawan. Ini menelpon di sesi ini.
1: Wah, luar biasa.
0: Ada Bang Leman. Ya. Selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
8: Selamat malam Bang Beni.
3: Selamat malam juga Bang Leman.
8: Ya, saya akan nonton lipet ini Mas Yudi.
0: Oke. Okay. Oke. Okay.
8: Pakai topi putih Mas Yudi.
1: Pakai topi.
8: Topinya lain.
0: Lebih ke krem sih ya.
8: Iya, pakai baju hitam.
1: Betul.
8: Yang ganteng gitu.
0: Siap.
8: Topiknya baju oen gitu
0: ya. Iya, silakan pertanyaannya.
8: Pertanyaannya begini untuk Bang Beni.
0: Iya.
8: Apakah masih saat ini masih menciptakan lagu gitu?
0: Oke, okay, terus?
8: Dan juga apakah dia memakai sistem manual atau digital gitu? Dan juga untuk Bang Beni, apa namanya itu yang ketiga bang Beni itu lupa tadi yang bertanyain.
0: Oke, okay. Dua aja berarti ya.
8: Ya itu ajalah Bang Beni. Salam Bang Beni.
0: Siap.
8: Bang Yudi, Mas Yudi.
0: Siap.
8: Untuk tadi untuk siapa namanya?
1: Saya Bang Syafiq.
8: Beni Jo.
1: Oh Beni.
8: Yo Beni Jo. Tergaul
0: sama okay. Jenis
8: dan semuanya tapi
0: okay. Kecuali.
1: Okay. Bang Leman, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab pertanyaan dulu ya, karena banyak banget ini pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kelewat. Tadi ada Ibu Tiara di Kendari belum terjawab ya. Betul. Sejak kapan menciptakan lagu dan penyanyinya siapa aja? Silakan, Bang Beni Ashar.
3: Ya, selamat malam Mbak Tiara ya.
0: Ya.
3: Mbak Tiara dari mana nih?
0: Dari Kendari.
3: Oh, dari Kendari. Tadi nanya siapa saja artis-artis yang
0: pernah diciptakan lagu ya?
3: Ciptakan lagu-lagu kan itu. Ya sebenarnya tahun-tahun 85 sampai 90-an ya sampai ke tahun 2000-an hampir semua artis-artis nasional kita sudah pernah
0: bawain lagunya.
3: Saya antara lain ya yang sudah berhasil sukses itu seperti ada Hetty Koes Endang, Maya Angela dan Muklas Adiputra. Terus Maya Angela sendiri solonya itu dari duet Muklas sendiri, terus Dewi Purwati, ada Sita Devi,
0: siap
3: ya, terus ada Riana Andam Dewi, banyak juga nih yang ini, belum termasuk artis-artis yang pada waktu itu masih baru seperti kayak Anindya Putri misalkan, begitu tuh masih banyak lagi Mbak gitu.
0: Okay.
3: Kalau ini terus kalau yang untuk pop dudnya ada di sini ada Hedy Diana, ada Dian Piscesa, Mega Selvia, Rani Cecilia, wah dan banyak lagi hampir semua penyanyi dangdut waktu itu mau pengen coba bawain pop dud itu. Karena pada waktu itu kalau enggak modelnya enggak pop dud itu ya market kasetnya itu kurang diminatin. Jadi pada waktu itu semua artis-artis mau enggak mau suka enggak suka kan itu termasuk termasuk zaman waktu itu ya termasuk ya mohon maaf seperti kayak Obi Mesak gitu. Ya mau enggak mau ya terus bawain juga karya-karya saya juga untuk kebetulan pada waktu saat itu ya sekaligus setelah selesai bikin nyanyikan karya saya beliau mencoba untuk membuat sendiri ternyata juga bisa
0: kan? Oh, oke okay.
3: Dan banyak lagi
0: siap oke. Kemudian ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Berapa banyak lagu yang pernah diciptakan, kemudian ada nggak sih lagu yang relate sama kehidupan sehari-harinya atau cerita dari Bang Beni Ashar?
1: Relate sama diri sendiri kan?
0: Iya.
3: Jadi kalau dihitung semua jumlah pada waktu saya mencipta lagu sampai sekarang tuh kan saya mencipta lagu ya udah ratusan lagu. Bahkan banyak juga lagu-lagu yang tidak sempat saya rilis, artinya yang kita
1: produksi tapi
3: tidak dirilis kan itu.
0: Oke.
3: Okay. Ya, terus
0: ada yang cerita sendiri gitu kali ya.
3: Iya, tapi hampir rata-rata saya menciptakan lagu itu setelah saya hijrah ya, habis dari kota Solo ke Jakarta. Hampir rata-rata lagu-lagu saya itu saya ciptakan yang ada di Jakarta, terutama itu yang ada di Jakarta saya menciptakan itu hampir rata-rata itu
1: pengalaman
3: dalam kehidupan keseharian saya.
1: Oh, okay. Berarti memang relate.
3: Iya,
1: relate
3: ya. Iya, ada ya terkait dengan kehidupan saya, atau mungkin banyak juga teman-teman kita melihat cerita-cerita dari teman saya, teman-teman itu melihat kehidupan teman-teman, banyak yang curhat kan begitu. Mm-hmm. Akhirnya saya dapat inspirasi untuk membuatkan lagu minimal. Karena waktu itu saya membuat lagu itu bagaimana supaya lagu ini mewakili kata hati, hanya itu saja. Okay. Kalau saya nilai, wah saya bikin lagu tapi notasinya kalau dinyanyiin kok enggak mewakili kata hati, ya kita buang dulu kan itu. Dulu itu begitu tuh Mas. Makanya kan kebanyakan lagu-lagu yang top hit saya yang sampai sekarang rata-rata kebanyakan ya kalau orang-orang bilang itu legend ya, tapi ya seperti kayak itu. Rata-rata kebanyakan mewakili kata hati.
9: Okay.
3: Sederhana, simple, tapi itu benar-benar gimana ya lagu itu simple mewakili kata hati, begitu dengar tuh seolah mewakili kan itu benar-benar wah ini kejadian benar. Ah seperti itu Mas.
9: Okay. Nah. Pernah bikin lagu keroncong atau seriosa dan soundtrack film?
3: Betul. Jadi kalau lagu keroncong itu tahun berapa ya? Sebentar ya. Sekitar sebenarnya untuk pop dan dangdut itu. Saya banyak menghasilkan karya-karya dari musik pop yang ngebeat ya, yang versi jenaka maupun yang slow rock ballad istilahnya ya, waktu itu slow rock ballad itu yang slow-slow terus ke modifikasi. Nah, di era tahun 2000-an ya, tahun 2000-an itu saya tahun berapa ya, sekitar tahun 92 atau 92 sampai ke tahun 2000 saya sering juga banyak membuat artinya eksperimen yang tadi Mbak bilang tadi kan keroncong, cuma waktu itu kalau lagu-lagu kalau saya bikin lagu keroncong lah pada waktu itu kan bagaimana, kita kan jenuh juga lagu keroncong kok isinya kok cuma lemes aja kan gitu, perengantuan kok enggak semangat
9: perengantuan gitu ya. Oke.
3: Kok seperti itu keroncong kok selalu disukai sama orang-orang tua saja, tapi yang muda
9: iya, sekarang iya.
3: Ini gimana supaya anak muda itu
1: tergugah
3: ya. Sehingga mereka nyanyi lagu keroncong itu tetap senang gitu. Nah, saya waktu itu bereksperimen menggabungkan musik keroncong, saya gabungkan ke dangdut itu. Saya gabungan tadi modifikasi, artinya jadi kalau istilah saya itu pop dangkrong ya, pop dangdut keroncong,
9: pop dangdut keroncong,
1: dangdut keroncong.
9: Itu siap.
3: Terus akhirnya muncul Campur Sari dan Dedek Mengek itu. Saya memodifikasi dari lagu keroncong, saya oplos, saya kombinasikan dengan dangdut kan gitu, dicampur ngepop kan gitu no.
9: Oh jadinya gitu ya.
3: Jadi ada beberapa album yang sukses juga gitu.
9: Siap.
3: Ya, kalau orang Jawa berarti album kayak Salak gitu, Rujak Jeruk, Pipo Gendeng, Nemplek itu sampai ke Suriname juga, sampai sekarang ini masih hit juga. Nah itu kalau orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur pasti tahu semua.
9: Gitu ya. Siap.
3: Sampai Pak Budi, Bang Budi waktu RRI zaman RRI, saya pernah diprotes juga, katanya waduh Mas Ben ini ngerusak pakemnya keroncong, padahal kita nggak ngerusak pakem keroncong,
1: kita bikin baru ya,
3: kita mengembangkan.

0: Twitter atau di apa gitu ya. Media, ya. Sejak kapan mencipta lagu tadi udah dijawab. Cara menciptakan lagu seperti apa sih biasanya?
1: Biasanya ada trik-trik khusus.
2: Tadi pertama saya sudah
0: bilang, cerita tentang ya, Hetikus Endang ya.
2: Iya, ya, mencipta lagu itu cuman trik-triknya mencipta lagu itu ya tadi. Kalau triknya mencipta lagu itu kan bermacam-macam tadi yang pernah saya jelaskan. Ada yang liriknya dulu,
1: yeah.
2: Ada yang notasinya, kan gitu tuh. Nah, terus ada yang bareng juga.
0: Okay.
2: Bareng. Kalau saya lebih sering menciptakan lagu itu satu lagu itu baik song maupun refren maupun koda itu sudah satu paket. Jadi gimana tadi sempat disinggung apa ada trik-triknya apa seperti pakai ilmu-ilmu apa bagaimana kan tadi ada gitu. Ya memang dulu saya sering kalau zaman dulu kan orang sering mencari ke sumber inspirasi kan gitu. Ada rumusnya untuk mencari sumber inspirasi kan gitu tuh. Jadi bagaimana kita masuk ke sumber inspirasi lanjut kita bisa menciptakan dengan beberapa
1: cara
2: gabungan ya, ya antara karena itu harus jadi kesatuan ya.
1: Betul.
2: Antara notasi
1: lirik sama musik.
2: Ya. Itu sudah jadi kesatuan.
1: Betul.
2: Nah, karena itu kan
1: paketnya itu.
2: Iya, paketnya itu. Jadi ya memang ada ilmunya tapi susah kalau kita jelasin.
0: Oh, siap kalau
1: mengalir
0: itu.
1: Begitu ya, mengalir, saja ya.
0: Tapi jelas nanti dibuka kursus ya. Berarti ya.
2: Jadi waktu bikin lagu itu sudah jelas ini waktu bikin lagu udah lagunya segini udah langsung ada di kepala gitu.
0: Oh, siap. Ibu Merpati tadi nanya akankah bikin lagu lagi dan siapa yang akan dipilih untuk membawakan lagu kalau misalnya yang penyanyi lama siapa, penyanyi baru siapa?
2: Kalau saya sampai saat sekarang monggo siapa saja, saya sudah enggak pilih-pilih lagi. Enggak pilih deh, mau penyanyi lama, mau penyanyi baru, itu enggak ada masalah. Betul. Bagi saya.
0: Oke. Okay. Siap
2: gitu, Mas.
0: Pertanyaan dari Teteh Dinda.
1: Iya.
0: Teteh Dinda, ada anggapan bahwa penyanyi pop
1: bisa nyanyi lagu dangdut.
0: Bukan, kebalik. Penyanyi dangdut bisa nyanyi lagu pop, tapi belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Benar begitu enggak sih?
1: Iya, benar.
2: Ini banyak pertanyaan yang seperti ini.
1: Iya.
2: Sebenarnya makanya kenapa saya bikin pop dangdut itu tuh. Kalau dulu kan ya itulah yang membuat kita tuh pecah-pecah.
0: Oh, oke.
2: Okay. Itu salah satu contoh yang kecil yang bikin pecah itu kan seperti itu. Orang dangdut itu mestinya wah dangdut itu seperti ini, pop itu seperti ini. Nah, kita ambil di tengah supaya kita tuh
1: bisa menyatu.
2: Jadi banyak kok hampir semua penyanyi pop membawakan
1: lagu dangdut
2: ya. Istilahnya pop dangdut itu juga sukses juga kok. Malah popnya sendiri zaman tahun-tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu malah justru orang-orang pop itu semuanya mati semuanya. Produksinya. Mungkin bawain pop dangdut mungkin Mas sudah pernah ngerasain ya. Orang-orang dangdut sendiri juga bingung juga kan gitu. Mau enggak mau ya harus kolaborasi.
1: Iya.
0: Siap.
1: Karena kelebihan dari dangdut itu mungkin saya tambahkan ya Bang, sorry saya potong. Karena mungkin lagu dangdut itu kan ada cengkok. Kan? Nah, belum tentu memang enggak semuanya penyanyi pop itu menguasai cengkok. Tapi mungkin karena label penyanyi itu apalagi penyanyi dangdut, dia bisa menyanyikan pop karena memang ya nyanyi pop itu ya biasa. Tapi kan membedakan dangdut dan pop itu ya karena ada cengkok.
0: Ada cengkok.
1: Nah, Bang Benny itu menyatukan
2: merumuskan cengkokan itu. Merumuskan cengkoknya sehingga orang pop itu bisa, orang dangdut itu bisa dan di pasar pun di market juga
0: laku.
2: Tembus.
1: Dengan kemasan musiknya mungkin ada sentuhan.
0: Siap. Masih ada beberapa pertanyaan Ayu di Maluku.
1: Iya.
0: Gimana caranya bisa terus konsisten menciptakan lagu?
1: Betul.
0: Wah, ya luar masih biasa tetap loh. Terus sampai saat
1: dari
0: ini gitu.
1: Dari tahun 80-an kan? Nah, sampai sekarang.
2: Sebenarnya mencipta lagu itu namanya seniman itu ya tidak ada pensiun, Mas. Kan itu ya.
1: Istilah sampai tanya. Akhir Ayu.
0: Namanya juga Ayu di Maluku.
2: Ayu, ya, Mbak Ayu di Maluku. Akhir, jadi kalau seorang seniman itu enggak ada kata pensiun terus nanti kita berhenti mau bikin lagu atau apa enggak.
1: Sudah jadi darah daging.
2: Iya, jadi sebenarnya sekarang aja ini kita lagi bawa apa namanya siaran begini pun ini
0: udah bikin lagu.
2: Sudah ide.
1: Sebenarnya udah sambil ngomong udah
0: ada. Oh, siap.
2: Jadi lagu.
0: Siap.
2: Sebenarnya enggak ada istilah mau pensiun mau kapan enggak ada.
0: Ada Mas Parabu di Batam tadi masih jadi ketua apa Persatuan Artis Seniman
2: SPSI.
0: SPSI masih ya.
2: Kalau di SPSI

0: Serikat Pemersatu Seniman Indonesia, ya memang SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia, memang saya tuh menginisiasi ya, artinya sebagai pendirinya. Memang kami ingin, ya awalnya ya dari itu tadi mas, dari kita mempersatukan hal yang kecil itu bisa berhasil, kenapa tidak saya besarkan sekali ya kan kapasitasnya. Akhirnya kami menyatukan semua elemen seni, mau elemen lukis, tari, matung, kumah dan seterusnya, itu kita satukan jadi menjadi Serikat Pemersatu Seniman Indonesia atau SPSI kan. Itu mas, teman, itu aja kalau untuk kaitan dengan organisasi. Yang targetnya bagaimana supaya para seniman-seniman ini mempunyai menteri di Indonesia.
1: Penting itu.
2: Ada tawan di Singaraja.
1: Ya.
2: Kalau ada yang mengcover lagu-lagunya Bang Benny Ashar,
1: dapatkah royalti kan?
2: Dapatkah royalti gitu ya? Bang tua jadi saksi.
0: Ya.
2: Dan lain sebagainya.
0: Ya, kalau royalti kan sampai sekarang ya masih ada, ya. Walaupun banyak hal-hal yang tidak sesuai. Tapi kayaknya sekarang juga sedang diperbaiki. Diperbaiki
1: sistem royalti kita,
0: supaya yang berkeadilan dan semua para seniman itu sejahtera. Kita harap royalti bukan cuma yang ada di musik aja. Elemen-elemen lain juga punya banyak.
1: Ya mungkin pengisi-pengisi posisinya ya.
0: Sebagai pencipta lagunya kan itu.
2: Ini Bang Leman, kalau bikin lagu manual atau digital sekarang?
0: Kalau bikin lagu, maksudnya
1: kayak manual deh.
2: Manual tetap. Ya bikin lagu ya.
1: Karena balik lagi kan apa alat musik yang dikuasai.
0: Iya. Jadi gini mas. Tadi kan bicara masalah bikin lagu yang mungkin manual atau digital. Jadi nanti gini jabarannya. Kalau yang digital itu mungkin sekarang dimaksud AI ya kan itu. Tapi kalau yang namanya pencipta beneran ya pencipta ya manual loh, nggak ada mencipta lagu lewat digital ya AI itu tadi.
2: Siap.
0: Palsu.
1: Betul.
2: Oke, kita dengarkan ini ada salah satu lagu dari Sita Devi yang tadi disebut-sebut. Ini cantik banget di masa itu ya kan Bang Benny?
1: Iya. Gini Bang Benny.
2: Iya.
1: Abang jangan gitu dong.
2: Siap, karena saya juga ngefans sama
1: ini
2: Sita Devi.
1: Ini berarti buat istrinya Bang Benny judulnya
2: Bang Benny Ashar gitu.
1: Kau belahan
2: jiwaku.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih sama saya Tengku Syafiq dan tentunya Yudi Ismail serta bintang tamu kita malam hari ini ada Bang Benny Ashar.
0: Waduh, lagu-lagunya memang
1: luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Memorable, terus everlasting kalau lagu-lagu lama.
0: Di sini
1: lama,
0: di ya, bangku tua ini. Oke, kita ke pertanyaan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Mas Yudi dan Tengku.
1: Iya.
0: Juga untuk bintang tamunya Bang Benny, semoga ke depan makin sukses dari Roy di Banda Aceh.
1: Ya,
0: salam untuk Arso, Kaira dan Viola di Makassar Sulsel, semoga sehat semua. Ya. Tidak lupa Fitri di Banda Aceh. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Apa nih? Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada Chandra di Sumenep mau tanya sama Mas Benny.
1: Yes.
0: Apakah pernah ke Madura, utamanya ke Sumenep?
2: Wah, saya belum pernah ya.
0: Belum pernah ya?
2: Nah, saya ke Pangkalan malah sudah, ke Pangkalan.
0: Ke Pangkalan ya.
2: Madura di Pangkalan.
0: Di sini katanya ada wisata ekspor tinggi. Religi ekspor tinggi masjid Jamin. Apa
1: Agung
0: ya?
1: Agung Sumenep.
0: Oh, oke. Okay. Keraton yang banyak wisata, wisata oksigen terbaik kedua di dunia.
1: Wow.
0: Oke. Okay.
1: Menarik.
0: Mungkin bisa dijadikan bahan untuk ciptaan lagu. Bang tuh.
1: Boleh.
0: Bang Safik juga boleh, barangkali
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh,
0: salam
1: boleh,
0: buat
1: boleh.
0: Bu Endang S Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman, Bapak Andi Fatahudin di Kendari. Kita ke Sorong ada Bidan Luis. Selamat malam Bidan Luis.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam Kak Yudi.
0: Siap, silakan langsung dengan Abang Bang Benny Jo.
1: Iya, malam. Boleh
3: malam,
1: langsung pertanyaannya.
3: Tamunya Abang Benny.
1: Ya.
3: Jari-jariku dari tadi udah hampir 2 jam akhirnya masuk juga.
1: Akhirnya. Soalnya padat sekali.
0: Padat sekali hari
3: izin
0: ini.
3: Izin aku nyanyi 2 baris dulu ya, Bang.
0: Aduh lama.
3: Luder jantungku melayang. Aku memang cinta, berikan aku cinta merdeka. Copot-copot, aduh jantungku copot. Janjinya setinggi langit. Dia bilang ke Hong Kong Saudi naik onta, itu janjinya. Album keberapa kak ini Bang Benny Ashar?
2: Ini album kedua setelah
3: yang kedua,
2: Berdiri Bulu Rumahku terus Dak Dik Duk Der gitu. Etiku sedang ya.
3: Yang kedua itu album keberapa ya? Yang kedua karena lagu ini Regen dia itu panjang, napas-napasnya harus panjang, tepat-tepat antara syair nada pertama, kedua dan seterusnya berapa ketuk sehingga napasnya itu dia bagus.
0: Okay.
3: Terus yang ketiga dia suara tenor di bass atau bariton.
0: Okay.
3: Dan itu saja. Salamnya ada tiga ya Bang.
1: Silakan.
3: Ya untuk forum kemesan Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan Luis adalah di grup kemesan. Selamat mendengarkan lagu ini. Kemudian D3 Akper Sorong, stikers perdana Sorong.
0: Siap.
3: Dan yang bertugas malam ini di RRI Prasatu Sorong dan Abang Andi Yudhistira. Dadah Abang Yudi.
1: Dadah.
3: Dadah Abang Tengku, sampai ketemu
1: sampai
3: di Jakarta.
1: Ketemu.
0: Siap.
3: Dadah.
1: Dadah. Dadah. Wah, ceria sekali.
0: Karena namanya disebut langsung kita angkat ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam Bang Andi.
4: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya. Kalau Bang Benny Ashar ini dia sudah kembali tentunya dalam pelantikan industri musik tanah air gitu. Apalagi karya-karyanya ya seperti King Pop, Edores maupun seniornya Bung Tengku Safi ini, Handa Matete pernah merasakan gitu karya-karyanya gitu. Halo Bung Benny.
2: Iya, halo, selamat malam Mas Andi.
4: Saya ada inspirasi lagunya itu udah jauh di mata dekat di hati untuk Mega Sylvia.
2: Oh iya, Mega Sylvia.
4: Ya, orang kalau Medan ada waktu, Bung, kalau ada waktu Bung Yudi tolong di play.
0: Siap.
4: Jauh di mata dekat di hati dari Mega Sylvia itu aja dari saya.
0: Oke, oke. Terima kasih Bang Andi.
1: Bung
4: Benny Ashar ya.
2: Ya, ya.
4: Proyek-proyek ke depannya.
0: Oke, okay.
4: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana. Halo,
1: Oma Ana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Selamat malam juga.
5: Kok ketawa sih?
0: Iya loh, T-nya hilang soalnya.
1: Selamat malam kata ya.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam ya.
0: Aha.
5: Oke deh. Kemana pasangannya ini Mas Yudi?
0: Nah, Mbak Ita itu lagi keluar kota. Oh, okay, maka kita ya. Kita ekspor ini
1: lagi ya.
0: Safik kita import.
1: Import ya.
0: Kalau ekspor dari Bekasi.
5: Iya deh, selamat malam dua-duanya ya. Iya.
0: Oke.
1: Okay. Selamat malam, iya. Oma.
5: Iya. Mau bertanya tuh, tapi kayaknya pertanyaan gak ada lagi kayaknya Mas Yudi, soalnya udah bertanya semua.
0: Masa sih?
5: Ya. Iya, semuanya sudah ditanya dan semuanya sudah dijawab oleh sama Bang Benny ya.
0: Betul. Iya.
5: Iya, selamat malam Bang Benny, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Kayaknya nggak ada lagi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan itu udah di otak gitu, tapi sudah ditanyakan oleh pendengar gitu. Jadi cuma satu aja deh, Bang Benny gitu. Yeah. Semangatlah tetap di musik biar dunia ini penuh dengan hiburan ya.
0: Iya. Yeah. Oh semangat ya. Oke okay, siap. Terima kasih.
5: Oke, terima kasih. Boleh kirim salam ya Mas Yudi ya. Yeah.
0: Boleh kirim pempek juga boleh. Ih,
1: mau sekali ke kapal selam.
5: Boleh deh, insya Allah kapan-kapan ya Mas Yudi ya. Ada Ibu Ana di Sorong ya.
0: Aha.
5: Terus siapa lagi ya? Ada itu tadi Bapak Yudistira tadi ya.
0: Siap.
5: Terus penyiar-penyiar yang ada di Palembang. Radio RRI Palembang khususnya Pro 1. Selamat iya. tugas. Dan selamat tugas yang dua-duanya ini.
1: Terima kasih.
5: Yang lagi tugas
0: salam, ini Mas Yudi. Om Ana, salam buat Oi. Bang Haris yang somse gituin ya.
5: Oke, okay, nanti diselamin ya. Jangan somse gitu ya.
0: Betul.
5: Enggak boleh somse gitu. Betul. Nanti diomongkan ya. Oke okay, deh Mas Yudi, tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oh, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bidan Luis. Menyanyikan lagu apa tadi itu, Berdiri Bulu Romaku atau Dakdik Dukder, ini nafasnya harus panjang kah, dan di apa ini namanya, tenor atau sopran atau ya, apa itu
1: jenis vokal,
0: jenis vokal yang apa itu Bang Benny?
2: Sebenarnya sama kok,
0: sama ya,
2: Berdiri Bulu Romaku, Dakdik Dukder, mungkin ada juga yang kecolongan juga ya itu. Ya, itu sama kok itu. Ya nyanyinya ya biasa aja
0: kan, siap
2: gitu. Cuman ya, karakter okay. Kebetulan karakternya Hit itu membawakan lagu
1: agak sopran kan,
2: ya, lagu pas kenesnya tuh dapat. Gitu.
0: Oh,
2: sebenarnya
0: iya,
2: kan melihatnya kalau makanya tadi Mas aku bilang mencipta lagu apa yang bisa dirasakan,
0: iya.
2: Itu kan ada kalau kebetulan kalau Jenaka kan harus ada kenes-kenesnya kalau orang Jawa bilang itu kenes-kenesnya kan itu. Nah, itu dapat banget sehingga kita berpikirnya wah ini lagunya kok anu ya kayak kan gitu. Padahal itu karakter dari karakter si si vokalnya itu.
0: Oke. Okay. Siap kalau begitu. Siap. Kita dengerin lagu lagi ya.
1: Boleh.
0: Dari tadi kita belum dengerin suaranya Bang Benny Azhar. Kita bakal dengerin beliau duet bersama Mbak Vivi Effendi. Ingat judulnya?
2: Oh, Kamu Tak Til.
0: Kamu Tak Til. Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih bersama saya Tengku Syafiq dan Bang Yudi Ismail dan bintang tamu kita
0: Bang Benny Ashar. Mata pimpong, mata lelaki.
1: Bang Yudi, saya kan juga
0: pencipta lagu.
1: Pencipta lagu dan sebagai pendengar juga.
0: Oke, terus?
1: Ada satu dan dua pertanyaan.
0: Silakan. Ya.
1: Bang Benny sudah menulis lagu dari tahun pertama kali?
2: Tahun 80 saya sudah
1: menulis lagu.
2: Menulis lagu.
1: Dan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang. Ya.
1: Gimana Bang Benny menulis lagu di zaman mungkin dari cara penulisan lagu, nada-nada yang dipilih sama, maksudnya generasi setelah
0: sekarang ini, bedanya gitu kali ya? Ya
2: sebenarnya enggak beda.
1: Enggak beda?
2: Enggak beda, hanya kita ngikutin kan, ngikutin sekarang kan mayoritas banyak yang genre ya. Artinya yang milenial lah.
0: Iya, iya. Oke.
2: Okay. Itu ya kita ngikutin kok. Ngikutin apalagi sekarang kan sistem sekarang, kalau zaman dulu istilahnya kan 3 jurus kan gitu ya, Mas. Kalau sekarang kan sudah 6 jurus kan gitu, Mas. Kuncinya kan cuma itu, mau bikin lagu yang modern atau yang kuncinya kan sekarang kan cuma 6 jurus. Habis itu kan cuma dipecah-pecah aja kan, cuma mau dimiring-miringin atau ditambah sus, tambah 6, tambah 7, ya cuma gitu doang.
1: Mantap. Kalau sekarang buat lagu, kira-kira penyanyi siapa yang Bang Benny pengen banget buatin? Banyak sekarang ada, apalagi yang terkenal ya, maksudnya kayak Afgan,
0: Raisa,
1: Yura Yunita, Raisa gitu. Kira-kira siapa yang pengen banget lagunya Bang Benny dibawain?
2: Saya terus terang ya, kalau dibilang agak egois ya, ya sebenarnya enggak cuman saya hanya kepengen membuat sesuatu yang benar-benar berbeda dari yang lain yang berbeda. Karena model-model seperti ini kami juga sudah tahu sekarang eranya anak-anak saya ya. Anak saya ini juga model-modelnya juga begitu ya sekarang.
0: Oke, siap. Sama,
2: ya.
0: Siap.
2: Cuman saya hanya kepengen membuat sesuatu karya yang beda.
1: Yang beda. Oh, beda.
2: Okay. Atau entah apa nanti jadinya, apakah ini nanti akan berbentuk pemutakhiran ya atau seperti apa. Tapi memang dasar-dasar seperti itu sudah ada di dalam kepala saya.
0: Ya.
2: Cuman bagaimana kita untuk melahirkan ini istilahnya kan gitu aja.
0: Iya. Ini kita mau sebelum kita tutup ya. Ini ada
1: dulu.
0: Kenapa?
1: Kita tes dulu, ini tanda enggak suaranya?
0: Oh, gitu ya.
1: Iya, kan?
0: Kita ada penelpon terakhir di malam hari ini. Selamat malam, Ruang
3: Selamat
0: Rindu.
3: Malam. Mbak. Bila ku

0: Oh.
1: Selamat malam Benny, yeah. Mas Yudi juga
0: malam.
1: Dan Mas siapa lagi?
2: Tengku Safiq.
0: Malam.
2: Ini suaranya mungkin kalau kayak penelpon yang dari Padang tadi ya. Kalau dengan dengan suara seperti ini kira-kira. Minta lagu ke Bang Benny harganya berapa?
0: Suaranya udah enak, bisa
2: enak
0: nyanyi
2: banget
0: nih.
2: Loh, bisa nyanyi loh ini.
0: Bagus vokalnya. Vokal ya.
2: Iya. Vokalnya bagus ya, Bang ya.
0: Iya. Kira-kira cocok enggak tadi yang dinyanyikannya ya, lagunya Mbak ini?
3: Sebenarnya penyanyi itu sebenarnya kalau di awal ya sebenarnya itu sama aja,
2: sama aja.
3: Bagaimana kita mengolahnya aja.
2: Okay.
3: Karena rekaman ini kan ditata vokalnya, ditata. Kalau jangankan gitu, yang penyanyi ya katanya yang hebat kayak apa sih pasti ada ininya.
2: Nah, tapi kalau yang tadi
0: ini nyanyi cocok nggak?
2: Cocok nggak? Oh,
3: karakter vokalnya bagus ya.
0: Iya, cocok nggak lagunya?
2: Karakter vokalnya kalau
0: bagus.
2: Mirip siapa karakter vokalnya?
3: Ya, kalau karakternya ya sama dengan mbaknya itu tadi.
2: Siapa? Enggak siapa? Kira-kira kalau yang cocok dengan yang zaman dulu siapa? Apa
0: ini,
2: cocoknya lagu ini?
0: Lagu ini kalau zaman dulu yang cocok.
3: Karena ya enggak tahu ya Mas ya. Karena pikiran saya itu kalau saya dengerin orang nyanyi gitu. Iya okay. Seperti si A ya si A kan gitu.
2: Oh.
3: Kalau saya enggak begitu senang misalkan wah suaranya cocok sama si Dewi ya, ini cocok sama si Maya. Nah, itu enggak kepake.
2: Ini suaranya enggak cocok sama Mbak Maya, enggak cocok. Nah,
3: dia punya warna sendiri Mas.
2: Oh, punya warna sendiri. Kan? Berarti enggak cocok dengan suara Mbak Maya ini.
3: Punya warna sendiri.
0: Punya warna sendiri.
3: Iya.
1: Teleponnya kalau gitu.
2: Oh, ya udah ditutup teleponnya ya. Oh, aduh jangan gitu dong Mbak, jangan ngambek.
3: Maksudnya di sini punya warna sendiri, jadi kalau bikin lagu diarahkan ke mereka ini,
2: yang
3: itu, tinggal diarahkan ke warna vokalnya seperti ini.
0: Betul, tapi kan itu zaman dulu, Bang. Kan kalau zaman sekarang.
1: Kalau begini gimana nih?
0: Kenapa?
1: Aku nyanyi, coba saya kalau nyanyi gini.
2: Gimana?
1: Memang suratan kita harus berdua. Bergandeng tangan.
3: Nah, ini aku sudah jelas tahu dari tadi, aku sebenarnya sudah tahu mbaknya ini ya toh.
2: Oh,
3: iya. Sudah tahu ini kan Maya Angela ini. Yeah. Dari tadi aku sudah tahu, coba aku cuma seperti apa.
2: Gitu katanya enggak cocok Mbak Maya ya.
0: Enggak, bukan enggak cocok.
3: Iya, dengan karakternya seperti itu.
2: Mbak Maya terima kasih banyak.
0: Terima kasih sudah hadir.
1: Mas Yudi, Mas Tengku, Mas Benny.
0: Iya, Mbak Maya boleh sedikit kasih apa kira-kira mau disampaikan karena pernah membawa lagunya Bang Benny, kira-kira apa nih dengan masa lalu dan sekarang, apa yang pengen diungkapkan
1: ke siapa nih?
0: Dengan Bang Benny.
2: Bang Benny.
0: Ungkapkan apa gitu? Ungkapan terima kasih atau gimana?
1: Ya, terima kasih banyak buat Mas Benny sudah menciptakan lagu buat saya banyak ya, Takdir. Terus ya apa namanya, Bangku Tua termasuk juga kan saya, versi saya sendiri. Terus kita dari Tulang Rusukku. Terus yang dangdut apa Mas judulnya?
3: Segalanya Tercipta Untukmu.
2: Bukan main.
3: Sukses juga itu Mas, sukses. Nah, itu tadi yang ditanya tadi, penyanyi pop bisa bawain penyanyi dangdut. Ini pembuktian pertama setelah Maya bawain lagu itu. Wah, semua ngikut-ngikut.
2: Maya
3: bisa, akhirnya semua ngikut-ngikut.
2: Siap. Mbak Maya apa kabar? Lama enggak ketemu ya?
1: Baik, terima kasih Mas. Ya aku bilang tadi, aku mau tadi barusan kebetulan ini Etri Jayanti telepon, aku bilang aku masih ada waktu mau dengerin ini RRI.
2: Salam juga buat Mbak Etri ya.
0: Ya, semoga bisa terus berkarya, hadir di industri musik Indonesia Mbak Maya.
1: Amin. Sukses juga buat RRI, tambah semangat.
2: Siap.
1: Tambah
2: siap.
1: Maju, tambah tambah luas lagi pendengarnya.
2: Oke.
0: Sehat-sehat selalu.
2: Terima kasih Mbak Maya, salam sehat. Salam sukses sehat. Terus ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita kasih surprise buat Bang Benny. Ternyata bisa menebak ya, ya kan?
3: Langsung tahu.
2: Oke. Okay. Ini ada siapa nih? Halo Mas Yudi dan Mas Tengku juga, Mas Benny, Tawan di Singaraja Bali. Apakah Dewi Purwati yang nyanyi Bangku Tua sekarang jadi penyiar di Pro 2 Manado? Matur suksma. Rasanya enggak ya kalau di Pro 2 ya. Karena Pro 2 itu ini teenager.
0: Iya. Ya kan memang rati Purwa itu.
2: Itu iya ya. Di atas saya gitu kan.
0: Iya.
2: Selamat malam Ruang Rindu Indi Bali, menyapa Ruang Rindu semua yang bertugas. Terima kasih
0: Bali.
2: Bang Benny, mudah-mudahan kita ada pertemuan kedua, ketiga ya, supaya bisa melanjutkan kebersamaan. Kan masih banyak lagu-lagunya yang bisa dinikmati.
0: Ya, doa saya sehat selalu, terus berkarya, dan yang pasti saya berharap juga pemerintah akan sedikit mau melihat bahwa seniman Indonesia ini kan menjadi aset. Semoga terlihat dari karya-karya Bang Benny nanti ada satu lembaga atau apa yang lebih menghargai dengan ya, karya-karya Bang Benny.
3: Sebenarnya sebenarnya hal-hal yang seperti itu ya kalau saya ngomong sendiri kan nggak sedap kan gitu.
0: saya
3: juga sering memberikan apresiasi kepada seniman-seniman yang lain.
0: Terima kasih
3: saya sendiri.
0: Terima kasih untuk karya-karya hebatnya dan itu menjadi inspirasi penerus generasi penerus pencipta lagu Indonesia. Sukses selalu Bang Benny.
2: Terima kasih Bang Benny.
3: Baik.
2: Alright. Terima kasih demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu. Betul,
0: saya Tengku Syafiq.
2: Saya Yudi Ismail. Sampai bertemu kembali minggu depan atau pekan depan ya di hari Rabu.

Jogja malam ini Pro 1 RRI Yogyakarta. Baru saja Anda ikuti pendengar Ruang Rindu berjaringan nasional di Pandu Yudi Ismail serta Tengku Syafiq. Malam hari ini menghadirkan seorang pencipta lagu dan musisi di era 80-an yang menciptakan lagu-lagu hits ya, baik lagu-lagu dangdut, kemudian melankolis, bahkan pop jenaka. Ada Benny Azhar. Baik, hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami sudah menyiapkan lagu-lagu pilihan dan ragam informasi aktual liputan reporter RRI yang kami kutip dari rri.co.id. Anda pun juga berkenan bergabung untuk menyampaikan info terkini di tempat Anda, info cuaca, info kondisi keamanan lingkungan, atau ragam hal yang Anda temui sepanjang hari ini. Silahkan kami tunggu melalui WhatsApp di 0811 2711 9111.

Pro 1 dari Yogyakarta, lagu dari miliknya Senis dengan judulnya Loving You. Pendengar, pemerintah menyusun rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 sebagai strategi pembangunan ekonomi kreatif melalui penguatan ekosistem inklusif berbasis kekayaan intelektual. Nah, tujuannya untuk memperkuat talenta, daya saing usaha, dan menjadikan daerah sebagai pusat pertumbuhan. Seperti kami kutip dari RRI.co.id, menurut Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya, pada 2 Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto menetapkan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 serta Peraturan Presiden yang dikeluarkan ini menjadi tonggak penting untuk memberikan arah pembangunan ekonomi kreatif secara nasional. Nah, dengan adanya Rencana Induk Ekonomi Kreatif ini, maka arah pembangunan dan kebijakan jangka menengah serta panjang ini bisa terintegrasi dan memperkuat sektor ekonomi kreatif di tingkat nasional. Pendengar, amanat tersebut memastikan arah pembangunan ekonomi kreatif yang terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Nah, dengan demikian, setiap daerah memiliki pedoman jelas dalam mengembangkan potensi kreatif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Nah, dengan disusunnya rencana induk ekonomi kreatif ini berdasarkan nilai inklusi dan memperhatikan berbagai keberagaman di masyarakat Indonesia. Anda ingin membaca info selengkapnya, pendengar, silakan bisa mengakses informasinya di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Jogja malam ini Pro 1 RRI Yogyakarta dari Toto dengan lagunya Rosena. Pendengar, di minggu-minggu ini masih dalam rangkaian libur tahun ajaran baru, kenaikan kelas bagi anak-anak sekolah. Nah, bagi Anda yang akan berwisata di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta ya, di hari Kamis 9 Juli dan hari Jumat 10 Juli 2026. Perakiraan cuaca dari BMKG DIY, umumnya cuaca di seluruh wilayah DIY dalam 2 hari ke depan adalah cerah berawan. Ya, sekali lagi, pada umumnya cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan prediksi cuaca BMKG adalah cerah berawan. Kemudian untuk yang akan berwisata ke kawasan pantai selatan, tinggi gelombang laut berkisar antara 1,4 hingga 2,5 meter ya, untuk hari Kamis dan hari Jumat besok. Dan ketinggian tersebut termasuk dalam kategori sedang. Nah, masyarakat diimbau mengantisipasi kondisi cuaca panas pada siang hari dengan menjaga kecukupan asupan cairan dan membatasi aktivitas luar ruangan yang tidak diperlukan. Kemudian bagi wisatawan yang ada di pantai selatan agar tidak berenang atau beraktivitas dekat dengan bibir pantai serta mematuhi arahan dari para petugas. Dan untuk para nelayan atau pelaku aktivitas kelautan agar mewaspadai gelombang tinggi dan angin kencang, kemudian mempertimbangkan untuk menunda melaut apabila kondisi cuaca tidak aman. Demikian perkiraan cuaca untuk hari Kamis 9 Juli dan hari Jumat 10 Juli 2026 dari BMKG Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
2: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
3: Kilau Pancasila,

Pro 1 RRI Yogyakarta, pendengar, kita bangga hidup di daerah istimewa Yogyakarta penuh dengan keragaman kekayaan kuliner. Nah, salah satu kuliner khas dari Pasar Beringharjo adalah sate kere. Nah, kalau Anda jalan-jalan ke Pasar Beringharjo bisa mendapatkan sate kere di Warung Busum yang lokasinya ada di sisi timur pintu selatan Pasar Beringharjo. Nah, warung ini berdiri sejak 45 tahun yang lalu, menyediakan berbagai varian menu selain sate kere, ada menu soto, kemudian rames, dan gudeg. Nah, penjualan menu sate kere menjadi menu favorit yang diminati oleh para pengunjung Pasar Beringharjo. Seperti kami kutip dari rri.co.id, sebagai gambaran pendengar, sate kere terbuat dari sandung lamur, yaitu daging sapi bagian dada, dibakar dengan bumbu racikan khas yang berbeda dengan sate yang lain. Dalam sehari, warung yang bernama atau yang dimiliki oleh Ibu Sum ini mampu menghabiskan kurang lebih 1 kuintal daging sate kere dan sate ayam yang diantar oleh pedagang setiap harinya. Dan Ibu Sumiati memiliki 20 karyawan. Untuk warungnya dibuka pukul 6 hingga pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dan selalu ramai dikunjungi oleh para pecinta kuliner ataupun masyarakat yang berbelanja di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta. Anda ingin membaca info selengkapnya, pendengar, silahkan bisa mengakses informasinya di rri.co.id.

Pro 1 RRI Yogyakarta masih dalam semarak Piala Dunia 2026 pendengar. Pro 1 RRI Yogyakarta menghadirkan demam Piala Dunia. Di program Jogja Menyapa hari Kamis 9 Juli 2026 mulai pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dengan tema menuju fase akhir siapa yang bakal angkat trofi juara dunia tahun ini. Dan insya Allah akan menghadirkan narasumber bersama Rizal S. Nugroho, seorang jurnalis sekaligus pecinta sepak bola. Dan Jogja Menyapa esok akan dipandu Wulan Anita serta Paramita Putri. Anda para penggemar sepak bola khususnya Piala Dunia, silahkan ya. Bisa ikut berdiskusi bersama kami di line telepon 580333, WhatsApp-nya 0811-2711-911. Acaranya juga disiarkan atau ditayangkan di YouTube di kanal RRI Jogja Official. Anda juga bisa mengirimkan komentar atau pendapat di live chat selama acara berlangsung.

Roh Satu Hari di Yogyakarta, lagu dari George Michael dengan Careless Whisper. Kita beralih suasana pendengar di rentang waktu pukul 23 hingga pukul 24. Kami sudah menyiapkan lagu-lagu Indonesia dan juga masih dengan ragam informasi aktual liputan reporter RRI yang kami kutip dari rri.co.id.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Italia adalah salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia dengan 4 gelar juara di tahun 1934, 1938, 1982, dan 2006. Menjadikannya kolektor trofi terbanyak kedua setelah Brazil. Dikenal dengan pertahanan kokoh, Italia mencapai masa kejayaan dengan menjuarai edisi tahun 1934 dan 1938 berturut-turut.

Iya, lagu dari miliknya Kerompok Padi asal kota Surabaya dengan Kasih Tak Sampai. Pendengar, Dinas Pariwisata Bantul mencatat kunjungan wisata selama pekan pertama musim liburan sekolah mencapai 74.887 orang. Seperti kami kutip dari rri.go.id, menurut Subkoordinator Kelompok Substansi Promosi Kepariwisataan Dinas Pariwisata Bantul, Markus Purnomo Adi, data tersebut berdasarkan perhitungan selama tanggal 29 Juni hingga 5 Juli 2026. Kawasan Pantai Selatan masih menjadi destinasi pilihan utama bagi para wisatawan. Dan sebagai gambaran pendengar, Dinas Pariwisata Bantul juga mencatat ada kenaikan kunjungan di kawasan wisata pantai di sisi barat. Nah, fenomena ini dipengaruhi oleh penerapan skema retribusi baru. Dan sesuai dengan aturan, tarif pantai di sisi barat turun menjadi Rp5.000. Kalau dari evaluasi sementara memang ada peningkatan dibandingkan dengan pekan-pekan sebelumnya. Dan tentunya pihak Dinas Pariwisata Bantul masih memantau dalam beberapa hari ke depan. Ini seiring dengan masih banyaknya wisatawan yang menikmati libur kenaikan kelas ya di tahun ajaran baru dan berwisata di kawasan Kabupaten Bantul. Anda ingin membaca info selengkapnya pendengar, silahkan bisa mengakses di www.rri.go.id/Yogyakarta.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Tuhan memberi kita satu lidah, namun memberi kita dua telinga agar kita dapat lebih banyak mendengar daripada berbicara.

Pro 1 RRI Yogyakarta, Lady Rocker Indonesia, Ita Purnamasari, Cintaku Padamu. Pendengar, jangan lewatkan program Mutiara Pagi hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat akan membahas mudah untuk diucapkan, sulit untuk dilupakan. Ya, tema yang akan dibahas esok pagi adalah mudah untuk diucapkan, sulit untuk dilakukan. Insya Allah akan menghadirkan narasumber beliau Ustadz Niko Agung Kuncoro, mubalig dari Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman. Anda yang ingin bergabung, bertanya jawab, atau ingin berdiskusi, monggo kami tunggu di 580333 kode areanya 0274, 580333 WhatsApp-nya di 0811 2711 911, 0811 2711 911. Nah, masih dalam semarak Piala Dunia 2026, pendengar, jangan lewatkan siaran langsung pertandingan sepak bola, ya. Tentunya kami hadirkan baik di Pro 3 ataupun di Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan untuk hari Jumat tanggal 10 2026 esok pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, Anda bisa mengikuti pertandingan antara Prancis melawan Maroko, ya. Jumat 10 Juli 2026 pukul 3 waktu Indonesia Barat akan mempertandingkan Prancis melawan Maroko. Anda bisa menyimak melalui Pro 3 RRI kalau di Daerah Istimewa Yogyakarta di frekuensi 102,9 FM.

melihat sampah yang ada di sekitar kita memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

Di awal penciptaan alam semesta ini, Allah selesai menciptakan gunung. Para malaikat pun terkagum-kagum dengan makhluk Allah yang gagah perkasa, gunung. Sang malaikat pun kemudian bertanya kepada Allah, "Adakah makhlukmu yang lebih hebat dari gunung itu, Tuhan?" Tuhan pun dengan tersenyum menjawab, "Ada, yaitu besi." Tatkala malaikat melihat kehebatan besi, malaikat pun terkagum-kagum dan bertanya, "Adakah makhluk lain yang lebih kuat dari besi ini, Tuhan?" Tuhan pun kemudian menunjukkan makhluk ciptaannya yang lebih lembut tetapi lebih kuat daripada besi, yaitu api. Demi melihat api, malaikat pun bersujud kepada Allah saking kagumnya. Barang selembut itu tapi mempunyai daya yang luar biasa. Sambil sujud, malaikat pun bertanya, "Adakah makhluk yang lebih hebat yang pernah kau ciptakan daripada api?" Tuhan pun kemudian mengatakan, "Iya, yaitu air." Demi melihat air, malaikat lebih terkagum. Air lebih lembut, lebih akrab dengan kehidupan, tapi ternyata lebih hebat kekuatannya daripada api. Tapi malaikat sudah berpengalaman dan kemudian masih minta tanya lagi, "Adakah makhlukmu yang lebih kuat dari air?" Allah pun kemudian menunjukkan makhluknya lebih lembut lagi dan bahkan tiada wujudnya, tapi memiliki daya yang lebih kuat, yaitu angin. Malaikat pun tersenyum dan terkagum-kagum dengan makhluk yang namanya angin. Tapi Allah kemudian mengatakan, "Sebetulnya masih ada makhluk lain yang lebih hebat dari angin." Malaikat melongo dan bertanya, "Apa itu, Tuhan?" Allah kemudian menunjukkan, yaitu keikhlasan hambaku, lebih kuat dari angin, lebih kuat dari air, lebih kuat dari api, lebih kuat dari besi, bahkan lebih kuat dari gunung sekalipun.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya lagu ini, maka berakhir sudah tugas kami mengantarkan serangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Bekerja di udara di frekuensi 91,1 MHz dan dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan berkenan di hati Anda. Dengan harapan kita berjumpa kembali pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama. Akhirnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara. Inilah FM 91,1 MHz, program 1, Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa.

Yogyakarta. Program A1 RRI mengudara melalui FM 91,1 MHz dipancar luaskan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru, Yogyakarta. Kami siap mengantarkan serangkaian acara untuk sepanjang hari ini, Kamis 9 Juli 2026 mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di ruang dengar Anda ya, menyapa seluruh pendengar tentunya ya di hari ini, edisi hari Kamis 9 Juli 2026. Dan tentu saja saya Panji Wojo akan menemani pendengar hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beragam program menarik sudah kami persiapkan untuk pagi hari ini, dan yang akan hadir sesaat lagi Mutiara Bagi tentunya ya, dengan tema kita hari ini bersama Ustadz Niko Agung Kuncoro ya. Dan tema kita pagi hari ini kita akan ngobrolin terkait dengan mudah untuk diucapkan, sulit untuk dilakukan ini. Boleh nanti kita juga akan membuka di line telepon tentunya dan juga line WhatsApp. Dan selepas itu informasi seputaran kota Yogyakarta akan menemani ruang dengar Anda sebelum kita bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta. Dan selepas itu juga tentu saja dengar bareng debar Piala Dunia akan tersaji di ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: Amamah radhiyallahu an. Aku mendengar Rasulullah bersabda, "Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi pembacanya di hari kiamat." Hadis riwayat Muslim. Sudahkah kita mengkaji kitab Allah sebagai bekal di yaumil akhir kelak? Jangan lewatkan Tahsin Tilawah Al-Qur'an bersama Ustazah Subhani Khalifah SPD setiap hari Kamis pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro1 RRI Yogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaruhu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini menunjukkan adab yang sangat mulia. Hadis yang mengajarkan 3 adab yang khusus, yaitu berkata baik, memuliakan tetangga, dan memuliakan tamu. Hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban kita itu ada 2 macam. Yang pertama, kewajiban kepada Allah atau hablum minallah. Yang kedua, kewajiban kepada sesama manusia atau hablum minannas. Nah, kewajiban yang terkait dengan hak Allah adalah dengan menjaga lisan kita. Artinya, kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kita disuruh, diperintah untuk menjaga lisan kita. Bentuknya adalah dengan berkata yang baik, berkata yang sopan, berkata yang jujur dan benar. Jangan mudah kita menyampaikan sesuatu yang tidak benar atau biasa disebut dengan hoax. Hati-hati ini. Jika kita tidak bisa menyampaikan berkata yang baik atau yang benar, maka lebih baik diperintahkan untuk diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaruhu. Nah, ikram dalam hadis yang dimaksudkan ini adalah memuliakan dengan sebaik-baiknya, yaitu memuliakan siapa? Kepada tetangga dan tamu. Memuliakan tetangga bisa dengan cara banyak. Yang pertama, bertegur sapa dengan tetangga yang baik. Jika tetangga membutuhkan sesuatu, kita saling membantunya. Jika ada terdapat tetangga yang terkena musibah, kita bantu mereka, kita support mereka. Nah hadis ini juga memuliakan, memotivasi kita untuk berbuat baik kepada tamu dengan cara memuliakan tamu. Tamu datang itu membawa rezeki. Maka dari itu, jika terdapat tamu yang datang, kita muliakan. Dengan cara apa? Kita sambut dengan baik, kita siapkan, mempersiapkan, kita berikan hidangan yang baik, atau kita sajikan yang baik. Nah, itulah cara bagaimana kita memuliakan kepada tamu. Semoga Allah memberikan kekuatan, keimanan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai kedamaian, kesejahteraan, kesehatan sehingga di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memulai berbagai kebaikan, berbagai aktivitas namun tetap penuh dengan penuh harap semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan tentu pengikutnya hingga akhir zaman yang tentu kita selalu menanti syafaatnya di yaumul akhir. Baik pendengar, kaum muslimin wal muslimat kembali lagi di program 1 RRI Yogyakarta hadir ya di Mutiara Pagi bersama saya Panji Wojo dan kesempatan pagi hari ini tentunya kita akan mengupas sesuatu tema ya, yaitu mudah diucapkan, sulit untuk dilakukan dan saya tidak sendirian nanti bersama dengan Ustadz Niko Agung Kuncoro, beliau dari Mubalik Moyudan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta yang tentu saja akan memberikan tausiahnya hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat dan nantinya kita juga akan membuka line telepon di 580333 dan juga di 0811271119 dan sudah terhubung bersama kami via telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Niko.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Manji bisa dengar.

0: apalagi kepada orang yang mungkin memberikan apa ya kenangan yang tidak baik gitu. Untuk senyum aja susah banget ini, padahal senyum itu sangat mudah katanya ini. Monggo silakan Ustadz untuk menyapa pendengar di pagi hari ini sekaligus memberikan mukadimahnya. Silakan Ustadz Niko Agung Kuncoro.
1: Baik, terima kasih Mas Manji Wojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, para pendengar setia Mutiara Pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu, kami berharap Bapak Ibu yang ada di sini semuanya dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Kami doakan Bapak Ibu yang ada di sini semuanya rezekinya tercukupi semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pagi hari ini. Sesuai dengan Bapak Ibu yang lihat di poster digital Panjenengan dan tadi sudah dibacakan oleh Mas Panji bahwa kita akan membahas tentang hal-hal yang mudah untuk diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan. Tadi sebenarnya sudah ada mukadimah dari Mas Panji ya, termasuk tausiah, termasuk khutbah, termasuk ceramah, termasuk nasihat. Itu adalah hal-hal yang mudah untuk diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan. Ketika Bapak Ibu memberikan nasihat, ketika saya pun memberikan tausiah kepada siapapun, itu mudah untuk diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan. Kalau katanya orang Jawa itu mengatakan yang jenenge omong ki yo gampang. Nah, seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang saya rangkum di sini Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah. Hal-hal yang mudah untuk diucapkan tetapi tidak mudah atau sulit untuk dilakukan. Sebenarnya ada banyak, tetapi saya merangkum karena ini kita mukadimahnya hanya sekitar 10 menit, saya rangkum jadi 4 dan nanti kita bisa berdiskusi bersama-sama. Ya, yang pertama, hal yang mudah diucapkan tetapi tidak mudah atau sulit untuk dilakukan adalah syukur. Syukur Bapak Ibu. Syukur itu berat Bapak Ibu. Tidak semudah yang diucapkan. Marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersyukur kepada Allah, marilah kita berterima kasih kepada Allah. Syukur itu berat. Ya, kalau Bapak Ibu dapat uang 1 miliar, bersyukur itu gampang. Tetapi kalau Bapak Ibu hanya dapat uang 50 ribu atau 20 ribu, nanti bersyukurnya pasti berbeda. Bersyukurnya pasti cuma ya.
0: Baik. Ustadz Niko, masih bersama kami?
1: Bersyukur tentang kondisi keadaan rumah tangga kita sekarang. Ini tidak mudah Bapak Ibu, tidak mudah seperti yang diucapkan. Ini yang pertama adalah syukur, kata-kata syukur. Yang kedua Bapak Ibu, kata yang mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan. Yang kedua adalah sabar, S-A-B-A-R. Ya, sabar, sabar ya jeng, memang ujiannya kayak gitu. Sabar ibu, memang laki-laki kayak gitu. Sabar ya. Ketika kita mengatakan sabar, menasihati sabar kepada orang lain, jika kita berada di posisi orang itu, bisa jadi kita tidak lebih sabar daripada orang itu. Bisa jadi orang itu tadi jauh lebih sabar daripada kita. Kita gampang ngomong sabar, sabar, sabar, sabar, karena kita nggak mengalami, Bapak Ibu. Coba kalau kita yang mengalami, ya kondisi finansial kita kecukupan, sementara orang lain kondisi finansialnya mepet sekali, seret sekali, ya kemudian kita mengatakan sabar. Kalau kita yang berada di posisi orang itu, Bapak Ibu, bisa jadi kita lebih nggak sabar daripada orang itu. Ya, yang kedua adalah sabar. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang mudah untuk diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan adalah kata ikhlas. Ikhlas. Ikhlas ini berat Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu hanya kehilangan 50 ribu, 20 ribu, 100 ribu, mungkin Bapak Ibu ikhlas. Bagaimana kalau Bapak Ibu kehilangan 1 miliar? Bagaimana kalau Bapak Ibu kehilangan 10 miliar? Bagaimana

0: kalau Bapak Ibu na'udzubillah min dzalika kehilangan satu-satunya rumah yang Panjenengan punya? Bagaimana kalau Bapak Ibu kehilangan satu-satunya mobil, satu-satunya sepeda motor yang Anda cintai? Anda kehilangan istri, kehilangan suami, kehilangan anak, kehilangan jabatan, kehilangan posisi, kehilangan pekerjaan yang Panjenengan sayangi karena ulah nakal orang lain. Ini berat, Bapak Ibu, ya. Tidak mudah kita kemudian mengikhlaskan begitu saja. Kalau yang hilang kecil, itu sih nggak apa-apa. Kalau yang hilang besar, nah ini yang kemudian menjadi masalah. Yang terakhir, Bapak Ibu, kata yang keempat, yang mudah untuk diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan adalah istiqomah. Istiqomah. Pernah ya Bapak Ibu mendengar, gak apa-apa Mas, yang penting istiqomah. Gak apa-apa Dek, yang penting istiqomah. Udahlah, yang namanya ibadah itu yang penting istiqomah. Ya, Bapak Ibu tahu ya istiqomah ya. Istiqomah itu ajak ya, konsisten ya, persisten, konsisten, ajak itu namanya istiqomah. Ini gak mudah sekali. Kita sebagai umat Islam istiqomah gak mudah. Coba Bapak Ibu puasa Senin Kamis, bisa jadi pada suatu hari Senin dan Kamis Bapak Ibu merasa berat, akhirnya Bapak Ibu tidak menginginkan puasa. Bapak Ibu puasa Daud misalnya, ada suatu ketika Bapak Ibu jenuh, ada suatu ketika Bapak Ibu boring, tidak ingin puasa, sehingga kemudian Bapak Ibu tidak puasa, dan berbagai macam ibadah-ibadah lainnya dan berbagai macam amal kebaikan lainnya, di mana kita kalau melakukan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, ada yang namanya bosan, ada yang namanya boring, ada yang namanya istilah agamanya adalah futur. Nah, empat ini Bapak Ibu ya, yang pertama adalah syukur, yang kedua sabar, yang ketiga ikhlas, yang keempat istiqomah. Sekaligus ini nanti saya satu kesimpulan bahwa mungkin Bapak Ibu bertanya, gimana caranya bersyukur, bagaimana caranya kita bersabar, bagaimana caranya kita ikhlas, bagaimana caranya istiqomah? Caranya cuma hanya satu Bapak Ibu, yaitu dijalani saja. Ya, sabar nggak sabar Bapak Ibu harus menjalani, syukur nggak syukur Bapak Ibu harus menjalani, ikhlas nggak ikhlas Bapak Ibu harus menjalani, istiqomah nggak istiqomah ya Bapak Ibu harus tetap menjalani. Mungkin itu saja Bapak Ibu dan Mas Panji Wojo sebagai mukadimah pada pagi hari ini. Nanti insya Allah kita banyak berdiskusi. Mungkin Bapak Ibu ada tambahan kata-kata lain lagi, atau mungkin Bapak Ibu tidak sependapat, tidak setuju. Tentu saya sebagai seorang mubalig membuka forum kepada Bapak Ibu jika ingin berbeda pendapat dengan kami, itu tidak ada masalah. Baik, begitu saja Mas Panji Wojo yang dapat kami sampaikan sebagai mukadimah pada tausiah mutiara bagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Barakallahu fikum. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ini Ustaz. Memang betul ini yang kalau dipikir-pikir ini kita semua tersindir ini Ustaz.
0: Ya masuk ya.
1: Masuk begitu ya. Dan masuk, tentu saja ini sudah ada yang bergabung dengan tema kita yang sangat menarik ini. Dari tadi sudah berbunyi ini Ustaz. Kita langsung sapa saja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi. Dengan siapa di mana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, niki kalau enggak salah Bu Sri niki nggih.
2: Nggih, Bapak. Mas Santi napa nggih?
1: Nggih, niki Panji, Bu Sri, monggo silakan ya, Bu Sri. Nggih.
2: Ya, semoga semuanya sehat. Amin. Mas Panji sehat. Amin, amin. Keluarganya pun sehat.
1: Amin, amin, amin, amin.
2: Mas amin, amin, amin, amin. Sehat, keluarganya pun sehat.
0: Amin. Mendengar doa kita doa.
2: Amin. Yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Kepada Pak Musta.
0: Nggih. Ibu Sri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sri. Nggih, monggo Ibu Sri.
2: Gini Pak Ustaz, yang saya utarakan ini betul atau salah? Mohon penjelasan Pak Ustaz. Kita hidup di dunia ini adalah ujian. Kaya miskin diuji. Sakit sehat diuji. Pangkatnya tinggi, pangkatnya rendah diuji. Semuanya adalah ujian dari Allah. Nah, gimana kita itu ujian itu kita sabar, syukur, ikhlas, sampai titik darah penghabisan Pak Ustadz dan istiqomah. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dari Bu Sri J. Dan tentunya kita sudah mencatat ini pertanyaan dari Bu Sri. Kita langsung angkat penelpon yang sudah bergabung di kedua ya. Ini sudah ada yang bergabung dan tentu saja Anda boleh bergabung di line WhatsApp kami di 0811-271-911. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi, dengan siapa di mana?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Panji?
1: Alhamdulillah Bu Nani. Sehat Bu Nani?
3: Alhamdulillah sehat juga Mas Panji.
1: Monggo silakan Bu Nani.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nani.
3: Sehat juga Ustaz.
0: Alhamdulillah Ibu Nani sehat juga.
3: Ya begini Ustaz. Kita kan kalau sebagai manusia saling menasihati Ustaz ya. Ya, saya pernah menyampaikan, tapi mungkin apa memang yang diingatkan tidak, memang hatinya tidak, belum terbuka, atau bahasa saya yang salah. Jadi saya mengingatkan seorang untuk sholat, malah dibalik begini, nanti kalau sholat itu sampai satu itu sholat. Terus yang kedua, saya mengingatkan seorang untuk kalau beribadah itu harus penting, kan masalahnya kan. Ini malah terus sempal, Ustaz. Dia tidak mau ke masjid. Memang sepuh-sepuh. Saya tadinya kan saya minta tolong orang lain, ya. Minta tolong orang yang memang ya ini, yang lebih berpengaruh gitu. Tapi ternyata tidak berubah. Akhirnya saya sampaikan sini malah juga seperti itu. Terus yang kedua, ketika kita membantu seorang diminta ya apa? Waktu itu ada teman yang ngasih tahu saya bahwa dia kecelakaan. Terus saya kesal. Saya cari rumahnya itu cuma kenal si Mesa, saya cari rumahnya, saya benar. Terus satu minggu itu dia mau kontrol, katanya mau nggak punya bank, pinjam. Saya habis sholat subuh hujan-hujan saya ke rumahnya, Ustaz. Saya ke sana karena pinjam, ya kan dia nggak minum, karena mau sakit, harus habis operasi tangan. Setelah itu udah lama nggak berhubungan, saya WA, Ustaz, ada di rumah nggak, saya bilang gitu. Karena saya butuh uang itu. Ada gitu, langsung saya ke rumahnya. Saya ke sana nggak ada orangnya, Ustaz. Nah itu keluarganya bilang, mau nagih utang ya tuh. Kayak kaget, enggak, saya cuma mau main aja. Saya bilang, kemarin kan jatuh. Tapi itu hubungi nggak bisa, Ustaz. Sebenarnya kalau dia bilang baik-baik dengan bahasa yang itu, mungkin saya nggak apa-apa. Tapi terus langsung, dia itu langsung hilang gitu aja, Ustaz. Rumahnya ketahuan. Akhirnya dengan berjalannya waktu, ya sudahlah saya bilang itu. Tapi yang sudahlah itu tadi kayaknya kan terpaksa saya Ustaz, ini bagaimana yang seperti ini. Jadi ini putus pertemanannya Ustaz. Sebenarnya bukan saya memutus, karena dia yang menghilang Ustaz. Ini bagaimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini dari Bu Nani. Dan tentu saja sebelum kita mengangkat ini, telepon berbunyi terus ini Ustaz, tapi kita harus tanggapi dulu ini dua pertanyaan ini. Yang pertama tadi dari Bu Sri ya, yang namanya kita hidup ini adalah ujian, ini bagaimana ini ketika kita menghadapi suatu ujian, karena memang hidup ini adalah ujian, ini kita bersabar dan istiqomah. Benar sekali. Monggo silakan Ustaz Niko Agung.
0: Baik, Ibu Sri dan juga Bapak Ibu yang lainnya. Salah satu ciri khas bahwa kita masih hidup di dunia adalah diuji. Ya, itu ciri khasnya. Jadi kalau Bapak Ibu merasa tidak diuji, berarti sebenarnya Bapak Ibu tidak hidup di dunia. Ya, di dunia ini ujian, dari awal sampai akhir itu ujian. Dari Bapak Ibu lahir sampai Bapak Ibu meninggal dunia, itu semuanya ujian semuanya. Bapak Ibu baru tidak diuji ketika Bapak Ibu telah meninggal dunia. Ya, di alam kubur sudah tidak ada ujian. Bapak Ibu tinggal mendapatkan nikmat kubur atau tinggal mendapatkan siksa kubur. Bapak Ibu di surga atau di neraka, cuma itu. Selama Bapak Ibu berada di dunia, berarti masih diuji. Itu ciri khasnya ketika hidup di dunia. Dan Bu Sri, perlu kemudian saya garis bawahi bahwa miskin, kehilangan jabatan, itu ujian betul. Tetapi kaya juga jabatan, Ibu. Ya, kemudian posisinya tinggi juga jabatan Bapak Ibu. Ya, kita ini punya istri yang soleha, suami yang soleh, suami yang ganteng, istri yang cantik, suami yang mapan, suami yang kaya. Itu semuanya adalah ujian. Anak-anak yang nurut sama kita, patuh sama kita. Ini ujian, Bapak Ibu. Semuanya ujian. Kita sakit ujian, kita sehat juga ujian. Ya, kita miskin ujian, kita kaya ujian, kita nggak punya uang ujian, kita punya uang juga ujian. Cita-cita kita gagal, proyek kita gagal, tujuan kita gagal, itu ujian. Seandainya itu pun berhasil, itu tidak serta-merta menjadi nikmat. Itu juga ujian. Bapak Ibu, saya beralih ke politik sebentar, Bapak Ibu. Yang kemarin baru saja hot sampai pagi ini, seorang jampitsus jaksa, ya, yang kemudian digeledah, rumahnya ternyata ada banyak buah tangan emas di rumahnya. Ya. Nah, ini kan luar biasa sekali, seseorang yang para penegak hukum yang tinggi sekali jabatannya ternyata bermain seperti itu. Semuanya ujian. Ya, jangan dikira kalau Bapak Ibu miskin itu ujian, kalau kaya itu nikmat. Bukan. Yang miskin belum tentu ujian, yang kaya juga belum tentu nikmat. Bisa jadi kaya itu bisa jadi ujian, bisa jadi miskin itu merupakan nikmat. Nah, bagaimana kita menjalaninya? Ya kita jalani saja. Bagaimana saja supaya kita bersyukur? Ya sudah kita jalani saja. Kita saat ini, Bu Sri dan Bapak Ibu lainnya, tidak ada solusi yang lain selain menjalaninya. Mungkin Bapak Ibu belum bisa syukur, Bapak Ibu belum bisa sabar, Bapak Ibu belum bisa ikhlas, enggak apa-apa. Yang penting dijalani. Yang penting dijalani. Nanti seiring dengan berjalannya waktu, yang namanya ikhlas, sabar, syukur itu nanti merupakan proses. Tidak kemudian bisa simsalabim dalam hitungan hari langsung kemudian jadi ikhlas, dalam hitungan jam atau menit atau detik langsung bisa menjadi sabar, tidak bisa. Itu merupakan proses, dan tiap orang prosesnya lama. Baik, kita masuk ke pertanyaan nomor 2, yaitu dari Bu Nani. Jadi gini Bu Nani, sebelum tadi ke penagihan utang, perlu digarisbawahi dulu bahwa sahnya adalah memberi nasihat itu memang harus ada tempatnya. Ya, saran saya kepada Bu Nani adalah, dan juga Bapak Ibu adalah, jangan memberikan nasihat apabila orang itu tidak meminta. Ya, sekali lagi, jangan memberikan nasihat kepada seseorang kalau orang tadi tidak meminta. Sebab kalau Bapak Ibu memberikan nasihat sementara orang itu tidak meminta, nanti jatuhnya bukan memberikan nasihat, tetapi jatuhnya adalah resa. Resa itu apa ya bahasa Indonesianya? Saya tidak tahu. Resa ikut campur, ya. Resa, ya. Saya Mas Panji tidak membutuhkan nasihat saya, terus kemudian saya ngomong sama Mas Panji, Mas Panji kok gemuan sih? Buat jadi diet kesel, Mas Panji ya. Terlalu gemuk loh kayak gitu. Mas Panji nggak minta nasihat sama saya. Saya langsung ngomong seperti itu jatuhnya nanti malah resek Bapak Ibu ya, kalau seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu jangan memberikan nasihat kalau memang tidak diminta. Sebab kalau Bapak Ibu memberikan nasihat sementara dia tidak meminta, nanti Bapak Ibu akan dibenci oleh orang itu. Dan kalau orang itu sudah membenci Bapak Ibu, Bapak Ibu memberikan, menyampaikan kebenaran seperti apapun, pasti akan tertolak. Ya, Mas Panji itu benci sama saya ngomong sama Mas Panji, air itu adalah benda cair, dia nggak akan percaya kalau air itu adalah benda cair, nggak bisa Pak Niko, pokoknya air itu benda padat. Kenapa? Karena Mas Panji benci sama saya. Ya, kecuali memang nasihat itu ditujukan oleh orang yang perilakunya sangat merugikan orang lain, sangat merugikan kepentingan umum gitu. Misalnya ada anak naik sepeda motor ngebut weng, itu merugikan orang lain. Nah, itu mau tidak mau diminta atau tidak diminta kita harus ngasih nasihat. Ya, itu yang pertama kepada Bu Nani ya. Sekali lagi kita hanya menyampaikan Bapak Ibu, terserah kita dia mau sholat atau dia mau ke masjid atau tidak, itu sudah bukan hak kita lagi. Kita tidak berhak untuk memaksa. Kemudian yang kedua, ini kasus umum Bapak Ibu. Ketika orang kemudian meminta uang, memohon uang, meminjam utangan, dan lain sebagainya, dia mengemis-ngemis, tetapi ketika ditagih, dia malah menghilang, dia malah pergi, ya, WhatsApp kita diblok, dihapus nomornya, dan lain sebagainya. Ini adalah perilaku yang buruk, tetapi umum. Ya, saya tidak menormalisasi Bapak Ibu, tapi ini perilaku yang buruk sudah sangat umum sekali. Nah, saran saya kepada Bu Nani, ya, kalau mau memberikan pinjaman uang Bapak Bu Nani dan juga pada Bapak Ibu lainnya, jadi ketika Bapak Ibu meminjamkan utang ke orang lain, ya, Bapak Ibu harus bersuudon terlebih dahulu. Bersuudon terlebih dahulu. Berprasangka buruk terlebih dahulu. Orang yang meminjam utang ini kepada saya, yang meminjam uang ini kepada saya, pasti tidak balik. Ya, pasti tidak balik. Ya. Kenapa Bu Nani kecewa? Itu karena Bu Nani tadi berharap, oh yang meminjam ini pasti nanti akan mengembalikan. Ya, jadi saran saya kepada Bapak Ibu, ketika ada orang yang meminjam uang kepada Bapak Ibu, Bapak Ibu langsung sudon, langsung berprasangka buruk, ya orang ini pasti tidak mengembalikan uangnya. Jadi ketika orang itu tadi tidak mengembalikan uangnya, Bapak Ibu santai-santai saja, karena sesuai dengan prediksi awal bahwa tidak akan mengembalikan. Yang pertama, yang kedua Bapak Ibu adalah pinjamkanlah uang sesuai dengan kapasitas Bapak Ibu. Ini kalau saya pinjamkan segini, kemudian uangnya hilang, saya ikhlas atau tidak? Oh, nggak ikhlas, berarti jangan segini. Oh, saya minjamkannya kalau cuma 100 ribu, saya ikhlas kalau misalnya uangnya hilang. Ya sudah, 100 ribu saja, jangan 500 ribu. Ya, gitu. Ya, saran saya kepada Bu Nani adalah benar ya, diikhlaskan saja. Bu Nani, yang perlu Bu Nani tahu bahwa uang yang panjenengan pinjamkan ke orang itu dan tidak kembali Bu Nani, itu adalah uang yang menyelamatkan Bu Nani dari jilatan api neraka besok. Jadi tidak usah menyesal, ya tidak usah gelo, gitu loh. Ibu itu besok terselamatkan insya Allah dari jilatan api neraka. Itu karena uang itu tadi, ya, yang tidak kembali, Ibu. Nanti Ibu bahkan mungkin akan menyesal di akhirat. Kok cuma segini sih saya minjaminnya? Tahu seperti itu saya pinjamkan lebih banyak lagi, gitu loh. Biar saya biar bisa masuk ke surganya, biar lebih lancar lagi. Kok saya nyesel di dunia saya minjemin orang itu kok cuma segini? Harusnya lebih banyak lagi. Jadi ibu tidak usah menyesal, uang yang sebenarnya yang ibu punya adalah uang yang ibu pinjamkan ke orang itu dan orang itu tidak mengembalikan. Uang yang berada di rekening panjenengan, di dompet panjenengan, itu bukan uang panjenengan, itu uangnya orang lain, uangnya putra-putri cucu-cucu panjenengan, uangnya bank dan lain sebagainya, nggak akan menyelamatkan Anda dari apa-apanya, menyelamatkan Anda dari dunia yang penuh dengan kepraktisan ini, makan bisa beli, dan cuma itu aja. Uang panjenengan yang dibawa lari orang itu sebenarnya uang dari panjenengan. Jadi kalau panjenengan tahu bahwa itu sebenarnya adalah uang panjenengan, jenengan pasti insya Allah akan ikhlas. Gitu Mas Manji, Allahualam.
1: Masya Allah ini Ustadz ini. Ini saya mendengarkan tausiahnya juga masuknya ujian ini Ustaz. Kalau masalah utang, aduh. Iya, Masya Allah ini Ustaz, kita harus apa ya, istilahnya kalau kita berucap itu sangat mudah, tetapi ketika kita sudah terjadi menjalaninya dan mungkin menerapkan ke hati kita ini jadi sangat sulit sekali ini. Apalagi kalau masalah utang ini Ustaz, Masya Allah ini Ustaz. Baik, Ustaz ini kita tahan dulu ini, ya pendengar juga tahan dulu, kita akan istirahat dulu ini Ustaz. Setelah lagu yang berikut ini, tetap bersama kami di Mutiara Pagi 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: Malikin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yadba'ul mayyita salasatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u usnani wa yabqa wahidun yarji'a ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Muttafaqun alaih.
1: Dari Anas radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mengikuti mayat itu ada tiga hal: keluarga, harta, dan amal perbuatannya. Kemudian dua di antaranya kembali pulang, dan hanya satu tetap ikut bersamanya. Keluarga dan hartanya kembali pulang, sedang amal perbuatannya tetap berada bersamanya. Hadis riwayat muttafaq alaih.

0: 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Mutiara Pagi ya, di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta. Dan masih bersama dengan Ustadz Niko di pagi hari ini. Masih bersama kami Ustadz?
1: Masih, alhamdulillah.
0: Baik, ini Ustadz, ini sudah berdering sejak tadi ini Ustadz. Mungkin kita langsung aja. Tetapi kita akan mendengarkan dulu ini voice note yang sudah hadir sejak tadi ini dari Pak Beni ini untuk pagi hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Panji dan Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
2: Ustadz dan Mas Panji, kula badhe nyuwun dipun paring penjelasan. Mbok pilih wonten gandeng cenengipun kalian pangandikan panjenengan. Inggih menika surat Al-Baqarah ayat 153 dan 155. Lah mangke lajengaken dhateng 156.
0: Baik.
2: Menika kemohon Mas Manji dan Pak Ustadz awet paringipun penjelasan, kula matur nuwun sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini dan kita sudah tergabung juga ini yang sudah nelpon dari tadi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Mas Panji, penyiarku yang soleh ini. Si Mbak Uti Siti dari Bangun Tapan.
0: Mbak Uti Siti, sehat Mbak Uti? Kok kayaknya pilek ini Mbak Uti?
3: Ini kok tenggorokan saya kok kering.
0: Masya Allah, semoga disehatkan untuk Mbak Siti.
3: Amin.
0: Monggo silakan Mbak Siti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz yang soleh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya mau matur tanya, mohon dijelaskan tentang qanaah yang pertama. Yang kedua, pernyataan kedua itu, apakah betul kita itu harus amar ma'ruf nahi mungkar? Soalnya pernah mendengar bahwa kalau kita tidak amar ma'ruf nahi mungkar itu, Allah akan mendatangkan bencana yang bertubi-tubi, dan pada saat itu doanya tidak akan dikabulkan Gusti Allah. Mohon dijelaskan. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Mbak Uti Siti. Dan mungkin kita langsung tanggapi dulu yang pertama tadi dari Pak Beni yang menambah materi kita ini. Masya Allah, ini Pak Beni, terima kasih, terkait dengan surat Al-Baqarah 153 155 ini. Monggo silakan Ustaz Eko.
1: Baik, di surat Al-Baqarah 153, Pak Beni dan Bapak Ibu semuanya, saya membacakan terjemahan bahasa Indonesianya saja ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya, benar ya ini ya Bapak Ibu ya. 153 dan 1 nanti sampai 155. Ya, dengan sabar dan sholat, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah telah mati, sebenarnya mereka hidup tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, ya, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar kepada orang-orang yang sabar ya, dan juga dan orang-orang yang apabila mendapat musibah mereka berkata innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kami ini milik Allah dan kepada Allah lah kami kembali. Bapak Ibu dan Pak Beni, sebenarnya tafsirnya panjang sekali ya Bapak Ibu ya, tetapi lebih tepatnya ada pada ayat walana bluwanakum bisyai minal kofi waljui walnaksi minal amwali, kami akan menguji kamu dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Jadi kita ini akan diuji semuanya. Ya, kita akan diuji dengan kehilangan, kita akan diuji dengan kematian, kita akan diuji dengan kemiskinan, kita akan diuji dengan ketidakpunyaan apa-apa. Seperti yang tadi dikatakan Bu Sri di awal. Nah, tetapi ya Bapak Ibu, di sini sudah di ayat ini sudah mengatakan, nanti terusannya mengatakan, tetapi orang-orang yang mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya mereka itu orang-orang yang beruntung, ya. Dan mereka itu orang-orang yang benar-benar diberikan barokah oleh Allah. Tapi mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu, Bapak Ibu, itu bukanlah semudah yang kita ucapkan ya. Kalau cuma ngucapin innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu gampang, tetapi meresapinya sampai ke hati, kita menyadarkan bahwa ucapan itu benar-benar ada dan bahwa semuanya ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah, itu tidak mudah. Ya, makanya tadi dikatakan apa? Wasta'inu bisobri wa sholat. Tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Pertanyaannya adalah kenapa sholat? Sholat itu bergerak, Pak Beni. Ya, jadi yang namanya sabar itu bukan diam. Sabar dan sholat itu artinya sabar dan bergerak. Ada ulama yang menafsirkan seperti itu. Sabar dan bergerak. Jadi yang namanya sabar itu bukan pasif. Bukan kita hanya sitting like monkey, standing like statue, hanya duduk seperti monyet dan berdiri seperti patung, tidak. Tetapi sabar itu terus bergerak, bergerak, bergerak, bergerak, bergerak, dan bergerak. Ya, sabar dan sholat. Karena sholat posisinya kita aktif, bergerak, mau dari takbiratul ikram, kita mengangkat tangan, sampai dengan rukuk, sampai dengan sujud, sampai kita berdiri lagi, itu aktif. Ya, jadi bagaimana kita, Allah menguji kita dengan berbagai macam ketakutan, kehilangan jiwa, buah-buahan, kelaparan tadi, kita menguji bukan kemudian kita dengan pasrah dan hanya diam saja, tetapi juga aktif untuk bergerak. Ya, sekali lagi Pak Beni dan Bapak Ibu lainnya, Allah itu menjamin rezeki binatang melata yang bergerak. Ya, yang bergerak. Jadi kalau binatang melatanya tidak bergerak, ya tidak dijamin oleh Allah. Ya, kita harus bergerak semuanya ini. Ya, jadi tidak kemudian kita diuji terus kita ngelokro, hanya diam, hanya di rumah, hanya di kamar, tidak mau ketemu orang, tidak mau bertindak apapun. Ya, itu tafsir dari saya yang awam ini, Pak Bini. Baik. Kemudian yang kedua dari Ibu Siti, ya, qanaah. Qanaah, ya, Uti Siti, ya. Qanaah itu perasaan merasa cukup, merasa puas dengan apa yang kita dapatkan. Ya, gaji teman kita 20 juta per bulan. Ya, gaji kita cuma 2 juta per bulan. Itu kita merasa cukup. Itu tidak mudah, ibu, ya. Merasa alhamdulillah untuk orang YouTube, sasi alhamdulillah matur nuwun ya Allah, saya cukup-cukupkan. Itu tidak mudah, ya. Cukup, saya segini cukup, ya. Gula darah saya misalnya nih 200 gitu ya, 200 sudah minum obat dan lain sebagainya, masih 200 sudah minum obat gula, masih 200 ke atas, sementara teman-teman Bu Siti lainnya yang gulanya, yang tidak pernah olahraga, tidak menjaga pola makan, gulanya stabil hanya sekitaran 190 atau 80 atau 100, mulai Bapak. Bapak Ibu merasa cukup, Bu Siti merasa cukup dengan penyakit yang ada di tubuh panjenengan. Itu namanya qanaah. Ya, tentu sambil bergerak seperti tadi dikatakan Pak Beni di Quran surat Al-Baqarah 153 sampai 156 tadi. Itu ya. Itu. Kemudian tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf itu gampang Bapak Ibu. Yang sulit itu nahi mungkar. Ini yang sulit ya. Mengajak orang untuk sholat itu mudah, tetapi mencegah orang untuk tidak berbuat zina itu sulit. Ya, itu sulit mencegah orang untuk tidak berbuat zina. Ya, mengajak orang lain untuk berpuasa itu mudah, tetapi menyetop orang lain, ya, menyetop orang lain untuk berhenti dari kegiatan gibahnya, dari kegiatan judinya, itu tidak mudah. Nah, yang bisa kita lakukan Bapak Ibu, kalaupun seandainya kita tidak bisa merubah dengan tangan, dengan kata-kata, dengan kalimat, minimal dengan hati. Jadi kalau kita melihat ada kemaksiatan di depan kita, kok kita merasa kita tidak punya power, kita tidak merasa punya kekuasaan untuk mencegah maksiat itu, maka minimal dicegah dengan hati, Bapak Ibu. Ya Allah, hamba menolak seperti ini, ya Allah sadarkanlah mereka. Itu sudah cukup, Bapak Ibu. Ya, karena kita yang bisa benar-benar amar ma'ruf nahi mungkar secara total 100% itu penguasa, Bapak Ibu. Ya, penguasa, entah itu presiden, entah itu gubernur, entah itu bupati, entah itu wali kota, itu benar-benar bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau seperti kita yang hanya rakyat biasa ini, amar ma'ruf nahi mungkarnya terbatas. Ya, ada orang buka toko minuman keras gitu ya, outlet minuman keras di kampung Panjenengan, ya di kelurahan Panjenengan, di desa Panjenengan. Panjenengan bisa apa? Kalau lurahnya sudah mengizinkan, camatnya sudah mengizinkan, bupatinya sudah mengizinkan, ya presidennya sudah mengizinkan, Anda bisa apa? Anda tidak punya kekuasaan. Ya, Anda nggak tidak bisa kemudian langsung main gerbek, main bunuh, diobong, dibakar, seperti itu tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah berdoa dan menolak di dalam hati. Itu, Bu Siti. Pekatan, Mas.
0: Baik, ini Ustaz. Ya. Tapi tidak terasa ini sudah menjelang pukul 6 ini. Dan sebenarnya masih banyak yang belum terbaca ini di WhatsApp ini dari Pak Budi, Pak Ade di Berbah, dan mungkin satu saja ini yang lebih awal ini dari Pak... Muhammad ini, Mbah Muhammad di Banguntapan ini. Beliau sharing saja sekaligus nanti closing statement ini Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar sharing aja ini dari pengalaman sendiri. Orang lain ternyata semua pinjaman sebaiknya ada tercatat dan ditandatangani kedua pihak. Hal ini karena ada yang pinjam alat piring dan sendok besar dan kecil dan lainnya. Sendok kecil tidak dikembalikan dan tidak diakui oleh peminjam. Ada tetangga cerita bahwa si Fulan sebelah rumahnya pinjam alat terbuat dari besi, maaf lupa namanya, yang ada bagian potel. Waktu ditanyakan oleh pemilik, peminjam tak mengakui, bahkan mengatakan bahwa dia punya sendiri dan ditunjukkan. Ternyata dibawa ke pandai besi dan dihilangkan bagian yang potel. Yang satu terlalu panjang ceritanya. Nah, ini bagaimana ini hukumnya untuk yang si peminjam ini, daripada kita, tadi kita ngobrolinnya yang kita minjemin ini hukumnya. Monggo sekaligus untuk closing statement, monggo silakan Ustadz Niko.
1: Baik dari Pak Muhammad ya. Itu biasa di desa-desa kayak gitu ya, ada orang punya hajat, kemudian dia pinjam peralatan RT, peralatan RW, pinjam tikar, pinjam gelas berapa krat gitu ya, kemudian pinjam piring berapa krat, pinjam sendok, kursi, nanti dia pinjamnya 100, kembalinya 90 dan lain sebagainya. Saya tidak menormalisasi, tapi itu biasa ada 1-2 yang hilang. Pak Muhammad, betul sekali, saya sepakat agar semua peminjaman itu dicatat, mau pinjam apapun itu dicatat, mau pinjam uang pun termasuk pinjam uang berapapun itu dicatat. Tetapi permasalahannya di lapangan tidak semudah itu. Kalau saya pinjam Mas Panji, saya pinjam gunting sebentar dong. Apakah kemudian Mas Panji membuatkan surat administrasi di komputer, di laptop, ditandatangani bahwa Ustadz Niko meminjam gunting ke rumahnya, mohon ditandatangani di sini, kan ya tidak gitu ya. Itu. Atau meminjam apalah gitu ya. Saya tak pinjam motor dulu Mas Panji, tak kesana dulu anu mau beli ini nanti saya kembalikan, itu harus dibuatkan surat administrasi, kan ya tidak. Nah, memang betul Pak Muhammad, sesuatu yang itu memang nominalnya besar, apalagi peralatan-peralatan seperti itu, sebaiknya memang ada administrasinya. Hanya permasalahannya nuwun sewu Pak, kadang kita tidak punya waktu Pak Muhammad. Ya, kadang kita tidak punya waktu, apalagi nuwun sewu Pak Muhammad, saya tidak menghina, kadang-kadang orang desa, saya juga orang desa Pak Muhammad, saya tinggal di Moyuden yang jaraknya 17 km dari Tugu Jogja ke arah barat. Ini rumah saya desa sekali Pak Muhammad, ini juga seperti itu. Ketika ada, tidak semua orang desa itu melek administrasi, tidak semua orang desa itu paham akan administrasi. Jadi ketika orang itu kadang meminjam itu, kadang berdasarkan asas kekeluargaan dan lain sebagainya. Nah ini, tapi saya setuju sekali dengan Pak Muhammad, memang harus ada pencatatan terutama dengan nominal atau kuantitas yang banyak supaya sama-sama enak. Tapi nanti ribet, nggak apa-apa ribet, yang minjam ya harus nunggu. Terus kemudian sekali lagi saya sekaligus closing statement ini Mas Panji dan Bapak Ibu semua, sekali lagi hidup ini adalah ujian, hidup Anda sengsara ujian, hidup Anda bahagia juga ujian, Anda nggak punya duit ujian, punya duit juga ujian, Anda sehat ujian, sakit ujian, Anda punya istri ujian, nggak punya istri juga ujian, Anda punya anak ujian, nggak punya anak juga ujian. Ujian Anda, kita semuanya baru selesai ketika kita menghembuskan nafas terakhir terakhir. Nah, nanti di alam kubur tidak ada ujian lagi. Yang ada adalah feedback atau pengembalian dari Allah Subhanahu wa taala tentang ujian kita selama di dunia ini. Ya, makanya itu ujian kita salah satunya dihadapi dengan rasa syukur, dengan rasa sabar, dengan rasa ikhlas dan istiqomah. Kalau seandainya kita belum bisa, enggak apa-apa Bapak Ibu. Ya, kita maklum kok kalau kehilangan yang besar itu sulit ikhlasnya. Kita maklum kalau sabar itu sulit sekali, syukur itu sulit sekali. Tetapi yang terpenting adalah dijalani saja. That's the most important thing. Dijalani saja. Dilakoni wae wis rasa ngeling-eling iki aku carane sabar piye, carane ikhlas piye, enggak usah itu, pokoknya dijalani aja.
0: Baik, gitu. Masya Allah.
1: Gitu aja Bapak Ibu, kesimpulan dari saya Mas Panji. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih untuk pagi hari
1: terima
0: ini.
1: Kasih.
0: Sehat selalu Ustaz. Semoga kita dipertemukan di kesempatan yang lebih baik lagi.
1: Insyaallah.
0: Baik, pendengar, demikian tadi Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Niko Agung Kuncoro, dan terima kasih sudah bergabung bersama kami dan yang sudah mendengarkan siaran ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa menjadi bekal untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin. Baik, pendengar, saya Panji Wajo menutup kebersamaan kita di Mutiara Pagi hari ini. Tetap bersama kami. Saat lagi kami akan hadirkan Warta Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadi 1000 siswa SD dan SMP kita bagi 2 kelompok. Pertimbangannya adalah biar tidak terlalu lama. Karena sejak awal memang dari
1: selalu ya bahwa birokrat itu tidak boleh di zona nyaman ya Pak Budi, harus berikah lah kalau bahasa Jawanya, berikah itu harus bangkit untuk tidak bisa business as usual, tidak bisa koyak tadi.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, ribuan siswa antusias menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi di area pangkalan TNI AU Adi Sucipto. Timnas Benua Biru Eropa mampu lolos dan membuktikan bahwa mereka layak melaju ke babak 8 besar Piala Dunia 2026. Bersama saya Panji Wojo. Inilah Warta Pagi selengkapnya.

0: Informasi pertama kita langsung ke dunia olahraga dari lapangan hijau sepak bola. Timnas benua biru Eropa mendominasi babak 8 besar Piala Dunia kali ini. Mereka tak hanya sekedar lolos, namun juga membuktikan diri kepantasan melaju hingga perempat final Piala Dunia 2026. Berita selengkapnya hadir bersama Rosiana Noir.
1: Benua Eropa meloloskan 6 tim dari total 8 negara yang ada di babak perempat final. Fakta itu membuktikan dominasi tim-tim asal benua Eropa pada Piala Dunia 2026 kali ini. Salah satu kandidat juara adalah timnas Spanyol yang mengalahkan tim kuat Portugal dengan skor tipis 1-0 untuk lolos ke babak 8 besar. Pelatih Luis de la Fuente menyatakan apa yang ada di timnas Spanyol saat ini merupakan warisan besar dari pelatih-pelatih timnas sebelumnya yang telah membangun fondasi tim yang kuat, seperti peninggalan dari sosok Vicente del Bosque dan juga Luis Aragonés.
2: Pues nosotros vivimos también el fútbol de una manera apasionada como lo vivía Luis.
1: Ya, setiap kami sebagai pelatih punya kelebihan masing-masing, dan kami saat ini menjalani sepak bola yang penuh gairah sama seperti halnya ketika di zaman Luis Aragonés maupun Vicente del Bosque. Tapi ini zaman yang berbeda, kepribadian pun berubah. Saya rasa saya sangat beruntung karena memiliki staf kepelatihan yang luar biasa, rekan kerja yang sangat istimewa, sehingga jika ada sesuatu yang terlewat oleh saya, mereka akan menepuk punggung saya dan berkata, kita harus memperhatikan hal ini. Dan saya begitu mempercayai mereka.
2: Mira, nosotros hablamos mucho y todo el mundo está mirando al balón y normalmente pasan cosas muy importantes.
1: Sementara itu bagi Thomas Tuchel, pelatih Inggris, ketika ditanya awak media tentang kemungkinan menghadapi timnas Argentina di babak semifinal jika mampu mengalahkan Norwegia di fase 8 besar, dirinya menyatakan skuad The Three Lions akan bermain dan fokus setahap demi setahap. Tuchel menegaskan skuad Inggris siap menghadapi siapapun di Piala Dunia tahun ini.
3: And then we will think about Norway and then we will think ahead. We'll take it.
1: Dan ketika kami berpikir tentang Norwegia, maka kami akan bersiap setahap demi setahap dan kami tidak akan memikirkan Argentina terlebih dahulu. Kita tahu Inggris punya kenangan buruk di Mexico City Stadium pada tahun 86 silam, tetapi sekarang kami bisa mengalahkan Meksiko di sini dengan menyarankan 3 gol ke gawang mereka yang sebelumnya sangat sulit dibobol. Jadi kami akan menikmati rekor ini terlebih dahulu dan belum memikirkan babak semifinal. Selain timnas Spanyol dan Inggris, ada timnas Perancis, Belgia, Norwegia, dan Swiss yang lolos ke babak 8 besar. Sedangkan 2 tim lainnya adalah timnas Maroko yang mewakili benua Afrika serta tim Tango Argentina yang menjadi representasi dari benua Amerika. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Masih dari lapangan hijau sepak bola, tim Prancis akan kembali bersua dengan Maroko dalam perebutan tiket emas menuju fase berikutnya. Ini menjadi pertemuan kedua tim setelah Piala Dunia Qatar 2022 lalu di babak semifinal. Lantas bagaimana peluang kedua tim tersebut? Paramita Putri melaporkan berikut ini.
4: Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan menyajikan laga serat gengsi bernuansa rematch saat Prancis dijadwalkan bersua kekuatan utama Afrika, yakni Maroko. Bentrokan hidup mati ini bakal digelar di Stadion Boston, Foxborough, Massachusetts, Amerika Serikat, guna memperebutkan satu tiket emas menuju ke semifinal. Laga ini memicu sorotan tajam karena menjadi ulangan persis dari partai semifinal Piala Dunia 2022 di Qatar. Kala itu, Prancis yang berstatus sebagai juara bertahan sukses mengandaskan dongeng indah Maroko lewat kemenangan meyakinkan 2-0 melalui sumbangan gol kilat Theo Hernandez dan sontekan Randal Kolo Muani sebelum akhirnya leblu tumbang dari Argentina via adu penalti di partai puncak. Prancis kembali ke Boston dengan ambisi besar untuk mengulang memori manis tersebut. Di bawah asuhan Didier Deschamps, lini serang raksasa Eropa ini diprediksi tampil menekan sejak menit awal dengan mengandalkan kecepatan sang kapten Kylian Mbappe. Ketangguhan lini tengah yang digalang Antoine Griezmann disiapkan untuk mengontrol ritme permainan sekaligus memotong kreativitas lawan sebelum memasuki area penalti. Di kubu seberang, Maroko menatap laga ini dengan motivasi balas dendam yang berlipat. Skuad asuhan Walid Regragui ini datang dengan organisasi pertahanan yang jauh lebih matang dan kokoh dibandingkan dengan 4 tahun lalu. Mengandalkan kedisiplinan blok rendah serta ketangguhan Achraf Hakimi di sektor kanan, Maroko diproyeksi akan meredam agresivitas sayap Prancis sembari mengintip celah melalui skema serangan balik cepat.
0: Mendengar Piala Dunia 2026 sudah memasuki fase akhir, euforia masyarakat dunia semakin tinggi menantikan siapa yang akan menjadi juara. Ketegangan, drama, sampai selebrasi gol sudah jadi tontonan wajib. Lantas negara mana yang paling layak jadi juara dunia tahun ini? Menarik, berikut pendapat publik yang kami himpun.
5: Halo, perkenalkan nama saya Ibam. Kalau ditanya siapa prediksi tim yang akan masuk dalam final Piala Dunia 2026, menurut saya kayaknya Spanyol sama Argentina. Karena memang ini melihat dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, Spanyol berhasil mengalahkan Portugal. Nah, berarti mungkin saja ada kejutan lebih nanti dari Spanyol ketemu nanti di final bersama Argentina. Itu pendapat saya.
6: Halo, nama saya Abdullah. Menurut saya yang masuk final sih gimana ya? Prediksi sulit karena sepak bola ini nggak bisa di secara garis besar di atas kertas. Memang paling dijagokan adalah Perancis dari sisi kiri. Untuk yang sisi kanan ada Argentina ataupun Inggris atau Norwegia sih. Cuman kalau saya sendiri paling di atas kertas antara Perancis, Spanyol, Inggris ataupun Argentina. Namun kalau saya sendiri, kalau boleh menjagokan salah satu kandidat, saya paling suka di Maroko sih, karena mereka ini perkembangan sepak bolanya dari awal sampai saat ini itu memang benar-benar pesat. Jadi kayaknya tahun ini Maroko harusnya bisa sampai final sih menurutku, kalau bisa mengalahkan Prancis, si kandidat kuat juara.
7: Halo, saya Yogi dari Sleman. Jadi di Piala Dunia tahun 2026 ini, saya prediksinya ya, kayaknya yang masuk final tuh Perancis versus Norwegia. Ya, jadi pengennya tahun ini tuh pemain-pemain muda itu bisa bersinar. Jadi biar Mbappe bisa ketemu Haaland. Kalau kayak Argentina, mungkin Messi biar nemenin Ronaldo aja lah pulang kampung. Biar tahun ini Perancis versus Norwegia.

0: Meski di tengah masa liburan sekolah, ribuan siswa antusias menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi di area pangkalan TNI AU Adi Sucipto. Berita selengkapnya disampaikan reporter Karin Anissa.
1: Ribuan pelajar SD dan SMP di Kabupaten Sleman turut menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi di sekitaran pangkalan TNI AU Adi Sucipto pada Rabu siang. Presiden dan Perdana Menteri India menuju ke Candi Prambanan dalam rangka kunjungan kenegaraan. Penyambutan kedatangan Presiden oleh ribuan siswa ini sebelumnya turut dikoordinir oleh Dinas Pendidikan Sleman. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Mustadi, mengatakan setidaknya ada 1.000 siswa yang disiagakan untuk menyambut datangnya Presiden beserta rombongan.
2: Jadi 1.000 siswa SD dan SMP kita bagi 2 kelompok. Pertimbangannya adalah biar tidak terlalu lama. Karena sejak awal memang dari Presiden. Ya intinya rapat di DJ.
1: Para siswa turut antusias menyambut kedatangan Presiden. Mereka datang mulai dari pukul 9 pagi dan penyambutan turut diramaikan dengan atribut seperti banner dan bendera India serta Indonesia yang turut dikibarkan oleh para siswa. Salah satu siswa, Muhammad Andira Yosi, mengaku senang dan antusias lantaran ini menjadi pengalaman pertamanya menyambut kedatangan Presiden di Kabupaten Sleman.
3: Jadi pas lihat lewat sini itu kayak biasanya lihatnya di TV-TV gitu, sekarang bisa lihat depan mata itu udah bersyukur banget. Terus sempat juga ada mobil India-India gitu, ada Perdana Menterinya juga bagus banget kawalannya. Terus ya, apalagi dengan suasana anak-anak Indonesia juga bagus banget.
1: Ada sejumlah agenda yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi di Candi Prambanan, salah satunya berkaitan dengan kerjasama konservasi candi dan juga ibadah yang akan dilakukan oleh Perdana Menteri Narendra Modi.
0: Pemerintah Kota Yogyakarta resmi memiliki Sekretaris Daerah atau Sekda Definitif yang baru. Budi Santoso Asrori resmi dilantik kemarin sore di Balai Kota Yogyakarta oleh Wali Kota Yogyakarta. Berita selengkapnya disampaikan reporter Dian Barwanto.
4: Yaitu pansel ya yang mempunyai penilaian ya. Tetapi kami kan melihat ya ada track record.
5: Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo resmi melantik Sekda Definitif Kota Yogyakarta Budi Santoso Asrori di Balai Kota Yogyakarta kemarin sore. Pelantikan ini sekaligus mengakhiri masa kekosongan jabatan Sekda Definitif selama kurang lebih 6 bulan terakhir. Hasto mengatakan pemilihan Budi Santoso Asrori didasarkan pada hasil penilaian panitia seleksi serta berbagai pertimbangan matang, termasuk senioritas dan rekam jejak yang panjang di lingkungan birokrasi. Sebelumnya Budi Santoso pernah memimpin di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, sebuah instansi yang mengasuh hampir separuh dari total pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkot Yogyakarta.
4: Selalu ya bahwa birokrat itu tidak boleh di zona nyaman. Ya Pak Budi harus berikah lah, kalau bahasa Jawanya berikah, itu harus bangkit untuk tidak bisa business as usual, tidak bisa koya dadi. Ya, jadi itu tuntutan saya, artinya. Wis dadi sekda ojo koyo dadi. Dadi itu dalam bahasa Jawanya gitu. Harus betul-betul tidak bisnis as usual. Harus ada terobosan, harus ada inovasi. Saya berharap betul ekspektasi saya sekda yang sudah lama ada di sini, berkarir di sini, sangat paham medan, sangat paham situasi, sangat paham nuansa hati teman-teman PNS. Sehingga kalau berkreasi, berinovasi itu cukup bisa diterima di kalangan mereka.
5: Sementara itu Sekda Kota Yogyakarta Budi Santoso Asrori telah menerima beberapa instruksi dan pesan khusus dari Wali Kota Yogyakarta untuk segera direalisasikan seperti eksekusi RPJMD, tata kelola pemerintahan, termasuk penataan sumbu filosofi.
6: Apa yang ada dalam RPJMD, 8 skala prioritas seberapa itu dapat dilaksanakan dengan baik sebagai kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta. Itu yang paling penting itu. Yang kedua ya bagaimana kita mengelola tata kelola pemerintahan yang baik bisa dilaksanakan di pemerintah Kota Yogyakarta. Tadi kan ada integritas, akuntabilitas, efektivitas kebijakan dan sebagainya.
7: Pak Budi, tadi kan Pak Wali juga menekankan tentang bagaimana penataan sumbu filosofi.
6: Ya, saya mempelajari dulu. Ya. Tak pelajaran itu pun. Nah, yang pada pesan kita bagaimana bekerjasama apa yang menjadi kebijakan pemerintah DIY itu.
5: Hasto Wardoyo menegaskan agar Sekda yang baru tidak terjebak dalam zona nyaman dan tidak sekadar menjalankan tugas secara biasa. Sebagai pengasuh para PNS, Sekda diminta untuk terus memunculkan inovasi

0: melakukan penggabungan atau regrouping terhadap satu sekolah dasar negeri atau SDN di wilayahnya. Kebijakan itu diambil usai sekolah tersebut mengalami penurunan jumlah murid yang signifikan. Kepala Distikpora Bantul Nugroho Eko Setianto mengatakan, langkah tersebut bertujuan untuk menjaga efektivitas proses belajar mengajar. Ia menjelaskan, fenomena kekurangan murid masih ditemukan pada pelaksanaan SPMB tahun ini, baik di jenjang SD maupun SMP. Namun, untuk tingkat SD terdapat satu sekolah yang menjadi perhatian khusus karena jumlah siswanya terus menyusut dalam beberapa tahun terakhir. Sekolah tersebut terpaksa tidak diperbolehkan menerima peserta didik baru karena masuk dalam kajian regrouping.
1: Rencana regrouping kita baru akan adakan evaluasi karena memang ada satu sekolah juga yang saat ini memang tidak kita perkenankan untuk menerima murid. Ya, ada satu. Sekolah SD. SD negeri. SD negeri. Nah, besok kita sampaikan. Baru akan kita evaluasi dulu.
0: Ia menjelaskan, berkurangnya jumlah murid dipengaruhi minimnya anak usia sekolah dasar di wilayah tersebut. Kondisi itu membuat jumlah pendaftar setiap tahun terus menurun hingga tidak mampu memenuhi kuota yang tersedia.
1: Karena di sana sudah ini, peminatnya udah nggak ada. Jadi anak-anaknya kan udah nggak ada. Bukan peminatnya, tapi anak-anak yang daftar itu udah nggak ada.
2: Di sekitar wilayah itu nggak ada yang muncul lagi?
1: Nggak ada, iya. Ya, kemungkinan nanti regrouping. Nanti kita cermati evaluasi. Kalau harus regrouping, ya kita regrouping.
0: Lebih lanjut, Distikpora Bantul memastikan evaluasi terhadap sekolah-sekolah yang mengalami penurunan jumlah siswa akan terus dilakukan. Langkah itu diharapkan dapat menjaga kualitas layanan pendidikan, sekaligus memastikan pemanfaatan sarana dan tenaga pendidik berjalan lebih efektif.
3: Pendengar, berikut akan kami hadirkan komentar sesuai dengan topik yang kami angkat pagi hari ini tentang demam Piala Dunia menuju fase akhir. Siapa yang bakal angkat trofi juara dunia tahun ini? Yang akan disampaikan anggota redaksi pemberitaan RRI Yogyakarta, Rosiana Anwar.
4: Pendengar, hingga 24 Juni kemarin, sudah ada 4 tim yang paling awal mengunci tiket lolos ke babak 32 besar sebagai juara grup pada Piala Dunia 2026 kali ini. Menariknya pendengar, dari tim tersebut, hanya satu yang berasal dari benua Eropa, yaitu skuad Panzer Jerman. Sementara 3 tim lainnya adalah tuan rumah Amerika Serikat dan Meksiko, serta timnas Tango Argentina yang dimotori mega bintang mereka Lionel Messi. Pendengar, sudah sejak lama ada rasa tahayul yang menyatakan tim-tim benua Eropa akan kesulitan jika bermain di Piala Dunia yang digelar di benua Amerika. Namun anggapan itu sempat gugur ketika timnas Jerman berjaya pada Piala Dunia 2014 di Brazil. Kala itu, skuad Der Panzer yang dilatih Joachim Löw bahkan mampu menaklukkan tuan rumah Brazil dengan skor telak 7-1 dan kemudian mengandaskan perlawanan Argentina di partai final dengan skor tipis 1-0 berkat gol sematawayang dari Mario Götze. Jika berbicara fakta sejarah tersebut, bisa saja timnas negara-negara Eropa akan semakin banyak lolos ke babak 32 besar pada Piala Dunia tahun ini. Contoh saja di grup I, di mana timnas Prancis berbagi tempat di puncak klasemen bersama skuad Norwegia. Kedua tim sama-sama mengoleksi 6 poin dan sudah dipastikan lolos, meski untuk menentukan juara grup harus menunggu pertandingan terakhir di fase grup. Oleh sebab itu pendengar, Anda akan menjadi saksi hidup apakah timnas benua Eropa akan kembali berjaya seperti di tahun 2014 silam atau ada kejutan baru pada 2026 kali ini. Demikian komentar pagi hari ini. Saya Roshan Anwar mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
3: Baik pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Ribuan siswa antusias menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi di area pangkalan TNI AU Adi Sucipto. Timnas Benua Biru, Eropa mampu lolos dan membuktikan bahwa mereka layak melaju ke babak 8 besar Piala Dunia 2026. Demikian warta pagi kali ini, saya Panji Wojo mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kami memberikan informasi terkait dengan keadaan cuaca untuk hari ini, perkiraan cuaca ya. Dan tentunya akan disampaikan oleh rekan kami dari BMKG.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca dari Istimewa Yogyakarta. Pendengar setia, kami berharap aktivitas Anda dan keluarga berjalan dengan baik dan lancar. Untuk kondisi cuaca hari ini, Anda dapat menyimak secara lengkap informasi perakiraan cuaca secara umum untuk setiap kota dan juga kabupaten di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut informasi perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Kamis 9 Juli 2026, yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diperkirakan cerah berawan sepanjang hari di seluruh wilayah kabupaten kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%, arah angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Untuk wilayah perairan Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk informasi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan masuk ke dalam kategori sedang. Demikian perakiran cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahmat Rodani, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita sudah memberikan informasi terkait dengan kondisi perkiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta, saatnya kita akan jalan-jalan, kita akan melihat-lihat nih suasana di kota Yogyakarta yang tentunya masih dalam rangka liburan sekolah ya. Ini bagaimana nih kondisi jalanan nih, lalu lintas di kota Yogyakarta, tentunya dari pantauan CCTV Yogyakarta sesaat lagi.

Kita akan langsung melihat jalanan kota Yogyakarta. Tentunya kita akan mulai dari jalur luar kota ya, Jogja Solo untuk saat ini ya, tepatnya menuju Jalan Laksda Adi Sucipto. Untuk saat ini terpantau cukup lancar, namun di lampu merah di Laksda Adi Sucipto hingga ke Jalan Simpang Demangan untuk saat ini antrian lampu merah juga cukup panjang untuk pagi hari ini ya. Dan dari Demangan ke utara ya, tepatnya Jalan Avandi, Jalan Gejayan untuk saat ini terpantau cukup ramai lancar. Dan kembali lagi ke Simpang Demangan menuju ke arah kota, tepatnya di Jalan Urip Sumoharjo menuju ke Tiap Simpang menuju ke Jalan Jenderal Sudirman, di Simpang Galeria Simpang Gramedia terpantau lancar untuk pagi hari ini. Dan terjadi antrian lampu merah ya yang cukup panjang. Dan di Simpang Terban sendiri menuju ke arah Tugu terpantau lancar. Dan di Simpang Tugu sendiri terpantau ramai lancar, namun ke arah Stasiun Tugu ya, tepatnya di Jalan Mangkubumi terpantau lancar sekali. Dan di kawasan Stasiun Tugu sendiri terpantau ramai lancar. Di kawasan Malioboro untuk saat ini juga terpantau lancar, namun di Jalan Malioboro, tepatnya di kawasan depan Pasar Beringharjo menuju ke 0 km terpantau ramai lancar dan terjadi juga antrian lampu merah, tapi tidak cukup panjang. Namun di sepanjang Jalan Pandembahan Sinomati menuju ke arah Simpang Gondomanan terpantau ramai lancar. Kita kembali ke 0 km menuju ke arah Jalan Ki Haji Ahmad Dahlan menuju ke Simpang Wirobrajan. Dari tiap simpang menuju ke arah Simpang Wirobrajan terpantau cukup ramai lancar, namun di Simpang Wirobrajan sendiri antrian juga lampu merah juga cukup panjang. Namun di sepanjang Jalan Hos Cokraminoto menuju ke arah utara ataupun di arah utara ke selatan terpantau lancar. Dan dari pantauan perkiraan cuaca, meskipun tidak terjadi hujan untuk hari ini, namun tidak ada salahnya jika Anda pengguna kendaraan roda 2 untuk selalu membawa jas hujan. Dan untuk kendaraan roda 4, tetap berhati-hati dalam berkendara, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan saling menghargai sesama pengguna jalan. Semoga perjalanan Anda lancar dan selamat sampai tujuan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Penyelenggaraan Piala Dunia paling mahal sepanjang sejarah adalah di Qatar pada tahun 2022. Negara ini diperkirakan menghabiskan biaya fantastis mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Biaya tersebut dihabiskan karena Qatar membangun hampir seluruh infrastruktur dari nol. Selain untuk stadion, dana itu digunakan membangun kota yang baru, sistem kereta bawah tanah atau MRT, bandara internasional dan ratusan hotel baru untuk menyambut jutaan wisatawan.

0: gimana, Bun? Jadi kan buka warungnya?
1: Tapi tempatnya di mana ya?
0: Ya di depan rumah lah.
1: Depan rumah mana? Yang ada cuma selokan?
0: Kita bangun warung di atas selokan, Bun.
1: Nggak boleh ya?
0: Emang kenapa? Banyak yang buka usaha di atas selokan kok.
1: Nah, itu yang salah. Bisa menyebabkan banjir. Kita harus mencegah jangan sampai terjadi bencana. Bukan malah membuat bencana.
2: Jogja istimewa.

Masjid Gede Kauman merupakan tempat ibadah Kesultanan di Keraton Yogyakarta. Secara simbolis, Masjid Gede menunjukkan bahwa Sultan tidak hanya sebagai penguasa pemerintahan atau Senopati Enggalogo, tetapi juga berperan sebagai wakil Allah, Sayyidin Panotogomo, Khalifatullah di dunia, dan menjadi pemimpin keagamaan Panotogomo di Kesultanan. Masjid Gede Kauman dibangun tahun 1775 pada masa Sultan Hamengkubuwono I. Arsiteknya adalah Kanjeng Tumenggung Wiryokusumo, penghulu pertamanya yaitu Kiai Fakih Ibrahim Tipo Diningrat. Secara arsitektural, Masjid Gede Kauman menunjukkan ciri seperti masjid-masjid kuno di Jawa, yaitu beratap tumpang tiga dengan mustoko, berdenah bujur sangkar, memiliki serambi dan pawestren, serta terdapat kolam di ketiga sisinya. Komponen bangunan Masjid Gede Kauman tidak hanya bersifat fungsional, namun juga mengandung aspek simbolik. Atap yang bertumpang tiga bermakna sebagai simbol iman, Islam, ihsan. Sedangkan atap tumpang yang menyatu di satu titik melambangkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah menjelang pukul 7, artinya kita sesaat lagi akan bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta untuk menyimak warta berita. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat.
1: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB,

0: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni